0: atas peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya di wilayah Kabupaten Sragen. Dalam kurun waktu sepekan terakhir, jajaran Satres Narkoba berhasil mengungkap 3 kasus berbeda dengan mengamankan 4 pelaku serta menyita sejumlah barang bukti narkotika jenis sabu, psikotropika, dan obat-obat keras berbahaya. Pengungkapan maraton tersebut menjadi bukti bahwa perang terhadap narkoba dan peredaran obat-obatan ilegal terus digencarkan demi melindungi generasi muda dan menjaga keamanan masyarakat. KPU Satuan Narkoba Ibtu Setia Permana menjelaskan pengungkapan pertama dilakukan pada 17 Juni 2026 di wilayah Kedawung. 2 pelaku berinisial AT alias Bro, warga Kedawung, dan Copetong, warga Karanganyar, berhasil ditangkap. Dari penggeledahan, petugas menemukan barang bukti berupa sabu-sabu seberat 0,10 gram serta sejumlah alat yang diduga digunakan untuk mengkonsumsi narkotika. Selang sehari, 18 Juni, Satres Narkoba kembali mengungkap kasus narkotika jenis sabu di wilayah Sragen Kota. Seorang pria berinisial CSK alias Ndok, warga Sragen Tengah, diamankan petugas saat berada di depan sebuah minimarket di Jalan Raya Sukawati. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan satu paket sabu seberat 0,23 gram. Pengungkapan terbaru dilakukan 24 Juni di Kecamatan Tanon. Petugas mengamankan seorang pria berinisial EDS alias Erik, warga Tanon, yang diduga mengedarkan obat-obatan berbahaya.
1: Bahwa di wilayah Tanon, tepatnya di Desa Padas, itu ada transaksi yaitu jual beli obat berbahaya, yaitu jenis dolgesik BB yang berhasil kita amankan 16 butir. Untuk tersangka inisial atas nama EDS, kita sudah lakukan gelar perkara, kemudian kita lakukan penahanan di Polres Sragen.
0: Terpisah Kasat Res Narkoba Polres Sragen AKP Lukman Effendi menegaskan bahwa keberhasilan pengungkapan 3 kasus tersebut tidak lepas dari dukungan dan informasi masyarakat yang peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya merupakan ancaman serius bagi masyarakat. Oleh sebab itu, pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak ragu melaporkan apabila mengetahui adanya aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan narkoba.
2: Baik dari masyarakat maupun stakeholder yang lainnya, agar sama-sama untuk melaksanakan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba. Karena tanpa kepedulian kita bersama, kita tidak akan bisa mewujudkan masyarakat bebas dari narkoba.
0: Sementara itu, data nasional yang disampaikan Dr. Astrid Kusumawardani dari PNNK Surakarta mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa konsumen narkoba kini mencakup anak usia sekolah dasar hingga orang dewasa. Data nasional menunjukkan peningkatan signifikan penyitaan tramadol hingga 14 kali lipat atau 650%. Diperkirakan 42% atau sekitar 3,3 juta penyalahgunaan obat di Indonesia kini menggunakan obat-obatan tertentu sebagai pilihan utama karena aksesnya yang relatif lebih mudah dan murah dibandingkan dengan narkotika jenis sabu atau ganja. Dari Surakarta, Mulatisan melaporkan.

0: Kementerian Ekonomi Kreatif membuka peluang kecerdasan buatan atau artificial intelligence masuk dalam kurikulum sekolah. Kita simak laporan dari Zahrotin Aljana berikut ini.
1: Kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum.
2: Kementerian Ekonomi Kreatif menilai kecerdasan buatan atau AI perlu mulai diperkenalkan kepada peserta didik dalam bentuk kurikulum baru. Wacana tersebut dinilai menjadi bagian dari upaya menyiapkan sumber daya manusia yang siap menghadapi perkembangan teknologi. Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekraf, Muhammad Nail El Himam, mengatakan penerapan AI dapat dimulai dari SMA atau SMK yang memiliki konsentrasi pembelajaran terkait teknologi. Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi bekal bagi generasi muda dalam menghadapi industri di masa depan.
1: Bisa jadi sebetulnya kayak saya ingat, jadi waktu dulu awalnya matematika misalnya gitu kan, dulu kalau zaman saya dulu SD itu belajar berhitung, tiba-tiba diubah ke matematika. Nah, kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum. Ya cuman kan sampai sekarang ya mungkin hanya masuk ke kurikulum ICT ya. Nah, saya sih berharap ini nanti berdasarkan ini mungkin lebih tepatnya nanti kita atur ya, mungkin ke SMK-nya atau SMA yang khusus memang terkait dengan AI. Saya rasa itu ini ide yang menarik juga ya, bahwa untuk nyiapin itu semua.
2: Ia menambahkan antusiasme masyarakat terhadap pelatihan AI yang digelar Kementerian Ekraf juga sangat tinggi. Jumlah pendaftar bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. COO

Dian Ekraf berharap semakin banyak generasi muda yang menguasai AI sejak dini. Bekal tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing talenta Indonesia di era transformasi digital. Dari Jakarta, Zahraudin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengaran pemirsa, kali ini kami akan menuju ke beberapa embarkasi di Kediri misalnya. Kondisi kesehatan para jamaah haji kota Kediri dipastikan dalam kondisi sehat. Selengkapnya kita akan simak laporan dari Ayu Citra berikut ini.
1: Mendekati jadwal kepulangan ke tanah air, kondisi jamaah kloter 115 kota Kediri dipastikan sehat walafiat, baik untuk jamaah di kategori risiko tinggi maupun berusia lanjut. Hal itu dikatakan oleh Ketua Kloter 115 kota Kediri, Mukhtar. Mukhtar mengatakan bahwa pada saat ini pihaknya terus melakukan pengawasan dan edukasi kepada setiap jamaah agar tidak memforsir energi mereka saat siang hari, apalagi mengingat kondisi cuaca saat ini tanah suci yang selalu berubah. Ia menyatakan pada siang hari, cuaca ini bisa mencapai suhu 43 derajat, sedangkan pada malam hari dapat menyentuh posisi 30 hingga 33 derajat Celcius.
2: Alhamdulillah tidak, tapi kecil-kecil ya pasti ada mbak, jamaah yang pasti rombongan, terus kemudian kita cari kan gitu pasti ada, tapi tidak begitu urgent lah untuk hal-hal kebun itu. Memang terbiasa terjadi.
1: Sebelumnya, Wali Kota Kediri, Firdan Parmaswati, juga telah memberikan arahan kepada segenap jamaah haji agar mereka ini selalu mematuhi arahan petugas haji. Harapannya, bila mengetahui ada informasi yang belum benar, idealnya tidak mudah percaya.
3: Dan yang penting, Bapak-Ibu harus senantiasa tenang dan mengikuti seluruh tahapan ibadah haji dengan baik, serta selalu patuhi arahan tugas dan tidak mudah percaya pada informasi yang belum.
1: Diketahui sesuai jadwal, pada saat ini para jamaah haji kota Kediri telah bergeser dari Makkah ke Madinah dan agenda ini dipastikan berlangsung selama 8 hari. Sementara itu, jadwal pulangan mereka tanah air diyakini akan terjadi pada tanggal 1 Juli mendatang.
0: Dari Kediri Jawa Timur, Ayu Citra, Pro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kita beralih ke debarkasi Pondok Gede. Kali ini menjelang berakhirnya operasional haji di debarkasi Jakarta Pondok Gede, panitia menyebut bahwa mayoritas jamaah menyatakan kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan. Bergabung bersama kita Setio Agung. Agung.
4: Ya, terima kasih. Pendengar, menjelang berakhirnya operasional haji, panitia atau petugas penyelenggara ibadah haji disingkat PPIH dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan yang diberikan kepada jemaah sejak kedatangan hingga masa kepulangan. Mayoritas jemaah disebut puas terhadap pelayanan yang diberikan baik di asrama haji maupun selama berada di tanah suci. Saat ditemui di asrama haji Pondok Gede, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein mengatakan evaluasi dilakukan melalui kuesioner, wawancara langsung dan masukan dari para jemaah. Evaluasi tersebut menjadi tolak ukur untuk meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan ibadah haji pada tahun berikutnya, dan Agus mengatakan berdasarkan hasil wawancara langsung, mayoritas jemaah mengaku puas terhadap pelayanan yang diterima.
5: Semua jamaah itu merasa puas terlayani, baik ketika memang mereka baru tiba di embarkasi, dari segi pelayanan, baik dari segi kesehatan, sampai dengan menggunakan gelang identitas.
4: Ya, pendengar, sejalan dengan hasil tersebut, salah seorang jemaah haji yang berasal dari Jakarta Pusat, Kloter JKG 28, Wiwin Fatimah mengapresiasi kesigapan petugas kelompok bimbingan ibadah haji dan PPIH dalam memberikan pendampingan dan pelayanan selama berada di Arab Saudi.
6: Kerjasamanya, kalau ada yang sakit dibantu semua gitu, alhamdulillah.
4: Baik. Baik juga. Ya, pendengar, adapun memang operasional pemulangan jemaah haji di Debarkasi Jakarta Pondok Gede telah memasuki fase akhir. Dua kloter terakhir, yaitu kloter JKG 31, dijadwalkan tiba siang ini. Sedangkan kloter JKG 32 akan menjadi kloter terakhir yang tiba pada Selasa besok. Demikian dari Jakarta Timur, saya Dogung melaporkan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian.

0: Pendengar pemirsa, DPR resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang kepolisian negara Republik Indonesia menjadi undang-undang dan Polri menegaskan komitmennya menjalankan amanat undang-undang sebagai upaya memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Rian Suryadi berikut ini.
1: Laporan khusus melaksanakan
2: DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi undang-undang. Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan komitmennya menjalankan amanat undang-undang sebagai upaya memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Melalui regulasi tersebut, sejumlah penyesuaian dilakukan, mulai dari pelaksanaan tiga fungsi pokok kepolisian hingga pengaturan batas usia pensiun dan penyelesaian persoalan jenjang karir di internal Polri. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyatakan seluruh ketentuan dalam undang-undang akan ditindaklanjuti untuk membentuk postur kepolisian yang semakin profesional, humanis, dan mampu menjawab tantangan perkembangan zaman. Kapolri menegaskan akan terus beradaptasi menghadapi dinamika keamanan yang semakin kompleks demi menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
3: Ini tentunya di undang-undang ini juga disesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Kemudian batas usia pensiun, saya kira tadi sekintas, namun saya belum baca. Itu sudah diatur.
2: Sementara itu, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif Hiarij menyebut salah satu poin utama dalam revisi undang-undang tersebut adalah penegasan tugas Polri untuk turut mendukung dan mensukseskan arah kebijakan pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, revisi undang-undang juga memberikan ruang afirmasi bagi penyandang disabilitas untuk menjadi anggota Polri. Rekrutmen dilakukan berdasarkan keahlian khusus yang dimiliki, sehingga membuka peluang lebih luas bagi kelompok disabilitas untuk berkontribusi dalam institusi kepolisian.
4: Terkait tugas Polri, jadi misalnya Polri terus mensukseskan apa yang menjadi arah kebijakan Presiden. Kemudian yang kedua, ini yang saya kira sangat menarik sekali, bahwa dalam rekrutmen anggota Polri itu ada afirmasi terhadap teman-teman kita, saudara-saudara kita penyandang disabilitas.
2: Di sisi lain, anggota Komisi 3 DPR RI Nasir Jamil menjelaskan revisi undang-undang tersebut membuat sejumlah penyesuaian untuk mendukung reformasi kepolisian. Di antaranya, penataan karir personil, pengaturan penugasan anggota Polri di luar institusi, serta penguatan mekanisme pengawasan. Menurutnya, perubahan undang-undang ini diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas Polri.
5: Kita berharap agar undang-undang kepolisian yang diubah, meskipun tidak menyeluruh ini, itu bisa sejalan dengan semangat reformasi kepolisian yang kemarin komite itu sudah menyerahkan hasilnya kepada Presiden. Dan juga kita berharap kepada masyarakat untuk terus mengawasi.
2: Dengan disahkannya RUU tersebut menjadi undang-undang, DPR menilai agenda reformasi kepolisian memasuki babak baru yang tidak hanya menitik beratkan pada penguatan kewenangan, tetapi juga memperkuat mekanisme pengawasan, perlindungan hak warga negara, dan akuntabilitas institusi dalam menjalankan tugasnya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Undang-undang kepolisian yang diubah, meskipun tidak menyeluruh ini.
0: Sejumlah masyarakat menyambut positif arah revisi Undang-Undang Polri dan menitikberatkan pada profesionalisme pelayanan publik serta inklusivitas. Namun mereka berharap perubahan tersebut tidak hanya berhenti pada regulasi, melainkan benar-benar diwujudkan dalam pelayanan dan penegakan hukum. Kami hadirkan beberapa tanggapan dari masyarakat berikut ini.
6: Gini ya Mas, soal bagus-bagus aja sih kalau di atas kertas, tapi kan nggak tahu kita ya, karena bisa dilihat masyarakat trust ke polisi sekarang udah agak jauh nih dari harapan ya. Dan polisi itu kalau bicara HAM sama demokrasi kan ujung-ujungnya tetap balik ke komandan ya, karena mereka kan prajurit ya. Jadi tergantung komandan dan pemerintah nih. Kalau pemerintah sama komandannya minta keras, ya keras, tetap mau pelajaran HAM kayak apapun gitu. Jadi tergantung atasan gitu. Terus revisi UU Polri ini ya kayaknya belum diperlukan banget deh. Sebenarnya cuma satu ya, rakyat tuh pengen aman dan adil ya. Kayak misalkan contoh satu aja, pelaku UMKM dan usaha, kalau misalkan polisinya itu ngeberantas preman, terus oknum polisi itu sendiri maupun ormas-ormas yang suka minta-minta uang keamanan, itu kalau dibasmi aja, jadi pengusaha pasti aman, profitnya gede.
7: Modernisasi kepolisian memang diperlukan, apalagi tantangan keamanan sekarang semakin berkembang. Tapi masyarakat juga berharap pengawasan terhadap kinerja anggota tetap diperkuat agar kepercayaan publik tetap meningkat. Jadi perubahan tersebut tidak hanya berhenti pada regulasi, melainkan benar-benar diwujudkan dalam pelayanan dan penegakan hukum.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik revisi Undang-Undang Polri dan Momentum Membangun Kepolisian Modern. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harapan masyarakat akan pelayanan kepolisian yang lebih profesional, akuntabel, dan humanis kini menemukan titik terang. Pengesahan revisi Undang-Undang Polri oleh pemerintah dan DPR pada 9 Juni 2026 yang telah resmi ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 17 Juni 2026 merupakan langkah strategis yang patut didukung bersama. Regulasi ini bukan sekadar perubahan administratif, melainkan fondasi penting bagi transformasi Polri menuju institusi yang lebih modern dan adaptif. Revisi ini membawa 8 substansi perubahan krusial yang menjadi tantangan zaman. Penyesuaian batas usia pensiun dan pengaturan mekanisme perpanjangan masa jabatan Kapolri misalnya, mencerminkan kebutuhan akan keberlanjutan kepemimpinan dan optimalisasi pengalaman manajerial di tubuh Polri demi stabilitas keamanan nasional. Lebih jauh lagi, penegasan posisi Polri di bawah langsung Presiden memperkuat garis komando dan koordinasi dalam menjaga kedaulatan serta ketertiban masyarakat. Yang tak kalah membanggakan, integrasi kurikulum hak asasi manusia atau HAM dan nilai-nilai demokrasi ke dalam pendidikan kepolisian adalah bukti komitmen nyata Polri untuk membangun karakter anggota yang menjunjung tinggi etika serta nilai-nilai luhur kebangsaan. Tentu saja, regulasi ini adalah pintu gerbang menuju perubahan. Keberhasilan substansi aturan ini kini berada pada fase implementasi yang konsisten, transparan, dan terukur. Publik akan terus mengawal, menilai, dan merasakan langsung dampaknya melalui peningkatan kualitas pelayanan di lapangan. Integritas, kecepatan respons, serta rasa keadilan bagi setiap warga negara adalah tolak ukur utama yang akan menentukan keberhasilan reformasi ini. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sinergi pengawasan baik secara internal maupun eksternal menjadi kunci. Evaluasi berkala harus diposisikan sebagai instrumen perbaikan, bukan beban organisasi demi menjaga standar pelayanan tertinggi bagi masyarakat. Modernisasi Polri bukan hanya tentang kecanggihan teknologi, tetapi juga tentang penguatan kompetensi personel, disiplin yang ketat, serta kemampuan komunikasi publik yang empatik. Mari kita optimis bahwa revisi Undang-Undang Polri ini akan menghadirkan manfaat nyata Kepolisian yang profesional, modern, dan dicintai rakyat. Bukan lagi sekadar impian, melainkan tujuan yang sedang diwujudkan bersama melalui langkah besar ini. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Saat ini Kementerian Luar Negeri Kemlu Republik Indonesia memastikan tengah menangani kasus seorang pekerja migran Indonesia atau PMI di Libya non-prosedural yang diduga merupakan korban tindak pidana perdagangan orang TPPO. Dan saat ini meminta tolong untuk dipulangkan ke Indonesia. Hal tersebut dikatakan oleh Direktur Perlindungan WNI Kemlu Republik Indonesia, Henny Hamida, pada hari Minggu kemarin. Menurut Henny, Kemenlu bersama KBRI Tripoli langsung berkomunikasi dan memantau kondisi PMI tersebut yang diketahui berinisial AJ. Dan saat ini berada di Benghazi, Libya Timur, bersama pihak-pihak terkait termasuk AJ dan pihak majikan. KBRI Tripoli juga masih terus melakukan pendalaman untuk memperoleh gambaran utuh mengenai kronologi peristiwa hingga AJ meminta pulang ke tanah air.

0: Dari euforia Piala Dunia 2026, Kanada memastikan langkah ke 16 besar setelah menundukkan Afrika Selatan dengan skor tipis 1 gol tanpa balas di laga babak 32 besar Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Los Angeles. Gol dramatis dari Stephen Estacuyo yang pada masa injury time menjadi pembeda dalam pertandingan yang berlangsung ketat hingga menit-menit akhir. Kita akan simak informasi lengkap dari Senpi Hilmansyah berikut ini.
1: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
2: Gol pendengar. Sebuah rebound tadi dari Stephen Estigui berhasil ditendang tadi. Tendangan yang cukup keras tadi mampu bersarang di pojok sebelah kanan gawang Afrika Selatan.
3: Kanada memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Afrika Selatan dengan skor tipis 1-0 pada babak 32 besar yang digelar di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Kemenangan ini menjadi pencapaian bersejarah bagi Kanada karena merupakan kemenangan pertama mereka di fase gugur Piala Dunia. Pada pertandingan, kedua tim bermain disiplin dan sama-sama kesulitan membongkar pertahanan lawan. Kanada lebih banyak menciptakan peluang, sementara Afrika Selatan mengandalkan organisasi pertahanan yang solid. Saat laga tampak akan berlanjut ke babak tambahan, Kanada akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke 90+2. Stephen Estacuyo melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti yang gagal dijangkau Rowan Williams dan membawa Kanada unggul 1-0. Skor tersebut bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Kemenangan ini pun mengantarkan Kanada melaju ke babak 16 besar di mana mereka akan menghadapi pemenang pertandingan Belanda melawan Maroko. Usai pertandingan, sang pencetak gol kemenangan Kanada Stephen Estacuyo mengaku emosional setelah menjadi penentu kemenangan timnya di masa injury time.
4: Saya rasa kami bekerja sangat keras untuk meraih kemenangan ini. Kami benar-benar ingin mempersembahkan kemenangan ini untuk seluruh rakyat Kanada.

0: menyembunyikan kekecewaannya, tapi ia merasa bangga dengan apa yang telah dicapai oleh timnya hingga babak 32 besar ini. Saya sangat bangga bisa bermain bersama para pemain ini. Mereka menunjukkan betapa kerasnya pertandingan tersebut. Kami datang ke sini bukan hanya untuk bersaing. Kami harus meninggalkan turnamen ini dengan kepala tegap. Dengan hasil tersebut, perjalanan impresif Afrika Selatan di Piala Dunia 2026 harus terhenti di babak 32 besar. Sementara Kanada menjaga asa untuk melangkah lebih jauh dalam turnamen dan akan bersiap menghadapi tantangan berikutnya di babak 16 besar. Dari Jakarta, Sambil Hamzah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi. Kami masih punya berbagai informasi menarik lainnya yang bisa Anda ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di pagi hari ini.

0: KPK kan.
1: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila Kupang pagi ini
2: Pro 1 K

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

Ya, pendengar, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang menggelar kegiatan bimbingan teknis dan penguatan kapasitas bertajuk penguatan pola kemitraan komunitas informasi masyarakat KIM se-Kota Kupang. Optimalisasi pemanfaatan website kim.id tahun 2026. Dan kegiatan ini ya bertempat di Aula Rumah Jabatan Wali Kota diinisiasi sebagai langkah konkret pemerintah dalam memperkuat peran KIM sebagai mitra strategis dalam mendiseminasikan berbagai informasi program pembangunan pelayanan publik serta potensi lokal langsung ya di tingkat kelurahan. Ya, jadi kegiatan ini ya menyasar para lurah, ketua KIM, serta admin KIM dari seluruh wilayah kelurahan di Kota Kupang. Informasi ini dihadirkan untuk Anda dari koran ntt.com.

Mendengar dari info publik, ya, Kementerian Komunikasi dan Digital resmi meluncurkan website kim.id, portal daring milik Komunitas Informasi Masyarakat KIM se-Indonesia di pertengahan Juni kemarin. Peluncuran yang dikemas dalam format hybrid diikuti lebih dari 440 peserta baik secara daring maupun secara langsung. Dan kegiatan ini menjadi momentum penting bagi pengelola KIM, pegiat literasi digital dan perangkat pemerintah dari tingkat pusat hingga ke daerah dalam menyongsong era baru keterbukaan informasi berbasis teknologi. Direktur Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan Kementerian Komdigi Maroli Jenny Indarto menegaskan peluncuran ini merupakan bagian dari strategi nasional untuk memperkuat peran masyarakat sebagai produsen sekaligus penyaring informasi. Ya, peran masyarakat sebagai produsen sekaligus penyaring informasi. Jadi ini merupakan simpul komunikasi digital yang strategis. Dan peresmian website ditandai dengan demo langsung akses laman www.kim.id oleh praktisi teknologi informasi dan developer website Kustadi yang menampilkan berbagai fitur utama seperti kabar KIM, galeri, data, dan lain sebagainya. Ya, jadi platform ini diharapkan menjadi pusat informasi sekaligus ruang kolaborasi antar KIM di seluruh Indonesia.

0: Yeah. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek Fakta Pro 1, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim pembelian bahan bakar minyak BBM subsidi Pertalite harus menunjukkan surat tanda nomor kendaraan atau STNK. Jika pengecekan STNK menunjukkan pengendara terlambat membayar pajak kendaraan bermotor, maka pembelian akan ditolak. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Corporate Sekretari Pertamina Patraniaga Robert MV Dumatubun membantah klaim tersebut dan ia memastikan bahwa PT Pertamina Persero tidak pernah menerapkan kebijakan ini dan memastikan penyaluran BBM baik subsidi ataupun non-subsidi tetap berjalan sesuai ketentuan pemerintah melalui mekanisme yang berlaku. Dan Pertamina menghimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh dengan isu yang menyesatkan dan tetap memverifikasi informasi di kanal resmi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1.

0: Ya, selamat pagi pendengar di rangkaian Kupang Pagi. Kami hadirkan untuk Anda dialog Kupang Menyapa untuk edisi hari ini di hari Senin 29 Juni 2026. Waduh, ini di akhir-akhir ya, bulan Juni 2026. Baik, akhir tapi bukan berarti semangatnya juga berakhir begitu ya. Namanya hari Senin, aktivitasnya padat, jadi harus tetap semangat ya untuk menjalani aktivitas. Baik, di saat ini kami akan hadirkan untuk Anda dialog Kupang Menyapa. Untuk edisi hari ini kita bicara tentang kanal informasi publik dalam strategi komunikasi pemerintah. Ya, ini pemerintah ya pasti punya cara-cara ataupun strategi-strategi yang luar biasa, apalagi di tengah perkembangan teknologi digital yang sudah mengubah ya cara masyarakat untuk bisa bagaimana memperoleh informasi begitu ya. Jadi pemerintah dituntut tidak hanya cepat menyampaikan informasi, tapi juga memastikan bahwa informasi yang tersampaikan itu benar-benar akurat dan bisa diakses atau bisa dijangkau oleh masyarakat. Nah, topik kita tentang kanal informasi publik dan strategi komunikasi pemerintah akan dihadirkan untuk Anda ya di Kupang Menyapa untuk edisi hari ini bersama dengan narasumber kami yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Kupang. Linda ingin mengucapkan terima kasih untuk kehadiran narasumber kami. Yang pertama ada Bapak Patrick Nomleni Eskom MT, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Kominfo Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi Bapak.
1: Selamat pagi.
0: Terima kasih sudah hadir di studio Pro 1 RRI Kupang. Baik, mohon maaf Bapak bisa dekatkan mic-nya supaya kita bisa mendengarkan suaranya lebih jelas lagi. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Saya menyapanya dengan Bapak Patrick. Oke. Baik, terima kasih. Selanjutnya, narasumber kami yang kedua ada Kak Diki Mandaru Eskom, Ketua KIM Kelurahan Nevonaik, Kota Kupang. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, Kak Linda.
0: Terima kasih sudah hadir di studio Pro 1 RRI Kupang.
2: Terima kasih juga.
0: Baik. Ya, ini kita bicara tentang kanal informasi publik dalam strategi komunikasi pemerintah. Ya, ini strategi komunikasi, kanal informasi. Ya, kalau pemerintah provinsi yang terbarunya itu yang di launching itu ada cyber sehat. Ya, tapi ini ada yang katakan lebih apa ya? Kata lagi, satu kata lagi ataupun strategi-strategi yang mungkin

0: Artinya berarti diharapkan sampai ke tingkat kelurahan gitu ya, menyentuh sampai ke masyarakat. Nah, dari Provinsi Nusa Tenggara Timur sendiri, ini bagaimana posisi kanal informasi publik ini dalam strategi komunikasi pemerintah di era digital? Apalagi nyasarnya memang betul-betul kayak tidak hanya launching saja program ini, program itu, terus nanti tahun depan lagi, baru lagi gitu. Sementara masyarakat kayak bingung, apa sebenarnya gitu ya. Silakan Bapak, silakan.
1: Baik, terima kasih Kalinda dan selamat pagi Bapak saya RRI Pro 2
0: Pro 1 Bapak
1: Pro 1 Kupang. Memang untuk Dinas Kominfo Provinsi NTT terkait dengan komunikasi dan informasi publik, itu kalau kita fokus pada layanan operasional dalam sub urusan IKP informasi komunikasi publik, itu ada beberapa. Yang pertama layanan PPID. Kita punya layanan PPD, itu ya pejabat pengelola informasi daerah.
0: Okay.
1: Terus ada komunikasi dan publik dan diseminasi informasi. Mm-hmm. Itu bagaimana informasinya, strategi komunikasi, pengemasan narasi, dan juga penanganan komunikasi krisis. Seperti sekarang ini adalah hoax dan macam-macam.
0: Yeah.
1: Terus monitoring isu dan opini publik. Nah, kalau kita bicara hari ini terkait KIM, inilah salah satu monitoring isu dan opini publik.
0: Opini publik.
1: Bagaimana pemantauan aspirasi, pengelolaan isu di ruang publik dan media sosial, serta menyusun konten narasi terhadap hoax. Ini yang terus digembar-gemburkan saat ini. Dan memang dalam tema hari ini tentang KIM, bagaimana isu-isu publik, komunikasi publik KIM ini sebagai jembatan. Jembatan informasi kepada masyarakat terkait penyelenggaraan pemerintah. Dan juga jembatan informasi dari masyarakat sebagai misalnya aspirasi masyarakat, aduan masyarakat ke pemerintah. Dia jadi jembatan atau mitra pemerintah dan masyarakat. Terus yang berikut adalah kemitraan media, yaitu pengelolaan relasi media, jurnalis dan segala yang lain-lain, dan juga pemberdayaan kehumasan. Ini berkaitan erat dan kehumasan dan juga terkait dengan informasi publik. Nah, kalau kita bicara hari ini terkait KIM, memang KIM adalah mitra pemerintah untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat dan menampung aspirasi dari masyarakat kepada pemerintah. Jadi ada feedbacknya juga.
0: Mm-hmm.
1: Jadi di sini dia menjadi mitra dan juga jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Nah, di sini bagaimana KIM sendiri, KIM ini dibentuk untuk dari aspirasi masyarakat. Karena yang mengelola juga kembali masyarakat yang mengelola KIM. Komunitas informasi masyarakat. Nah, di sini kita tetap pada ada payung hukumnya, Pak. Ya, payung hukumnya itu pertama itu dari keterbukaan informasi publik, itu Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008.
0: Iya. Yeah.
1: Terus ada regulasi yang tentang penyelenggaraan urusan konkuren bidang informasi, itu bidang komunikasi dan informatika, itu Nomor 17 2020, dan juga yang terakhir itu kemitraan komunikasi dan komunitas informasi masyarakat. Itu yang terbaru itu Permen Kominfo nomor 4 tahun 2024 tentang penyelenggaraan konkuren bidang komunikasi dan informatika. Di situ bagaimana penerapan dan pasal-pasal terkait dengan penyelenggaraan KIM. KIM yang ada di masyarakat. Nah, KIM ini memang dibentuk untuk masyarakat dan juga bagaimana. Karena pola komunikasi sekarang bukan komunikasi to people atau komunikasi langsung ke masyarakat, tapi bagaimana pemerintah juga komunikasi itu bersama dengan masyarakat. Kalau dulu dari pemerintah satu arah,
0: yeah.
1: Tapi sekarang harus dua arah. Bagaimana pemerintah menyampaikan terkait dengan penyelenggaraan pemerintah atau evaluasi atau transparansi, tetapi juga pemerintah di sini juga menampung aspirasi, aduan, kritik, dan saran. Pemerintah terbuka terhadap semua itu.
0: Mm-hmm.
1: Nah, landasan kebijakan pengembangan KIM itu ada istilahnya namanya Adinda. Adinda itu yang ada lima poin dalam penyelenggaraan KIM, yaitu pertama akses informasi.
0: Oke, okay, akronim berarti ya, singkatannya.
1: Akronim,
0: ya.
1: Singkatannya akronim. Akses informasi itu buka jalur bagi masyarakat, baik di desa maupun perkotaan, untuk mendapatkan informasi yang terpercaya, aktual dan faktual. Yang kedua, ruang diskusi.

0: Jadi di sini Kim dalam era digital ini sebagai ruang diskusi, menjadi ruang diskusi publik untuk memilah, menyaring, memfilter dan isu lokal, program pemerintah atau terhindar dari hoax. Jadi bagaimana isu-isu lokal terbaik, itulah Kim bekerja keras. Memang di saat ini Kim punya tantangan berat, bagaimana dia memfilter filter informasi yang cukup banyak. Tiap hari kita kebanjiran, malam gelombang, informasi cukup banyak. Bagaimana Kim mengelola itu? Yang ketiga itu implementasi, menaruhkan informasi yang dapat ke dalam aksi nyata. Jadi bagaimana meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Informasi ini bagian penting. Yang keempat, networking atau konektivitas. Itu konektivitas antar lintas sektor. Baik antar Kim, juga antar dengan masyarakat, juga dengan pemerintah, swasta maupun organisasi pemerintah. Yang keempat itu adalah diseminasi informasi. Bagaimana menyebarluaskan informasi pembangunan dan potensi wilayah melalui kanal digital maupun maupun tradisional. Yang kelima itu yang terakhir itu adalah aspirasi. Nah ini penting sekali, menyerap aspirasi, keluhan dan kebutuhan masyarakat yang disalurkan kembali sebagai umpan balik kebijakan pemerintah. Nah, arah pengembangan di era digital ini, Kim ini sebagai kanal informasi. Jadi di sini selain kita punya, kalau kita di pemerintahan, sisi pemerintahan, kanal-kanal informasi kita banyak. Mulai dari website, website resmi, misalnya kalau di Pemprov kita kenal dengan website resmi kita nttprov.go.id, kota kita kenal dengan kupangkota.go.id, itu rumah besar kita. Nah, rumah besar kita di situ juga sekarang dengan era digitalisasi, di situ juga ada integrasi dengan media-media sosial. Kita biasa kalau lihat sekarang itu media sosial sudah dicantumkan di kanal-kanal bawah sebagai dulu kita hanya tahu kontak person. Sekarang sudah media sosial sudah banyak, ada Facebook, ada IG, ada TikTok. Jadi sudah banyak. Jadi orang bisa melihat bukan saja di web tapi satu channel pun, karena ya kita harus akui bahwa kebutuhan teknologi, kebutuhan itu menjadi utama, kebutuhan informasi menjadi utama, dan kanal-kanal media sosial ini sangat cepat. Walaupun kita tahu bahwa resikonya adalah dia tidak memfilter
1: informasi-informasi yang diberikan atau informasi-informasi yang didapatkan oleh masyarakat, begitu.
0: Jadi tapi di sini pemerintah memakai kanal-kanal ini hanya untuk, sebagai untuk hal untuk penyampaian berita dan informasi yang cepat, akurat, tetapi juga di situ dengan dasar yang kuat, sehingga ketika ada kritikan atau masukan kita punya bukti. Walaupun sebenarnya karena informasi ini memang harus bagaimana kita ketika kita mempublish segala sesuatu, otomatis kita harus memfilter dari awal. Editing, mungkin ada sortir-sortir data-data informasi, sehingga ketika dipublish itu menjadi bahan kita untuk dapat dipertanggungjawabkan. Nah, walaupun terkesan kita kalau dilihat masyarakat sekarang ini, kalau kita lihat isu-isu pembangunan, info-info pembangunan yang kita kirim jarang dibaca, tapi yang update-update terbaru yang hanya semuanya 5-10 detik sudah menjadi informasi yang tidak itu lagi, tapi itu gampang itu. Nah ini yang tantangan sendiri.
1: Baik.
0: Mungkin itu saja.
1: Ya baik, terima kasih Bapak. Yang pasti untuk jadi pertanyaan juga, apakah karena sudah lebih berjurus ke Kim ini, salah satu kanal salah satu cara lah begitu ya, caranya pemerintah untuk bisa mendapatkan feedback dari masyarakat, gitu ya Pak ya, karena komunikasinya jadinya dua arah, begitu. Ini programnya pemerintah pusat yang diturunkan sampai ke daerah kah, atau programnya pemerintah provinsi kah, atau programnya pemerintah kota kah?
0: Itu program pemerintah pusat.
1: Jadi
0: pemerintah pusat ini dalam hal ini Kominfo yang sekarang kita kenal dengan Komdigi. Itu sebagai pembina utama. Utama dalam pembentukan Kim ini, dan provinsi ini sebagai koordinator
1: koordinator
0: yang mengkoordinasi antara pusat dan daerah, dan juga di koordinator terhadap kabupaten kota. Jadi sini yang mempunyai wilayah itu kabupaten kota untuk mengatur, untuk mendaftar dari awal ketika pembentukan KIM melalui website sekarang kim.id. Nah di situ pemerintah kota yang tapi berkoordinasi dengan pemerintah provinsi. Pemerintah provinsi sebagai perpanjangan tangan dari pusat. Jadi di sini KIM ini bagaimana pemerintah provinsi berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten kota, karena di sini kanal KIM ini saat ini bukan sebagai apa, tetapi sebagai ruang digitalisasi kanal ini informasi, juga peningkatan literasi
1: digital
0: dan juga di KIM juga sekarang juga penguatan nilai tambah ekonomi. Jadi sudah ada UMKM, bagaimana informasi terhadap UMKM itu lewat KIM. Nah di sini KIM ini dibentuk untuk masyarakat, tapi masyarakat yang memegang ini.
1: Baik. Ya, sebelum saya lanjut ke Kak Diki, Bapak yang menjadi pertanyaan ya, pasti berpikir karena kan ini kanal informasi ya, walaupun mungkin dari pusat, tapi kan pemerintah provinsi koordinasi ya, koordinatornya koordinasikan dengan Pemkot ya atau Pemkap gitu ya, se-NTT gitu. Tadi sempat disinggung, kita kan Pemprov juga punya ntt.prov.go.id gitu ya, ada terintegrasi juga dengan Cyber Sehat dan lain sebagainya. Apa ya, lalu jadinya maksudnya gini, masyarakat berpikir bahwa memangnya kurang ya gitu ya. Pemkot juga punya website juga gitu ya. Pemkap juga punya website juga gitu ya. Jadi ataukah hanya untuk memberikan pilihan gitu ya. Untuk era sekarang ini. Kalau mau akses ini boleh gitu ya. Akses ini boleh gitu ya. Bisa berpikir masyarakat juga bingung, mana yang resmi sebenarnya. Boleh, walaupun ini apa ya, celetukan gitu ya, tapi bisa juga jadi apa ya di masyarakat. Silakan.
0: Baik, memang untuk kanal-kanal kita, kanal selanjutnya, kanal-kanal informasi kita selain NTT Pro, selain website resmi juga ada PPID, juga ada medsos ini memang.
1: Iya, kalau rumah, PPID kan tiap-tiap kantor ataupun itu kan harus ada gitu ya.
0: Jadi dari sebuah organisasi. Nah, memang rumah besar setiap pemerintah itu adalah dalam digitalisasi adalah website resmi.
1: Iya.
0: Jadi ketika kita berbicara tentang website resmi itu ada website-website itu berbasis Go.id. Ya, kita dalam pemerintahan kita kenal dengan nama government.go.id. Jadi di situ misalnya pemerintah pusat kita misalnya Komdigi, kita komdigi.go.id. Nah di dalam pemerintah daerah itu misalnya di Pemprov itu domain utamanya itu provinsi, prof.go.id. Jadi kita ntt.prof.go.id. Juga kalau di kota, itu kota dan kabupaten, kota misalnya kupangkota.go.id, misalnya kabupaten Kupang, kupangkap.go.id. Itu menjadi rumah besar, jendela kita untuk informasi terhadap masyarakat. Itu informasi utama kita di situ. Jadi orang mengenal pemerintahan, pemerintah satu pemerintahan itu dari kanal utamanya itu. Memang terkesan bertumpang tindih, tetapi memang di situ jendela informasi terhadap pemerintahan itu. Jadi misalnya di NTT Prof itu jendela pemerintahan, jendela ruang informasi pemerintah terhadap pemerintah provinsi NTT. Ruang Kupang Kota menjadi jendela ini informasi terhadap pelaksanaan informasi yang ada di Kota Kupang. Nah di dalam ini memang diturunkan lagi ada beberapa itu PPID dan juga sekarang ada KIM ID. Nah KIM ID memang kita masih terdaftar di mendaftar sebagai aplikasi itu KIM untuk pendaftaran KIM di melalui pusat. Kita memang tidak diberikan hak untuk pembuatan web, untuk pembuatan aplikasi. Itu di pusat terdaftar langsung ke pusat.
1: Oh, terintegrasi semuanya langsung gitu. Satu rumah lah gitu ya.
0: Satu rumah langsung gitu. Jadi memang ada regulasi, kita tidak boleh membuat aplikasi juga. Dan ini memang KIM ini masih terdaftar di KIM ID. Jadi, sehingga pengelolaannya langsung ke pusat. Tetapi di sini pengelolaan itu berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, dan pemerintah provinsi berkoordinasi dengan kabupaten kota.
1: Oke, okay, baik. Baik, terima kasih Bapak. Oke, okay, ini kita masih terus lanjut untuk rangkaian Kupang Pagi dalam dialog Kupang Menyapa untuk edisi hari ini tentang ini kanal informasi dan strateginya pemerintah lah begitu ya untuk share informasinya kepada masyarakat. Dan saya ke Kak Diki. Kakak ini Ketua Kim Kelurahan Nevonaik,
2: ya,
1: Kota benar. Kupang. Kakak, ini untuk Kim Nevonaik Kota Kupang ini dia sudah berjalan berapa lama, Kakak?
2: Kita sampai 2000 sekarang 2006 kita berarti udah 2 tahun berjalan dari 2024.
1: Iya,
2: sejak dari bulan Juli, hampir 2 tahun nih. Juli tanggal 11 2024. Kami dibentuk pertama.
1: Oke, okay. Ketua Kim itu artinya kakak ada teman-temannya gitu ya?
2: Karena kami basicnya relawan, jadi dibutuhkan untuk dasar pembentukan satu Kim adalah ada ketua dan ada satu admin.
1: Oh, ketua dan admin.
2: Ketua dan admin. Ya. Tapi setelah itu di sini jalan ada teman-teman lain juga jadi relawan untuk bantu konten dan lain kumpul-kumpul kayak gitu.
1: Mm-hmm. Jadi boleh di share ini aktivitasnya jadi pengen tahu ya.
2: Jadi
1: aktivitasnya itu seperti apa sih Kak begitu atau kayak misalnya kayak jadi kalau sekarang ya kita masyarakat berpikir konten creator kah gitu. Admin untuk satu apa ya post aduan kah atau seperti apa Kak? Boleh.
2: Jadi seperti yang tadi Pak Patrick jelaskan kalau sistem Kim tuh bukan sekedar papan pengumuman digital ya Kalita ya. Kami tuh hadir dua arah. Jadi informasi dari pemerintah untuk turun ke masyarakat kami yang bagi. Setelah itu nanti misalnya ada masukan dari masyarakat, kami tampung dan kami bagi ke kelurahan. Misalnya ada hal-hal kecil, jalan lubang, listrik putus dan lain-lain. Terus kalau dari pemerintah kayak ada bantuan hal-hal kecil kayak bikin KTP bagaimana, bikin kartu keluarga ke mana. Nah itu kami bagikan juga nanti di grup-grup LKK. Dan kami juga membantu kadang-kadang konfirmasi ada berita-berita yang turun dari pemerintah ini betul apa tidak kita cek dulu di kelurahan baru nanti kita bagikan di grup-grup gitu.
1: Kayak misalnya hari ini jadwal bansos pembagian bansos gitu.
2: Biasa kami bagikan pasti di grup gitu dari kelurahan ada info kami bagikan di grup besar LKK kami bagikan tapi juga di Kim ID kan Kim ID itu sistemnya dari Kemeninfo website besar nih rumah yang isinya tuh semua kelurahan semua desa di Indonesia. Tapi semua tuh punya admin masing-masing individual yang bisa bikin web nih page masing-masing sendiri. Jadi kami selain yang bagi di kelurahan dan lain, kami juga
1: share
2: ke situ. Jadi nanti bisa diakses oleh publik untuk misalnya kenapa website? Karena website lebih kelihatan legit dan lebih profesional. Ya, jadi makanya masyarakat semua bisa akses dan lihat kegiatan-kegiatan kelurahan Nevonaik di situ.
1: Baik, Anda bisa bergabung bersama kami kalau punya saran, pertanyaan atau pendapat tentang topik kita silakan di line telepon 0380-8431-152 dan 82543 kali bisa juga di WA Pro 1 081-138-209-440. Saya mau lanjut ini tapi ada pertanyaan di WA-nya Pro 1, di WhatsApp-nya Pro 1. Ini sepertinya tadi sudah dijawab tapi saya tetap bacakan. Yang pertama, apa beda kim.id dengan kanal info pemerintah NTT Cyber Sehat. Yang kedua, bagaimana bisa akses Kim dan bisa kasih info kah di website ini begitu ya. Jadi nanti sebelum lanjut ke Bapak seperti walaupun sudah disampaikan tadi ya tapi kita lanjut dulu ke Kak Diki karena bagaimana aksesnya? Bisa kasih info kah di website ini? Oke, silakan karena Kak langsung menanganinya, silakan.
2: Kalau di website sih terbuka untuk umum www.kim.id
1: www.kim.id ya,
2: itu bisa isi kota Kupang atau nanti kelihatan nanti
1: misalnya, tinggal di searching begitu
2: ya tinggal di searching nanti ada website besarnya nanti entah dari Kabupaten Belu, Kabupaten Kupang, Kota Kupang dan lain yang aktif dan itu bisa diakses semua terus setelah itu apalagi minta maaf
1: bisa kasih info di website ini kah
2: oh ya jadi sistemnya
1: karena kakak tadi kalau bilang mau info dua arah, gitu ya.
2: Dua arah kakak berinformasi ke Kim yang nanti di kelurahan kakak Okay. Misalnya ada kegiatan, nanti dari admin dan ketua yang di tiap kelurahan tuh yang kakak, mereka bantu posting di KIM, KIM-nya, website KIM resminya.
1: Oh.
2: Karena yang punya akses tuh hanya admin.
1: Oke. Tidak bisa langsung di sana gitu ya, saat harus melalui bisa. Adminnya.
2: Ya,
1: gitu
2: karena ya. Harus ada proses verifikasi dan lain-lain ya. Karena kita takut masuk cek autentikasi berita kan, kalau langsung upload aja takutnya
1: hoax atau dan kekeliruan begitu ya.
2: Kita mencegah itu.
1: Oke, harus melewati, harus melalui admin lah gitu. Karena namanya kalau pemerintah terus isinya ya. Tidak bisa dipertanggungjawabkan ya.
2: Per hari ini tiap kelurahan sudah dibentuk. Setahu saya di Kota Kupang ini sudah dibentuk
1: kelurahan. Perkelurahan sudah dibentuk.
2: Ya,
1: oke. Okay. Itu artinya sejak 2024 belum semua.
2: Waktu itu kemungkinan mungkin belum jalan semua, Pak.
1: Oke. Okay.
2: Tapi sepengetahuan saya ya, mungkin saya bisa konfirmasi lagi nanti di
1: Pemkot
2: yang lebih mengetahui.
1: Oke. Baik, sebelum saya lanjut dengan pertanyaan yang pertama tadi, ini tentang untuk KIP itu sendiri yang paling banyak ya, informasi yang paling baik dibutuhkan masyarakat tingkat kelurahan itu seperti apa? Apakah bansos atau cara-cara mendapatkan atau seperti apa? Boleh silakan.
2: Betul Kalinda, seperti yang tadi kami omong, paling sering tiap hari itu bantuan. Makanya paling sering tiap 1-2 minggu tuh kapan ini udah cair, kapan ada bantuan BLT, BLH, kayak gitu dan lain-lain. Terus kayak dulu vaksinisasi sempat.
1: Vaksin?
2: Terus dulu ya? Dulu kan ada vaksin yang keberapa.
1: Oh iya, ya. 1, 2, 3.
2: Ya, terus imunisasi yang tingkat-tingkat informasi-informasi itu kadang-kadang ada yang tanya. Tapi paling banyak KTP, KK, bantuan, dan karena di kelurahan kami berjalan juga Koperasi Merah Putih.
1: Kopdes Merah Putih, Kopdes Koperasi Kelurahan.
2: Kelurahan, dan kami ada salah satunya menjual minyak tanah, jadi kadang-kadang mereka tanya masyarakat, minyak tanah sudah masuk belum?
1: Lagi trending gitu.
2: Ya, ya kayak begitulah kan.
1: Berarti dari apa ya, dari pertanyaan-pertanyaan ataupun informasi-informasi yang dibutuhkan ini memang benar-benar menunjukkan informasi-informasi mendasar ya, Kak.
2: Ya,
1: informasi-informasi mendasar yang dibutuhkan, memang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat ya. Yang titik realnya begitu ya, Kak. Ya. Dan surprise juga karena tadi disampaikan tanya info vaksin, tanya info imunisasi, berarti masyarakat juga sudah punya kepedulian tentang kesehatan ya. Oke. Luar biasa. Selain yang bansos ya pasti semua semua pasti mau atau mengakses itu gitu ya. Oke. Dan ini setelah 2 tahun berjalan ini, tadi sempat disinggung tiap hari. Memang tiap hari diakses?
2: Tidak
1: apa?
2: Tiap hari sih, tapi kadang-kadang kalau misalnya ada info-info yang kurang jelas, mereka sering tanyakan langsung gitu. Tapi hampir bukan tiap hari lah, tapi sering sekali. Karena dari kelurahan sendiri juga kadang-kadang ada pengumuman. Jadi kayak gitu baru mereka kadang-kadang tanyakan. Misalnya kayak mereka segan ngomong ke orang kelurahan kayak gitu, karena kami lebih seumuran atau mungkin lebih junior, kan mereka lebih gampang kontaknya lewat kami, lebih tanya-tanya gitu. Terus nanti sistemnya kita konsultasi langsung bagi di grup WA, nanti kalau ada kegiatan baru kami bikin berita resminya, kami naikin ke kim.id tentang kegiatan-kegiatan kayak gitu, vaksinisasi atau kegiatan kelurahan lah, kegiatan-kegiatan kelurahan gitu.
1: Oke. Untuk info apa ya, info baliknya gitu ya, respon atau info baliknya, tanggapannya ke masyarakat itu, masyarakat bisa dapatnya dari mana? Bisa taunya dari mana? Karena, misalnya, ini kak, ini KTP atau buat kakak ini bagaimana caranya gitu? Untuk dapatkan jawabannya, respon itu dapat lihatnya dari mana? Atau taunya dari mana?
2: Pertama biasa dari kelurahan, makanya dari masyarakat langsung ke pengurus LKK-nya mereka, entah RT atau RW. Kebetulan kami tergabung dalam grup besar bersama LKK, pengurus LKK kelurahan. Okay. Biasa nanti ditanyakan di dalam itu oleh ketua RT RW-nya mereka. Kadang-kadang ada yang japri juga langsung. Jadi situ yang kami langsung cari. Misalnya kami tidak tahu nih, oh langsung cek di puskesmas. Tanya dok, kepala puskesmas, tolong dong kira-kira ini kapan. Nanti ada jawaban baru kami konfirmasi lagi, beritahu langsung ke masyarakatnya kayak gitu.
1: Tapi, dan apakah info itu juga dimuat atau di apa ke
2: di KIM sampai saat ini sistemnya masih kayak blok dengan pengumuman. Jadi ada yang parsial untuk blog berita-berita kegiatan dengan ada pengumuman. Pengumuman tuh kita bisa, kayak misalnya pengumuman lomba 17 Agustus, pamfletnya tuh kita bisa desain, masukkan ke dalam game-nya itu, bentuknya pengumuman. Sebenarnya bisa semua diakses di itu, di game.id, www.game.id. Cuma kan kami pikir kalau mau yang lebih cepat, selain kami post di situ, kami juga share via WA dan lain kayak gitu.
1: Oke. Okay. Jadi mereka butuh cepat. Untuk yang lebih cepat, cara yang mana itu yang disampaikan dulu, dan yang berikutnya bisa di-share gitu.
2: Ya, tapi di Kim.id cuma kami berupaya untuk konsisten. Ya, tahun ini semoga lebih banyak lagi terus upload terus, entah pengumuman atau entah kegiatan, upload terus gitu.
1: Oke, okay, jadi kalau berarti yang di Kim.id itu lebih ke sistem share
2: informasi,
1: info.
2: Ya, sistem informasi kegiatan hampir tiap kelurahan, tiap RT se-Indonesia tuh.
1: Oke, kayak berandanya.
2: Iya, kayak beranda.
1: Berandanya kelurahan gitu.
2: Nah, tapi hampir kayak gitu. Beranda kelurahan. Jadi dia pusat informasi yang memang tujuannya untuk kelurahan ke masyarakat, yang udah betul-betul diverifikasi. Terus misalnya ada berita-berita hoax, kita juga harus kantornya juga bisa naikkan ke situ.
1: Oh, saya untuk ya, apa ya, lebih kayak respon gitu, nah, ya, respon. Bahwa oh ini sudah direspon, ini sudah disampaikan.
2: Fungsinya website itu biar kelihatan lebih legit, lebih terpercaya sih itu.
1: Oke, baik. Terima kasih saya ke Pak Patrick. Bapak, ini dari yang pertanyaan, apa bedanya Kim.id dengan kanal info pemerintah NTT Cyber Sehat? Ya, walaupun tadi sempat disinggung ya Bapak ya, boleh penegasannya. Baik, silakan penegasannya.
0: Baik, terima kasih. Untuk kanal Kim ID dengan Cyber Sehat. Cyber Sehat ini pertama itu awal mula itu ada ide Bapak Gub terkait dengan maraknya kecanduan kita terhadap dunia digital. Kayak kita dibentuk Cyber Sehat untuk penanggulangan ini, karena kalau kita lihat cyber sudah banyak yang terpapar, bukan seperti adiksi digital. Jadi orang menggunakan gadget, menggunakan media sosial yang benar-benar ruang untuk yang lain itu kurang, sehingga dibuatlah Cyber Sehat. Cyber Sehat juga untuk bagaimana penanggulangan hoax dan judi online dan juga beberapa ini. Nah, Kim.id ini khusus untuk bagaimana pemberdayaan masyarakat. Jadi Kim.id ini dibentuk bagaimana untuk terhadap pemberdayaan masyarakat yang menjadi jembatan terhadap informasi yang dari pemerintah kepada masyarakat dan juga aspirasi masyarakat terhadap pemerintah. Nah, di sini memang Kim.id ini masih patokannya seperti yang tadi katakan, bahwa Kim.id ini rumah besarnya itu dikelola oleh Kementerian Kominfo, Kemdig. Di situ memang di situ seluruh Kim yang ada di Indonesia itu ada, termasuk NTT, dan saat ini memang sudah terdaftar itu hampir di NTT ini totalnya 100 Kim. Yang terbanyak itu ada di Kabupaten Belu. Kabupaten Belu. Memang Kupang sekarang ini lagi ada proses, hampir semua kelurahan sudah kemarin sudah pendaftaran.
1: Terbanyak Belu.
0: Terbanyak Belu, sekitar 72 Kim.
2: Tingkat nasional paling
0: tinggi.
1: Oh ya.
0: Iya. Jadi Kim ini bagaimana pemberdayaan masyarakat juga ini, dan paling banyak Belu, dan di Kota Kupang memang kemarin terakhir 2, dan tetapi sudah minggu lalu sudah ada pendaftaran untuk setiap kelurahan itu ada Kim. Sebenarnya Kota Kupang sudah banyak juga, tetapi setiap tahun itu kan SK itu di perubahan-perubahan,
1: dan juga refresh lagi,
0: dan mengecek apakah keberan itu jalan masih tidak ada, atau setengah-setengah, atau memang mati suri, atau memang benar-benar itu. Jadi itu yang masih diperbarui, dan kemarin sudah ada komitmen untuk setiap ini. Dan sebenarnya Kota Kupang ini diuntungkan ketika dari topologi wilayah semua sudah terjangkau jaringan, jadi infrastruktur jaringan sudah ini, dan juga akses kemana-mana juga topologinya sudah luar biasa, sehingga mudah untuk kita membentuk Kim dan berbasis digital. Kalau kita dibandingkan dengan kabupaten lain, masih ada daerah-daerah blank spot, sehingga agak sulit untuk ketika digitalisasi dalam Kim ini, Kim ID ini. Nah, untuk itu saya berharap dengan adanya Kim ini, Kota Kupang ini bentuk ini, bisa mendorong untuk bagaimana partisipasi masyarakat juga, partisipasi KIM, bagaimana pengelolaan informasinya, bagaimana menjadi jembatan atau masyarakat. Mm-hmm. Jadi memang perbedaan memang ini KIM ID dan cyber sehat ini memang bagaimana kita pencegahan mitigasi kita terhadap ruang digital kita dari hoax, dari yang segala macam, yang berita-berita yang tidak disinformasi, bagaimana kita penyampaian, dan juga di situ juga bagaimana mitigasi kita terhadap ruang digital kita. Mm. Karena kalau dilihat sudah, kalau kita lihat ruang digital kita ini memang sudah banyak yang arahnya yang
1: cukup mengkhawatirkan lah gitu, kalau kita, tidak di handle dengan baik handle sih dengan sebenarnya. Baik.
0: Jadi memang saya bersihat di apa menunjukkan bagaimana untuk kita mengatasi kejahatan digital. Karena memang KIM ID memang khusus untuk bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan informasi dan juga bagaimana penyampaian informasi dari pemerintah ke masyarakat dan juga masyarakat ke pemerintah.
1: Baik, sebelum saya lanjut, Bapak, kalau misalnya ini dari pemerintah pusat dalam hal ini Komdigi begitu ya, diturunkan ke provinsi sebagai koordinator dan kabupaten kota, karena memang mereka yang mempunyai wilayah, mereka yang punya warga gitu ya. Nah, ini tadi disampaikan sudah katanya Kadigi sudah 2024 ya, sudah berjalan mau 2 tahun begitu ya. 2 tahun berjalan ini. Apakah memang di 21 kabupaten dan 1 kota ini semuanya sudah berjalan seperti itu, ataukah yang tadi dikata kayaknya Belu paling tinggi, Kota Kupang masih menyusul gitu, yang lainnya gimana? Ini 22 loh. Dan bagaimana caranya Pemprov ya untuk bisa mengkoordinir atau menyemangati? Ayo. Silakan Bapak. Ini kan kalau dari ceritanya Pak Kak Diki, seru nih kan. Masyarakat bisa langsung dapat info dan info pun valid gitu.
0: Memang tantangan yang pertama ini memang tantangan kita terhadap pengembangan KIM di daerah. Jadi memang di sini KIM ini memang DTT yang memang awal mula itu banyak itu kebanyakan di Kabupaten Belu yang sudah dilaksanakan. Kita juga sudah sosialisasi, sudah bimtek juga ke daerah-daerah terkait dengan KIM, pembentukan KIM. Jadi memang di sini kita berkoordinasi dengan Kominfo Kabupaten Kota. Mm-hmm. Di sini yang punya gawai ini Kominfo Kabupaten Kota untuk bagaimana pembentukan KIM ke daerah. Memang di daerah-daerah ini topologi wilayah memang kesulitan untuk dari infrastruktur maupun daerah-daerah blank spot. Tetapi satu tahun terakhir ini sudah ada beberapa daerah yang sudah pembentukan KIM yang mulai berjalan. Itu di Kabupaten Sumba sudah sekitar 10, sudah mulai banyak kabupaten. Di daratan Sumba, di Flores juga kemarin sudah ada, di Flores Timur dan juga di Ende juga sudah dipembentukan. Mungkin ini istilah mengumpan untuk teman-teman yang lain untuk bagaimana berpartisipasi dalam KIM ini. Dan memang kita secara ini sudah koordinasi terhadap KIM, terhadap kabupaten kota, dan ini Kominfo Kabupaten Kota. Memang kami berterima kasih juga Kota Kupang sudah melakukan suatu hal yang luar biasa. Pendaftaran kemarin KIM sudah hampir seluruh kabupaten, seluruh kelurahan, 51 kelurahan.
1: 51 ya kota ya.
0: Mungkin menjadi motivasi untuk kabupaten-kabupaten lain. Ini juga bagaimana KIM itu pertama dibentuk dari kelurahan ataupun desa yang menjadi jembatan ini. Jadi Kota Kupang ini juga kita bagaimana juga kemarin sudah beberapa kabupaten juga kita sudah sering diskusi untuk pembentukan KIM, dan memang satu terbentur anggaran dan SDM di setiap dinas sehingga masih perlu lagi untuk, saya berharap dalam waktu dekat ini hampir semua KIM di Kota Kupang sudah jalan. Kalau lihat dari segi sekitar semua aspek cukup memenuhi untuk pembentukan KIM.
1: Oke, kita pastikan ke Kak Diki gitu ya. Iya Kakak, ini kira-kira apa yang menjadi kendala sampai mungkin gitu buat teman-teman di kelurahan sebelahnya itu mati suri gitu ya, atau aduh kayaknya agak susah ini gitu. Silakan Kak.
2: Ini Saya rasa mungkin karena basisnya KIM ini adalah pertama relawan. Jadi memang ada beberapa, ada teman-teman di kelurahan lain mungkin ada separuh, kan ada kegiatan utamanya, nanti setelah itu baru spare waktu.
1: Tidak ada pengikat lah gitu ya, tidak ada sesuatu yang mewajibkan begitu kan.
2: Karena sistemnya kami relawan. Yang kedua, saya rasa juga selain itu mungkin meskipun akses internet sudah mencapai semua, tapi hampir tidak semua warga tuh mempunyai, ada nenek-nenek yang tidak punya HP Android dan lain, mereka tidak bisa akses itu. Jadi itu yang kadang-kadang ada PR, kan tidak semua kayak tidak semua kelurahan tuh punya masyarakatnya yang
1: bisa mengakses
2: itu. Dan yang terakhir, yang ketiga tuh yang paling krusial tuh bagi kami adalah jaga informasi yang kami sebarkan tuh yang benar-benar real time, bukan hoax, kayak gitu-gitu saja.
1: Oke. Dan kakak ini boleh sekadar bisa jadi testimoni juga dari aktivitas hampir 2 tahun ya, jadi relawan bahkan ketua juga bersama teman admin itu. Apa manfaat yang memang benar-benar dirasakan gitu dengan aktivitas ini? Untuk mungkin kakak sendiri kah gitu ya, ataupun ke masyarakat lebih khususnya gitu. Ini kan untuk pemerintah bisa dapat akses komunikasi 2 arah nih. Kira-kira apa yang memang dirasa, aduh ini memang benar-benar bermanfaat ini gitu.
2: Jadi seperti yang Kak Linda bilang, akhirnya akses informasi ini kami masyarakat merasa punya andil di situ. Jadi dulu tuh tidak hanya di grup WA dibagikan oleh RT RW,
1: sudah
2: selesai habis. Jadi warga pun tidak bisa kasih masukan atau kasih informasi kekurangan ini. Nah sekarang karena dikelola oleh warga, jadi akhirnya kita tuh rasa kita juga punya kemampuan untuk nangkalin hoax ini. Kalau ini kasih informasi mana yang benar, kasih informasi penjelasan tentang, oh ternyata masyarakat ini sudah mengerti kenapa ini dong sudah dapetin bantuan dong. Pikirkan, aduh ini Pak RT hanya kasih keluarga saya.
1: Kenapa nama sudah hapus ini?
2: Kenapa sudah hapus? Pasti dong jengkel dan beta. Nah kami ternyata akhirnya punya akses itu. Kami tanya di kelurahan, kelurahan bilang, oh tidak, ini berdasarkan gini kriterianya. Akhirnya kami bisa jelaskan di situ. Makanya kesan ke mama-mama atau ke nenek-nenek yang sudah punya akses digital, kami jelaskan kayak gitu-gitu. Jadi lumayan terasa membantu karena masyarakat yang kami sebagai masyarakat yang menjalankan dan langsung gitu.
1: Dan informasi yang diberikan pun valid gitu ya, Pak ya. Oke, dan itu berarti butuh networking juga ya dari
2: antara keluarga, networking yang perlu.
1: Networking yang baik lah gitu ya, karena bagaimana kakak bisa menyampaikan informasi itu ke masyarakat kalau kakak tidak bisa menjangkau orang-orang atau pihak-pihak yang dituju begitu ya.
2: Dan untuk pembuatan konten atau entah menulis dan media kan kami kadang-kadang mengajak teman-teman yang muda dari Karang Taruna untuk entah, mereka lebih melek soal digital, jadi kadang-kadang entah mau bikin kontennya gimana atau mereka mengambil foto video informasi pendeknya gimana, short videonya gimana, jadi kadang-kadang itu jadi kasih kerjaan juga ke kawan-kawan yang muda untuk membantu ya gitu.
1: Ya itu bikin konten butuh kreativitas suka ya. Selalu harus mengupdate loh apa yang jadi tren sekarang ini dan bisa menyentuh masyarakat ya, betul, gampang. Bisa nyambung ke mereka gitu ya.
2: Jadi mereka akhirnya ada kegiatan lain selain hanya duduk-duduk nongkrong gitu. Anak-anak muda bisa bantu juga kami kayak gitu lah.
1: Sekarang udah banyak relawan, Kak?
2: Yang pastinya kan tetap hanya ketua dan admin, tapi
1: teman-teman yang
2: ada sekitar 2-3 orang dari Karang Taruna, ada yang dari kelurahan, ada yang dari ada yang dari kelurahan. Kan kemarin tuh ada yang dari mahasiswa-mahasiswa yang praktek, kadang-kadang kasih ide kayak gitu, penyusunan parpet kayak gitu.
1: Luar biasa. Jadi memang benar-benar akhirnya dengan cara itu bisa menjangkau si Gen Alpha, Gen Z dan generasi milenial gitu ya. Semua generasi dijangkau atau diakses semua ke cara-cara yang seperti ini dan masyarakat bisa dapat informasi yang terpercaya gitu. Karena informasi yang disampaikan pun itu sudah melalui verifikasi dan dari pihak yang tepat dan terpercaya begitu ya. Baik, jadi memang ini satu apa ya, caranya pemerintah untuk bisa dapatkan feedback yang real. yang real ya. Betul. Dari masyarakat. Baik, ini di 5 menit sharing kita untuk pagi hari ini menarik ya, walaupun 2 tahun berjalan tapi sudah dapat banyak masukan gitu dan manfaat yang dirasakan gitu untuk masyarakat itu sendiri. Saya ke Pak Patrick, Bapak boleh di satu pertanyaan terakhir dan menuju ke closing statement-nya. Ini pertanyaan untuk Pak Patrick dan juga Kak Diki. Seberapa penting sih Kim.id ini untuk masyarakat ya, yang dirasakan ya, seberapa penting sebenarnya? Atau mungkin kalau Pak Patrick dari sisi pemerintah lah. Pemerintah, ya, ya, dari sisi pemerintah. Kalau dari Kak Diki ya, untuk masyarakat itu sendiri. Dan nanti langsung dilanjutkan dengan boleh pesannya, boleh bawaannya, silakan.
0: Untuk Kim.id ini memang sangat penting sekali terhadap masyarakat, karena Kim ini dibentuk untuk masyarakat. Mm-hmm. Jadi sini Kim, kalau kita dari singkatannya, bahwa Kim ini komunitas informasi masyarakat. Masyarakat. Jadi Kim ini dibentuk untuk menjadi jembatan masyarakat mendapat informasi yang benar dan akurat terhadap penyelenggaraan pemerintah, dan juga sebagai tempat untuk aspirasi masyarakat, aduan masyarakat, bersifat digitalisasi. Nah, Kim ini sangat penting untuk kita, bagaimana informasi itu cepat dan akurat di era tantangan kita yang global ini, dengan adanya cyber, yang serangan cyber apa. Tetapi Kim ini bagaimana berdiri sebagai corong utama pemerintah menyampaikan informasi yang lebih akurat dan mengenai langsung ke masyarakat, dan menyentuh masyarakat dan juga aspirasi masyarakat terhadap pemerintah. Jadi sangat penting sekali Kim berada di masyarakat, karena dengan ini kita memberdayakan masyarakat kembali.
1: Okay.
0: Masyarakat baik dari generasi muda dari halal yang ini, tetapi di dalam bentuk Kim ini, apalagi sekarang sudah beralih ke pengurus Kim, banyak anak muda yang kreatif, yang mampu memberikan informasi-informasi terkait dan juga terkait teknologi, terkait pemberdayaan masyarakat. Nah, di sini Kim juga menjadi literasi digital, dan Kim ini sebagai informasi terhadap perkembangan ekonomi, kelompok ekonomi masyarakat yang ada di masyarakat. Nah, okay. Saya berharap di Kota Kupang ini, Kim ini menjadi ekosistem informasi inklusif, yaitu membangun wadah diseminasi informasi secara sehat, akurat, dan bebas dari hoax untuk masyarakat. Dan juga optimalisasi kanal ini sangat penting untuk memberikan penggunaan platform nasional seperti Kim.id guna mengenal potensi lokal. Jadi sini Kim saja bukan memberikan informasi, tapi potensi-potensi lokal yang ada di masyarakat.
1: Boleh di-share gitu.
0: Boleh
1: ya?
0: Di-share gitu. Saya berharap Kota Kupang ini bukan saja memberikan informasi dari pemerintah, tapi potensi lokal yang ada di daerah tersebut bisa dipublish, bisa di ini. Karena dengan Kim, dengan apalagi sudah berbasis dengan era digital ini, semua sangat mudah, informasi sangat mudah ini. Tapi juga bagaimana informasi itu diberikan yang benar, dan juga informasi dengan potensi-potensi. Okay. Dan juga terakhir Kim, jika tokoh saya berharap dapat memfilter informasi, sehingga informasi yang diberikan kepada masyarakat benar-benar informasi yang betul, dapat dipertanggungjawabkan, juga menghindar dari hoax. Mungkin itu saja.
1: Baik, terima kasih. Banyak ya harapannya, Kak Diki. Dan teman-teman. Banyak harapan ditautkan gitu ya. Kak Diki dan teman-teman gitu ya, mewakili yang ada di Kota Kupang. Silakan, Kak.
2: Kalau kami, dari kami, Kim Kelurahan, pertama, Kim.id itu sangat penting. Karena dia bentuknya yang website, berarti mudah diakses.
1: Yeah.
2: Yang kedua, terarsip dengan rapi.
1: Oke, pengarsipan itu pengarsipan juga
2: dengan
1: penting.
2: Rapi. Yang ketiga, legitimasi, makanya dia legit karena dari website jelas Kominfo. Yang keempat, karena dia tergabung satu Indonesia, kami tuh bisa dapat contoh, makanya contekan. Yeah. Oh, di Palangkaraya bikin dia pemberdayaan gini nih, kita bisa buat di kelurahan kita. Nah, itu tuh yang bikin akhirnya terakses dalam satu website yang full, yang betul-betul satu rumah lah. Terus harapan kami kedepannya Kim tuh bukan lagi sekedar pelengkap, kami mau betul-betul jadi satu bagian penting dari tata kelola informasi yang di tingkat kelurahan, karena basis kami di kelurahan. Dan seperti pasti kalian udah ngerti, kalau warga yang terinformasi dengan baik adalah warga yang berdaya. Dan kalau warganya sudah berdaya, pasti Kota Kupang akan tambah maju dan tambah.
1: Iya, jadi kalau tadi yang disampaikan harapan-harapannya bisa lah gitu ya. Soal pembudayaan gitu, karena sudah mulai teredukasi secara perlahan, dan mulai di-share informasi-informasi yang terpercaya gitu, informasi-informasi yang valid, yang bisa dipercaya ya, bisa diakui gitu ya, bisa didapatkan oleh masyarakat mulai dari tingkat yang paling kecil ya, di lingkungan kelurahan gitu ya. Baik, terima kasih. Jadi pemerintah sudah punya apa ya, cara untuk bisa membangun komunikasi dua arah begitu ya, dapat feedback juga dari masyarakat, dan ya sekarang saatnya masyarakat juga untuk bisa mengakses itu, untuk bisa mendapatkan informasi-informasi yang valid. Terima kasih Kak Niki, terima kasih Pak Petrus untuk sharingnya di Kupang Penyapa untuk edisi hari ini. Di jam 10 kami akan hadirkan untuk Anda Halo RRI. Kita tuntaskan. Selamat pagi, sampai jumpa.
3: Kupang pagi ini.
4: Pro 1.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: Kupang siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selama ini banyak yang bilang kuliah itu mahal.
3: Tapi sekarang waktunya ubah cara pandang.
2: Di Institut Agama Kristen Negeri Kupang, kuliah bisa dimulai dari Rp5.000 per hari.
3: Serius? 5.000?
2: Yap, setara harga cemilan, tapi hasilnya masa depan.
3: Melalui penerimaan mahasiswa baru 2026-2027, Institut Agama Kristen Negeri Kupang membuka kesempatan luas untuk kamu.
2: Dengan 16 program studi yang siap menentukan arah hidupmu.
3: Di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen, ada beberapa program studi, di antaranya Pendidikan Agama Kristen, Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, Manajemen Pendidikan Kristen, Bimbingan dan Konseling Kristen, Pendidikan Seni Keagamaan, dan Pendidikan Penyuluh Agama.
2: Untuk Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen, ada Pastoral Konseling, Kepemimpinan Kristen, Sosiologi Agama, Misiologi, dan Psikologi Kristen.
3: Serta Fakultas Seni Keagamaan Kristen, ada beberapa program studi, di antaranya Seni Pertunjukan Keagamaan, Musik

0: Juli 2026.
1: Ini bukan sekedar kuliah.
0: Ini tentang membuka jalan menuju masa depan.
1: Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Murah tapi bukan murahan. Daftar sekarang, jangan tunda mimpi besarmu.

0: Halo RRI, suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.
1: Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380-825-444, telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama. Halo RRI.
2: Selamat siang pendengar, kita di rangkaian Gopang Siang. Sesi yang pertama menghadirkan Halo RRI. Halo RRI, ya, dihadirkan untuk pendengar semuanya yang ingin menyampaikan sarannya, pertanyaannya, keluhannya, ya, ataupun berbagi informasi yang berkaitan dengan layanan publik atau kehidupan kita bermasyarakat. Begitu ya, silakan gabung di Halo RRI untuk edisi hari ini via telepon 0380-843-1152 dan 82543 kali, bisa juga di WA-nya Pro 1 081-138-209-440. Kami hadirkan untuk Anda ya sampai di jam 11 siang nanti. Dan pendengar

0: pendengar, di awal kebersamaan kita Halo RRI untuk edisi hari ini, kami sudah mendapatkan ya ada kiriman video ya. Kiriman video ini berkaitan dengan pemanfaatan kawasan kuliner ya di Kelapa Lima, Kota Kupang. Kita langsung dengarkan ya, atau silakan menyaksikan videonya ataupun mendengarkan video yang kami hadirkan untuk Anda di Halo RRI untuk edisi hari ini.
1: Bapak, ini di sini nih, ini apa dia nama? Lapak ikan apa ya?
2: Lapak ikan di benar Kelapa Lima ya.
1: Lapak ikan Kelapa Lima.
2: Ya.
1: Dulu ini ada sejak tahun berapa ya, Bapak? Terus ya, Bapak, kalau di sini nih dibayar ke sana?
2: Sementara belum ada penentuan kontribusi dari daerah.
1: Belum ada. Baik, jadi di sini
2: sangat disayangkan.
1: Sangat disayangkan menurut ya, Bapak ya?
2: Ya, menurut saya kalau orang matang birokrasi tentunya paham tentang bagaimana kita bisa mendapatkan PAD untuk menghasilkan dengan apa yang kita sendiri. Tapi ini saya akan sebenarnya isu sudah disiasiakan oleh daerah sendiri. Padahal ini sudah IBA dari pusat.
1: IBA dari pusat pasti ya.
2: Ini kan IBA dari pasukan pusat. Seharusnya kan bisa Kementerian PUPR ya. Seharusnya bisa daerah bisa membaca itu.
1: Apalagi di tengah efisiensi begini, Bapak. Daerah diharapkan untuk mendapatkan
2: peningkatan PAD-nya. Tapi ini yang satu menurut saya menjadi.
1: Baik, Bapak. Kalau menurut Bapak di sini nih, speknya bagaimana? Apakah cukup untuk yang berusaha?
2: Ya, kalau prospeknya untuk peningkatan ekonomi rakyat ini sebenarnya yang bisa itu sangat bagus. Walaupun sekarang di mana-mana ada jual ikan, tetapi kan mungkin sudah pernah sebagai sahabat, teman, dan kenal. Artinya, ya, dia semakin hari semakin bagus. Hanya dari tergantung dari kondisi ikan. Karena yang kondisi ikan sekarang itu kadang-kadang dari nelayan atau dari proyek kita ambil itu kadang-kadang sangat mahal. Jadi kita yang mau ekspor di lapangan itu sangat sulit.
1: Bapak, ya, ikan di sini nih untuk cara untuk awetnya itu bagaimana?
2: Ya, kita harus berani es.
1: Berani es,
2: kita harus jempol, kita harus ditukung ini. Bila orang tua orang kini bilang
1: kubur di es. Ya. Biasanya kalau ikan sebanyak ini nih memakan waktu berapa lama untuk habis dijual?
2: Ya, tergantung pembekuannya. Tentunya selasa ya pasti cepat laut.
1: Bapak ada berapa box di sini yang ada? Yang Bapak punya saja?
2: Sementara ada 5 dong.
1: 5 cold storage ya? 5 cold storage. Terus Bapak, ini kan ikan mungkin ada yang laku dan ada yang tidak laku. Ya. Kalau yang tidak laku perlakuannya seperti apa?
2: Kita nanti bekukan. Kalau misalnya hari tidak laku, kita berkukun, tapi kita tetap ambil ikan baru.
1: Tetap setiap berapa jam atau setiap berapa menit dia harus masuk kembali ke cold storage.
3: Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380-825-444, telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama. Halo RRI.
0: Halo RRI, dan kita tadi sudah menyaksikan ataupun mendengarkan video ya yang diputarkan ini pengakuan dari salah seorang pedagang yang ada di Kota Kupang, kawasan kuliner yang ada di Kelapa Lima, Kota Kupang. Dan pendengar, ini poinnya itu adalah dirasa belum ada pemanfaatan yang optimal kawasan kuliner ini, dan belum ada retribusi yang ternyata ini bisa loh untuk pendapatan daerah. Dan saat ini kami akan menghubungi narasumber kami. Oke, akan menghubungi narasumber ya yang akan kami boleh cross check begitu ya, tentang tapi tentang pendapat yang disampaikan oleh salah seorang warga Kota Kupang, karena kompleks wisata kuliner Kelapa Lima di Kota Kupang ini ya sudah diresmikan sejak tahun 2022 dan dinilai begitu ya, dinilai belum dimanfaatkan secara maksimal, yang ternyata apalagi kalau di tengah keadaan ya efisiensi begitu, ini kan bisa dimanfaatkan gitu ya untuk mendatangkan bisa mendatangkan pendapatan daerah begitu. Oke. Ya. Kita saat ini terhubung bersama dengan narasumber kami ya, yang coba kami hubungi untuk bisa mendapatkan informasi berkaitan dengan berkaitan dengan keluhan ataupun pendapat yang disampaikan oleh salah seorang warga Kota Kupang. Dan saya sudah terhubung bersama dengan Pak Jimmy, Kepala Bidang Cipta Karya PUPR Kota Kupang. PU Kota Kupang. Selamat siang.
4: Selamat siang, Ibu.
0: Pak Jimmy bersama Linda di Pro 1 RRI Kupang, Bapak.
4: Oh iya, Ibu Linda.
0: Baik. Bapak, ini kita di Halo RRI untuk siang ini. Tadi kami mendapatkan video ya, atau dan juga pesan teks via WA-nya Pro 1 dari warga di Kelapa Lima, ini salah seorang pelaku usaha juga Bapak di lapak ikan bakar di kawasan kuliner Kelapa Lima, Kota Kupang, yang berpendapat bahwa kawasan kuliner ini belum dimanfaatkan seoptimal mungkin begitu, padahal menurut mereka kalau bisa ini bisa datangkan PAD juga, kayak belum ada retribusi juga nih untuk daerah. Boleh Bapak silakan informasinya berkaitan dengan yang disampaikan oleh salah seorang pelaku usaha di kawasan kuliner Kelapa Lima. Silakan Bapak.
4: Oh ya, baik Ibu, selamat pagi. Menyangkut keluhan dari salah satu masyarakat, mungkin perlu kita jelaskan dulu
0: ya,
4: pembangunan fasilitas itu kenapa sampai sekarang belum bisa dimanfaatkan secara optimal.
0: Mm-mm.
4: Karena memang ada sejarah, ada ceritanya.
0: Okay.
4: Gitu.
0: Iya.
4: Pembangunan fasilitas itu tuh ada melalui perjanjian kerjasama antara tiga pihak.
0: Mm-hmm.
4: Nah, yang pihak pertama itu dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam,
0: BKSDA.
4: Itu pihak pertama. Setelah itu ada pihak kedua dari Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum.
0: Mm-hmm.
4: Dan pihak ketiga yaitu Pemerintah Kota Kupang.
0: Okay.
4: Jadi dalam perjanjian itu pihak kedua yaitu Dirjen Cipta Karya Kementerian PU yang membangun fasilitas tersebut.
0: Iya.
4: Yeah. Setelah itu diserahkan sementara ke Pemkot Kupang.
0: Sementara, tanda kutip gitu kan?
4: Sementara saja ke Pemkot Kupang. Dan dalam perjanjian itu setelah diserahkan sementara pada tahun 2024 itu, Pemkot harus menghibahkan seluruh aset itu ke Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam.
0: Oke.
4: Okay. Nah, karena wilayah di situ itu masuk dalam Taman Wisata Alam Laut Teluk Kupang. Itu dalam wilayah konservasi. Jadi harus diserahkan seluruhnya kepada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam. Maka dari itu sampai sekarang lokasi itu, fasilitas itu belum bisa dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah Kota Kupang.
0: Oke. Okay. 2024 itu apakah sudah hibah atau harusnya hibahkan gitu?
4: Sementara dalam proses hibah ini, Ibu.
0: Sementara begitu.
4: Okay. Ya.
0: Jadi
4: proses hibah. Jadi proses hibahnya sementara dilaksanakan sehingga belum selesai. Jadi Pemkot belum bisa memanfaatkan itu secara optimal, gitu, Ibu.
0: Karena dalam proses, begitu, Bapak.
4: Ya.
0: Oke. Nah, pertanyaan nanti, juga.
4: Ya.
0: Mohon maaf, Bapak. Ibu. Mohon maaf.
4: Ya.
0: Yang menjadi pertanyaannya, Bapak, ini kan sementara dalam proses, jadi Pemkot tidak, setidaknya karena dalam proses lah, tidak bisalah untuk melakukan sesuatu, begitu ya, Bapak ya?
4: Iya.
0: Nah, kalau
4: bisa melakukan sesuatu secara maksimal lah ceritanya.
0: Oke.
4: Okay. Bahasa singkatnya gitu.
0: Oke. Okay. Kalau sudah dihibahkan asetnya ke BKSDA, karena ini merupakan Taman Wisata Laut Teluk Kupang, begitu ya, masuk dalam kawasan itu.
4: Masuk dalam Taman Wisata Alam Laut.
0: Iya. Apakah bisa Pemkot bisa melakukan sesuatu di situ, ataukah semuanya harus izin BKSDA karena kan sudah dihibahkan, atau seperti apa? Jadi mohon maaf, kami jadi bingung masyarakatnya gitu. Silakan. Ya.
4: Oke, baik, Ibu. Nanti setelah kita hibahkan kembali ke sana, nanti baru kita ada rencana untuk suatu perjanjian kerjasama lagi dengan
0: PKS lagi.
4: BKSDA, ya, untuk soal pengelolaannya gitu. Setelah barang tersebut dimiliki oleh BKSDA, kita sudah ada punya rencana Pemkot akan membuat suatu negosiasi lagi dengan BKSDA untuk dimanfaatkan secara maksimal gitu.
0: Oke. Dan hal seperti ini ya, Bapak ya, yang kadang dan terjadi dan menjadi apa ya, kalau mau berkaca dari misalnya kayak tempat wisata yang lainnya gitu ya, Bapak. Akhirnya ada yang bilang ini kewenangan ini dan gitu.
4: Salah satu yang repotnya seperti masalah seperti itu, Ibu.
0: Oke.
4: Gitu.
0: Jadi apakah ini artinya dengan adanya kerjasama lagi bisakah ini di, karena kan kita masyarakat taunya bahwa oh ini sudah dibangun, kenapa tidak dimanfaatkan, ini bagus loh gitu, ini indah loh gitu tempatnya begitu. Apakah dengan begitu bisa di apa ya, lebih dioptimalkan lagi, di dimanfaatkan oleh masyarakat begitu, Bapak? Silakan.
4: Oh ya, bisa, Ibu. Nanti kita yang seperti tadi yang sudah saya jelaskan, nanti setelah diserahkan itu, kita akan buat suatu perjanjian kerjasama lagi dengan BKSDA untuk pengelolaan fasilitas tersebut. Jadi untuk kuliner dan lain-lain itu nanti masuk dalam pembicaraan.
0: Oke.
4: Okay. Untuk saat ini pembicaranya masih sedang berlangsung, jadi saya belum bisa mengatakan untuk yang lebih jauh.
0: Oke, gitu. baik. Setidaknya kami sudah mendapatkan informasi itu, Bapak, dan kami sudah bisa mengerti begitu ya, Bapak ya.
4: Ya.
0: Karena ini di mungkin yang disampaikan oleh pelaku usaha, salah seorang pelaku usaha di kawasan kuliner ini menjadi apa ya, kalau mau dibilang mewakilkan lah gitu ya, apa yang dipikirkan, dirasakan oleh masyarakat yang melihat bahwa ini kita punya potensi bagus loh begitu, tapi kok belum dimanfaatkan sebaik mungkin. Dan nanti bolehkah di-share juga, Bapak, informasinya kalau misalnya, karena kan pasti masyarakat juga ingin ambil bagian lah gitu ya, Bapak ya, apalagi seperti pelaku usaha begitu yang bisa ambil bagian dalam kawasan kuliner ini, kemana mereka harus menuju nantinya begitu ya, Bapak ya.
4: Ya, pasti nanti ada kelanjutannya, Ibu. Nanti akan dilaksanakan oleh masing-masing OPD sesuai tupoksinya masing-masing. Dinas PU nanti bertugasnya untuk apa? Mungkin hanya untuk bagian pemeliharaan fasilitas, nanti untuk misalnya untuk kuliner itu mungkin berhubungan nanti dengan OPD yang berhubungan dengan
0: teknis
4: masalah kuliner,
0: terkait.
4: Sesuai perizinannya masing-masing.
0: Oke. Okay. Ya. Baik, baik. Terima kasih Bapak untuk informasinya di pagi hari ini. Dan sebelum itu, boleh Bapak adakah himbauannya ataupun pesannya berkaitan dengan kawasan kuliner di Kelapa Lima ini untuk sementara waktu sambil kita on proses begitu, pemerintah Kupang, ya. Kota Kupang on proses ini Bapak, silakan.
4: Iya, iya. Oke, himbauan dari kami selaku mewakili pemerintah Kota Kupang untuk masyarakat yang mau menggunakan untuk sementara fasilitas tersebut, mohon tetap dijaga kebersihannya, yeah, agar fasilitas tersebut tetap rapi, tetap bersih, dan untuk kedepannya masih bisa dipergunakan lagi.
0: Iya, yeah. Oke, okay. Baik. Terima kasih untuk informasinya Bapak, dan setidaknya kami sudah mendapatkan jawaban dari keluhan ataupun pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat Kota Kupang, khususnya tentang kawasan kuliner Kelapa Lima Kota Kupang. Terima kasih Bapak, silakan lanjutkan aktivitasnya, sukses untuk hari ini.
4: Ya, baik Ibu, terima kasih.
3: Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380-825-444, telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama. Halo RRI.

0: Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380-825-444, telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama. Halo RRI.
1: Ya, halo RRI, kami kembali hadirkan untuk Anda pendengar yang punya saran, pertanyaan, pendapat atau share info boleh berkaitan dengan layanan publik atau kehidupan kita bermasyarakat. Dan pendengar, tadi kami sudah langsung berkaitan yang kawasan kuliner Kelapa Lima, Kota Kupang yang dinilai ya, yang dinilai belum dimanfaatkan maksimal ya, semaksimal untuk bisa mendatangkan PAD bagi Kota Kupang, apalagi di saat efisiensi seperti sekarang ini ya, pemerintah juga butuh ya pemasukan begitu ya untuk daerah, untuk tidak hanya untuk daerah tapi memang untuk menjalankan setiap kegiatan gitu, aktivitas-aktivitas di daerah Kota Kupang kita. Dan ternyata kita sudah menghubungi ya pihak terkait ya, dalam hal ini bidang Cipta Karya PUPR Kota Kupang, dan kita sudah mendapatkan informasinya bahwa wilayah ini sedang dalam proses untuk hibah asetnya ke BKSDA karena merupakan atau masuk dalam kawasan Taman Laut Teluk Kupang begitu ya, sehingga ada proses-proses yang masih berjalan ya, ada proses-proses yang masih berjalan, butuh waktu ya, butuh effort juga dan butuh perhatian juga, butuh dukungan lah ya dari masyarakat Kota Kupang juga. Dukungannya adalah tadi disampaikan ya, ketika yang sudah memanfaatkan itu sekarang ini ya, kawasan ini yang saat ini sudah memanfaatkan, mohon dijaga setiap lapak yang digunakan atau dipakai gitu ya, setiap kawasan ini bisa dijaga supaya ketika proses ini berlangsung dan selesai bisa terus dimanfaatkan untuk kegiatan perekonomian di wilayah Kota Kupang, khususnya di kawasan kuliner yang ada di kawasan Kelapa Lima. Baik, itu informasinya di Halo RRI. Dan tidak hanya ini yang kami nantikan informasi-informasinya, kami masih menantikan informasi-informasi lanjutan dari teman-teman, dari pendengar semua ya, informasikah gitu atau pendapat, saran, boleh keluhan pun juga boleh di line telepon kami 0380-843-1152 dan 825-444. Keluhan ya atau informasi yang sempat disampaikan beberapa waktu lalu berkaitan dengan upaya-upaya yang ya sebaiknya tidak dilakukan gitu ya, tanda kutip ya, tidak dilakukan untuk bisa mendapatkan BBM bersubsidi ya. Informasi yang disampaikan beberapa waktu lalu dari Kabupaten Kupang ya, kalau tidak salah, dan berkaitan juga dengan pemasaran hasil produksi dari petani di Kabupaten Kupang yang tidak bisa berjalan maksimal itu pun, kami sementara berusaha untuk menghubungi pihak teknis terkait begitu, tapi masih belum mendapatkan jawaban. Dan semoga setiap informasi yang disampaikan ya, kami tetap berupaya untuk mendapatkan respon ataupun jawaban atau bisa diinformasikan kembali sebagai feedback dari apa yang sudah disampaikan oleh pendengar masyarakat di Halo RRI. Dan kami juga informasikan bahwa Halo RRI ini dihadirkan untuk pendengar semuanya setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat di jam 10 sampai jam 11. Kami masih menantikan informasi-informasi, ya, pendapat-pendapat, ya, dari pendengar ataupun keluhan yang berkaitan dengan layanan publik ataupun kehidupan kita bermasyarakat. Stay terus di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380 825 444, telepon WhatsApp dan voice note di 081 138 209 440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama. Halo RRI.

0: Ya, halo RRI untuk Anda yang masih terus lanjut di rangkaian Kupang Siang sesi pertama. Dan sekali lagi kami informasikan untuk Halo RRI ini kami hadirkan untuk pendengar semuanya setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat di pukul 10 sampai 11 siang. Dan ini karena masih ada gelaran Piala Dunia begitu ya. Jika di waktu yang sudah di jam tayangnya Halo RRI ini ada siaran langsung Piala Dunia, kita akan bergeser ya, sedikit menggeser waktu tayangnya di pukul 13 lebih 30 menit ataupun di siang harinya. Oke, terima kasih untuk Anda yang sudah share informasi, berbagi informasi ya, menyampaikan pendapatnya, sarannya di Halo RRI untuk edisi hari ini. Kalau mungkin belum sempat di hari ini, don't worry, be happy, karena Halo RRI masih terus dihadirkan untuk Anda Senin, Rabu, dan Jumat. Sekali lagi di line teleponnya Pro 1 0380843 1152 dan 82543 kali, bisa juga di WA-nya Pro 1. Pesan suara boleh ya, pesan teks juga boleh, ataupun panggilan suara pun boleh, video pun juga boleh ya. Nanti kita akan putarkan, kita akan sampaikan ya informasi-informasi yang Anda sudah sampaikan ke RRI Kupang di Halo RRI untuk setiap waktu tayangnya. Ya, kita tuntaskan dan tugas ini juga tuntas ya di jam 11. Thank you untuk kebersamaannya. See ya.
1: Terima kasih telah menyampaikan aspirasi Anda di Halo RRI. Sampai jumpa.

0: Salam Stikum. Ayo, mari bergabung su, mau tunggu apa lai? Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Profesor Dr. Yohanes Uswunan SHMH menghasilkan sarjana berkualitas setara lulusan perguruan tinggi negeri. Moto Stikum, biaya pendidikan boleh sama dengan perguruan tinggi lain, tapi soal kualitas, ketong tampil beda. Selain menguasai teori, juga praktek peradilan semu. Ada yang dilatih sebagai hakim, jaksa, dan advokat. Sedangkan praktek langsung di pengadilan melalui pendampingan lembaga konsultasi hukum atau LKBH Stikum dan kantor peradi pergerakan di Stikum. Fokus studi Stikum, hukum tata negara, tata pemerintahan, pidana, perdata, dan hukum internasional. Stikum sampai Oktober 2024 telah menyelenggarakan wisuda ketiga dan wisuda keempat akan dilaksanakan pada bulan Juni 2026. Ayo bergabung dan segera daftar. Angkatan pertama program Doktor Ilmu Hukum 2024-2025 telah lulus kandidat doktor dan kini persiapan ujian proposal disertasi. Angkatan kedua 2025-2026 kini telah duduk di semester kedua. Perkuliahan Magister Hukum saat ini sedang berlangsung di semester 4. Mahasiswa Magister Hukum Mahendra Data Stikum telah lulus 12 orang.
1: Fasilitas satu gedung berlantai, satu gedung berlantai dua, 5 unit gedung, dan fasilitas perkuliahan yang memadai di atas tanah hak milik Yayasan Ayu Sarana Cerdas, pendiri Stikum. Fasilitas lain, asrama putra-putri, wifi dan surat kabar, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum, Profesor Dr. Yohanes Uswunan SHMH bekerja sama dengan 1. Universitas Udayana atau UNUD Bali dengan program Dr. Ilmu Hukum SPP atau UKT per semester S3 Rp15.200.000 dan biaya pendaftaran S3 Rp1.450.000. 2. Universitas Mahendra Data atau UNMAR Bali dengan program Magister Hukum Pemerintahan 4 semester Rp30.000.000. 3. Stikum dengan program studi ilmu hukum dengan pengajar dosen berkualitas guru besar atau profesor, doktor, dan magister.
0: Pendaftaran dapat dilakukan secara online maupun langsung dengan melengkapi fotokopi ijazah SMA atau sederajat, fotokopi ijazah dan transkrip akademik S1 dan S2, fotokopi KTP dan kartu keluarga atau KK, fotokopi paspor, bukti pembayaran biaya pendaftaran sebesar Rp200.000 melalui rekening Stikum atau pembayaran tunai di kampus Stikum.
1: Sistem perkuliahan diselenggarakan secara offline dan online. Pendaftaran mahasiswa tahun kuliah 2025-2026 untuk kelas reguler pagi dan sore S1 Stikum, S2, S3. Gelombang 1, 5 April sampai dengan 31 Juli 2026. Gelombang 2, 1 Agustus sampai dengan 20 September 2026.
0: Kontak person Yesdi di nomor 0812-3795-2893. Markus di nomor 0812-8189-8096. Sony 0822-6640-3826.
1: Beralamat di Jalan Pendidikan 11 nomor 8 Nasi Panaf, Penfui, Kupang.
0: Ayo, mari bergabung su, mau tunggu apa lagi? Bye, sonde bye, tanah timur lebih baik.

Lapar di jam makan? Kangen cita rasa masakan Jawa yang autentik? Yuk mampir ke Warung Lumayan X Palapa yang berlokasi di Jalan Bakti Besi Oebobo, arah ke Bengkel PU. Setiap hari, tersedia aneka menu favorit yang siap memanjakan lidah Anda. Soto ayam Lamongan yang gurih dan segar, nasi pecel dengan sambal kacang yang khas, nasi urap yang nikmat dan menyehatkan, nasi goreng Jawa dengan cita rasa tradisional yang menggoda, mie goreng Jawa yang lezat dan mengenyangkan, nasi lalapan ayam lengkap dengan sambal pedas mantap, nasi empal yang empuk dan penuh cita rasa. Dan jangan lewatkan menu andalan spesial kolaborasi Jawa Timur, nasi goreng ikan asap. Perpaduan unik ikan belang kuning asap khas Timur dengan racikan nasi goreng Jawa yang gurih, harum, dan bikin ketagihan. Buka setiap hari mulai pukul 7 hingga 15 waktu Indonesia Tengah. Cocok untuk sarapan hingga makan siang bersama keluarga, sahabat, dan rekan kerja. Tak hanya melayani makan di tempat, Warung Lumayan X Palapa juga menerima pesanan, outside catering, prasmanan, nasi kotak, nasi tumpeng, aneka dessert tradisional seperti kolak, engsel, wedang rempah, dan sekoteng.

pesanan dan informasi lebih lanjut, hubungi 0812-3511-1800. Warung Lumayan X Palapa, Jalan Bakti Besi Oebobo, arah ke Bengkel PU. Warung Lumayan X Palapa, kuliner tombok kangen, kuliner tanpa mudik.

0: RRI Plus 1 Kupang.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Hello Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral, lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum hari anti-bullying sedunia. Sungguh memprihatinkan, bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani, karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda, perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
4: Kupang siang ini.
1: Pro 1

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari,

0: Dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila.

Ya, selamat siang pendengar analisis Manda, masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Jumpa lagi dengan saya Erika dan juga rekan Alvin ya, edisi hari ini Senin 29 Juni 2026 ya, berbanding ada nanti sampai di jam 17.30 ya, seperti biasa untuk Kupang siang ini sampai di pukul 15. Ada dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta nanti pukul 12. Pukul 13 saya akan sampaikan aneka berita daerah NTT nanti, pukul 14-nya itu cek fakta, setelah itu nanti request dan juga sharing informasi sampai di pukul 16. Pukul 16 kita ada di sajian Kupang sore ini dengan menghadirkan ragam informasi untuk Anda, dan setelah itu nanti di pukul 17 warta NTT sore berjaringan nanti menjadi hostnya RRIND untuk edisi hari ini ya, hari Senin 29 Juni 2026. Bertepatan dengan hari ini, hari Senin 29

0: 9 Juni 2026, Hari Keluarga Nasional, Harganas ke-33. Jadi diperingati setiap tanggal 29 Juni ya. Dan pada tahun ini Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kemendukbangga BKKBN menetapkan temanya Ayah Wajib Hadir. Ini dipilih untuk temanya ini dipilih untuk menekankan pentingnya peran aktif dan juga dedikasi kehadiran emosional seorang ayah dalam pengasuhan anak dan juga pembentukan keluarga yang berkualitas. Ya. Puncak peringatan Harganas 2026 ini diselenggarakan di kawasan bersejarah Benteng Frederik Yogyakarta ya hari ini. Oke, selamat Hari Keluarga Nasional atau Harganas yang ke-33 untuk keluarga-keluarga Indonesia ya. Iya, ulang tahunnya begitu ya. Kita peringati sebagai Harganas untuk tahun 2026 ini yang ke-33. Ayah wajib hadir ya. Jadi ini satu kebanggaan yang luar biasa karena sekarang ini peran ayah itu memang harus full ya untuk keluarga ya. Jadi kalau selama ini hanya kelihatan perannya sosok seorang ibu, tapi sekarang ini dengan tema Harganas ke-33 ini ayah wajib hadir. Jadi hadir di segala lini begitu ya. Oke, tetap bersama kami pendengar di Pro 1 karena informasi dan inspirasi di Kupang siang ini sampai di jam 12 nanti. Ada beragam informasi yang saya hadirkan untuk Anda dan di jam 12 nanti dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta.
1: Kupang siang ini.
2: Pro 1.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, masih dari kawasan Tompelo 8, pendengar, dan masih di Kupang siang ini ya. Pendengar, Hari Keluarga Nasional Harganas 2026 yang diperingati setiap 29 Juni ini menjadi momentum penting untuk memperkuat ketahanan keluarga dalam menghadapi berbagai tantangan di era digital. Peringatan tahun ini sekaligus mengingatkan kembali pentingnya peran keluarga sebagai fondasi utama pembangunan bangsa, sebagaimana disampaikan dalam berbagai program yang diinisiasi oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN. Nah, mengacu pada informasi yang dipublikasikan BKKBN dan juga berbagai materi sosialisasi Harganas, tema peringatan tahun ini menekankan pentingnya kemampuan keluarga beradaptasi dengan perkembangan teknologi tanpa meninggalkan nilai kebersamaan, gotong royong, dan juga komunikasi yang sehat di dalam rumah. Pesan tersebut dinilai relevan di tengah meningkatnya penggunaan perangkat digital oleh seluruh anggota keluarga. Dalam rangka memeriahkan Harganas 2026, berbagai kegiatan digelar di sejumlah daerah. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari pemerintah daerah dan penyelenggara kegiatan keluarga, rangkaian acara meliputi ada diskusi mengenai pola asuh digital, layanan konsultasi keluarga, edukasi literasi digital, hingga festival budaya dan juga kuliner tradisional yang melibatkan seluruh anggota keluarga. BKKBN dalam berbagai kesempatan juga menegaskan bahwa keluarga yang tangguh itu memiliki peran strategis dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas. Karena itu, penguatan fungsi keluarga itu melalui pendidikan karakter, pendidikan anak, serta peningkatan literasi digital ini menjadi ya salah satu fokus yang terus didorong melalui peringatan Harganas ya. Selain menjadi ajang perayaan, Harganas 2026 juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat untuk lebih bijak dalam memanfaatkan teknologi. Para pemerhati keluarga menilai bahwa komunikasi yang terbuka antara orang tua dan anak ini menjadi kunci dalam menghadapi tantangan era digital, termasuk dalam mencegah dampak negatif penggunaan media sosial dan juga internet. Nah, melalui peringatan Harganas 2026, pemerintah berharap keluarga Indonesia semakin mampu menjadi lingkungan yang aman, nyaman, dan juga mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Semangat memperkuat ketahanan keluarga yang diusung dalam peringatan ini diharapkan dapat menjadi modal penting dalam mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Ya, segala sesuatunya itu memang harus dimulai dari keluarga ya pendengar ya. Jadi orang tua yang memang sangat memperhatikan anak-anak dari usia-usia dini ya sampai ya remaja dewasa, yang memang penuh perhatian dan juga mengajarkan anak-anak itu ya yang namanya disiplin ya, sampai di saat-saat remaja dewasa juga itu akan terbawa ya. Jadi dari usia dini seharusnya orang tua itu punya perhatian yang penuh ya, yang full untuk anak-anak. Komunikasi itu yang lebih penting.

0: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax. Ya,

Ya, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz Pro 1 Pasir di Kupang Siang itu. Nah, untuk sekarang di seputaran Tompelo terasa mendung cuacanya ya. Mendung. Nah, terus arus lalu lintas aman lancar ya untuk seputaran Tompelo siang ini. Satu informasi pendengar dari rri.co.id, pemerintah mendorong penguatan ekosistem pangan desa melalui kolaborasi PAPDESI, BUMDES, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDMP, dan juga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Sinergi tersebut mendukung program makan bergizi gratis EBG sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Menteri Koordinator Bidang Pangan Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan desa menjadi mitra strategis pembangunan pangan nasional. Kolaborasi ini dinilai mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sinergi ini memperkuat program makan bergizi gratis dan ketahanan pangan nasional. MBG membuka peluang pasar bagi petani melalui KDMP dan juga BUMDES. Badan Gizi Nasional BGN mendorong setiap SPG bertemu dengan 15 pemasok lokal. Saat ini MBG telah melayani sekitar 63,2 juta penerima manfaat dan sebanyak 148.528 pemasok lokal telah setuju mendukung program ini. Pembeli terdiri atas 13.684 koperasi, 1.475 BUMDES, 63.189 UMKM, dan 720 KDMP, sementara sisa berasal dari 69.294 pemasok lokal lainnya. Selain pemasok, maksud kami selain pemasok pangan, KDMP ini juga menyalurkan LPG, pupuk bersubsidi, dan juga beras SPHP. KDMP ini juga menjadi off taker gabah dan juga jagung saat harga di bawah HAP. Hingga 26 Juni 2026 seluruh 83.383 KDMP telah berbadan hukum, sebanyak 79.701 telah memiliki akun SIM Kopdes dan 60.756 memiliki nomor induk berusaha. Kajian Dewan Ekonomi Nasional memperkirakan program belanja pangan mencapai 69,4 triliun rupiah hingga 172,2 triliun rupiah. Program ini juga berpotensi menciptakan 1,2 juta lapangan kerja sekitar. Ini informasinya pendengar dari rri.co.id mengenai pemerintah optimalkan peran desa dalam membangun ekosistem pangan nasional.

0: bahanku habis nangis kah? Bah, siapa bikin ku?
1: Satu terharu kawan, lihat atlet Indonesia mengharumkan nama bangsa. Apalagi pas lagu Indonesia Raya berkumandang. Seandainya saya bisa kayak begitu, eh.
0: Aduh, kawan nih. Kok mau jadi atlet yang mengharumkan nama bangsa? Olahraga saja ada jarang-jarang, Bu. Sudah. Daripada ku berandai-andai, lebih baik lakukan aksi nyata untuk ketumpu bangsa ini. Karena wujud cinta tanah air itu banyak, kawan. Bangga menggunakan produk Indonesia, lestarikan budaya bangsa, jaga kerukunan, terapkan prokes, atau selalu jaga kebersihan lingkungan, tra buang sampah sembarangan. Itu, lihat. Limbah masker tuh jam buang sembarangan, nih.
1: Iyo.
2: Mbak, minggir, mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh, mbak?
3: Loh, piye toh, mas? Ya, saya salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi ini lho, belum laku-laku.
2: Aku itu salah buru-buru lho, mbak.
3: Lah, motor kok lewat trotoar ya nggak bisa. Lah, wong motor kok nyasar ke trotoar ini gimana sih, mas?
2: Mbaknya
3: ini
2: juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, mbak?
3: Ya, mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
4: Ini kenapa sih, mas, mbak? Kok pada ribut?
3: Ini lho, orang masnya ini, wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi, mosok diusir. Mbaknya dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
2: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho, malah diganggu.
3: Kok dodolan orang itu ngomong?
4: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
3: Ya terus aku harus jualan di mana lho?
5: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya, Gan?
6: Adek, ayo makan dulu, Nak. Oh, pintar anak ibu.
7: Selamat pagi, ibu.
6: Pagi, pak.
7: Kami dari kepolisian.
6: Iya.
7: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
6: Oh, ya?
7: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
6: Tapi, pak.
7: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
6: Aduh, pak.
7: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, bu. Segera ditindaklanjuti.
6: Tapi.
7: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
6: Pak, saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, pak? Bapak ini salah sambung atau bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
8: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
9: Pro 1.
10: FM 94,4 dan AM 1107 Pro 1 RRI Kupang. Sesaat lagi, Warta Berita.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Kanada melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Afrika Selatan. Timnas voli putra Indonesia menjuarai AFC Men's Cup 2026 setelah mengalahkan Korea Selatan. Bogor Hornbills mencatatkan sejarah meraih gelar juara IBL 2026 usai menundukkan Pelita Jaya di game kelima final. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 29 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

olahraga siang. Informasi pertama kita awali dari ajang Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Korea Selatan Hong Myung-bo mengundurkan diri setelah timnya gagal melewati fase grup Piala Dunia FIFA 2026. Keputusan diumumkan sehari setelah Korea Selatan dipastikan tersingkir dari turnamen. Korea Selatan mengawali fase grup dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Namun, mereka kemudian kalah 0-1 dari Meksiko dan Afrika Selatan sehingga gagal lolos ke babak berikutnya. Hong Myung-bo menyatakan bertanggung jawab penuh atas kegagalan tersebut meski tim sebelumnya lolos kualifikasi tanpa kekalahan. Ia menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Korea Selatan yang terus memberikan dukungan kepada tim nasional. Menurut Hong, tidak ada alasan yang dapat menggantikan hasil yang belum memenuhi harapan para pendukung. Meski mundur dari jabatannya, Hong menegaskan kecintaannya terhadap sepak bola Korea Selatan akan tetap sama.

0: Gol di menit-menit akhir pertandingan dari Steven Estahuyo membawa Kanada lolos ke babak 16 besar Piala Dunia setelah meraih kemenangan yang susah payah atas Afrika Selatan di Stadion Sofi, Amerika Serikat dini hari tadi. Informasi selengkapnya bersama Nurdiansyah Krisna.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Nicely, Ezekiel!
3: Let's play football.
4: Kanada memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Afrika Selatan 1-0. Gol tunggal Steven Eustachio pada waktu tambahan kedua, babak kedua memastikan kemenangan dramatis tim berjuluk Lee Rouge itu di Stadion Sofi, Los Angeles dini hari tadi. Sejak peluit awal dibunyikan, kedua tim langsung menampilkan permainan terbuka, saling menekan satu sama lain. Kanada lebih banyak menguasai bola di awal, sedangkan Afrika Selatan mengandalkan serangan balik cepat. Afrika Selatan memulai pertandingan dengan gemilang pada seperempat jam pertama dengan tendangan jarak jauh Teboho Mokoena yang dengan mudah diselamatkan oleh Maxim Kripo. Di sisi lain, Jonathan David melepaskan tendangan voli yang lebar meski berada di posisi yang sangat baik di dalam kotak penalti. Meskipun menjadi tuan rumah Piala Dunia pertama yang menggelar pertandingan di luar wilayah negaranya sendiri, Kanada semakin menemukan ritme permainannya. Namun beragam kesempatan emas banyak yang terbuang. Pasukan Jesse Marsh terus menguji pertahanan lawan setelah jeda minum. Tendangan keras striker Kanada Tani Tolua Oluwaseyi digagalkan oleh kiper Williams. Penyerang asal Villarreal itu kembali melepaskan tendangan melengkung yang melambung. Namun, meski digempur serangan bertubi-tubi, pertahanan kuat dari Bafana-Bafana Afrika Selatan berhasil membuat tim melewati babak pertama tanpa kebobolan. Memasuki babak kedua, pertandingan berlangsung semakin terbuka dengan tempo lebih tinggi. Afrika Selatan beberapa kali mengancam melalui Oswin Apolis dan Talente Mbata. Namun, penyelesaian akhir mereka masih belum menemukan sasaran. Afrika Selatan terus memberikan perlawanan hingga menit-menit akhir pertandingan. Apolis melepaskan tembakan jarak jauh pada menit ke-85, namun Maxim Kripo mampu mengamankannya. Saat pertandingan memasuki babak tambahan, Kanada berhasil memecah kebuntuan gol lewat tendangan voli keras Steven Eustachio dari luar kotak penalti yang bersarang di pojok kiri bawah gawang, mengakhiri laga dengan kemenangan Kanada. Selesai pertandingan, kepala pelatih Kanada Jesse Marsh mengatakan bahwa timnya tampil disiplin dan kuat sepanjang pertandingan.
5: Saya pikir penampilan kami sangat kuat dan disiplin. Kami tidak banyak memberikan peluang, dan bahkan ketika kiper memperlambat permainan, kami tidak kehilangan kesabaran. Kami tahu bahwa bermain kompak dan terorganisir sehingga Afrika Selatan tidak bisa keluar ke ruang terbuka akan sangat penting.
4: Sementara kepala pelatih Afrika Selatan, Hugo Broos, mengatakan bahwa timnya banyak kalah dalam duel.
5: Kami kalah dalam banyak duel, satu lawan satu, dan kecepatan tim kami bukan hanya kecepatan lari, tapi juga kecepatan eksekusi. Jika Anda melihat betapa cepatnya permainan melawan Kanada dan juga saat membangun serangan, kadang butuh waktu lama sebelum kami mengambil keputusan. Itu adalah hal-hal yang harus kami perbaiki, dan ini juga yang sudah saya katakan berkali-kali di Afrika Selatan, tapi tidak ada yang mempercayai saya.
4: Kemenangan tersebut mengantarkan Kanada melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026, sementara Afrika Selatan harus mengakhiri perjuangannya meski tampil disiplin sepanjang pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Selanjutnya kabar dari lintasan balap MotoGP. Pembalap Jepang Ai Ogura mencatat sejarah dengan meraih kemenangan pada MotoGP Belanda di sirkuit Assen tadi malam. Liliana Adea menyampaikan laporannya.
1: For the first time in 22 years, a Japanese rider will win him on a GP. The rising star from the land of the rising sun gets the job done here in Assen. Ai Ogura is a first.
2: Pembalap Jepang Ai Ogura mencatat kemenangan perdana di MotoGP usai menjuarai Grand Prix Belanda di sirkuit Assen tadi malam. Ogura bangkit setelah sempat tertinggal hampir 2,5 detik sebelum mengambil alih pimpinan balapan pada lap ke-20. Pembalap Trackhouse itu kemudian menjauh hingga finish 2 detik di depan rekan setimnya Raul Fernandez di tempat kedua dan pembalap Aprilia Jorge Martin di tempat ketiga. Hasil ini sekaligus membawa Trackhouse mencatat finish 1-2 perdana musim ini. Kemenangan tersebut juga mengakhiri penantian panjang Jepang untuk menjuarai balapan MotoGP sejak Makoto Tamada pada 2004. Usai perlombaan, Ogura mengaku ia memiliki kecepatan yang lebih baik dibanding para rivalnya dan berusaha tetap tenang untuk menyelesaikan balapan di posisi terdepan.
3: I knew that my pace was a little bit better than them, so...
4: Saya tahu kecepatan saya sedikit lebih baik dibandingkan mereka. Karena itu saya tidak tergesa-gesa. Saya hanya menjalankan balapan dengan ritme saya sendiri dan terus menjaga jarak dari mereka. Tentu itu bukan perasaan yang nyaman, karena 4 atau 5 lap terakhir terasa sangat panjang. Namun, pada akhirnya saya rasa saya berhasil menghadapinya dengan baik.
3: I think I manage well, so good.
2: Sementara itu, Jorge Martin harus puas finish ketiga usai memulai balapan dari pole position. Meski gagal meraih kemenangan, hasil tersebut cukup mengantarkannya mengambil alih puncak klasemen MotoGP setelah Marco Bezzecchi gagal finish karena terjatuh. Martin kini memimpin klasemen dengan keunggulan 7 poin atas rekan setimnya di Aprilia tersebut. Usai balapan, pembalap Spanyol itu mengaku ia kini lebih percaya diri dalam mengendarai motornya.
5: Yeah, I'm happy because
4: saya senang karena kepercayaan diri saya terhadap motor meningkat jauh dibandingkan kemarin. Itulah hal yang terpenting bagi saya.

Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk

Dari MotoGP kita ke F1. Pembalap Mercedes Jorge Russell memenangi Grand Prix Austria 2026 di Red Bull Ring Spielberg Minggu. Russell finish terdepan mengungguli Max Verstappen di posisi kedua dan rekan timnya Kimi Antonelli di posisi ketiga. Kemenangan menjadi yang kedua bagi Russell pada musim 2026 setelah sebelumnya menjuarai seri pembuka di Australia. Russell mengaku senang kembali meraih kemenangan meski harus menghadapi tekanan Verstappen dan kendala sistem minum yang tidak berfungsi. Tambahan 25 poin membuat Russell memangkas jarak dengan Antonelli dalam persaingan klasemen sementara pembalap Formula One. Antonelli masih memimpin klasemen dengan 171 poin, diikuti Russell dengan 131 poin dan Lewis Hamilton dengan 125 poin. Hasil tersebut mempertegas dominasi Mercedes yang telah memenangi 7 dari 8 seri pembuka musim ini. Formula One selanjutnya akan berlanjut ke Grand Prix Inggris di sirkuit Silverstone pada 3 hingga 5 Juli mendatang.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Informasi olahraga nasional kita awali dari cabang olahraga voli. Tim Nasional Voli Putra Indonesia menjuarai AVC Men's Cup 2026 setelah mengalahkan Korea Selatan 3-0 di final yang berlangsung di India Minggu. Indonesia menang dengan skor 34-32, 25-16, dan 25-23 untuk memastikan gelar juara. Asisten pelatih

Purwidayanto menyebut keberhasilan melampaui target federasi dan menjawab keraguan banyak pihak. Pelatih Raidel Toiran melakukan perubahan susunan pemain dengan memasukkan Rama Fazza dan Putra Hidayatullah sejak awal laga. Set pertama berlangsung sengit sebelum Indonesia unggul 34-32 setelah mampu mengatasi tekanan servis Korea Selatan. Pada set kedua, servis agresif Boy Arnes Arabi dan Farhan Halim membuat Indonesia tampil dominan hingga menang 25-16. Korea Selatan kembali memberikan perlawanan pada set ketiga. Tetapi Indonesia tetap mampu menutup pertandingan dengan kemenangan 25-23. Gelar juara ini menjadi pencapaian bersejarah bagi timnas voli putra Indonesia sekaligus menegaskan perkembangan prestasi bola voli nasional di level Asia.

0: Dari voli kita ke futsal. MSP FC memastikan tiket Grand Final Women's Pro Futsal League atau WPFL 2026 setelah mengalahkan Capybara Angel dengan skor 5-1 di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin. Kemenangan diraih lewat penampilan dominan sejak awal hingga akhir pertandingan. MSP FC sudah unggul 3 gol pada babak pertama dan terus menjaga intensitas permainan selepas jeda. Capybara Angel sempat memperkecil ketertinggalan, namun MSP FC kembali menambah gol hingga menutup laga dengan kemenangan meyakinkan 5-1. Pelatih MSP FC Fujita Azumi menyatakan keberhasilan timnya merupakan hasil kerja keras seluruh pemain.
1: Hari ini situasinya memang sulit, tetapi saya rasa para pemain sudah berjuang keras hingga akhir pertandingan. Kami memahami masih ada yang harus diperbaiki untuk laga selanjutnya, dan kami akan membenahinya serta menatap pertandingan berikutnya dengan optimistis.
0: Selanjutnya, MSP FC akan menghadapi Kuda Laut Nusantara Angels pada pertandingan Grand Final WPFL 2026. Kuda Laut Nusantara Angels lolos ke Grand Final setelah sebelumnya menyingkirkan Dem ABP Women dengan skor tipis 1-0.

0: Kabar dari bola basket nasional. Bogor Hornbills mencatatkan sejarah sebagai juara IBL GoPay 2026, gelar juara pertama sejak keikutsertaan di Liga Basket Nasional pada tahun 2022. Hornbills meraih gelar juara usai menaklukkan Pelita Jaya pada game 5 seri final. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Berhasil kembali di Pelita Jaya hanya memiliki backdoor pada Darius Potter. Ada Trevin di bedung.
2: Bogor Hornbills mencatatkan sejarah dengan menjuarai Liga Basket Nasional IBL GoPay 2026 setelah menundukkan Pelita Jaya Basketball Jakarta pada laga kelima final. Hornbills menang tipis dengan skor 64-61 atas PJ dalam game penentu yang berlangsung di PJ Arena Kuningan Jakarta tadi malam. Usai pertandingan, power forward Hornbills Trevin Thibodeau menyampaikan rasa syukurnya.

0: A lot of times we got up early throughout the season. We got up early and we lost the lead.
1: Di momen seperti ini sebelumnya, terlalu cepat menurun dan kehilangan game. Hal sama juga terjadi pada game 1. Permainan kami menurun dan mereka membalikkan keadaan. Coach Cesar berulang kali mengingatkan, kami sudah pernah melewati ini selama musim berlangsung. Karena saya dan tim berkomitmen, kami tidak akan mengalaminya lagi. Karena kami layak untuk mendapatkan juara. Kami telah memulainya sejak Desember lalu, tim pertama yang datang dengan skuad penuh. Kami bekerja keras untuk sampai di sini. Jadi, saya sangat berterima kasih
2: Melalui kesempatan yang sama, Guard Hornbills Anthony Erga juga menyampaikan rasa syukurnya. Erga sapan akrab yang menuturkan Pelita Jaya bukan lawan yang mudah bagi mereka. Yang menjadi pembeda adalah ia dan seluruh tim benar-benar menunjukkan bahwa mereka ingin mengukir sejarah bersama.
3: Aduh, susah dijelasin ya, cuma bersyukur juga buat Bogor Hornbills semua jajarannya. Buat Coach Cesar juga udah percaya aku. Maksudnya dan menurutku Satria Muda juga thank you karena udah izinin aku bisa keluar. Itu susah juga karena momennya masih dalam kontrak. Dan thank you juga buat para teammate semua, import sama lokal, selalu dukung kita mainnya as a team, kayak kita saling percaya aja. Dan ya, kita sampai hari ini juara ya karena itu.
2: Hornbills menorehkan sejarah klub dengan menjuarai liga untuk pertama kalinya sejak mereka bergabung dengan IBL di tahun 2022. Ini juga merupakan gelar pertama bagi tim asal Bogor di basket profesional Indonesia. Selain itu, sejumlah penghargaan individu juga diraih pemain dan pelatih, seperti Trevin Thibodeau yang meraih 2 penghargaan Most Valuable Player atau MVP musim ini.

Dengan disampaikannya kabar dari IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Matupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1 kan

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait-mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung itu. Dan ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
0: Kilau Pancasila,

Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar. Baru saja kita ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Kembali bersama kami di Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Masih di Kupang siang ini ya. Dengan menghadirkan raga informasi untuk Anda menjelang pukul 13 nanti ada aneka berita daerah NTT, nanti saya sampaikan nanti di pukul 13 ya. Ini untuk pertandingan Piala Dunia 2026 nih pendengar, sudah siap-siap ya untuk pertandingan fase grup babak 32 besar ya. Sudah dimulai dini hari tadi ya, Senin 29 Juni sampai nanti di hari Sabtu 4 Juli 2026 ya. Untuk jamnya ya, ada di jam 02.00 WIB, terus untuk tanggal 30 dini hari itu 00.00 WIB, ada lagi di 03.30 WIB, 08.00 WIB ya. Ini untuk pertandingan babak 32 besar ya. Terus kalau untuk ya, saya coba sampaikan ya untuk di, hari Selasa 30 Juni ya, pukul 00 WIB ya, itu Brasil versus Jepang, 03.30 WIB, berarti di sini pukul 04.30 ya, Jerman versus Paraguay, pukul 08.00 WIB, berarti di sini jam 9 itu Belanda versus Maroko. Sedangkan di hari Rabu 1 Juli 2026 pukul 00.00 WIB, itu Pantai Gading versus Norwegia, 04.00 WIB, Prancis versus Swedia, 08.00 WIB, Meksiko versus Ekuador, dan 23.00 WIB, Inggris versus Republik Demokratik Kongo. Sedangkan di hari Kamis 2 Juli 2026, 03.00 WIB, itu Belgia versus Senegal, 07.00 WIB, Amerika Serikat versus Bosnia Herzegovina, dan di pukul dan di tanggal 20 tanggal 3 Juli di hari Jumat 3 Juli 2026 pukul 02.00 WIB, Spanyol versus Australia, dan di 06.00 WIB Portugal versus Kroasia. Dan di hari Sabtu 4 Juli 2026 pukul 01.00 WIB Australia versus Mesir, dan 05.00 WIB Argentina versus Tanjung Verde. Ya, ini ya untuk informasi jadwal pertandingan Piala Dunia 2026 babak 32 besarnya ya. Oke, jadi siap-siap juga ya untuk fisik begitu ya. Karena semuanya ini hampir dini hari ya. Jadi persiapan fisik itu perlu ya. Jangan sampai mengganggu aktivitas kita setiap hari ya. Ini dari ya mulai hari ini sampai nanti di tanggal 4 itu ya. Ini babak 32 besar begitu ya. Oke, jangan sampai Anda lewatkan juga nanti pendengar, di pukul 13 ada aneka berita daerah NTT, nanti saya sampaikan untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: kita teka, nepehle monia amoneari.
1: Ayo ketiga.
0: Era palai domina he de era palai matema kamera. Hidup kita ini terlebih sudah ada kuba. Namu amuari.
2: Jika pada umumnya masyarakat Indonesia menyambut tamu atau bertemu seseorang dengan berjabat tangan atau cipika-cipiki, berbeda dengan masyarakat Saburejua di Nusa Tenggara Timur, yaitu cium hidung. Masyarakat setempat menyebutnya hengedo. Tradisi ini dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain pada saat bertemu. Cara ciuman ini teknisnya meniru dari semut merah dan menjadikan simbol persahabatan. Saat mencium, mulut harus dalam keadaan tertutup. Mata harus saling memandang dan tangan saling memegang bahu orang yang dicium. Selain itu, sebagai bentuk rasa hormat, maka yang muda wajib mendahului untuk mencium yang lebih tua. Tradisi hengedo mengandung filosofi yang mendalam. Hidung mengandung arti kehidupan yang penuh rasa kekeluargaan. Mata menggambarkan kejujuran dan ketulusan. Sedangkan tangan yang memegang bahu sebagai bukti relasi yang harmonis. Kini, praktik cium hidung sangat populer di Nusa Tenggara Timur.

0: untung malah buntung gara-gara dijanjikan keuntungan yang fantastis. Wah, bisa jadi Anda salah satu yang menjadi korban investasi bodong. Investasi yang menggunakan sistem skema Ponzi. Perkenalkan, Charles Ponzi. Dia adalah suhu dari investasi bodong. Sosok di balik penipuan keuangan dan namanya diabadikan sebagai sistem tersebut. Sistem penipuan yang dikenal sebagai skema Ponzi. Charles Ponzi seorang pengusaha Italia Amerika yang awal tahun 1920-an, Ponzi menawarkan sebuah skema investasi yang menjanjikan keuntungan yang sangat tinggi dalam waktu yang singkat. Ribuan orang kehilangan uang mereka akibat skema Ponzi yang dilakukan oleh Charles Ponzi. Bahkan kasus ini memicu perubahan dalam regulasi keuangan di Amerika Serikat untuk mencegah terjadinya penipuan serupa di masa depan. Nama Charles Ponzi kini identik dengan jenis penipuan investasi yang memanfaatkan uang dari investor baru untuk membayar investor lama. Jadi kalau ada janji keuntungan yang tidak realistis, gak transparan, tekanan untuk merekrut investor baru, tidak adanya produk atau jasa yang nyata, harus waspada dan hati-hati deh. Karena skema ini masih berlangsung hingga sekarang.
1: Belakangan pengemudi kendaraan bermotor sering salah kaprah dalam menyalakan lampu hazard. Seperti lampu hazard yang digunakan saat hujan deras sebagai isyarat masuk terowongan, tanda peserta konvoy atau tanda berjalan lurus di persimpangan. Mengemudi di jalanan yang sedang hujan deras misalnya, jarak pandang pengemudi terbatas, jalan licin dan jarak pengereman juga berkurang. Nah, saat diguyur hujan lebat, cahaya lampu ini malah bikin jarak pandang dari pengemudi lain semakin terganggu. Bahayanya lagi, pergerakan kendaraan yang menyalakan hazard tidak bisa terbaca oleh pengemudi di belakang. Lalu, kapan saja boleh dinyalakan? Penggunaan lampu hazard sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Pasal 121 Ayat 1, bahwa lampu hazard hanya digunakan dalam keadaan darurat seperti mogok, kemudian mengalami kecelakaan lalu lintas, atau sedang mengganti ban. Keadaan darurat ini maksudnya adalah si kendaraan dalam keadaan diam dan memasang segitiga pengaman di belakangnya. Bahkan kalau melanggar, denda tilang Rp500.000. Jadi tolong ya, setelah tahu informasi ini, saat hujan atau saat mau mengurangi kecepatan, tidak perlu menyalakan lampu hazard.
2: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dari Tompelo 8, inilah Radio Republik Indonesia Kupang dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Ya, selamat siang pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Kupang edisi Senin 29 Juni 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini. Hadiri Festival Fulan Fehan, Gubernur NTT apresiasi tenun ikat sebagai warisan budaya yang harus dilestarikan. Gerai Koperasi Merah Putih mulai bergerak, masyarakat Rotendao nikmati sembako murah, dan pendamping minta dukungan berkelanjutan. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya bersama saya, Erika Gultom. Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena menegaskan bahwa Festival Fulan Fehan telah berkembang menjadi lebih dari sekedar perayaan budaya. Festival ini menjadi ruang diplomasi budaya, promosi pariwisata sekaligus penggerak ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan Indonesia Timor Leste. Demikian disampaikan Gubernur saat menghadiri puncak Festival Fulan Fehan keempat tahun 2026 bersama Menteri Dalam Negeri sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan BNPP Muhammad Tito Karnavian di Padang Savana Fulan Fehan, Desa Dirun, Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu, Sabtu 27 Juni 2026. Mengusung tema Dance for Friendship, festival ini menghadirkan ribuan penari dalam tari likurai kolosal dengan latar megah Gunung Lakaan. Kehadiran delegasi dari Timor Leste dan Australia semakin memperkuat makna festival sebagai ajang persahabatan, kerjasama, dan diplomasi budaya antar bangsa. Menurut Gubernur, tari likurai yang ditampilkan ribuan penari tidak hanya menyuguhkan keindahan seni, tetapi juga membawa pesan sejarah, identitas, dan nilai-nilai persaudaraan masyarakat Pulau Timor kepada dunia. Gubernur juga menegaskan bahwa NTT memiliki kekuatan yang tidak hanya terletak pada bentang alamnya, tetapi juga pada kekayaan budaya yang terus hidup di tengah masyarakat. Lebih lanjut, Gubernur menilai Festival Fulan Fehan kini telah melampaui skala regional maupun nasional. Selain menjadi etalase budaya dan destinasi wisata, Festival Fulan Fehan juga memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat. Berbagai produk UMKM mulai dari tenun ikat, kuliner khas, kerajinan tangan hingga produk lokal lainnya dipromosikan kepada ribuan pengunjung yang hadir sehingga membuka peluang peningkatan pendapatan masyarakat di wilayah perbatasan. Sebagai bentuk komitmen pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Gubernur menyatakan dukungan penuh agar Festival Fulan Fehan terus berkembang menjadi agenda internasional yang semakin berdampak terhadap kunjungan wisatawan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Festival Fulan Fehan merupakan agenda tahunan pemerintah Kabupaten Belu yang diselenggarakan di Padang Savana Fulan Fehan, salah satu destinasi unggulan NTT yang berada di kawasan perbatasan Indonesia Timor Leste. Festival ini telah masuk dalam kalender of event Kementerian Pariwisata sebagai bagian dari pengembangan cross-border tourism. Di sebuah rumah sederhana yang berdiri di atas tanah berukuran 12 x 18 meter di Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, tersimpan harapan besar keluarga Bapak Alo. Selama 3 tahun terakhir, rumah itu menjadi tempat berteduh bagi keluarganya meski kondisinya jauh dari kata layak huni. Harapan itu mulai menemukan titik terang saat Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emmanuel Melkiades Lakalena, datang langsung meninjau rumah tersebut pada Jumat 26 Juni 2026 bersama Bupati Belu, Willy Brodus Lai, di Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu. Kunjungan itu bukan sekedar melihat kondisi warga, tetapi memastikan pemerintah hadir membawa solusi. Dalam dialog yang berlangsung hangat, Gubernur Melki berbincang langsung dengan Bapak Alo dan istrinya, Mama Teresina Socelelo, yang selama ini hidup masuk kami yang selama ini hidup dengan berbagai keterbatasan. Keluarga tersebut diketahui merupakan penerima bantuan sosial pemerintah berupa program Keluarga Harapan PKH dan bantuan sembako. Saat berdialog, Gubernur menanyakan kondisi keluarga serta bantuan yang selama ini diterima setiap bulan. Bapak Alo menjelaskan keluarganya menerima bantuan beras sebanyak 20 kg dan bantuan PKH sebesar Rp600.000. Melki kemudian memastikan status tanah yang ditempati keluarga tersebut. Setelah mendapat jawaban bahwa tanah itu merupakan milik pribadi, Gubernur langsung menyampaikan kabar yang membawa harapan bagi keluarga tersebut. Ia juga memberi semangat kepada Bapak Alo agar tetap optimistis sambil memastikan proses pembangunan akan segera dikoordinasikan bersama pemerintah daerah dan pihak terkait. Ucapan tersebut langsung disambut rasa haru dari Bapak Alo yang berulang kali mengucapkan terima kasih kepada Gubernur. Usai berdialog dengan keluarga Bapak Alo, Gubernur Melki menjelaskan bahwa pembangunan rumah tersebut merupakan bagian dari program pemerintah dalam membantu masyarakat yang masih tinggal di rumah tidak layak huni. Kunjungan itu pun menjadi lebih dari sekedar agenda pemerintah bagi keluarga Bapak Alo. Kedatangan Gubernur membawa secercah harapan bahwa rumah sederhana yang selama ini menjadi saksi perjuangan hidup mereka akan segera berganti menjadi tempat tinggal yang lebih aman, nyaman, dan layak bagi seluruh anggota keluarga. Gerai Koperasi Merah Putih mulai bergerak, masyarakat Rotendao nikmati sembako murah dan pendamping minta dukungan berkelanjutan. Laporan Raja Ewaldus.
2: Keberadaan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Rotendao mulai memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Sejumlah koperasi kini telah mengembangkan gerai usaha yang menyediakan berbagai kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau melalui sistem kemitraan. Bisnis Asisten Koperasi Merah Putih Kabupaten Rotendao Naomi Henuk kepada RRI mengatakan KDKM Desa Sangga Owen menjadi salah satu koperasi yang telah aktif melayani penjualan beras, minyak goreng, dan minyak tanah. Bahkan koperasi tersebut sedang mengembangkan usaha melalui pengajuan proposal pembiayaan ke Bank NTT. Selain Sangga Owen, beberapa KDKMP lainnya masih fokus menyusun rencana bisnis sebagai langkah awal sebelum mengembangkan berbagai unit usaha. Gedung gerai Koperasi Merah Putih di Desa Lekunik dan Desa Sangga Owen bahkan telah hampir rampung 100%.
3: KDKMP Sangga Owen itu sudah berjalan. Untuk sekarang itu mereka sementara tetap berproses pada penjualan sembako berupa beras, minyak goreng, minyak tanah. Terakhir itu mereka juga sementara mengajukan untuk proposal usaha ke Bank NTT di Rote. Itu yang sementara dilakukan. Artinya omsetnya lumayan. Yang lain masih dalam proses rencana bisnis. Untuk bangunan yang sudah 100% pembinaan saya itu ada di Lekuni sama Sanggoen. Sudah hampir 100%.
2: Naomi mengatakan tingginya antusiasme masyarakat terlihat sejak pelaksanaan RAT di masing-masing koperasi. Banyak anggota mulai menyetor simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai modal awal menjalankan usaha bersama. Menurutnya, kebutuhan masyarakat terhadap minyak tanah, beras, dan minyak goreng masih sangat tinggi.
3: Melalui RAT saja kemarin itu antusias mereka untuk mengaktivitaskan untuk gerai itu sangat tinggi karena kebutuhan terhadap sembako jangkauannya itu kalau mereka belanja keluar lagi itu susah dengan harga yang tinggi, sedangkan harga yang ditawarkan dari KDKMP melalui sistem kemitraan itu sangat murah.
2: Bagi Naomi, koperasi mampu menjadi solusi distribusi sembako dengan harga yang lebih murah dibandingkan di pasaran. Naomi berharap pemerintah terus memberikan perhatian terhadap keberlanjutan program Koperasi Merah Putih sehingga manfaat ekonomi yang telah dirasakan masyarakat dapat terus berkembang di masa mendatang. Dari Kabupaten Rotendao Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda sedang mengikuti aneka berita daerah dari Radio Republik Indonesia Kupang. Aneka berita daerah ini dapat didengar melalui www.rri.co.id atau RRI Playgo di Google Play Store. Berita selanjutnya. Kapolres Sumba Timur ajak masyarakat semarakan HUT Bayangkara ke-80. Berikut laporan Yunia Boling.
4: Kapolres Sumba Timur AKBP Dr. Gede Harimbawan menyampaikan bahwa berbagai kegiatan telah dilaksanakan menjelang peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang jatuh pada 1 Juli 2026. Selain menjalankan tugas pokok kepolisian, Polres Sumba Timur juga menggelar jalan sehat, olahraga bersama, serta partisipasi dalam kegiatan serentak jajaran Polda NTT yang dirangkum sebagai bagian dari upaya pemecahan rekor MURI tingkat nasional. Menurut Kapolres, rangkaian kegiatan tersebut juga bertujuan mempererat hubungan Polri dengan masyarakat sekaligus menjaga kesehatan dan keseimbangan emosional personal.
5: Dan pada kesempatan ini, menjelang hari ulang tahun HUT Bayangkara yang ke-80, tanggal 1 Juli 2026, kita ada beberapa kegiatan yang sudah kita lakukan baik secara internal maupun kita dengan masyarakat. Di samping juga tugas pokok yang lainnya. Kemudian pada kesempatan ini kita melaksanakan jalan sehat dan olahraga bersama, dan mungkin tadi ada sedikit kegiatan-kegiatan tambahan, yaitu tambahan tentang kegiatan pelatihan Yusef yang diadakan merupakan program

0: tetap mengikuti seluruh rangkaian acara hingga selesai sebagai wujud kebersamaan, serta berharap seluruh kegiatan HUT Bhayangkara ke-80 dapat berlangsung aman, lancar, dan membawa manfaat bagi masyarakat. Dari Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Buling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gereja yang sehat adalah gereja yang peka dan peduli terhadap kebutuhan umat tanpa membedakan keinginan yang menjadi kebutuhan dasar. Sekretaris Daerah Kota Kupang Jeffrey Edward Pelt membuka musyawarah kerja daerah Muskerda Gereja Anugerah Bethesda Zaitun Kupang, mengingatkan bahwa gereja yang sehat bukanlah gereja yang sekedar megah secara fisik, melainkan gereja yang peka terhadap kondisi real jemaatnya. Menurut Sekda Jeffrey Pelt, arus teknologi dan modernisasi kota menjadi tantangan besar, khususnya bagi generasi muda sebagai tulang punggung gereja dan negara. Sementara itu, Ketua Panitia Muskerda Monotona Lala, Monotona Laya, dalam laporannya menjelaskan, sidang komisi melakukan serangkaian agenda rohani dan pembinaan meliputi sarasehan wanita bijak, seminar pujian dan penyembahan, kebaktian kebangunan rohani, serta penambahan siswa-siswi sekolah Alkitab. Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Hadiri Festival Fulan Fehan, Gubernur NTT apresiasi tenun ikat sebagai warisan budaya yang harus dilestarikan. Gerai Koperasi Merah Putih mulai bergerak, masyarakat Rotendao nikmati sembako murah, dan pendamping minta dukungan berkelanjutan. Sekian aneka berita daerah siang ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Erika Gultom mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, kita lanjutkan kajian kita tentang Pancasila di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila. Kita masuk ke pembahasan dan penghayatan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia yang simbolnya adalah pohon beringin. Tentu saja sila ini terkait erat dengan sila sebelumnya, sila kedua dan sila pertama. Jika manusia ada dalam kesadaran ketuhanan, tumbuh di dalam sanubarinya kesadaran kemanusiaan yang universal, manusia punya kasih murni atau cinta kasih yang universal, maka dia akan punya sikap mengayomi, sikap memberikan yang terbaik, memuliakan, melayani tanpa diskriminasi, persis seperti pohon beringin yang akan memberikan keteduhan, kesejukan siapapun yang melintas, siapapun yang bernaung di bawahnya, memberikan oksigen kepada siapapun yang ada di sekitarnya tanpa diskriminasi, tanpa pembeda-beda. Inilah sebetulnya sikap yang sangat luhur. Jadi kalau orang punya cinta kasih yang universal atau punya kasih yang murni, maka dia akan melampaui segala egoisme, melampaui segala sikap sektarianis. Betul-betul dia hidup dengan jiwa yang lapang, mengayomi berbagai pihak, bersikap adil kepada siapa. Nah, hanya dengan cara inilah kita akan bisa membangun persatuan, bukan hanya pada skala bangsa, bahkan bisa pada skala dunia. Saat kita betul-betul sudah melampaui ego kita, tidak lagi terjebak dalam sektarianisme, kita sungguh-sungguh bisa menjadi pemersatu. Bangsa bersatu, dunia bersatu. Itulah visi yang agung dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, selamat siang pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Apa kabar di siang hari ini setelah menikmati makan siang, istirahat? Nah, sekarang kita lanjut lagi ya untuk aktivitas kita ya, untuk pekerjaan-pekerjaan kita yang masih belum terselesaikan. Sampai di sore nanti tetap semangat ya. Di Kupang siang ini masih bersama saya Erika dan juga rekan Alvin. Satu informasi pendengar, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansa Nur menegaskan bahwa sektor pariwisata dan budaya itu memiliki peran strategis dalam penciptaan lapangan kerja serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk pembangunan ketenagakerjaan itu perlu berjalan seiring dengan pengembangan potensi unggulan daerah. Karena itu Kementerian Ketenagakerjaan itu terus memperkuat program peningkatan kompetensi tenaga kerja yang selaras dengan kebutuhan industri pariwisata dan juga ekonomi kreatif seperti perhotelan, pemandu wisata, tata boga, pengelolaan kegiatan, dan juga desain produk ekonomi kreatif. Ini informasi yang saya bagi untuk Anda dari antaranews.com mengenai pariwisata dan budaya berperan ciptakan lapangan kerja.

0: Iya nih, begitu ketemu, kamu tambah cantik aja, Meh.
1: Makasih, Lovi. Kamu juga kok.
0: Bener loh, Shay. Muka kamu, wow, glowing banget. Ini pasti pakai serum Korea ya. Aduh, tas kamu bagus, etnik, tapi keren loh. Ini pasti tas impor kan, yang Filipin gitu.
1: Aduh, Vi. Biasa aja kali ya. Ini muka hanya pakai ramuan tradisional, Vi.
0: Oh iya?
1: Serum luar negeri itu kan mahal, Shay. Mana bisa kebeli? Kalau kebeli, uang bulananku habis lah.
0: Iya ya, betul.
1: Iya, ini kan produk perawatan lokal, Vi.
0: Oh iya?
1: Tas ini juga, handmade loh. Keren kan?
0: Iya, keren. Tapi masa sih? Kok bisa?
1: Bisa lah, Shay. Sekarang ini produk lokal itu kualitas dan desainnya juga tidak kalah keren. Top Marco top pastinya ya. Jadi tidak kalah keren dengan produk luar negeri. Ini buktinya.
0: Wah, iya ya. Keren.
1: Jangan hanya iya-iya aja, Vi.
0: Lalu
1: beli dong.
0: Beli, transfer dulu.

Ya, semenjak ada dirimu dari WiFi, ya, membawa kita ke pukul 13 lebih 57 menit, 53 menit ya, waktu Indonesia Tengah. Masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang, ya, di Kupang siang ini. Pendengar, nanti di pukul 14 ada cek fakta yang dihadirkan untuk Anda, ya. Tetap bersama kami di Pro 1 karena informasi dan inspirasi.

0: presiden kami yang baru. Kamu harus dengar suara ini.
1: Ayo cermat memilih informasi. Stop hoax.
2: Mencermati informasi. Siapa tahu itu hasil manipulasi.

0: Lagu mencermati informasi, karya Koboy Digital, komposer Tony Q Rastafara.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Ya, cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Tengah kembali hadir untuk Anda. Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim Pertamina akan menghapus BBM jenis Pertalite pada 2027. Faktanya, pendengar klaim dengan narasi yang menyatakan CNN Indonesia memberitakan Pertamina akan menghapus BBM bersubsidi jenis Pertalite pada tahun 2027 adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, narasi tersebut memanipulasi berita lama tahun 2023 yang tidak berkaitan dengan kondisi real saat ini. Tangkapan layar yang disebarkan merupakan potongan tayangan berita CNN Indonesia mengenai rencana kebijakan Pertamina pada 2023. Saat itu Direktur Utama Pertamina Nike Widiawati mengusulkan penggantian Pertalite dengan Pertamax Green 92 demi memenuhi regulasi baku mutu emisi gas buang dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK. Rencana pengalihan BBM bersubsidi kala itu pun belum terrealisasi hingga sekarang. Pendengar, demikian cek fakta mengenai Pertamina akan hapus Pertalite pada 2027 adalah hoax atau tidak benar dari komdigi.co.id.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 0

0: Row 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Row 1
2: Kupang siang ini.
1: Row 1

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita masuk kepada sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah banteng. Mengapa kok banteng? Para pendiri bangsa Indonesia atau pendiri negara Indonesia ini sebetulnya adalah orang-orang yang jenius. Ya, sekali lagi, founding fathers kita adalah orang-orang jenius. Banteng tentu saja telah diteliti karakternya sehingga dijadikan simbol dari sila yang keempat ini. Dalam setiap koloni banteng pasti ada pemimpinnya, ada tetuanya, ada sesepuhnya. Dan mereka, para tetua atau sesepuh ini, pasti punya watak gemati, punya sikap ulas asih kepada yang dipimpinnya, punya pengayoman, punya semangat melayani yang seutuhnya. Jadi ini sebetulnya sila untuk para pemimpin. Pemimpin harus punya semangat kerakyatan. Pemimpin harus bisa melayani rakyat yang dipimpinnya. Totalitas mengayomi mereka tanpa diskriminasi. Dan dalam mengambil keputusan,

0: golongan di tanah air ini, di negeri ini, yang berembuk bermusyawarah, melampaui kepentingan egois, melampaui kepentingan kelompok, harus betul-betul berpijak kepada kepentingan bersama. Sungguh indah sebetulnya sila Pancasila ini.
1: Kilau Pancasila.

Iya, Prof, satu kanal informasi dan inspirasi masih di Kupang siang ini ya. Sementara sekarang pukul 14 lebih 18 menit waktu Indonesia Tengah, ini jam-jamnya rawan ya pendengar ya. Jam-jam rawan ya karena sudah capek, jenuh ya dengan pekerjaan-pekerjaan yang kita kerjakan ya. Jadi ini agak sedikit memang rawan nih waktunya. Tapi tetap semangat ya apapun yang kita program.

untuk hari ini ya. Boleh untuk menghilangkan perasaan-perasaan yang sedikit tidak enak tadi. Ya, mungkin ada apa ya, camilan-camilan yang bergizi yang bisa menghilangkan perasaan yang tidak enak tadi, atau sekedar ngobrol bersama teman juga boleh ya, tapi jangan ngobrol nama orang begitu ya. Ngobrol makanan-makanan itu paling enak begitu ya. Oke pendengar, boleh disiasati lah ya, yang penting kita itu nyaman dan aman untuk bekerja begitu. Oke, tetap bersama kami pendengar di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Trafficking. Human trafficking atau perdagangan manusia merupakan salah satu kejahatan lintas negara yang berpotensi mengancam Indonesia. Perempuan dan anak merupakan kelompok yang paling banyak menjadi korban perdagangan manusia, serta orang-orang dengan kategori tidak mampu atau orang-orang pinggiran. Korban yang diperdagangkan dieksploitasi untuk kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa perbudakan. Di sisi lain, pelaku perdagangan manusia melakukan perekrutan, pemindahan, penyembunyian orang atau penerimaan orang untuk menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan orang tersebut.

ヒューマントラフィキング。Human trafficking atau perdagangan manusia merupakan salah satu kejahatan lintas negara yang berpotensi mengancam Indonesia. Perempuan dan anak merupakan kelompok yang paling banyak menjadi korban perdagangan manusia, serta orang-orang dengan kategori tidak mampu atau orang-orang pinggiran. Korban yang diperdagangkan dieksploitasi untuk kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa perbudakan. Di sisi lain, pelaku perdagangan manusia melakukan perekrutan, pemindahan, penyembunyian orang atau penerimaan orang untuk menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktek eksploitasi dengan segala bentuknya, dengan ancaman kebebasan, penyalahgunaan kekuasaan, penjeratan utang atau memberi bayaran sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara. Cara para pelaku biasanya dengan menipu atau menjanjikan sebuah pekerjaan dengan iming-iming gaji yang lumayan besar, dan selanjutnya para korban akan dibawa ke luar negeri melalui jalan tikus untuk diserahkan kepada bos pelaku. Perdagangan manusia terjadi karena bermacam-macam kondisi serta persoalan yang berbeda-beda, seperti kurangnya kesadaran ketika mencari pekerjaan dengan tidak mengetahui bahaya trafficking dan cara-cara yang dipakai untuk menipu atau menjebak korban, karena kemiskinan yang telah memaksa banyak orang untuk mencari pekerjaan kemana saja tanpa melihat resiko dan pekerjaan tersebut, kultur atau budaya, lemahnya pencatatan atau dokumentasi kelahiran anak atau penduduk, lemahnya oknum aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam melakukan pengawalan terhadap indikasi kasus-kasus trafficking, mayoritas pendidikan rakyat Indonesia yang rendah sehingga mudah untuk ditipu, hasrat untuk ingin cepat kaya dengan menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan. Cepat, kenali tanda-tanda oknum pelaku human trafficking atau perdagangan manusia. Jangan tertipu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Kupang.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1 kan

Iya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi dari milik nyali itu tadi, Sandaran Hati. Di request dan juga sering informasi untuk edisi hari ini, masih bersama saya Erika dan juga rekan Alvin, sampai nanti di jam 4 sore atau di jam 16. Ya, apa kabar? Sudah sore, obal. siang menjelang sore ya. Ini kebanyakan apa nih, Mbak Erika? Kok bisa ya, belum jam 3 ya, belum jam 3 sore atau jam 15 ya. Nah, pendengar, ada lagu pop Indonesia seperti biasa ya. Dan di luar lagu ini juga boleh untuk Anda yang mau dengar lagu apa ya. Kalau tadi ada ya, tersisa beberapa menit lagi sih untuk pukul 15 ya. Nah, tapi lagu-lagunya masih boleh di request ya. Ada yang saya siapin, ada Lola Pitaloka, Curiga, Mario G. Klau, Semata Karnamu, Liodra, Terlalu Cinta, terus ada Once, Karena Aku Cinta Kau, Maria Pudesa, Pernah Berjuang. Ini lagunya sesi pertama. Yang kedua ini nanti baru saya bacain ya. Oke, jadi ada lagu pop Indonesia yang saya siapin menjelang pukul 15 ini. Tadi itu lagu-lagunya. Boleh komentarnya, hari ini kan hari keluarga nasional ya, Harganas ya, pendengarnya yang ke-33. Jadi setiap tanggal 29 Juni itu kita peringati sebagai Hari Keluarga Nasional. Nah, bagaimana Anda memaknai Hari Keluarga Nasional hari ini? Bagaimana kita sebagai mama, sebagai papa, bersikap ya? Punya waktu nggak sih untuk keluarga, begitu ya? Jadi ini menjadi momentum refleksi lah, seperti itu ya, bagi kita ya masyarakat Indonesia ya. Di tengah dinamika perubahan zaman yang kian cepat, peringatan tahun ini membawa pesan yang sangat kuat dan spesifik. Temanya ya untuk Harganas 2026 ini, ayah hadir, ayah wajib hadir, begitu ya. Ayah wajib hadir, begitu ya. Ini bukan sekedar slogan ya, melainkan sebuah seruan untuk mendefinisikan ulang peran domestik dan emosional seorang ayah dalam struktur keluarga modern, begitu. Ayah wajib hadir, wajib ini berarti harus gitu ya. Jadi ayah itu harus benar-benar ada di tengah-tengah satu keluarga ya. Peran ayah itu ya memang harus benar-benar kelihatan dan terasa begitu. Ya mungkin kalau selama ini ya tidak usah jauh-jauh dulu nih, misalnya dalam apa ya, kita menerima raport anak-anak ya, atau ada kegiatan apa di sekolah anak-anak, misalnya ada rapat pertemuan dengan orang tua, pasti yang selalu di depan itu selalu seorang sosok seorang ibu ya kan. Kalau papa itu ya mungkin saking sibuknya lah begitu ya. Jadi tidak ada waktu untuk ya, alasannya begitu sih, sibuk. Jadi ya mama aja deh gitu ya. Yang disorong-sorong itu, kalau kata orang Kupang, disorong-sorong itu ya, yang didorong-dorong itu begitu ya. Ya pasti mama, sosok mama yang. Nah, sekarang ini di peringatan Hari Keluarga Nasional itu temanya itu loh, ayah wajib hadir ya. Jadi wajib hadir itu yang pasti harus di segala bidang begitu ya, harus di segala hal begitu ya. Nah, sekarang boleh komentar Anda, bagaimana memaknai Hari Keluarga Nasional yang kita peringati setiap tanggal 29 Juni hari ini ya, yang ke-33 ya. Boleh bergabung di line teleponnya Pro 1. Sosok ayah itu seperti apa, sosok ibu itu seperti apa. Jadi bagaimana kita memaknai lah ya Hari Keluarga Nasional 2026 ini. 825-444-843-1152, 0811-3820-9440. Saya buka line teleponnya untuk Anda ya. 5 menit lagi kita tiba di pukul 15. Boleh yang mau bergabung, bagaimana kita memaknai Hari Keluarga Nasional di hari ini yang kita peringati itu setiap tanggal 29 Juni. Ya, jadi setiap tanggal 29 Juni itu kita peringati sebagai Hari Keluarga Nasional. Ya, dalam satu keluarga itu ada mama, ada papa, anak-anak. Ya. Bagaimana kita untuk apa ya? Dalam satu keluarga ini saling mengisi begitu ya. Kalau pun ayah sibuk, yang pasti ada mama di samping papa begitu ya, begitu juga sebaliknya. Nah, bagaimana kita memberikan pada anak-anak ya pelajaran-pelajaran, atau ya katakanlah itu untuk
ya disiplin, terus etika begitu ya. Kita harus mulai dari usia-usia dini anak-anak ya. Jadi di saat mereka remaja, remaja terus dewasa, ya sosok mama papa yang mengajarkan ya disiplin, etika dan lain-lain sebagainya itu ya pasti selalu diingat, pasti selalu dijalankan begitu ya. Nah, jadi peran ayah dan ibu itu memang harus saling mengisi begitu ya. 825-444-843-1152 ya, lain teleponnya Pro 1 masih terus saya buka untuk Anda ya. Sampai di jam 4 sore loh ya pendengar ya, di sela-sela kesibukan Anda ya boleh bergabung di line teleponnya Pro 1. Memaknai Hari Keluarga Nasional hari ini yang kita peringati setiap tanggal 29 Juni.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang sore ini.
1: Pro 1 kan

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila, kembali menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu, lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya, ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, selamat sore pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Kita masih di request dan juga sharing informasi untuk edisi hari ini ya, Senin 29 Juni 2026, bertepatan dengan kita peringati Hari Keluarga Nasional ke-33 untuk tahun 2026 ini ya. Oke, sampai di jam 4 sore, sementara sekarang 15 menit bergulir dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah, masih bersama saya Erika dan juga rekan Alvin ya. Ya, harta yang paling berharga adalah keluarga. Ya, itu lagu kalau kita dengar lagunya langsung kebayang ya pendengar ya. Keluarga itu ada mama, ada papa, ada anak-anak ya. Itu sudah lagunya sudah sering kita dengar ya. Nanti saya puterin juga lagunya PCL Bunga Citra Lestari yang bawain lagunya ya. Nah, sambil kita ngobrol ya, boleh di line teleponnya Pro 1 ya, untuk Anda yang mau bergabung memberikan apa ya, memberikan ya ucapan selamat Hari Keluarga Nasional juga tidak apa-apa, atau ada yang mau disampaikan untuk orang tua, mama papa, yang namanya keluarga begitu ya, boleh apa yang mau disampaikan, atau ada sesuatu yang memang oh iya benar harus disampaikan gitu ya, untuk ya kita peringati sebagai Hari Keluarga Nasional hari ini. Harta yang paling berharga adalah keluarga, ya benar ya. Jadi keluarga itu ya bisa ya unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari ya kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di satu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Itulah definisi dari keluarga ya, sebagai unit terkecil begitu ya. Nah, jadi memberikan apa ya, kesadaran untuk kita bahwa betapa pentingnya sebuah keluarga begitu, makna dan peran penting keluarga dalam kehidupan kita. Kita bisa ya menjadikan tempat belajar paling pertama ya. Jadi saat kita pertama kali belajar berbicara misalnya, belajar untuk berjalan, keluargalah yang menjadi tempat pertama untuk menuntun, mempelajari segala sesuatu dalam dunia ini, ya kan? Keluarga juga menjadi guru pertama untuk memahami hal-hal baru yang kita temukan. Keluarga juga merupakan teman pertama kita berbincang dan tempat pertama membentuk kepribadian serta karakter diri. Itulah dalam keluarga ya, unit kecil begitu ya. Nah, jadi ya tempat belajar paling pertama itulah keluarga ya, luar biasa ya. Boleh yang mau bergabung ya, sambil kita ngobrol-ngobrol mengenai Hari Keluarga Nasional 2026 ya. Makna dari Harganas itu ya, tempat kita belajar paling pertama, terus kunci sukses dalam hidup kita juga ya. Kehidupan yang sukses dan bahagia itu bergantung pada keluarga yang penuh kasih sayang dan sehat, ya kan? Benar gak sih? Terus kita maknai juga tempat penerimaan yang tulus. Ini sadar atau tidak, keluarga itu akan selalu menerima maupun bagaimanapun kondisi yang kita alami. Jadi ketika kita misalnya berkeluh kesah, maka akan didengarkan. Bila kita memiliki masalah, maka akan diberikan solusi. Ya, bagaimanapun keadaan, kelebihan maupun kekurangan kita, keluarga akan selalu menerima dan mendukung untuk menjadikan kita itu lebih baik. Benar gak sih? Oke. Jadi itulah keluarga ya, semuanya ada di dalamnya begitu. Tapi akhir-akhir ini memang karena semuanya serba digital itu, jadi untuk kita ngumpul bersama keluarga itu juga jadi susah dapatnya ya begitu ya. Kalaupun ada di antara kita keluarga-keluarga kita itu masih ada momen makan malam bersama, katakanlah seperti itu. Itu momen yang paling indah sebenarnya ya, yang patut dipertahankan begitu.

Karena kalau dibilang siang, gak mungkin kita siang makan-makan bareng ya sama keluarga ya, kan semuanya sibuk, anak-anak sekolah. Tapi kalau malam itu loh, itu waktu yang paling tepat semuanya pada ngumpul di rumah gitu kan. Ya momen yang sangat indah lah, kalau memang masih ada sampai sekarang ini, luar biasa keluarganya. Di tengah kesibukan kita masih ada momen untuk berkumpul bersama anggota keluarga ya. Oke, masih adakah di keluarga Anda seperti itu ya? Boleh berkomen ya, komentarnya boleh di line teleponnya Pro 1 ya. Saya tunggu di line teleponnya Pro 1 0380-825-444-843-1152 dan di 0811-3820-9440. Jadi banyak sekali ya kita bisa untuk memaknai Hari Keluarga Nasional ini ya. Oke, nanti kita ngobrol lagi. Tapi sebelum kita ke lagu ya, saya sampaikan dulu satu radiogram ya. Ini dari Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Kupang, ditujukan kepada Yohanes Bambang Biliater Kota. Ini perihal panggilan sehubungan dengan urusan dinas penting terkait dengan pemberian penolakan izin perceraian bagi PNS, maka diminta perhatian saudara untuk hadir ke Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Kupang pada hari Selasa 30 Juni 2026 pukul 10.00 WITA, bertempat di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Kupang ya. Ini informasinya ya. Oke, pendengar, nanti masih bisa saya sampaikan lagi nih untuk sore nanti ya. Oke, boleh di line teleponnya Pro 1 ya. Ya, bagaimana memaknai Hari Keluarga Nasional di hari ini kita peringati ya. Setiap tanggal 29 Juni ya, hari ini kita peringati sebagai Hari Keluarga Nasional 2026.

0: Suku Dani di Lembah Baling, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tahukah Anda salah satu desa unik yang ada di Bali? Desa unik tersebut adalah Desa Trunyan yang ada di Kecamatan Kintamani, Bangli. Pasalnya, di Desa Trunyan ini terdapat sebuah tradisi pemakaman yang unik, di mana jenazah hanya diletakkan begitu saja di area pemakaman tanpa dikubur atau ngaben terlebih dahulu. Anehnya, area pemakaman tersebut tidak ada aroma busuk ataupun tidak sedap. Menurut masyarakat lokal, salah satu alasannya karena di tengah pemakaman tumbuh pohon taru menyan yang cukup besar dan mempunyai aroma khas menyan yang menghilangkan semua aroma tak sedap di area tersebut. Sebelum prosesi pemakaman, jenazah akan dibersihkan dengan air hujan dan membungkusnya dengan kain, tetapi bagian kepala tidak tertutup. Setelahnya, jenazah akan dibaringkan dalam sangkar bambu untuk menghindari hewan buas. Uniknya, di Desa Trunyan, Anda tidak akan menemukan perempuan dari Desa Trunyan yang berkunjung ke pemakaman. Begitu juga saat melakukan prosesi pemakaman. Hanya laki-laki saja yang diizinkan mengantarkan jenazah. Mulai dari persiapan hingga ke pemakaman, semuanya dilakukan oleh laki-laki. Masyarakat Desa Trunyan percaya bahwa jika ada perempuan dari Desa Trunyan berkunjung ke pemakaman, maka desa akan dilanda gempa bumi atau letusan gunung berapi.
1: Hahaha, weh cupu.
2: Sudah pusalah apa sama kamu sampai setiap hari kamu datang bicara Zat terus.
1: Kau pusalah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tongku sekolah. Biar mata itu dua, bukan empat.
3: Iyo, masih kecil lagi sustilang macam di nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
1: Kau ini masih SMP supaya kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
2: Kamu jahat sekali, lebih baik sama hati saja sudah.

Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

0: Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi Frankie Sahila Tua untuk Mugadisku. Ya, lagunya sudah cukup lama ya. Oke. Di request dan juga sering informasi. Boleh bergabung lagi di line teleponnya Pro 1. Bagaimana memaknai Hari Keluarga Nasional hari ini yang diperingati setiap tanggal 29 Juni ya. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Memaknai ya. Keluarga itu merupakan teman pertama kita untuk berbincang, pertama membentuk, tempat pertama kita membentuk kepribadian dan juga karakter diri. Ini makna dan juga peran penting keluarga dalam kehidupan kita ya. Tempat belajar paling pertama, terus kunci sukses dalam hidup. Boleh bergabung di line teleponnya Pro 1. Tadi yang mau bergabung tadi 0380 8254448 43 1152 dan di 0811 3820 9440 ya. Masih punya waktu kurang lebih 19 menit ke depan ya, yang mau bergabung, mau berkomentar di Hari Keluarga Nasional hari ini ya. Jadi kalau kita bisa untuk memaknai dan peran penting keluarga dalam kehidupan kita itu ya, kita bisa menjadikan keluarga itu tempat belajar paling pertama, terus menjadi kunci sukses dalam hidup kita, dan tempat penerimaan yang tulus ya. Sadar atau tidak, keluarga itu akan selalu menerima bagaimanapun kondisi yang kita alami ya. Jadi ketika kita bisa berkeluh kesah ya, maka akan didengarkan ya, itulah tempatnya keluarga ya sih. Bila memiliki masalah maka akan diberikan solusinya ya dalam keluarga begitu ya. Bagaimanapun keadaan kelebihan maupun kekurangan kita itu ya, keluarga akan selalu menerima dan juga mendukung untuk menjadikan kita itu lebih baik. Jadi semuanya itu ada di keluarga. Kalau kita mau lebih memaknai lagi apa arti dari Hari Keluarga Nasional itu untuk kita, ya semuanya ada di keluarga ya kan. Jadi keluarga itu adalah ekspresi yang sangat penting ya. Dengan adanya keluarga ya, kita akan merasa aman dan nyaman. Dengan adanya keluarga itu membuat kita itu bangga karena dapat diandalkan, terlebih ketika kita memiliki keluarga yang harmonis. Hal ini akan menjadikan kita itu bangga memilikinya ya. Oke. Masih di sajian request dan juga sering informasi ya, di Hari Keluarga Nasional 2026 yang kita peringati hari ini setiap tanggal 29 Juni ya. Bisa juga memberikan ketenangan ya dalam keluarga ya. Jadi sebenci atau sekesal apapun kita terhadap keluarga ya, mereka itu selalu menjadi garda terdepan ya, yang menyediakan bantuan paling tulus dan juga ikhlas. Keluarga menjadi tempat untuk berlabuh, untuk melepas lelah dan keluh kesah berupa kesedihan, kekesalan ya, kekecewaan hingga kebahagiaan. Nah, keluargalah yang selalu mendukung dan juga memberikan pelukan hangat di posisi terpuruk kita ya. Jadi tidak hanya itu, keluarga juga siap sedia membantu dan juga mendukung dari belakang ya. Semuanya ada di keluarga ya gak sih. Jadi apapun yang kita lakukan ya untuk keluarga, kita kerja itu secapek apapun kita tetap ya untuk keluarga ya gak. Oke, 8254448431520 8111 3820 9440 ya. Masih di request dan juga sharing informasi ya di edisi hari ini, hari Senin 29 Juni 2026 bertepatan dengan kita peringati Hari Keluarga Nasional ya 2026 ya. Oke, saya coba terima dulu ini penelponnya di 8254448431152. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat siang Kak Erika.
0: Selamat sore Opa Emi.
1: Selamat siang menjelang sore Kak Erika.
0: Oke. Opa Emi, kondisi cuaca di sana sama juga kah? Cerah, masih cerah ya?
1: Panas-panas Kak Erika.
0: Ya, tapi angin tidak terlalu kencang juga ya saat ini.
1: Iya, anginnya ya
0: semulai berkurang-berkurang begitu ya?
1: Iya, mulai berkurang dari waktu lalu.
0: Oke. Oh, Pak Emi, hari ini kan kita peringati sebagai Hari Keluarga Nasional ya. Bagaimana Pak Emi memaknai Hari Keluarga Nasional? Setiap tanggal 29 kita peringati. Silakan Pak Emi.
1: Hari Keluarga
0: Nasional. Ya.
1: Ya, memaknai Hari Keluarga Nasional.
0: Iya, benar Pak Emi.
1: Iya. Hari Keluarga Nasional, keluarga ini adalah merupakan apa ya, merupakan wadah atau apa ya, wadah untuk secara bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan
0: gitu, hidup, ya.
1: Tujuan hidup, Kak Ika.
0: Iya.
1: Jadi untuk mencapai tujuan hidup ini di dalam keluarga itu ada apa ya, ada saling memberi, saling menerima di dalam keluarga, begitu Kak Erika. Di dalam keluarga ada bapak, ada mama, ada anak-anak. Itu masing-masing dengan perannya masing-masing. Mungkin kalau dulu ya, itu peran seorang bapak atau seorang ayah itulah menjadi pencari nafkah. Sedangkan kalau mama itu perannya itu adalah mengurus rumah tangga, mengatur semua penghasilannya dibawa oleh bapak atau oleh kepala keluarga begitu, Amerika. Lalu kemudian anak-anak juga itu seperti anak-anak juga mereka juga menjadi penopang bagi keluarga. Jadi penopang bagi keluarga, karena kalau keluarga itu hanya bapak dan mama tanpa anak juga itu tidak lengkap ya, tidak sempurna ya. Jadi mesti ada anak, kan anak juga dia menjadi apa ya, menjadi pelengkap di dalam rumah tangga,
0: dalam satu keluarga ya.
1: Pelengkap keluarga begitu Kak Erika. Jadi itu sudah itu. Nah itu apa, mama anak-anak sama-sama di dalam satu kehidupan secara bersama-sama untuk mencapai satu tujuan. Kesejahteraan keluarga.
0: Jadi kita punya peran masing-masing ya Pak Emi ya. Ada perannya, orang tua perannya, lain lagi gitu.
1: Anaknya juga.
0: Tujuannya sama, untuk tujuan keluarga yang bahagia.
1: Keluarga yang bahagia.
0: Betul. Keluarga yang sejahtera.
1: Itu ada saling membantu, saling menopang.
0: Saling mengisi ya.
1: Hanya kalau sekarang ini kadang-kadang kan sudah mulai apa berubah ya Kak Rika.
0: Sudah mulai berubah ya.
1: Seiring dengan perkembangan zaman, itu kehidupan itu pun dia kadang sudah berubah.
0: Sedikit bergeser begitu ya. Perannya, dari perannya masing-masing.
1: Iya, dulu kadang-kadang dulu itu kan pencari nafkah utama kan kepala keluarga,
0: ayah, bapak.
1: Sekarang mama sudah mengambil ahli.
0: Sudah mengambil.
1: Karena bapak juga sekarang seperti itu sekali kan.
0: Iya. Tapi tujuannya tetap untuk mencapai keluarga bahagia ya, Pak Emi ya.
1: Iya, keluarga bahagia.
0: Oke.
1: Tapi sekarang kan kadang-kadang kan bapak dan mama punya kadang-kadang sudah punya peran yang sama-sama, kedua-dua sudah nih.
0: Sama-sama
1: cari
0: uang begitu ya.
1: Jadi sekarang kan kayaknya bebannya lebih berat karena itu mama itu sudah Kak Erika. Mama selain itu dia mencari nafkah juga, dia juga punya peran mengatur rumah tangga. Sebagai itu lain, tapi di rumah lain papa masih marah-marah mama lain.
0: Seharusnya ada saling pengertian, itu harus ada ya Pak Emi ya. Saling pengertian, mengisi, sama-sama mengisi kekosongan-kekosongan begitu. Oke.
1: Saling melengkapi.
0: Saling melengkapi. Oke, terima kasih Pak Emi. Mau dengar lagu apa? Kayaknya masih bisa saya cariin lagunya nih.
1: Saling memberi dan menerima.
0: Memberi dan menerima, benar.
1: Tapi kalau menurut saya ya lebih berbahagia ya yang memberi daripada menerima.
0: Jadi Ya, pokoknya kalau kita memberi itu ada sesuatu yang paling indah lah dalam hati kita ya, Pak Emi, kalau kita memberi ya. Tapi kalau menerima, ya.
1: Saya tidak tahu orang lain, tapi kalau saya, kalau apa ya?
0: Kalau bisa memberi, memberi begitu ya.
1: Menolong seseorang untuk keluar daripada satu masalah itu saya lebih berbagi ya.
0: Iya.
1: Daripada menerima.
0: Daripada menerima ya. Oke. Okay. Ya, lebih baik memberi daripada menerima. Oke. Okay. Ya, Opa Emi mau dengar lagu apa ini, Opa Emi?
1: Ada lagu apa Kak ini? Kak?
0: Ya, ada lagu Peter Pan, Topeng, Teman Tapi Mesra, Ratu, Club Project Yogyakarta, Indah Dewi Pertiwi, Baru Aku Tahu, ada Lala Huta, Status Palsu, Nindi Cinta Cuma Satu. Masih bisa Opa Emi mau dengar lagu apa?
1: Yang kedua terakhir itu Kak Erika?
0: Yang kedua terakhir itu Lala Huta, Status Palsu.
1: Status Palsu.
0: Ada Nindi. Ini saja kok, Opa Emi. Iya. Ini sako.
1: Itu saja Kak Erika ya.
0: Oh ya udah.
1: Itu seperti apa Kak ini?
0: Oh ini lagunya lagu Vidi Aldiano itu Status Palsu. Cuma dibawakan sama Lala Huta.
1: Oh iya iya.
0: Senapa apa, Opa Emi? Ya, oke, ya. Salamnya silakan, Opa Emi.
1: Sudah lupa juga itu.
0: Oke. Iya, salamnya silakan.
1: Oke, salam pertama untuk Sapa dari Abung Ferry di Soe ya.
0: Di Soe, ya.
1: Ring dari Kapan,
0: ya.
1: Kemudian ada itu di Hame. Dari kota ada Ella di Alak,
0: dari
1: Mangkasi. Okay. Ada Bang Fridi, Mbak Utri di Maroke. Ada Jadi dari Bogor, ada Bunda nggak terlihat terlihat ada Bang Andi Yudhistira dari Lampung.
0: Oke. Ya, terputus. Opa Epi, maaf terputus line teleponnya. Ya, boleh dicoba lagi. Oke, masih saya tunggu di line teleponnya Pro 1 untuk satu penelpon sebelum kita hadirkan lagu terakhir ya. Oke, 8254448431152. memang akhir-akhir ini jaringan sering tidak bersahabat ya pendengar ya. Oke, tersisa 7 menit lagi kita tiba di pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Masih di 8254448431152 dan di 0811380944 ya. Di request dan juga sharing informasi kita edisi hari ini ya kaitan dengan Hari Keluarga Nasional hari ini yang diperingati setiap tanggal 29 Juni ya. Jadi dalam satu keluarga itu memang harus saling mengisi ya, harus saling mengisi ya, kelebihan dan kekurangan kita itu harus ada ya, saling menutupi lah begitu ya. Kalau ya kelebihan kita, kekurangan orang kekurangan misalnya kekurangan ibu, kelebihan kita begitu juga dengan sebaliknya ya, kekurangan kita, kelebihan suami begitu juga sebaliknya ya kan. Jadi saling menutupi begitu. Oke, satu lagi penelponnya ini saya coba terima dulu ya. Penelpon terakhir kita ya. Iya, bisa dicoba lagi di line teleponnya Pro 1 0811380944 atau di 825444 ya. Oke, saya coba terima satu lagi penelpon terakhir nih ya. Sebelum kita akhiri request dan juga sharing informasi kita untuk hari ini ya. Jadi kalau dibilang untuk memaknai dari Hari Keluarga Nasional itu ya, peran penting dalam keluarga itu ya seperti yang saya sampaikan tadi, keluarga itu tempat belajar paling pertama kita ya, untuk yang namanya belajar bicara, belajar berjalan ya, ini menjadi tempat pertama untuk menuntun mempelajari segala sesuatu dalam dunia ini, menjadi sukses dalam hidup kita ya. Oke, terus bisa diandalkan karena keluarga itu adalah ekspresi yang sangat penting. Jadi kita merasa aman dan nyaman dengan adanya keluarga dan membuat kita bangga ya. Terus memberikan keterangan juga ya. dalam keluarga. Jadi kerja-kerja yang kita lakukan itu ya pasti tujuannya itu untuk keluarga ya. Kita berusaha agar ya bagaimana keluarga kita itu bisa berhasil ya, merasakan atau membuat anggota keluarga itu bahagia. Ya kan, tujuan utama kita itu berkeluarga itu ya itu gitu ya. Oke, pendengar ya, semoga di Hari Keluarga Nasional hari ini kita semakin ya, kalau kata orang Kupang, basayang begitu ya. Kita saling basayang lah, orang tua sama anak-anak, begitu juga sebaliknya, anak-anak dengan orang tua ya. Oke, pendengar, ya, saya sudahi sajian request dan juga sharing informasi kita untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk Pak Emi tadi yang sudah bergabung. Dan tetap bersama kami pendengar di Pro 1 Ganan Informasi dan Inspirasi. Kita masih terus di Kupang sore ini.

RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 0.

0: 01 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang sore ini.
1: Pro 1 kanal

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima, keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur, yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemah di pahlaw jinawi tata tantem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, selamat sore pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang ya, Pak Sidi Kupang sore ini ya. Kita jelang nanti di pukul 17 warta yang titik sore perjaringan nanti, yang menjadi hostnya RRI ND nanti ya, untuk hari ini ya. Satu informasi pendengar, dari Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Kupang, perihal panggilan ditujukan kepada Yohanes Bambang Bilya Terkota, sehubungan dengan urusan dinas penting terkait dengan pemberian penolakan izin perceraian bagi PNS, maka diminta perhatian saudara untuk hadir ke Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Kupang pada hari Selasa 30 Juni 2026 pukul 10.00 WITA, bertempat di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Kupang. Ya, ini informasinya. Sekali lagi untuk Bapak Yohanes Bambang Bilya Terkota, besok hari Selasa 30 Juni 2026 pukul 10.00 WITA, ini sehubungan dengan urusan dinas penting terkait dengan pemberian penolakan izin perceraian bagi PNS, maka diminta perhatian saudara untuk hadir ke Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Kupang pada hari Selasa besok 30 Juni 2026 pukul 10.00 WITA, bertempat di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Kupang ya. Oke, ini informasinya, dan pendengar, selamat beraktivitas ya untuk Anda yang aktivitasnya di sore hari ini cukup padat ya. Oke, olahraga karena memang cuaca sore hari ini cukup enak ya, cukup bersahabat begitu ya. Jadi bisa apapun yang kita program untuk kegiatan kita di sore hari ini berjalan baik semuanya ya. Olahraga ya, tidak harus yang berat-berat kita lakukan, kita sesuaikan dengan usia kita ya. Jadi ya, sekedar jalan-jalan di sekitar lingkungan kita itu juga baik ya. Apalagi kalau kita terjadwal ya waktu untuk olahraga ya, kegiatan fisik kita ya terjadwal, mungkin ya bisa jadi satu minggu itu 4 kali, 3 kali dengan durasi yang ya bisa 30 menit, 60 menit ya, tergantung ya, kita sesuaikan dengan usia kita gitu. Bersih-bersih juga ya, karena memang untuk hari ini atau siang tadi tidak terlalu kencang anginnya ya. Biasanya kalau angin kencang itu banyak sampah-sampah ya, daun-daun, pohon-pohon yang daunnya itu banyak, biasanya ya banyak sisa-sisanya lagi yang harus kita bersihkan ya, di teras, di halaman ya, bersih-bersih lingkungan ya, ini juga bisa ya. Terus ada janji di sore hari ini, boleh, jangan sampai mengecewakan, karena saya juga paling tidak suka kalau dikecewakan janji tapi sonde ditepati begitu ya. Jadi ya 5 atau 10 menit sebelum jam yang kita sudah tentukan ya, kita sudah harus siap ya, jangan mengecewakan lah begitu ya kalau kita sudah terlanjur janji. Kalau juga memang benar-benar tidak bisa ditepati ya, sebelum jamnya kita sudah harus informasi ya, aduh sorry deh gitu ya, aduh mohon maaf, tidak ini kali sudah bisa ya, mungkin lain kali bisa ya, itu diinformasikan ya, jangan sampai kita buat orang lain kecewa, padahal kita juga sebenarnya paling tidak suka kalau dikecewain ya kan. Oke, terus apa lagi nih? Ya sekedar ingatin, mengingatkan saja sih ya untuk kegiatan-kegiatan sore kita ya. Oke, tetap bersama kami pendengar di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi di Kupang sore ini.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi ini lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
0: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho,
1: Mbak? Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas, Mbak? Kok pada ribut?
1: Ini lho, orang Masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Nah, dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku itu mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
1: Kok dodolan orang itu enggak?
2: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Ya terus aku harus jualan di mana lho?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan.

Iya, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz Pro 1 masih di Kupang sore ini ya. Pendengar, satu informasi dari rri.co.id, Kementerian Agama menghimbau seluruh pelaku usaha catering pernikahan yang belum memiliki sertifikat agar segera mengurus sertifikat halal. Langkah ini dinilai penting untuk memberikan kepastian kepada masyarakat sekaligus meningkatkan kepercayaan konsumen dan juga daya saing usaha jasa boga. Kemenak menilai usaha jasa catering pesta pernikahan wajib memiliki sertifikat halal untuk kategori produk makanan dan minuman. Pengajuan sertifikasi dilakukan melalui mekanisme reguler sesuai dengan skala usaha masing-masing. Sertifikasi halal memberikan kepastian bagi masyarakat sekaligus meningkatkan kepercayaan dan juga daya saing usaha jasa boga. Ini dikatakan oleh Direktur Jaminan Produk Halal Kemenak M. Fuad Nasar. Pengajuan atau proses pengajuan sekarang itu semakin mudah karena cukup mengajukan permohonan melalui si halal, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH. Selanjutnya audit dilakukan oleh salah satu lembaga pemeriksa halal atau LPH yang menjadi mitra BPJPH. Penyedia jasa catering pernikahan merupakan bagian dari industri halal skala mikro. Audit tidak hanya memeriksa bahan makanan tetapi juga mencakup kondisi dapur dan juga gudang, memasak dan penyajian hingga pencucian peralatan. Selain itu, auditor juga akan menilai proses distribusi dan penyajian makanan di lokasi acara. Hal ini untuk memastikan seluruh rangkaian produksi memenuhi standar kehalalan. Ini informasinya, pendengar, yang saya bagi untuk Anda di sore ini dari rri.co.id.

0: Selama ini banyak yang bilang kuliah itu mahal.
1: Tapi sekarang waktunya ubah cara pandang.
0: Di Institut Agama Kristen Negeri Kupang, kuliah bisa dimulai dari Rp5.000 per hari.
1: Serius? Rp5.000?
0: Yap, setara harga cemilan, tapi hasilnya masa depan.
1: Melalui penerimaan mahasiswa baru 2026-2027, Institut Agama Kristen Negeri Kupang membuka kesempatan luas untuk kamu.
0: Dengan 16 program studi yang siap menentukan arah hidupmu.
1: Di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen, ada beberapa program studi, di antaranya Pendidikan Agama Kristen, Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, Manajemen Pendidikan Kristen, Bimbingan dan Konseling Kristen, Pendidikan Seni Keagamaan, dan Pendidikan Penyuluh Agama.
0: Untuk Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen, ada Pastoral Konseling, Kepemimpinan Kristen, Sosiologi Agama, Misiologi, dan Psikologi Kristen.
1: Serta Fakultas Seni Keagamaan Kristen, ada beberapa program studi, di antaranya Seni Pertunjukan Keagamaan, Musik Gereja, dan Pendidikan Musik Gereja.
0: Ditambah program Pasca Sarjana, ada Magister Pendidikan Agama Kristen dan Doktor Teologi.
1: Kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang terakreditasi baik sekali.
0: Semua prodi terakreditasi baik.
1: Prodi Pendidikan Agama Kristen S1 dan Magister Pendidikan Agama Kristen terakreditasi baik sekali.
0: Pilih jalur masukmu atau jalur mandiri gelombang 1 Januari hingga Maret 2026. Gelombang 2 Maret hingga Mei 2026. Dan gelombang 3, Juni hingga Juli 2026.
1: Ini bukan sekedar kuliah.
0: Ini tentang membuka jalan menuju masa depan.
1: Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Murah tapi bukan murahan. Daftar sekarang, jangan tunda mimpi besarmu.

Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper. Cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya, Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.

0: apaan sih?
1: Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih di Kupang sore ini dan ini merupakan informasi yang terakhir ya. Dijumpa kita untuk edisi hari ini menjelang pukul 17. Nanti ada Warta Entity Sore Berjaringan yang menjadi hostnya RRIND untuk sore hari ini ya. Pendengar, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta seluruh kepala daerah segera mengambil langkah antisipasi terhadap potensi dampak El Nino yang diperkirakan terjadi pada Juli hingga Oktober 2026. Dan fenomena El Nino berpotensi menimbulkan kebakaran hutan dan lahan serta kekurangan air di sejumlah wilayah. Pemerintah pusat telah menghimpun data dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum serta kementerian dan lembaga terkait sebagai dasar penyusunan langkah mitigasi di daerah. Dan beliau juga mendorong para gubernur melakukan koordinasi dengan bupati dan wali kota melalui rapat maupun pertemuan virtual agar seluruh daerah memiliki kesiapsiagaan yang sama berdasarkan data dan juga prediksi yang telah disampaikan pemerintah. Selain itu, kepala daerah juga diminta memperkuat koordinasi dengan forum koordinasi pimpinan daerah atau Forkopinda, TNI Polri, instansi vertikal, balai wilayah sungai, pendamping pertanian, serta pemadam kebakaran guna mengantisipasi potensi kekeringan maupun kebakaran hutan dan lahan. Informasi yang terakhir ya pendengar dari antaranews.com. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi nanti di pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Warta NTT Sore Berjaringan.

0: kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore saudara dari ND Kota Pancasila. Anda mendengarkan Warta Berita Korwil Nusantara 6 NTT, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua, edisi Senin 29 Juni 2026. Dengan berita utama, generasi muda dan hutan adat jadi sorotan dalam suara Nusantara Dindona. Ratusan guru P3K non-sertifikasi di Kabupaten Kupang mengeluh sulit memperoleh jam mengajar. Warta berita selengkapnya bersama saya, Angel Abud. Pendengar, kita awali informasi pertama. Peran generasi muda dan pelestarian hutan adat menjadi perhatian dalam program Suara Nusantara yang digelar di Desa Manulondo, Kecamatan Dona, Kabupaten ND. Dialog tersebut membahas pentingnya menjaga tradisi lokal untuk memperkuat ketahanan pangan masyarakat. Selengkapnya laporan Rahma Suci.
1: Pelestarian budaya lokal dan keterlibatan generasi muda dalam sektor pertanian menjadi pembahasan utama dalam program Suara Nusantara yang digelar di kantor Desa Manulondo, Kecamatan Dona. Dialog yang bertema PIRETU dan ketahanan pangan menguatkan pertanian melalui kearifan lokal tersebut menghadirkan tokoh adat, penyuluh pertanian, pemerintah desa, kelompok tani, serta masyarakat untuk membahas hubungan budaya lokal dengan ketahanan pangan masyarakat. Penyuluh pertanian Kecamatan Dona, Jamaluddin Said, mengatakan generasi muda perlu diberikan ruang dan kesempatan yang sama dalam membangun sektor pertanian. Menurutnya, keterlibatan

0: anak muda merasa generasi milenial merasa bahwa oh saya ada di belakang, oh gue nggak dipercayain. Kalau diberikan kesempatan yang sama, kedudukan yang sama, berdiri di atas yang sama dengan seluruh sektor lainnya, saya pastikan generasi muda punya kompetensi, punya kemampuan untuk berpikir besar dalam hal proses pembangunan pertanian khususnya Indonesia yang tercinta.
1: Jamaluddin menilai pendekatan budaya dan tradisi lokal seperti BIRETU dapat menjadi cara untuk menarik minat generasi muda terhadap dunia pertanian. Sementara itu, Musalaki Ria Bewa Kampung Nuwaka Kota, Porterius Faustinus Kali mengajak masyarakat untuk menjaga kawasan hutan adat yang menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat setempat. Menurutnya, kelestarian hutan adat harus dipertahankan karena berkaitan langsung dengan sumber kehidupan masyarakat dan keberlanjutan pertanian lokal.
2: Kamu menjaga ini kawasan hutan adat yang ada, dan kita jangan mencemari lingkungan. Kita menjaga kebersihan lingkungan yang ada.
1: Porterius juga mengingatkan masyarakat agar tidak merusak lingkungan dan tetap menjaga kawasan.

0: Mulai dari sulitnya memperoleh jam mengajar, hingga belum dibayarkan gaji yang bersumber dari dana BOS. Perwakilan guru P3K non-sertifikasi Kabupaten Kupang, Stefaniola, mengungkapkan masih banyak guru yang kesulitan mendapatkan jam mengajar meski telah menerima SK. Ia menilai sejumlah sekolah masih mempertahankan guru lama, sehingga guru P3K baru belum memperoleh alokasi jam yang cukup. Stefan juga meminta pemerintah menghadirkan para kepala sekolah agar distribusi jam mengajar dan pembayaran gaji dapat diselesaikan secara terbuka.
1: Nah, ini yang saya minta untuk Bapak Bupati bersama dengan semua yang terkait dalam. Kalau bisa kepala sekolah dihadirkan juga seperti yang kami hadiri ini. Sehingga diberikan penjelasan yang lebih jelas lagi, kalau memang yang di situ lagi menunggu panggilan dan juga lain, kami yang sudah ada ini harus diutamakan. Karena di sini kita bisa lihat kalau punya waktu juga ada, belum dapat jam. Sehingga ketika kita di sekolah sana, alasan yang itu menjadi salah satu alasan sehingga tidak diterima di sekolah itu.
0: Menanggapi aspirasi tersebut, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang, Martin Rahakbou, kepada RRI mengatakan, pemerintah memastikan segera melakukan pendataan dan penataan administrasi guru.
2: Setelah ini kita melakukan pelayanan di dinas mendata mereka, terutama terkait dengan permasalahan-permasalahan yang mereka temui ini, diantaranya itu profesi guru telah mendapat SK kemarin untuk tiga kapal waktu kan mereka ke tenaga teknis operasional. Nah, itu harapannya nanti mereka kembali ke tenaga guru karena kita masih kebutuhan guru. Nah, ini kita perlu dapat data-data itu dan data kita koordinasi dengan BKPSDM, kemudian kita dengan perjuangan Bupati akan ke Menpan dan BKN supaya dan organisasi supaya mereka bisa dikembalikan ke posisi tenaga guru.
0: Pemerintah Kabupaten Kupang berharap penyelesaian data, restribusi guru, serta pembayaran hak guru dapat segera terrealisasi sehingga proses belajar mengajar di sekolah berjalan lebih optimal dan kesejahteraan guru semakin terjamin. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ketua DPD 2 Partai Golkar Kabupaten Ende, Dr. Gigi Domenico Seminggumere MKS menegaskan komitmen memperkuat organisasi melalui konsolidasi partai, kaderisasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia atau SDM, pengurus hingga tingkat kecamatan. Laporan disampaikan Rofinus Bula.
4: Golkar ini,
5: pernyataan itu disampaikan Domenico Seminggumere usai dilantik sebagai Ketua DPD 2 Partai Golkar Kabupaten Ende dalam musyawarah daerah Musda ke-11 Partai Golkar yang berlangsung di Hotel Flores Mandiri Ende. Ia terpilih memimpin partai melalui forum musyawarah daerah yang menjadi momentum penyusunan arah organisasi untuk 5 tahun mendatang. Menurut Domenico Seminggumere, langkah awal kepengurusannya akan memperkuat konsolidasi internal agar seluruh struktur partai memiliki arah dan program kerja yang sama. Selain itu, kaderisasi akan menjadi prioritas untuk menyiapkan kader yang memiliki kapasitas dalam menjalankan roda organisasi. Ia menjelaskan program peningkatan SDM akan menyasar pengurus di tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan. Bersamaan dengan itu, DPD 2 Golkar ND juga akan melakukan validasi data anggota hingga tingkat desa guna memastikan administrasi partai lebih akurat dan tertata. Domenico Seminggumere menegaskan kepemimpinannya akan mengedepankan semangat kebersamaan dengan merangkul seluruh pengurus baik yang sebelumnya menjabat maupun kader baru.
6: Terima kasih Musda Golkar ND ke-11 tahun 2008 sudah dilaksanakan dan saya terpilih sebagai Ketua DPD 2 Partai Golkar. Beberapa program yang ingin saya sampaikan, yang pertama konsolidasi partai di internal partai, kemudian yang kedua kaderisasi Golkar. Selanjutnya kerja-kerja yang lain adalah Golkar Akademi yang harus terus kita lakukan, terutama peningkatan kapasitas pengurus partai Golkar kecamatan sampai ke desa.
5: Ia juga menyebut bahwa kepengurusan baru akan segera dibentuk setelah melalui pembahasan bersama jajaran pengurus. Di samping penguatan organisasi, Domenicus mengatakan pihaknya akan membuka ruang bagi kader perempuan untuk berperan lebih aktif dalam kegiatan dan kepengurusan partai. Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas partisipasi sekaligus memperkuat regenerasi kader di berbagai tingkatan. Ia berharap soliditas tersebut dapat menjadi kekuatan dalam mendorong pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten ND di masa mendatang. Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai Golkar Provinsi Nusa Tenggara Timur FX Alain Niti Susanto berharap kepengurusan baru DPD 2 Partai Golkar Kabupaten ND fokus memperjuangkan aspirasi masyarakat sekaligus menyiapkan langkah menuju pemilu dan pilkada 2029 mendatang.
7: Kampus hari ini puji syukur dapat berjalan dengan lancar, telah mencapai musyawarah dan mufakat di mana kita sudah melantik ketua DPD Partai Golkar Kabupaten ND yang baru periode 2026-2031 yaitu Bapak Dr. Dr. Dominikus Minggu Mere. Dari beliau kami harapkan Golkar ND ke depan dapat terus berjuang untuk suara rakyat dan juga mencapai target-target kerja di untuk pemilihan umum pilkada di 2009 nanti.
5: Alain menegaskan kepengurusan baru memiliki tanggung jawab besar dalam membangun kepercayaan masyarakat. Karena itu, seluruh jajaran diminta menghadirkan program yang menyentuh kebutuhan rakyat serta menjaga komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat. Kondisi tersebut diharapkan menjadi modal awal untuk memperkuat konsolidasi organisasi hingga tingkat akar rumput. RRI Enderovinus Pula melaporkan.

0: Anda mendengarkan Warta NTT Sore, siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Pangdam 9 Udayana Bali Maijen TNI Piek Budiakto meresmikan jembatan perintis Garuda Merah Putih di Desa Kiuola, Kecamatan Noemuti, Kabupaten TTU. Program Presiden Prabowo Subianto yang dikerjakan oleh Kodim 1618 TTU dan kini membebaskan warga setempat dari isolasi banjir selama 80 tahun. Selengkapnya, Steph Kosat melaporkan.
1: Penantian panjang masyarakat Desa Kiola, Kecamatan Nemuti, Kabupaten Timur Tengah Utara, akhirnya berbuah kebahagiaan. Jembatan perintis Garuda Merah Putih yang diperjuangkan selama 80 tahun dan menjadi harapan besar warga, kini resmi difungsikan setelah diresmikan oleh Pangdam 9 Udayana, Mayjen TNI Piek Budiakto. Kehadiran jembatan perintis Garuda di Kiola menjadi tonggak penting dalam membuka keterisolasian wilayah sekaligus memperlancar mobilitas masyarakat setempat, sehingga mempermudah akses masyarakat untuk menjual hasil pertanian, akses pendidikan, kesehatan, serta berbagai aktivitas sosial lainnya. Peresmian ini menjadi bukti nyata bahwa TNI terus hadir menjawab kebutuhan masyarakat hingga ke pelosok perbatasan. Pada kesempatan itu, Pangdam Udayana, Mayjen TNI Piek Budiakto menyampaikan rasa syukur atas rampungnya pembangunan jembatan yang merupakan bagian dari dukungan program pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Karena itu, Pangdam Udayana meminta supaya jembatan perintis Garuda yang kini menjadi milik masyarakat supaya menggunakannya dengan bijaksana, merawatnya dengan baik supaya dapat dinikmati oleh anak cucu masyarakat Desa Kiola pada masa yang akan datang.
2: Kita tadi Pak Bupati menyampaikan bahwa desa yang di seberang sudah tidak terisolir lagi. Alhamdulillah. Ini kita coba tadi ya, bapak-bapak, ibu-ibu, masih harus dikencangkan lagi nanti sama Pak Dandim.
3: Siap.
2: Dandim kencangkan lagi.
3: Siap.
2: Terus nanti dirawat, lewatnya jangan berebut, terus tidak usah lari-lari ya, anak-anak ya. Itu panjang itu ya, bisa dilalui sepeda motor juga bisa, tapi nggak boleh ngebut-ngebut sepeda motornya ya. Nanti ada yang mengatur satu persatu sepeda motor, jangan langsung dua. Kalau bisa nanti diawasi, dirawat dengan

0: kita tepuk tangan dulu.
1: Kepala Desa Kiola, Primus Ursae, menyampaikan bahwa ia bersama tokoh adat dan masyarakat setempat sangat mengharapkan jembatan tersebut dalam kurun waktu yang lama. Masyarakat terdahulu telah memperjuangkan dan mendoakan jembatan Perintis Garuda di Desa Kiola selama 80 tahun, khususnya warga di Dusun 2 dan Dusun 3 dengan jumlah kepala keluarga mencapai 187 dan jumlah jiwa mencapai 875 orang. Sedangkan jumlah anak sekolah mulai dari jenjang SD, SMP, dan SMA mencapai 160 siswa kini terbebas dari isolasi yang selama ini menjerat. Dari TTU, Steph Kosat melaporkan.
2: Pendengar, beralih ke informasi lainnya. Polres Alor amankan ayah, paman, dan kakak kandung terkait dugaan kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang berlangsung sejak tahun 2020. Laporan Stefani Libo.

0: berusia 14 tahun. Ketiga terduga pelaku yang kini telah ditahan di Polres Alor diketahui merupakan paman, ayah, dan kakak kandung korban. Kasus ini mulai ditangani pihak kepolisian setelah pihak keluarga korban datang membuat laporan resmi ke Polres Alor. Kasat Reskrim Polres Alor AKP Amru Iksan mengungkapkan, berdasarkan hasil pemeriksaan awal dan didukung bukti medis dari Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi, tindakan kekerasan seksual tersebut diduga kuat telah berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama. Dari hasil permintaan keterangan, korban mengaku mengalami trauma mendalam akibat perbuatan berulang yang diduga dilakukan oleh para pelaku sejak tahun 2020. Kasus ini terungkap setelah korban mengalami tekanan psikologis berat dan sempat enggan melanjutkan sekolah, memilih mengungsi ke rumah kerabatnya. Kecurigaan pihak keluarga muncul melihat perubahan perilaku dan penolakan korban untuk bersekolah. Hingga akhirnya korban menceritakan peristiwa yang dialami kepada teman sebaya yang kemudian diteruskan ke pihak keluarga.
1: Peristiwa persetubuhan anak dan juga percabulan yang dilakukan oleh paman kandung, ayah kandung, dan kakak kandung. Selanjutnya, setelah menerima laporan, kami melakukan pemeriksaan visum et repertum di Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi, dan dari hasil pemeriksaannya itu didapati bahwa memang ada kekerasan seksual pada kelamin korban, terbaca bahwa luka robek kanan, sehingga patut diduga memang perbuatannya kekerasan seksual terhadap korban ini memang sudah berlangsung lama. Dan setelah dilakukan permintaan keterangan kepada korban, didapat keterangan bahwa peristiwa kekerasan seksual ini sudah terjadi sejak tahun 2020 ketika anak kita ini masih duduk di bangku SD. Peristiwa ini bermula ketika orang tua kandung atau ibu kandung yang meninggal.
0: Saat ini, demi memulihkan kondisi psikologisnya, korban telah ditempatkan di lingkungan aman dan mendapatkan pendampingan intensif dari pekerja sosial, dinas terkait, serta tim Polres Alor untuk penanganan trauma atau trauma healing.
1: Saat ini, ketiga pelaku sudah diamankan di Polres Alor.
2: Untuk penanganannya sendiri, untuk saat ini, untuk korbannya itu seperti apa nih, Bapak Kasih?
1: Karena ini anak dua umur dan korban masih usia 14 tahun, dan saat ini kami menempatkan kepada salah satu keluarga untuk tinggal. Kemudian kami juga sudah menghubungi dan saat ini sudah didampingi oleh Pesos dan dari Sepoksnya itu, dan teman-teman di BNA Kabupaten Alor sudah mendampingi, dan nanti juga akan kita melakukan pendampingan terhadap psikologi kepada anak ini.
0: AKP Amru Iksan menegaskan, secara hukum pihak kepolisian tidak membuka ruang bagi penyelesaian secara damai atau restoratif.

0: Restorative Justice dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak. Polres Alor memastikan proses hukum terhadap ketiga pelaku akan dikawal secara ketat dan dilanjutkan hingga ke persidangan. Hal ini ditegaskan sebagai komitmen kepolisian dalam penegakan hukum yang berkeadilan serta memberikan perlindungan penuh terhadap hak anak-anak. Pihak kepolisian mengingatkan pengawasan ketat dalam rumah tangga sangat krusial, mengingat fakta di lapangan menunjukkan pelaku kekerasan seksual terhadap anak kerap kali berasal dari lingkungan terdekat korban. RRI SP Alor, Stefani Libu melaporkan.
1: Dengar informasi terakhir, Hari Keluarga Nasional ke-33 jadi momentum penguatan peran ayah dalam mewujudkan keluarga hebat di Rotendao. Selengkapnya dilaporkan Raja Ewaldus.
2: Pemerintah Kabupaten Rotendao memperingati Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-33 dengan menggelar upacara pengibaran bendera merah putih di halaman kantor Bupati Senin 29 Juni 2026. Peringatan tahun ini mengusung tema Ayah Wajib Hadir dengan subtema daerah Ayah Hadir Keluarga Hebat sebagai ajakan memperkuat peran ayah dalam membangun keluarga yang sehat, tangguh dan berkualitas. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau P3AP2KB Kabupaten Rotendao Diana Bulu kepada RRI mengatakan pembangunan keluarga tidak hanya menjadi tanggung jawab seorang ibu. Menurutnya kehadiran ayah sangat menentukan tumbuh kembang anak sejak masa kehamilan hingga proses pengasuhan dan pendidikan. Diana menegaskan peran ayah harus hadir dalam setiap aspek kehidupan keluarga. Selain menjadi pencari nafkah, ayah juga berperan sebagai pendidik, pelindung sekaligus pengayom yang mampu menciptakan lingkungan keluarga yang aman dan penuh kasih.
3: Pembangunan keluarga, parenting dalam keluarga bukan hanya merupakan tugas ibu. Kita tahu bahwa tugas ayah sangat penting. Karena itu memang kita wajib mengatakan untuk seluruh ayah di Kabupaten Rotendao wajib hadir di dalam setiap aspek kehidupan dimulai dari keluarga, baik itu dari kehamilan, mendidik anak. Jadi benar tema ini ayah wajib hadir, ini memang satu hal yang luar biasa supaya parenting itu bukan hanya tanggung jawab ibu semata.
2: Selain memperkuat peran keluarga, pemerintah Kabupaten Rotendao juga terus mendukung pelaksanaan program pembangunan keluarga kependudukan dan keluarga berencana atau Bangga Kencana yang dijalankan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Diana menjelaskan berbagai program Bangga Kencana diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga sekaligus mendukung upaya pengentasan kemiskinan dan percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Rotendao. Menurutnya dukungan penuh dari pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan program tersebut di tingkat masyarakat.
3: Program Bangga Kencana yang ada di Kabupaten Rotendao, kami di dinas mendukung penuh kegiatan dari BKKBN pusat untuk pelaksanaannya di daerah kami, dan di dalam daerah sendiri, di daerah di Kabupaten Rotendao, dukungan penuh dari pemerintah Kabupaten Rotendao untuk dapat mendukung keluarga-keluarga yang ada di Kabupaten Rotendao, terutama untuk pengentasan kemiskinan dan penanggulangan stunting.
2: Melalui peringatan Hari Keluarga Nasional ke-33, pemerintah Kabupaten Rotendao berharap semakin banyak ayah terlibat aktif dalam pengasuhan anak. Dengan keluarga yang kuat dan harmonis, diharapkan lahir generasi yang sehat, cerdas, serta mampu menjadi modal pembangunan daerah di masa depan. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Generasi muda dan hutan adat jadi sorotan dalam Suara Nusantara di Indona. Ratusan guru P3K non sertifikasi di Kabupaten Kupang mengeluh sulit memperoleh jam mengajar. Sekian Warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, Angel Abud mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Iya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, apa kabar? Baru saja kita ikuti Warta NTT Sore Berjaringan yang menjadi hostnya tadi RRI Endem. Dan di sore hari ini semoga aktivitas kita berjalan baik ya, karena memang cuaca cukup baik juga begitu. Oke pendengar, ini akhir dari jumpa kita untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya di edisi hari ini Senin 29 Juni 2026. Selanjutnya ada rekan Vero yang akan menemani Anda nanti sampai di jam 24 waktu Indonesia Tengah.
2: Kupang sore ini
3: Pro 1.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari, kalau Anda yang seusia dengan saya, sekarang saya usianya 50 tahun menuju 51, mengenang masa kecil di desa. Ada satu kenangan yang sangat indah ketika kita menemukan sungai yang jernih, sungai yang mengalir airnya yang sangat bersih dengan pemandangan yang sangat indah. Nah, saat ini kita harus mengakui fakta bahwa semakin banyak sungai-sungai di Indonesia ini yang menjadi kotor. Salah satu penyebabnya adalah ketika banyak orang membuang sampah di sungai. Beragam sampah dibuang di sungai sehingga sungai itu menjadi kotor. Tentu saja, ini sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip agung atau nilai-nilai luhur dari Pancasila. Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tentunya meminta kita untuk hidup dalam keselarasan. Selaras dengan diri kita sendiri, selaras dengan sesama, selaras dengan lingkungan hidup, selaras dengan Tuhan. Ketika kita membuang sampah di sungai, jelas itu sebuah bentuk ketidakhormatan kita kepada ibu bumi. Dan tentu saja itu sesuatu yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita patut mengapresiasi saat ini mulai banyak teman-teman termasuk di Pusaka Indonesia yang peduli untuk membersihkan sungai. Yang terkenal misalnya kita tahu ada Pandawara. Kemudian beberapa bahkan orang yang datang dari luar negeri malah menginisiasi pembersihan sungai di Indonesia. Memang kita harus bangkit membuat nilai-nilai Pancasila ini menjadi sebuah kenyataan, termasuk ya, tentang bagaimana kita memelihara lingkungan, menciptakan lingkungan yang tetap indah dan lestari. Saya mengajak Anda bersama-sama betul-betul menghayati dan mempraktikkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Yang dijaga oleh seekor ular naga yang memiliki kesaktian. Saatnya azan maghrib untuk kota Kupang dan wilayah sekitarnya.

sudah lama digunakan secara aktif dalam tuturan sehari-hari masyarakat Indonesia Timur, khususnya Maluku dan Nusa Tenggara Timur. Buktinya, kata beta juga terdengar dalam lirik lagu nasional Indonesia Pusaka dan Halo Halo Bandung. Chairil Anwar dalam puisinya berjudul Cerita Buat Dien Tamaela juga menggunakan kata beta sebagaimana pada lirik Beta Pati Rajawane.

Rupanya kata beta telah lama digunakan oleh masyarakat Nusantara. Bahkan telah tercatat dalam Kamus Bahasa Melayu yang terbit pada tahun 1812 yang disusun oleh William Marsden mengartikan kata beta sebagai kata ganti aku dan saya. Sedangkan William Edward Maxwell dalam tulisannya A Manual of the Language tahun 1882 mengartikan beta sebagai aku, saya, dan hamba. Menurutnya, arti kata beta bergantung pada situasi penggunaannya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax.

0: Σουαίνη. Σε αμβλέμμα Βαρουσάκου.
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku. Ada anakku satu-satunya. Dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan

0: Untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek gak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda, adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Mini drama Kurir Tengah Malam.

0: Maya, lihat brokoli ini. Layu. Bilang ke Pak Sobari, kalau dia kirim sampah lagi, aku putuskan kontraknya.
1: Tenang, Arya. Pak Sobari itu supplier terbesar di kota. Kalau kita putus, kita tidak punya stok untuk dinner besok.
0: Restoran kita Gurih Rasa sudah banyak dapat sorotan. Bahkan banyak yang sudah mereview jelek di Google Maps. Semua orang hanya peduli uang. Tidak ada lagi yang peduli pada kualitas bahan.

0: Kenapa menu yang aku buat selalu begini rasanya? Bahan Pak Sobari tidak segar.
1: Siapa di luar?
0: Kosong. Tapi ada kantong plastik, tahu sutra, dan jahe merah. Wanginya kuat sekali. Siapa yang meninggalkan ini? Bahan

0: Luar biasa. Teksturnya lebih padat dari kiriman Pak Sobari. Mari kita coba olah.
1: Wow, Arya. Sup tahu ini rasanya hangat. Seperti masakan rumah, tapi naik kelas. Dari mana bahannya?
0: Seseorang meninggalkannya di pintu semalam, tapi tidak ada

0: Koran-koran, berita hari ini restoran Gurih Rasa dapat bintang kuliner baru. Koran-koran.
1: Hey Reno, sini.
2: Ya Chef Arya, mau koran atau mau kasih saya bekal?
1: Ini ada pasta, saya sudah panaskan, masih enak. Ambillah.
2: Terima kasih Chef. Chef selalu memberikan aku makanan.
1: Setiap 2 hari sekali, bahan-bahan aneh tapi berkualitas muncul di pintu belakang. Kemarin tahu, sekarang ubi ungu, jamur kuping, hingga cabai rawit yang sangat segar.
3: Maya, dengar ya, harga pupuk naik. Jadi, harga sayur juga naik 20%. Mau terima atau cari orang lain?
4: Tapi Pak Sobari, kualitas barang Bapak itu menurun.
3: Heh, di kota ini semua koki tunduk pada saya. Tidak ada yang paling komplit dalam menyediakan bahan makanan. Paham?
1: Tidak semua koki, Pak Sobari. Keluar dari sini, kita putus kontrak.
4: Arya, kamu gila.

0: Berhenti di situ.
1: Aduh, sakit.
0: Reno, jadi selama ini kamu...
2: Maaf, Chef. Saya cuma mau bantu. Saya lihat saya pusing terus sama kiriman sayur yang jelek.
0: Tapi dari mana kamu dapat bahan-bahan sehebat itu, Reno? Kamu mencuri.
2: Bukan, Chef. Saya kan kerja bantu angkut di pasar induk tiap subuh. Di sana, pedagang-pedagang besar sering membuat bahan makanan yang tidak masuk standar supermarket. Karena rata-rata bentuknya aneh atau ukurannya beda, Chef. Padahal menurut saya, rasanya paling enak loh, Chef. Jadi, Chef, saya kumpulkan satu-satu. Saya cuci di pancuran pasar, Chef. Lalu saya bawa ke sini sebelum mengantar koran.
0: Kamu melakukan semuanya itu untukku.
2: Chef itu orang pertama yang kasih saya makanan mewah. Jadi saya cuma mau balas budi pakai barang-barang yang orang lain anggap sampah ini, Chef.
0: Reno, mulai besok, jangan ke pasar induk lagi ya jam 1 pagi. Kamu harus sekolah, Reno.
2: Jadi, Chef tidak mau bahan dari saya lagi?
0: Bukan begitu, Reno. Besok, aku yang akan ke pasar induk bersamamu. Kita cari pedagang-pedagang kecil itu. Kita jadikan mereka supplier resmi restoran ini. Dan kamu jadi konsultan bahan makananku.
1: Konsultan? Gaya banget, Chef.
0: Ternyata bahan makanan terbaik tidak ditemukan di katalog mewah, Pak Sobar. Tapi di ketulusan tangan seorang bocah dan sisa-sisa kejujuran di pasar induk.
3: Di balik kemewahan sebuah piring, seringkali ada perjuangan sederhana yang luput dari pandangan mata. Demikian mini drama Kurir Tengah Malam. Pemeran dalam mini drama ini, Jo Surui sebagai Chef Arya, Nita sebagai Maya, Teis Dekok sebagai Pak Sobari, Muksin sebagai Reno, Teknik Rizky dan Mayos, Editing Teis Dekok, dan saya Vini Narator. Sampai jumpa.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel penuh gengsi. Tim Seleção Brazil akan berhadapan dengan tim Samurai Biru Jepang dalam pertandingan penentuan di Stadion Houston, Amerika Serikat. Brazil melaju sebagai grup C, sementara Jepang lolos sebagai runner-up grup F. Akankah Brazil kembali menunjukkan magis sepak bola Jogo Bonito atau Jepang yang mampu menciptakan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 30 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jangan ngerokok, Kak. Wow, rokoknya tahu.
2: Nanti kalau ngerokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
3: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkung. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
4: Iya. Cek perangkat ribut.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Ya benar tuh, dia ada anggun jadi milikmu. Informasi untuk Anda terkait dengan Piala Dunia, buat yang udah prepare, bersiap-siap buat nonton Piala Dunia bersama dengan orang-orang terkasih. Nah ini seru banget ya, informasi Piala Dunia untuk pertandingan, jadwal pertandingan untuk esok hari di tanggal 29 Juni, tepatnya di pukul 23 waktu Indonesia Barat atau jam 12 ya, jam 1 lah di sinilah. Itu akan ada pertandingan antara Brasil melawan Jepang. Ini seru sekali nih, match yang sangat seru sekali. Dan match berikutnya juga tidak kalah seru, karena ada Jerman melawan Paraguay. Dan selanjutnya ada Belanda melawan Maroko. Wow, ini 4 pertandingan seru yang akan hadir pada esok hari tanggal 30. Setelah itu nanti di round 32 itu ada Pantai Gading melawan Norwegia. Wow, ini betul-betul klub-klub atau negara-negara besar, negara-negara bintang yang bakal unjuk gigi, unjuk aksi. Mulai dari Brasil versus Jepang, kalian pilih apa? Kemudian Jerman versus Paraguay, otomatis kalau Vero Jerman dong, harga mati. Dan nanti ada Belanda melawan Maroko, serta Pantai Gading melawan Norwegia. Kita akan tonton nanti, bakal ada nobar juga nonton bareng di beberapa tempat pastinya, karena di 32 besar ini bakalan seru-seru sekali, hingga siapa yang bakal lolos di 16 besar mendatang nih, seperti itu. Tetap semangat terus untuk mendengarkan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel penuh gengsi. Tim Seleção Brasil akan berhadapan dengan tim Samurai Biru Jepang dalam pertandingan penentuan di Stadion Houston, Amerika Serikat. Brazil melaju sebagai grup C, sementara Jepang lolos sebagai runner-up grup F. Akankah Brazil kembali menunjukkan magis sepak bola Jogo Bonito, atau Jepang yang mampu menciptakan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 30 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya puzzle. Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Ini huruf U.
1: U.
0: Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Ini N. Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Lagi ngapain?
2: Staplesin uang biar gak kececeran.
1: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
2: Kenapa sih, Adi?
3: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
1: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
4: Dilipat aja deh, biar muat nih.
1: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
4: Kenapa sih? Kan biar praktis.
5: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

0: biarlah kumelanya berbicara.
1: Aduh.
0: Hatiku, seluruh perasaanku, aku cinta padamu, Lili.
1: Kakak.
0: Tak ada yang lain, kakak. Cuma kau.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: dong Tati, ah beli pecel.
1: Hei, mau kemana?
0: Ke Tati, beli pecel buat sarapan, mau nitip gak?
1: Boleh lah, eits, jangan pakai sendal jepit, ntar ditilang loh, gak jadi makan pecel ntar.
0: Tuh kan, misunderstood lagi kan, pakai sandal jepit itu bukan ditilang, tapi untuk antisipasi kalau-kalau pas jatuh atau kecelakaan, meminimalisir fatal luka di kaki kamu, gitu.
1: Lah, kalau gitu kamu kok nggak pakai sepatu?
0: Lah, kan aku nggak naik motor. Orang mau ke warung Tati di belakang situ kok. Jadi, nggak pakai sendal bukan ditilang, tapi meminimalisir kaki kamu melayang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kitabeta sudah lama digunakan secara aktif dalam tuturan sehari-hari masyarakat Indonesia Timur, khususnya Maluku dan Nusa Tenggara Timur. Buktinya, kata beta juga terdengar dalam lirik lagu nasional Indonesia Pusaka dan Halo Halo Bandung. Chairil Anwar dalam puisinya berjudul Cerita Buat Dien Tamaela juga menggunakan kata beta sebagaimana pada lirik Beta Patirajawane.

Faktanya, kata beta telah lama digunakan oleh masyarakat Nusantara. Bahkan telah tercatat dalam Kamus Bahasa Melayu yang terbit pada tahun 1812 yang disusun oleh William Marsden mengartikan kata beta sebagai kata ganti aku dan saya. Sedangkan William Edward Maxwell dalam tulisannya A Manual of the Language tahun 1882 mengartikan beta sebagai aku, saya, dan hamba. Menurutnya, arti kata beta bergantung pada situasi penggunaannya.

0: Sekali lagi selamat kepada saudara Fajar Novario, karya Anda ditetapkan sebagai logo peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI tahun ini, tahun 2026. Secara visual logo ini tampak tegas namun juga punya filosofi kuat.
1: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis seni budaya seperti yang sering-sering sampaikan, kuliner, kreatif, fashion, dan seni rupa, seni pertunjukan, yang kreativitas berbasis desain, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, dan yang baru nanti modifikasi otomotif.
2: Pemerintah menetapkan desain logo resmi peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia. Menteri Ekonomi Kreatif mengusulkan penambahan sebanyak 21 subsektor ekonomi kreatif. WHO mencatat lebih dari 1.300 orang meninggal dunia akibat gelombang panas ekstrim. Inilah warta berita selengkapnya Senin 29 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menetapkan desain logo resmi peringatan hari ulang tahun atau HUT ke-81 Republik Indonesia dimenangkan oleh Fajar Novario asal Padang, Sumatera Barat yang mengungguli suara terbanyak dalam jajak pendapat. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, secara resmi kami luncurkan logo HUT RI ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
4: Pemerintah secara resmi mengumumkan hasil jajak pendapat, polling, pemilihan logo dan identitas visual hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Wakil Menteri Sekretaris Negara, Juri Ardiantoro mengatakan desain logo karya Fajar Novario asal Padang, Sumatera Barat terpilih sebagai logo resmi peringatan hari ulang tahun ke-81 RI usai mendapatkan suara terbanyak dalam polling. Wamen Juri mengatakan polling diikuti oleh 68.000 pemilih dan Fajar meraih suara 44.73%. Wamen Juri menjelaskan secara visual logo karya Fajar tampak tegas namun memiliki filosofi yang kuat. Desainnya berasal dari eksplorasi keragaman motif tradisional dari berbagai daerah di Nusantara. Penjelasan Wamen Juri disampaikan dalam keterangan pers di kantor Kepresidenan Jakarta sore tadi.
3: Logo atau karya nomor 2, yakni karya saudara Fajar Novario dari Auman Design Biro Padang, Sumatera Barat, mendapatkan suara terbanyak. Jadi karya nomor 2, saya ulangi, karya saudara Fajar Novario memperoleh suara 44.73% dari total suara. Sekali lagi selamat kepada saudara Fajar Novario, karya Anda ditetapkan sebagai logo peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI tahun ini, tahun 2026. Secara visual logo ini tampak tegas namun juga punya filosofi kuat. Desainnya berasal dari eksplorasi keragaman motif tradisional berbagai daerah di Nusantara. Dalam keragaman tersebut terdapat kesamaan pola yang menyimpulkan bahwa keragaman menjadi pondasi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat.
4: Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya menyampaikan rasa bangga karena pemenang polling logo merupakan karya Gen Z. Kementeriannya akan memberikan apresiasi berupa hadiah Rp100 juta untuk Fajar.
5: Selesai dari Universitas Negeri Padang itu 2023. Jadi ini anak muda juga nih, gitu, anak muda, dan tentu beliau ini juga aktif dalam berbagai pameran dan kegiatan desain grafis di Sumatera Barat. Jadi tentu ini suatu kebanggaan bahwa logo ini juga dibuat oleh generasi muda, mungkin kurang lebih umurnya Gen Z juga begitu, dan ternyata dapat dukungan paling banyak dari masyarakat begitu. Dan mengenai hadiah, kalau dari Kementerian Ekonomi Kreatif untuk pemenang pertamanya Rp100 juta, tetapi tadi ada kabar baik bahwa dari Presiden, dari Bapak Presiden juga akan ada penambahan apresiasi kepada 5 orang, 5 desainer yang masuk ke final pemilihan ini.
4: Begitu. Penetapan logo HUT RI berdasarkan pilihan masyarakat melalui polling yang dibuka sejak 24 Juli hingga 28 2026. Ada 5 karya logo yang kemudian dipilih oleh masyarakat. Selanjutnya, Wamen Juli meminta masyarakat untuk menyemarakkan kemerdekaan 17 Agustus 2026. Dari Kantor Presidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
2: Menteri Ekonomi Kreatif Teguh Rifki Harsya mengatakan pemerintah mengusulkan penambahan 21 subsektor ekonomi kreatif dalam rencana induk ekonomi kreatif periode 2026-2045. Eliana Zahra melaporkan.
1: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis seni.
6: Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, sektor ekonomi kreatif memiliki karakteristik yang inklusif dan padat karya dengan mayoritas tenaga kerja berasal dari kalangan perempuan. Ia juga menyampaikan rancangan rencana induk ekonomi kreatif atau Rindekraf 2026-2045 mengusulkan penambahan menjadi 21 subsektor ekonomi kreatif termasuk teknologi baru, konten digital, dan sulih suara. Hal tersebut ia sampaikan dalam acara Sensus Ekonomi 2026 Sektor Ekonomi Kreatif di Jakarta hari ini.
1: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis seni budaya seperti yang sering-sering sampaikan, kuliner, kria, fashion, dan seni rupa, seni pertunjukan, yang kreativitas berbasis desain, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, dan yang baru nanti modifikasi otomotif, kemudian kreativitas berbasis teknologi dan konten digital, game aplikasi teknologi baru konten digital dan yang berbasis media, mulai dari film hingga voice over.
6: Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Amalia Adiningar Widyasanti menyampaikan, nilai PDB ekonomi kreatif pada 2025 mencapai Rp1.757,87 triliun dengan pertumbuhan 6,86%. Menurutnya, angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,11%. Amalia juga menjelaskan subsektor aplikasi dan game developer serta film, animasi, dan video menjadi subsektor dengan pertumbuhan tertinggi.
7: Di mana yaitu yang mencapai double digit, 18,22% adalah subsektor aplikasi dan game developer. Kedua, yang memang kita sering melihat film Indonesia luar biasa berkembangnya, kemudian banyak film Indonesia, film animasi yang diproduksi oleh bangsa kita, oleh anak-anak muda kita, dan memang terekam di dalam statistik kami bahwa subsektor film, animasi, dan video saat ini tumbuhnya juga 17,59%.
6: Kementerian Ekonomi Kreatif dan BPS juga memanfaatkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 untuk memperoleh data yang lebih lengkap mengenai pelaku ekonomi kreatif di Indonesia. Selain itu, BPS melakukan penyesuaian klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI agar perkembangan kegiatan ekonomi kreatif dapat tercatat sesuai dengan kondisi terkini. Data tersebut diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan dan pengembangan sektor ekonomi kreatif di Indonesia. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah untuk melibatkan masyarakat lokal dalam Dewan Kawasan Industri Nasional yang tengah diusulkan dalam rancangan Undang-Undang Kawasan Industri. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljana.
8: Di dalam naskah akademik di halaman 33, itu disampaikan bahwa tujuan utama pembangunan.
9: Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah mengakomodasi keterwakilan masyarakat lokal dalam pembentukan Dewan Kawasan Industri Nasional. Usulan tersebut disampaikan dalam pembahasan panja RUU Kawasan Industri bersama Kementerian Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Anggota Komisi 7 DPR RI Putra Nababan menilai pembentukan Dewan Kawasan Industri Nasional merupakan langkah positif. Namun menurutnya masyarakat sekitar kawasan industri juga harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan.
8: Di dalam naskah akademik di halaman 33 itu disampaikan bahwa tujuan utama pembangunan itu adalah menciptakan tata ruang pengembangan yang seimbang, terutama dalam menjangkau wilayah-wilayah potensial baru, membuka peluang partisipasi masyarakat setempat. Jadi, dengan menyampaikan konten ini, saya tidak melihat di Dewan Kawasan itu ada unsur yang melibatkan masyarakat lokal.
9: Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah mengusulkan kewajiban bagi pengelola kawasan industri untuk menjalankan program pemberdayaan masyarakat sekitar. Program tersebut menjadi bagian dalam rancangan Undang-Undang Kawasan Industri yang sedang dibahas bersama DPR RI. Direktur Jenderal Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian, Tri Supondi, mengatakan pemberdayaan masyarakat menjadi upaya agar manfaat investasi dapat dirasakan langsung oleh warga sekitar kawasan industri. Program pemberdayaan tersebut meliputi keterampilan, fasilitas usaha, pengembangan infrastruktur sosial, serta dukungan di bidang pendidikan dan kesehatan. Pemerintah juga akan mewajibkan pengelola kawasan untuk melaporkan pelaksanaan program tersebut kepada pemerintah pusat dan daerah.
10: Pembangunan ekonomi, pembangunan kawasan industri juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, pengelolaan kawasan industri wajib melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang diprioritaskan bagi masyarakat di sekitar kawasan. Program tersebut dapat berupa pelatihan keterampilan, fasilitasi kemitraan usaha, pembangunan infrastruktur sosial, serta dukungan di bidang pendidikan dan kesehatan. Pelaksanaan program ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan pengelola kawasan serta wajib dilaporkan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
9: RUU Kawasan Industri diharapkan tidak hanya memperkuat iklim investasi nasional. Regulasi tersebut juga ditargetkan untuk meningkatkan pemerataan manfaat pembangunan bagi masyarakat di sekitar kawasan industri. Dari Jakarta, Zahrodin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, Himpunan Kawasan Industri Indonesia mendorong Undang-Undang Kawasan Industri sebagai landasan hukum untuk melakukan harmonisasi 24 regulasi lintas kementerian dan lembaga. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
11: Wakil Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia, Didik Prasetyono, menilai Indonesia membutuhkan Undang-Undang Kawasan Industri sebagai landasan hukum khusus untuk mempercepat investasi dan industrialisasi nasional. Ia menyebut saat ini terdapat 24 regulasi lintas kementerian dan lembaga yang mengatur kawasan industri sehingga diperlukan harmonisasi melalui satu payung hukum. Menurutnya, RUU tersebut diharapkan mampu menyederhanakan perizinan, memperkuat koordinasi pusat dan daerah, serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan investor. Hal itu ia sampaikan dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI di Jakarta.
12: Makanya dengan menerapkan sistem pengamanan industri terpadu, menyusun standar operasional pengamanan kawasan industri yang berlaku nasional, memperkuat koordinasi antar instansi dalam perlindungan kawasan industri. Jadi ada jaminan kalau investasi di kawasan industri itu aman, kira-kira begitu. Jadi pertanyaan investor adalah, kok masih ada gangguan kalau kami sudah ngurus izin lengkap dan sebagainya.
11: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay menegaskan pembentukan badan yang mengkoordinasikan kawasan industri harus dirancang secara matang agar memiliki kewenangan yang kuat dan efektif. Menurutnya, struktur kelembagaan tersebut perlu dibahas bersama pemerintah, termasuk apakah berada di bawah kementerian atau langsung di bawah koordinasi presiden.
12: Nah, berkenaan lagi kembali kepada yang saya sebut tadi, kira-kira 5 aspek apa saja yang mesti harus masuk di situ, Pak. Karena selama ini kita tidak mau juga kalau industri, tadi Bapak bilang ada 176, berarti kan industri itu kan, berarti kan, besar dan kecil itu kan, nah, yang ada di dalam kawasan misalnya. Itu kan dahsyat, Pak, dan dia sudah menampung sekian juta orang yang bekerja di situ. Nah, ini mungkin harus kita lindungi, kita tingkatkan, kita berdayakan lebih dalam lagi.
11: Dalam hal ini, Komisi 7 juga meminta agar RUU Kawasan Industri dapat memuat aspek-aspek utama yang mampu memperkuat tata kelola sektor industri. Kawasan industri yang telah menampung jutaan tenaga kerja harus mendapat perlindungan, penguatan, dan pemberdayaan agar terus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Bursa Efek Indonesia atau BEI yang baru menegaskan komitmennya merealisasikan demutualisasi BEI sesuai amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
13: Kami juga sedang menunggu pengaturan lebih lanjut ya dari turunan dari undang-undang.
14: Bursa Efek Indonesia BEI masih menunggu pengaturan lebih lanjut sebagai dasar pelaksanaan demutualisasi Bursa Efek Indonesia, utamanya aturan turunan dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK yang baru saja disahkan awal Juni kemarin. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers usai rapat umum pemegang saham tahunan RUPST BEI tahun 2026 di Jakarta hari ini.

0: Ini sangat mendukung demutualisasi dari Bursa Efek Indonesia. Ya, selain karena itu adalah mandat dari undang-undang, kami juga meyakini bahwa dengan demutualisasi akan membuat Bursa Efek Indonesia menjadi lebih modern.
1: Demutualisasi adalah perubahan status BEI dari organisasi nirlaba yang dimiliki oleh perusahaan sekuritas atau anggota bursa menjadi perseroan terbatas yang kepemilikannya lebih terbuka, berorientasi laba dan dapat dimiliki oleh pihak lain. Sebelumnya, pemerintah melalui Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mendorong percepatan demutualisasi Bursa Efek Indonesia sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kredibilitas pasar modal Indonesia. Pemerintah menginginkan demutualisasi BEI diproses tahun ini juga.
2: Pemerintah ingin mempercepat demutualisasi bursa, bahwa demutualisasi bisa langsung dilakukan berproses di tahun ini. Dan ini adalah transformasi struktural di mana mengurangi benturan kepentingan di Bursa Efek antara pengurus bursa dengan anggota bursa.
1: Demutualisasi Bursa Efek Indonesia BEI diharapkan dapat mencegah praktik-praktik tidak sehat di pasar saham, juga membuka peluang bagi investasi baru, termasuk dan antara yang berencana untuk menanamkan modalnya di Bursa Efek Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari berbagai wilayah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Jemaah Haji Indonesia asal Banten, Jakarta, dan Jawa Barat tercatat sebanyak 1.219 telah kembali ke tanah air yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Saada Tudarain. Ayan.
5: Baik, terima kasih pendengar di mana pun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.219 jemaah haji dari Tanah Suci, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua menjelang rampung periode penerbangan haji. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Banten, debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 389 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 10.40 waktu Indonesia Barat siang tadi, menggunakan Garuda Indonesia GIA 7631. Disusul pukul 15.20 waktu Indonesia Barat petang tadi, sebanyak 441 jemaah haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5464. Kemudian 389 jemaah haji asal Banten yang mendarat pada pukul 20.40 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan 7632. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Nur Lela, mengatakan alhamdulillah dirinya dapat kembali ke tanah air dan perasaan pun menjadi senang karena dapat berkumpul kembali dengan keluarga. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji. Mereka akan rampung pada 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, saat udara NRI Repo 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dengar, meski musim haji telah usai, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat tetap bertanggung jawab penuh untuk pemulangan jemaah haji yang saat ini belum tiba ke kampung halaman. Sri Darni melaporkan. Sri.
6: Pendengar, Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat

0: Tim Rizky menegaskan tugasnya belum sepenuhnya selesai hingga saat ini. Pihaknya berkomitmen untuk terus memantau dan memberikan pelayanan terbaik hingga jemaah terakhir tiba di Ranah Minang. Dan kepada RRI, Rizky menuturkan saat ini tercatat 7 jemaah asal Sumatera Barat yang terpaksa menunda kepulangannya. Mereka harus menetap sementara di Arab Saudi untuk menjalani perawatan medis di rumah sakit setempat. Dan musim haji tahun ini jelas Rifki menjadi pembuktian perdana tata kelola di bawah bendera baru Kementerian Haji dan Umroh. Untuk menghadirkan pelayanan yang lebih humanis dan ramah lansia, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat mempererat sinergi lintas instansi serta melibatkan puluhan mahasiswa dari UIN Imam Bonjol Padang sebagai relawan.
1: Insyaallah kantor urusan haji itu akan selalu bertanggung jawab untuk memulangkan jemaah kita, walaupun nanti telah selesai musim haji. Artinya personal pemulangan itu akan berakhir nanti tanggal 1 Juli, siapa yang berapa hari lagi. Nah, kalau seandainya tidak juga bisa layak terbang jemaah haji kita sampai tanggal 1 Juli itu, maka tetap akan dipulangkan oleh pemerintah melalui pesawat terpisah.
0: Sebagai sinergi yang hangat menurut Rizky terbukti mampu memangkas kelelahan fisik jemaah setelah menempuh perjalanan udara selama belasan jam. Dan kini menyisakan doa yang terus mengalir dari bumi Minangkabau untuk kesembuhan 7 jemaah yang masih menunggu kepulangan ke Ranah Minang. Sri Darni Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Informasi dari luar negeri, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mencatat lebih dari 1.300 orang meninggal dunia akibat gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa sejak 21 Juni 2026 lalu. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom menyebut bahwa lebih dari 1.300 kematian akibat cuaca panas ekstrim tercatat sejak 21 kemarin. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, pemain timnas Belanda memperkirakan pertemuan dengan Maroko akan menjadi pertandingan yang menarik di mana Maroko memastikan akan memberikan penampilan terbaik mereka untuk masyarakat Maroko. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli.
4: Diaz sifting it through here for Saibori! What a

0: So, we prepared,
1: kami bersiap dengan baik. Kami telah menganalisa permainan mereka. Kami telah menjalani sesi latihan yang baik. Dan segalanya sudah siap bagi kami. Dan kami sangat menantikannya. Ini akan menjadi laga yang sangat menantang dengan situasi yang menantang. Tapi saya menantikannya.
0: But I'm looking forward to it.

0: ramène pas ça aîné.
1: De leur transmettre tous les jours.
2: Kami memastikan setiap hari mereka dapat melihat latihan kami. Jika mereka melihat pertandingan kami sebelumnya, mereka pasti yakin pada kami. Dan kami menyadari tanggung jawab itu. Kami akan memberikan segalanya. Kami memiliki pemain dengan kualitas bagus. Pemain yang berkomitmen. Pemain dengan personalitas. Pemain yang sadar apa yang sedang, sudah, dan akan kami lakukan adalah untuk kepentingan negara.

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel penuh gengsi. Tim Seleção Brazil akan berhadapan dengan tim Samurai Biru Jepang dalam pertandingan penentuan di Stadion Houston, Amerika Serikat. Brazil melaju sebagai grup C, sementara Jepang lolos sebagai runner-up grup F. Akankah Brazil kembali menunjukkan magis sepak bola Joko Bonito atau Jepang yang mampu menciptakan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 30 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Brasil memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah tampil meyakinkan sebagai juara grup C. Seleção mengumpulkan 7 poin berkat hasil imbang melawan Maroko, lalu meraih kemenangan telak atas Haiti dan Skotlandia. Kemenangan 3-0 atas Skotlandia menjadi penutup sempurna fase grup. Vinicius Junior mencetak 2 gol, sementara 1 gol lainnya disumbangkan Matheus Cunha untuk mengamankan 3 poin. Vinicius Junior juga tampil tajam sepanjang fase grup dengan koleksi 4 gol. Ketajamannya menjadi modal penting saat Brazil menghadapi Jepang pada babak 32 besar di Houston, Texas.

Banyak hal yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka. Kalimat ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah kritik tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan keberanian untuk berpikir. Tan Malaka melihat betapa mudahnya seseorang tunduk, mengikuti tanpa memahami, patuh tanpa bertanya. Padahal, akal diberikan bukan untuk diam, bukan untuk sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, ia berubah menjadi sesuatu yang hanya bergerak, tanpa arah, tanpa makna. Maka pesan ini tetap relevan sampai hari ini. Jadilah manusia yang berpikir, bukan sekedar robot yang tunduk buta.

0: Indonesia menyapa malam.
1: Terima kasih mendengar Anda masuk.
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 03

Salve, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, berjumpa lagi dengan saya, Veronica Ningsitupan, Sarjana Agama, Penyuluh Agama Katolik pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Firman Tuhan hari ini mengundang kita untuk mengenal Yesus secara pribadi dengan iman untuk mengakuinya sebagai Mesias, Anak Allah yang hidup. Marilah kita membuka hati untuk mendengarkan firman-Nya agar iman kita semakin diteguhkan dan kehidupan kita semakin berkenan kepada Tuhan. Kita awali permenungan kita malam ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepada-Mu atas kasih dan penyertaan-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Pada saat ini, kami hendak merenungkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami mampu memahami kehendak-Mu. Teguhkanlah iman kami, seperti pengakuan Petrus, bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Kiranya melalui firman-Mu, kami semakin mengenali Kristus, hidup setia kepada-Nya dan menjadi saksi kasih-Mu di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Berkatilah setiap pendengar siaran ini. Semoga firman yang kami dengarkan menjadi kekuatan, penghiburan, dan tuntunan dalam menjalani kehidupan setiap hari. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan yang diambil Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai dengan 19. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini akan mendirikan jemaat-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas juga di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman, para pendengar Pro 1 RRI yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tema renungan kita malam ini, siapakah Yesus bagimu? Dalam Injil hari ini, Yesus mengajak para murid-Nya ke daerah Kaisaria Filipi. Di tempat itu, Yesus mengajukan sebuah pertanyaan yang sangat penting. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Para murid memberikan berbagai jawaban. Ada yang mengatakan Yesus adalah Yohanes Pembaptis. Ada juga yang menyebutnya Elia, Yeremia, atau salah seorang nabi. Namun kemudian Yesus mengarahkan pertanyaan itu secara pribadi kepada para murid-Nya. Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?
Pertanyaan ini menjadi inti dari seluruh kehidupan iman. Yesus tidak bertanya tentang pendapat orang lain, melainkan tentang keyakinan pribadi para murid. Simon Petrus kemudian menjawab dengan tegas, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Jawaban Petrus bukan sekedar hasil pemikiran manusia. Karena itu, Yesus berkata, "Bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku di surga." Artinya, iman sejati adalah anugerah Allah. Kita dapat mengenal Yesus bukan hanya karena kita membaca kitab suci atau mendengar khotbah, tetapi karena Allah sendiri membuka hati untuk kita percaya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman, para pendengar Pro 1 RRI yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di zaman sekarang, banyak orang mengenal Yesus dengan berbagai cara. Ada yang melihatnya sebagai guru moral yang hebat. Ada yang menganggapnya sebagai tokoh sejarah yang menginspirasi. Ada pula yang hanya mengenalnya sebagai bagian dari tradisi agama. Namun, pertanyaan Yesus tetap sama. Menurutmu, siapakah aku? Jawaban atas pertanyaan ini menentukan arah hidup kita. Jika Yesus sungguh kita akui sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka hidup kita akan berubah. Kita akan belajar mengandalkannya dalam setiap kesulitan, mencari kehendaknya dalam setiap keputusan, dan menjadikan kasihnya sebagai pedoman dalam bertindak. Setelah pengakuan iman Petrus, Yesus berkata, "Engkaulah adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan gerejaku." Nama Petrus berarti batu karang. Melalui kata-kata ini, Yesus menunjukkan bahwa gereja dibangun di atas dasar iman yang kokoh kepada Kristus, bukan kehebatan manusia yang menjadi fondasi gereja, melainkan iman kepada Yesus sebagai Anak Allah yang hidup. Menariknya, Petrus sendiri bukanlah orang yang sempurna. Ia pernah takut, pernah ragu, bahkan pernah menyangkal Yesus. Namun, Tuhan tetap memilih dan mempercayakan tugas besar kepadanya. Dari sini kita belajar bahwa Allah tidak menunggu kita menjadi sempurna untuk dipakainya. Allah bekerja melalui orang-orang biasa yang mau membuka dan menyerahkan diri kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman, para pendengar Pro 1 RRI yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pun dipanggil menjadi batu karang bagi sesama. Di tengah keluarga, kita dipanggil menjadi sumber penguatan dan persatuan. Di tempat kerja, kita dipanggil menjadi saksi kejujuran dan tanggung jawab. Di tengah masyarakat, kita dipanggil membawa damai dan harapan. Dunia membutuhkan orang-orang yang imannya kokoh dan tidak mudah goyah oleh berbagai tantangan. Yesus juga berkata kepada Petrus, "Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga." Kunci melambangkan kepercayaan dan tanggung jawab. Tuhan mempercayakan tugas kepada gereja untuk mewartakan keselamatan, mengampuni, membimbing, dan menghadirkan kasih Allah di dunia. Setiap orang beriman juga menerima tanggung jawab untuk menjadi alat Tuhan dalam membuka pintu kasih, pengampunan, dan pengharapan bagi sesama. Seringkali kita menghadapi berbagai persoalan hidup, kesulitan ekonomi, sakit penyakit, konflik keluarga, kegagalan, atau ketidakpastian masa depan. Dalam situasi seperti itu,
Pertanyaan Yesus kembali bergema, siapakah aku bagimu? Jika kita percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup, maka kita akan menemukan kekuatan untuk tetap berjalan. Kita sadar bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Ia selalu hadir, menyertai, dan membimbing langkah kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman, para pendengar Pro 1 RRI yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu, marilah kita memperbaharui pengakuan iman kita hari ini. Jangan hanya mengenal Yesus dari apa yang dikatakan orang lain, tetapi kenallah Dia secara pribadi, melalui doa, membaca kitab suci, dan kehidupan yang setia kepada-Nya. Semakin dekat kita dengan Kristus, semakin teguh pula langkah hidup kita. Semoga, amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang telah kami dengar. Terima kasih karena Engkau telah mengingatkan kami untuk mengenal dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tolonglah kami agar kami tidak hanya mendengar firman, tetapi juga melaksanakannya dalam kehidupan kami setiap hari. Teguhkanlah iman kami, kuatkanlah harapan kami, dan mampukanlah kami menjadi pembawa damai, kasih, dan kebenaran dimanapun kami berada. Kami menyerahkan seluruh pendengar siaran ini. Kami menyerahkan seluruh pendengar siaran ini ke dalam tangan-Mu. Berkatilah keluarga, pekerjaan, kesehatan, dan setiap pergumulan hidup mereka. Kami juga menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam penyelenggaraan-Mu, sebab Engkaulah sumber kekuatan, pengharapan, dan keselamatan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian, mereka semua yang kita doakan, istirahat kita malam ini senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel penuh gengsi. Der Panzer Jerman akan menghadapi Paraguay di Stadion Boston, Amerika Serikat. Jerman mengandalkan organisasi permainan yang disiplin dan efektivitas di setiap lini. Sementara Paraguay siap memberi perlawanan lewat serangan balik berbahaya. Mampukah Jerman melanjutkan dominasinya atau Paraguay yang menghadirkan kejutan di babak gugur? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa, 30 Juni 2026, pukul 03.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 di seluruh Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Belanda akan menghadapi Maroko dalam perburuan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Monterrey, Meksiko. Belanda dan Maroko sama-sama tampil meyakinkan sepanjang fase grup. Dan kini hanya kemenangan yang akan menjaga asa mereka menuju gelar juara dunia. Akankah tim Orange Belanda mampu menjaga tradisi kuatnya di turnamen ini? Atau tim Singa Atlas Maroko yang kembali menorehkan kisah manis dengan menyingkirkan salah satu kekuatan Eropa? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 30 Juni 2026 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel penuh gengsi. Tim Seleção Brazil akan berhadapan dengan tim Samurai Biru Jepang dalam pertandingan penentuan di Stadion Houston, Amerika Serikat. Brazil melaju sebagai grup C, sementara Jepang lolos sebagai runner-up grup F. Akankah Brazil kembali menunjukkan magis sepak bola Jogo Bonito atau Jepang yang mampu menciptakan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 30 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Belanda akan menghadapi Maroko dalam perburuan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Monterrey, Meksiko. Belanda dan Maroko sama-sama tampil meyakinkan sepanjang fase grup. Dan kini hanya kemenangan yang akan menjaga asa mereka menuju gelar juara dunia. Akankah tim Orange Belanda mampu menjaga tradisi kuatnya di turnamen ini? Atau tim Singa Atlas Maroko yang kembali menorehkan kisah manis dengan menyingkirkan salah satu kekuatan Eropa? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 30 Juni 2026 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Cendana atau Santalum Album Lin merupakan flora maskot Provinsi Nusa Tenggara Timur karena termasuk spesies endemik yang terbaik di dunia dan mempunyai nilai ekonomi tinggi. Pohon cendana dijadikan rempah-rempah, bahan dupa, aromaterapi, campuran parfum, dan karya seni. Di Indonesia, pohon ini banyak ditemukan di Nusa Tenggara Timur. Dewasa ini, populasinya makin menurun karena aktivitas penebangan yang tinggi, pencurian, dan gangguan kebakaran. Upaya konservatif strategis dengan memperhatikan teknik budidaya yang tepat serta sosialisasi perda terbaru merupakan cara mengembalikan harumnya cendana di Nusa Tenggara Timur.
2: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Minta duit lagi.
1: Papa, ih.
0: Kenapa sih Mama, ih, malam-malam gini?
1: Pa, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
0: Alah, emang bisa?
1: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung. Kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pa?
0: Terus?
1: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pa. Mayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pa.
0: Widih, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
1: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa, ih.
2: Jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel penuh gengsi. Tim Seleção Brazil akan berhadapan dengan tim Samurai Biru Jepang dalam pertandingan penentuan di Stadion Houston, Amerika Serikat. Brazil melaju sebagai grup C, sementara Jepang lolos sebagai runner-up grup F. Akankah Brazil kembali menunjukkan magis sepak bola Jogo Bonito atau Jepang yang mampu menciptakan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 30 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel penuh gengsi. Der Panzer Jerman akan menghadapi Paraguay di Stadion Boston, Amerika Serikat. Jerman mengandalkan organisasi permainan yang disiplin dan efektivitas di setiap lini. Sementara Paraguay siap memberi perlawanan lewat serangan balik berbahaya. Mampukah Jerman melanjutkan dominasinya atau Paraguay yang menghadirkan kejutan di babak gugur? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 30 Juni 2026, pukul 03.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 di seluruh Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Likupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152

0: Eko Satukupang.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih pendengar masih setia bersama kami dalam rangkaian Kupang Menyapa Malam untuk sesi Ruang Rindu di hari Senin ini. Lagu-lagunya lagu-lagu tahun 80-90, lagu-lagu manca yang sudah Vero pilihkan di sini. Ada lagunya apa saja, ada Bryan Adams, When You Love Someone, ada Eric Clapton, Wonderful Tonight, Daniel Bedingfield, If You're Not The One, Lionel Richie, Stuck On You, Daniel Sauleka, Don't Sleep Away The Night, Michael Bublé, Home, Diana Rose, When You Tell Me That You Love Me, Michael Bolton, To Love Somebody, Rod Stewart, When I Need You, dan Shania Twain, You're Still The One. So, itu dia lagu-lagu yang bisa dipilih atau di request ya, kepada yang ingin mendengarkan lagu-lagunya. Silakan langsung aja di line WhatsApp-nya Pro 1 di 0811 3820 9440, atau juga di line telepon bisa langsung untuk menelpon ke sini. Kita menyapa dulu orang pertama ya. Halo Bung Ferry, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
2: Selamat malam Bung Ferry di Ruang Rindu. Masih di Soek kok?
3: Kita masih di Papua sini.
2: Di mana?
3: Papua.
2: Aduh, suara pun kecil ya tuh, eh. Beta suka besar
3: di Papua, sini. Papua.
2: Oh, masih di Papua. Di Papua? Bikin apa di Papua?
3: Di Papua. Di Nabire.
2: Dalam rangka
3: ibu kakak meninggal.
2: Oh, turut berduka cita ya Bung Ferry.
3: Dari tanggal 27 Mei.
2: Dari 27 Mei ya. Aduh.
3: Dari tanggal 27 Mei di sini. Di Nabire, mantan apa Polres Papua.
2: Oh, aduh, turut berduka cita kakak Ferry. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan penghiburan. Oke.
3: Okay. Mungkin nanti apa? Agak habis kukur baru kita balik pulang Kupang.
2: Oh, bye bye bye. Baik kakak, oke.
3: Okay. Gak mana?
2: Iya, silakan kakak kalau begitu. Kakak mau dengar lagu yang mana?
3: Lagu ini ada di listnya apa?
2: Yang di list? Ada lagunya Bryan Adams, When You Love Someone, ada Eric Clapton, Wonderful Tonight, Daniel Bedingfield, If You're Not The One, Lionel Richie, Stuck On You, ada Daniel Sauleka, Don't Sleep Away The Night, Michael Bublé, Home, Daniel Rose, When You Tell Me That You Love Me, Michael Bolton.
3: Bryan Adams.
2: Bryan Adams, saya. Eh? Okay, When You Love Someone. Okay.
3: Okay. Salam kawan. Upaya ini. Opa ini gabung ke sana?
2: Belum, kok ini kakak Ferry orang pertama?
3: Opa ini di Tiong. Kakak Puja di Bintunin, atau Bintunin dia di Papua, di bagian mana? Bisa tahu kan? Ini kota di Papua Tengah, nah, bisa tahu Bintunin itu di Papua mana? Bung siapa lagi? Bung Nasrun, kok siapa?
2: Iya, Bung Nasrun.
3: Itu di Fak-Fak, itu di Papua mana lah, di Santau.
2: Oh, Bung Nasrun bukan di ini Papua, di Sulawesi.
3: Itu yang di Fak-Fak, itu Fak-Fak.
2: Yang di Fak-Fak nih, siapa ya? Kita justru lupa.
3: Bung Freddy.
2: Bung Freddy, Pak Freddy. Merauke.
3: Itu saya siapa di Fak-Fak itu.
2: Dia justru lupa.
3: Nah, ini di Papua, ini kotong di Nabire ini. Anas itu Ibu Becu dan Utapen, Opa Milet, Bapak Tepus, Manita, Teta, Ibu siapa lagi, Ibu Dewi di Asal. Ya, siapa lagi, Kakak Ayu di Maluku, Mas Sohi. Maima Fatulun. Untuk Kak, siapa lagi? Kak Vero. Salam, selamat bertugas.
2: Iya, terima kasih. Bye-bye.
3: Bye.
2: Iya, terima kasih buat Kakak Ferry yang ada di Nabire ya. Sedang mengunjungi kedukaan seperti itu ya. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan penghiburan juga. Oke, kita masih di Ruang Rindu. Ada Opa Emi. Halo Opa Emi, selamat malam.
4: Halo,
0: Selamat malam Kak Vero.
2: Selamat malam Pak Emi. Bagaimana kabar?
0: Kabar baik-baik sa Kak Vero.
2: Oh, udah baik su. Oke, lagu apa nih?
0: To Love Somebody, Michael Bolton kok.
2: Michael, wah, To Love Somebody ini punyanya Michael. Ya betul, Michael Bolton. Ya, silakan. Salam lima orangnya.
0: Oh ya, empat sama untuk Bung Ferry tadi ya. Yang lagi di Papua kok Kak Vero?
2: Iya, di Nabire, betul.
0: Kita di Nabire, Papua. Selamat malam. Kemudian yang berikut ada Bang Trevi, Mbak Utri di Maroke. Ada Kak Puja di Bintuni. Ada Putra Tengah di Fatpak, Kak Vero. Yang di Fatpak itu Putra Tengah.
2: Oh, Putra Tengah, betul. Beta lupa, Kakak Putra
0: iya,
2: Tengah.
0: Iya, yang berikut ada Dedi Indah Bogor, ataupun dengan Seria Turut-Turut. Ada Bang Ani Yubi dari Lampung dan Om Enan Cabang Reknamo, Bapak Jodo Tio Eniko dan semua-semua Kak Vero.
2: Oke.
0: Okay. Selamat malam, makasih.
2: Sama-sama. Terima kasih buat Opa Emi. Iya. Kita lanjutkan lagi buat yang mau bergabung di 0811380094440. Ada Brian Adams, You Love Someone sama Michael Bolton dengan To Love Somebody. Di line telepon berikutnya lagi buat yang mau bergabung, silakan langsung aja. Vero masih menanti di sini, jadi sambil menunggu Vero mau langsung play dulu nih lagu yang udah di request nih. Ada Brian Adams, When You Love Someone sama Michael Bolton ya, To Love Somebody.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel penuh gengsi. Tim Seleção Brasil akan berhadapan dengan tim Samurai Biru Jepang dalam pertandingan penentuan di Stadion Houston, Amerika Serikat. Brazil melaju sebagai grup C, sementara Jepang lolos sebagai runner-up grup F. Akankah Brazil kembali menunjukkan magis sepak bola Jogo Bonito atau Jepang yang mampu menciptakan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 30 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Belanda akan menghadapi Maroko dalam perburuan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Monterrey, Meksiko. Belanda dan Maroko sama-sama tampil meyakinkan sepanjang fase grup. Dan kini hanya kemenangan yang akan menjaga asa mereka menuju gelar juara dunia. Akankah tim Orange Belanda mampu menjaga tradisi kuatnya di turnamen ini? Atau tim Singa Atlas Maroko yang kembali menorehkan kisah manis dengan menyingkirkan salah satu kekuatan Eropa? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 30 Juni 2026 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel penuh gengsi. Der Panzer Jerman akan menghadapi Paraguay di Stadion Boston, Amerika Serikat. Jerman mengandalkan organisasi permainan yang disiplin dan efektivitas di setiap lini. Sementara Paraguay siap memberi perlawanan lewat serangan balik berbahaya. Mampukah Jerman melanjutkan dominasinya? Atau Paraguay yang menghadirkan kejutan di babak gugur? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 30 Juni 2026 pukul 03.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 di seluruh Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel penuh gengsi. Tim Seleção Brasil akan berhadapan dengan tim Samurai Biru Jepang dalam pertandingan penentuan di Stadion Houston, Amerika Serikat. Brazil melaju sebagai grup C, sementara Jepang lolos sebagai runner-up grup F. Akankah Brazil kembali menunjukkan magis sepak bola Jogo Bonito, atau Jepang yang mampu menciptakan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 30 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Belanda akan menghadapi Maroko dalam perburuan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Monterrey, Meksiko. Belanda dan Maroko sama-sama tampil meyakinkan sepanjang fase grup. Dan kini hanya kemenangan yang akan menjaga asa mereka menuju gelar juara dunia. Akankah tim Orange Belanda mampu menjaga tradisi kuatnya di turnamen ini? Atau tim Singa Atlas Maroko yang kembali menorehkan kisah manis dengan menyingkirkan salah satu kekuatan Eropa? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 30 Juni 2026 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel penuh gengsi. Der Panzer Jerman akan menghadapi Paraguay di Stadion Boston, Amerika Serikat. Jerman mengandalkan organisasi permainan yang disiplin dan efektivitas di setiap lini. Sementara Paraguay siap memberi perlawanan lewat serangan balik berbahaya. Mampukah Jerman melanjutkan dominasinya? Atau Paraguay yang menghadirkan kejutan di babak gugur? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa, 30 Juni 2026, pukul 03.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 di seluruh Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.

tujuanmu dan jangan sampai berhenti sebelum kamu tiba di sana. Bo Jackson. Jika sudah menentukan arah dan tujuanmu, jangan berhenti berusaha dan berkorban supaya kamu bisa sampai di sana. Dengan begitu, kamu akan memiliki motivasi untuk meraihnya.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel penuh gengsi. Tim Seleção Brazil akan berhadapan dengan tim Samurai Biru Jepang dalam pertandingan penentuan di Stadion Houston, Amerika Serikat. Brazil melaju sebagai grup C, sementara Jepang lolos sebagai runner-up grup F. Akankah Brazil kembali menunjukkan magis sepak bola Jogo Bonito atau Jepang yang mampu menciptakan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 30 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Hidup adalah perjalanan yang harus dilalui. Tidak peduli seberapa buruk jalan yang harus dilewati. Tak peduli bagaimana kerasnya kehidupan di masa lalu. Kita selalu bisa memulainya lagi. Berharaplah yang terbaik dan usahakanlah yang terbaik. Hal terbaik akan diberikan kepada mereka yang bersabar dan terus bertindak. Tidak hanya dalam usaha, namun juga dalam doa.
1: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel penuh gengsi. Der Panzer Jerman akan menghadapi Paraguay di Stadion Boston, Amerika Serikat. Jerman mengandalkan organisasi permainan yang disiplin dan efektivitas di setiap lini. Sementara Paraguay siap memberi perlawanan lewat serangan balik berbahaya. Mampukah Jerman melanjutkan dominasinya? Atau Paraguay yang menghadirkan kejutan di babak gugur? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 30 Juni 2026 pukul 03.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 di seluruh Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Jangan pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai Anda berhenti mencoba. Brian Dyson. Semua usaha yang Anda lakukan tidak akan sia-sia, asalkan Anda tidak menyerah dan berusaha menghadapinya sampai akhir.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Belanda akan menghadapi Maroko dalam perburuan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Monterrey, Meksiko. Belanda dan Maroko sama-sama tampil meyakinkan sepanjang fase grup. Dan kini hanya kemenangan yang akan menjaga asa mereka menuju gelar juara dunia. Akankah tim Orange Belanda mampu menjaga tradisi kuatnya di turnamen ini? Atau tim Singa Atlas Maroko yang kembali menorehkan kisah manis dengan menyingkirkan salah satu kekuatan Eropa? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 30 Juni 2026 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Sebuah permata tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan. Demikian juga seseorang tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan. Peribahasa Cina. Setiap kegagalan dan masalah yang dialami merupakan guru yang paling baik menuju kehidupan yang lebih baik. Lihatlah sisi terbaik dari apapun yang dihadapi. Tiap tantangan dan masalah yang dihadapi akan membuat kita semakin kuat dan berpengalaman untuk pengembangan diri menuju kesuksesan.

Keluarga Floba Mora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran Pro 1 RRI Kupang. Mengakhiri hari ini, sejenak kita lihat ke belakang, melihat tapak karya kita. Orang-orang berhasil dalam karirnya tidak hanya dengan keras hati, melainkan mereka juga bekerja keras yang percaya pada kemampuan dirinya. Waktu hanyalah ibarat pedang. Pedang yang jika digunakan dengan baik, pasti akan membawa keberuntungan. Tapi jika menggunakan waktu dengan buruk, waktu pasti membunuh kita. Jangan takut akan perubahan. Kita mungkin kehilangan sesuatu yang baik karena perubahan itu. Namun kita akan peroleh sesuatu yang lebih baik lagi jika kita mau berubah. Selamat beristirahat, namun berpikirlah untuk mulai berubah mulai hari esok demi kebaikan diri sendiri, keluarga, Floba Mora tercinta, dan Indonesia.

0: aja Pak. Pak Kepala BPSDM, terima kasih Pak Ketut.
1: Terima kasih. Yang pertama, saran masukannya menjadi bahan evaluasi kita Pak, yang pertama itu ya, untuk membangun yang lebih baik. Terima kasih Pak Tuan. Kemudian yang berkaitan dengan kedua, berkaitan dengan kegiatan ini ya, yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, pantor kelihatan fisik dan non fisik, itu berkaitan dengan semangat yang ditunjukkan dengan hadapan kegiatan yang sudah memang terukur. Tadi di awal sudah saya sampaikan, di sini adalah lebih cenderung kepada pendidikan manajerialnya yang diawali dengan pendidikan disiplin karakter yang berkaitan dengan pendidikan bela negara.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

23 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyatakan digitalisasi pembelajaran melalui penyaluran IFP membantu murid dengan status anak berkebutuhan khusus merasakan pengalaman belajar dengan pendekatan pembelajaran mendalam yang mengakomodasi hambatan mereka. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus Kemendikdasmen, yaitu Tatang Mutakin, mengatakan IFP atau Interactive Flat Panel merupakan upaya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam memastikan kegiatan belajar mengajar di tiap ruang kelas berlangsung layak, aman, dan nyaman dengan bantuan akses teknologi yang lebih memadai termasuk pada sekolah luar biasa atau SLB. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mengatakan seluruh lulusan baru perguruan tinggi bahwa kecerdasan intelektual dan gelar akademik akan sia-sia jika tidak dikembangkan dengan kesehatan fisik, mental, dan kontribusi nyata. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan Kemenko PMK, Ojat Darojat, menekankan pentingnya konsep kelengkapan kompetensi sebagai bekal menghadapi dunia kerja, di mana seorang profesional muda harus menguasai keahlian yang sangat mendalam pada profesinya, namun juga wajib memiliki wawasan yang luas terhadap isu di luar bidangnya.

Dari mancanegara, Komisi Keamanan Daring Singapura yang baru dibentuk mulai beroperasi pada hari ini menyediakan jalur baru bagi korban tindak merugikan di ruang daring atau di online untuk meminta penghapusan konten, layanan dukungan, dan upaya hukum perdata. Komisi ini pada tahap awal akan menangani 5 kategori tindakan merugikan di ruang daring, yaitu pelecehan daring termasuk pelecehan seksual daring, doxing, penguntitan daring, penyalahgunaan gambar intim, dan kekerasan terhadap anak berbasis gambar. Dari dunia olahraga, Manchester City menunjuk Enzo Maresca sebagai pelatih baru menggantikan Pep Guardiola mulai musim depan setelah klub Liga Inggris itu mengeluarkan pernyataan resmi pada hari ini. Pelatih berusia 46 tahun itu pernah menangani tim Akademi City dan menjadi asisten Guardiola saat klub meraih treble domestik pada musim 2018-2019. Karir kepelatihan Maresca dimulai bersama Parma pada 2021, tetapi dia hanya bertahan selama 14 pertandingan dengan 4 kemenangan. Di Manchester City, Maresca menghadapi tantangan besar menggantikan Pep Guardiola.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel penuh gengsi. Tim Seleção Brazil akan berhadapan dengan tim Samurai Biru Jepang dalam pertandingan penentuan di Stadion Houston, Amerika Serikat. Brazil melaju sebagai grup C, sementara Jepang lolos sebagai runner-up grup F. Akankah Brazil kembali menunjukkan magis sepak bola Jogo Bonito atau Jepang yang mampu menciptakan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 30 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Anda masih mendengarkan Warta Pro 3 RRI bersama tim Indonesia menyapa malam Pro 3 RRI. Informasi, musik dan informasi di sesi ini akan kami hadirkan. Tapi nanti kami ingatkan pada pukul 23 lewat kurang lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Pukul 23 lewat 30 menit ya kurang lebih akan kami hadirkan perbincangan Pro 3 RRI dengan pengamat sepak bola Bung Tovani untuk menghadirkan menganalisis jalannya pertandingan di putaran perdana babak knockoff Piala Dunia 2026 di 32 besar ini mempertemukan raksasa Amerika Selatan. Brazil bertemu dengan King Asia, yaitu Jepang. Sebenarnya ini seperti 8 besar atau mungkin ya semifinal lah yang terlalu dini ini. Karena ini negara yang sangat disayangkan langsung bertemu setelah fase penyisihan, babak penyisihan langsung bertemu di fase 32 besar antara Brazil melawan Jepang. Nanti kita coba menganalisisnya bersama pengamat sepak bola Bung Tovani di malam hari ini nanti. Dan juga buka, tentu saja kami membuka kesempatan bagi Anda untuk bisa memberikan prediksi dan juga komentar Anda mengenai jalan yang pertandingan nanti bersama di line telepon maupun ada WhatsApp Pro 3 RRI. Pendengar, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR menggelar rapat koordinasi bersama pemerintah, Dewan Ekonomi Nasional atau DEN, dan Bank Indonesia membahas kondisi perekonomian nasional di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Pertemuan ini menghasilkan sejumlah langkah menjaga stabilitas makroekonomi, likuiditas perbankan, hingga pasokan gas bagi industri. Dan informasi ini dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id. Dan pada hasil rapat tadi bersama DPR dan juga pemerintah dari Dewan Ekonomi Nasional, Bank Indonesia, dan sejumlah instansi terkait lainnya atau lembaga lainnya, hasilnya sudah dilakukan konferensi pers ya beberapa jam yang lalu antara DPR dan pemerintah soal situasi ekonomi, dan berikut hasilnya.
1: Baik, pada hari ini Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengadakan rapat koordinasi. Pada hari ini kami mengadakan rapat koordinasi untuk pertumbuhan ekonomi, sekaligus juga rapat untuk mitigasi beberapa hal yang terjadi belakangan ini. Rapat koordinasi hari ini dihadiri oleh Dewan Ekonomi Nasional yang tadi sudah memberikan paparan tentang pertumbuhan ekonomi dan masukan-masukan lain. Yang kemudian rapat koordinasi ini juga dihadiri oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia dari Kementerian Keuangan, dan kemudian dari pimpinan DPR serta anggota Komisi 11, serta dari Menteri Kementerian SDM beserta Pertamina dan Pertagas, yang pada hari ini juga sudah menyampaikan beberapa solusi tentang beberapa hal yang belakangan ini terjadi. Nah, untuk itu mungkin kesempatan pertama saya akan minta kepada Bu Mari Pangestu dari Dewan Ekonomi Nasional untuk menyampaikan beberapa hal. Waktu saya persilakan.
2: Terima kasih Pak Dasko. Kami sebagai Dewan Ekonomi Nasional diundang oleh Pak Dasko ke DPR untuk memberi paparan terkait keadaan ekonomi terkini maupun bagaimana sebaiknya kita melakukan respons terhadap berbagai perkembangan global maupun domestik. Dan apa yang kami paparkan memang juga sudah kami paparkan 2-3 minggu yang lalu kepada Bapak Presiden. Dan intinya adalah yang juga di dalam pembahasan dengan beberapa lembaga yang hadir seperti Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan, saya rasa semua sepakat bahwa kita semua menghadapi, semua negara menghadapi keadaan global yang memang tidak pasti. Yang penting bagaimana sebuah negara itu merespons terhadap keadaan global yang tidak pasti itu. Dan ada kesepakatan saya rasa yang tercapai bahwa yang penting adalah menjaga kestabilan makroekonomi di jangka pendek. Ya, karena kita sudah melihat dampak dari ketidakpastian global, misalnya harga minyak meningkat dan dampaknya kepada inflasi yang sudah mempengaruhi inflasi dan daya beli di masyarakat. Sehingga ini menjadi prioritas untuk menjaga kestabilan makro. Dan apa langkah-langkah yang perlu dilakukan baik dari segi fiskal maupun dari segi moneter, dan koordinasi antara fiskal dan moneter itulah yang kita bahas, ya. Dan kedua mungkin juga yang disepakati, keadaan ekonomi Indonesia sebetulnya secara fundamental cukup baik. Namun kita memang menghadapi pelemahan rupiah yang lebih daripada peers kita. Berarti kita juga harus mewaspadai bagaimana menjaga isu confidence dan trust, ya. Dan itu tidak tentu terlepas dari kaitannya dengan kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh masing-masing lembaga yang bertanggung jawab secara teknis untuk melakukan hal itu. Pembahasan berjalan dengan baik dan saya rasa ini forum yang baik untuk melakukan tukar pikiran antara kita semua karena kita ingin tentunya ekonomi Indonesia maju. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Bu Desri, Deputi Gubernur Senior BI, silakan.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kami berterima kasih juga kepada Pak Dasko yang telah memberikan kesempatan juga pada kita. Seperti pertemuan ini sebenarnya pertemuan rutin, merupakan koordinasi khususnya antara fiskal dan moneter. Dan dari kami, seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu Mari, bahwa dalam situasi ketidakpastian global yang sangat tinggi, maka kami di Bank Indonesia tentunya perlu membuat suatu kebijakan yang sifatnya memang jangka pendek untuk mencapai stabilitas. Dalam hal ini adalah kita bicara nilai tukar. Dan kebijakan tentu satu nilai tukar dan kedua likuiditas. Nah untuk nilai tukar mungkin dari teman-teman media juga sudah aware bahwa dalam satu bulan terakhir ini kami memang sudah menaikkan BI rate kami sebesar 100 basis point. Sehingga sekarang berada di posisi 5,75%. Dan yang terjadi kemudian adalah repricing atau penyesuaian harga, baik itu untuk instrumen yang diterbitkan oleh Bank Indonesia ataupun oleh pemerintah, yaitu SRBI dan SBN, di mana dalam bulan Juni ini telah terjadi inflow yang cukup signifikan, sehingga secara year to date dari Januari hingga akhir Juni tanggal 26 yang lalu, inflow yang masuk untuk di portfolio SBN dan SRBI kita itu sudah mencapai sekitar 9 miliar US dollar. Jadi itu pertama, tentunya confidence dari offshore yang tentu juga akan tercermin dari confidence di masyarakat kita di Indonesia. Yang kedua untuk likuiditas, tentunya Bank Indonesia juga akan terus menjaga likuiditas di pasar dengan berbagai instrumen yang kami miliki. Sebagai contoh untuk likuiditas di operasi moneter kami, kalau kita lihat di akhir bulan Mei, ekspansi yang kami lakukan sekitar 600 triliun, maka di akhir bulan Juni ini kami sudah melakukan ekspansi hingga 1000 triliun. Khusus itu untuk menjaga likuiditas agar tidak terjadi gejolak harga di pasar uang dan pasar falas kita. Demikian mungkin yang kami bisa sampaikan. Terima kasih Pak.
1: Terima kasih Bu Desri, Wakil Menteri Keuangan Pak Yuda, waktu saya persilakan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama tadi dibahas bahwa kondisi fiskal itu masih sangat terjaga dengan baik. Defisit hingga bulan Mei kemarin 0,7% dan diperkirakan sampai dengan akhir tahun juga masih di bawah 3%. Jadi masih sangat terjaga. Pajak juga tumbuh dengan baik 19,1% dan juga dari sisi belanja juga masih di atas 30%. Yang kedua, tadi juga banyak dibahas, tadi yang seperti disampaikan oleh Bu Destri, adalah koordinasi antara anggota KSSK, termasuk antara Bank Indonesia dengan Kementerian Keuangan, khususnya yang terkait

0: 2026. Di samping itu ada tambahan 100 triliun sebagai standby in case diperlukan, dan memang perbankan masih memerlukan likuiditas untuk menyalurkan kredit. Karena informasi dari perbankan, permintaan kredit itu masih cukup tinggi, tetapi likuiditas perlu dijaga agar bank bisa menyalurkan pertumbuhan kredit. Dan diperkirakan kemarin di bulan Mei kredit tumbuh 11,5%. Kami harapkan pertumbuhan kredit juga masih double digit di dalam bulan-bulan ke depan. Oleh sebab itu, likuiditas memang benar-benar harus tetap terjaga di perbankan. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Ini ada kabar bagus, Pak Menteri SDM. Silakan.
2: Baik, terima kasih Pak Dasko dan pimpinan Dewan, Bapak Ibu semua yang saya hormati. Hari ini kita melakukan rapat koordinasi dalam rangka merespon dari berbagai dinamika geopolitik yang dikaitkan dengan kebijakan untuk mempertahankan ekonomi nasional kita, khususnya di sektor gas. Bapak Ibu semua, dalam waktu hampir 10 hari terakhir, kami menerima aspirasi dari asosiasi pelaku industri dari sektor keramik dan beberapa industri lain, termasuk dari KSPI. Atas dasar koordinasi yang baik dengan pimpinan DPR, Pak Dasko dan pemerintah, telah kita merumuskan beberapa langkah-langkah solutif untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh teman-teman industri. Pertama adalah kami berpandangan memastikan keberlanjutan lapangan pekerjaan itu merupakan bagian daripada tanggung jawab pemerintah. Dalam menindaklanjuti pikiran tersebut, maka untuk gas, kita tahu bahwa harga gas dunia lagi melambung. Kita membagi menjadi tiga tahap. Yang pertama untuk HGBT tetap di angka 6,5 sampai dengan 7 dolar per MMBTU. Dan ini adalah rapat kilat kami dengan Pertamina, dengan Pak Simon dan Pak Arief sebagai Direktur PGN. Memang ini tidak mengenakan semuanya, tapi kita harus ikat pinggang untuk menyelamatkan lapangan pekerjaan. Sekali lagi saya sampaikan bahwa untuk HGBT di 6,5 sampai dengan 7 dolar. Untuk gas pipa industri yang non HGBT tetapi industrinya atau kilangnya, sumurnya ada di wilayah Jawa, itu tetap di angka 9,6 dolar per MMBTU. Yang terjadi sekarang itu adalah karena terjadi penurunan produksi dari kilang-kilang kita yang ada di Jawa Barat. Jawa Timur nggak ada isu. Di daerah Barat yang mengcover Jawa Barat, Banten, dan DKI, maka yang terjadi adalah mempergunakan LNG. LNG ini diambil dari wilayah Papua, Sulawesi, Kalimantan, dan beberapa daerah luar Jawa lainnya. Kemudian harganya naik sampai dengan harga di pasaran itu 20 sampai dengan 23 dolar per MM. Itulah yang menjadi penyebab kenapa teman-teman dari sektor industri meminta pemerintah harus turun tangan. Atas dasar arahan Bapak Presiden berkepentingan betul untuk menjaga industri dan lapangan pekerjaan, maka kami diperintahkan masukan dari industri itu kurang lebih sekitar 15 sampai 16 sen, 16 dolar per MM. Tapi setelah kita menghitung dan kami sudah pernah ke Bapak Presiden, diturunkan menjadi 13 dolar per MM. Jadi dari 20 sampai 23 dolar per MM, sekarang diturunkan menjadi 13. Teman-teman semua, kenapa ini terjadi? Karena memang untuk LNG kenapa harganya tinggi? Dia itu diambil dari daerah-daerah yang butuh kos transportasi. Kemudian dilakukan regasifikasi ulang. Kemudian baru dikirim lewat pipa, itulah biaya yang timbul. Nah sementara

0: sumur-sumur yang ada di wilayah Jawa Timur itu produksinya sesuai dengan target lifting, tetapi di dalam sumur-sumur yang ada di wilayah barat itu terjadi penurunan. Tapi secara akumulasi lifting gas kita itu mencapai target APBN. Karena itu gas tidak kita impor. Jadi masalahnya bukan tidak adanya gas, gas ada, tapi harga LNG-nya yang mahal. Jadi kita sudah memutuskan untuk LNG industri di harganya $13 per MM. Demikian Pak Dasko yang perlu kami sampaikan kepada publik. Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Bahlil. Ini kabar gembira bagi kalangan industri maupun teman-teman dari Serikat Pekerja yang kemarin mengeluhkan dampak dari harga gas yang naik, gas industri yang naik bisa kemudian menyebabkan PHK. Oke, sebagai penutup saya minta Menteri Sekretaris Negara untuk menyampaikan beberapa hal dari pemerintah. Saya persilakan.
2: Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Dasko dan beserta seluruh pimpinan DPR. Terima kasih Ibu Destri beserta dengan seluruh Deputi Gubernur Bank Indonesia. Kemudian dari Kementerian Keuangan juga diwakili oleh dua Wamenkeu hari ini hadir. Oh, Pak Suhasil Raker ya. Terima kasih juga Pak Bahlil sudah berkenan ikut hadir untuk menyelesaikan permasalahan gas beserta dengan seluruh jajaran dari Pertamina dan PGN. Ada juga Wamen Perindustrian. Terima kasih Pak Wamen. Baik teman-teman, jadi hari ini sebagaimana biasanya para penanggung jawab perekonomian berkoordinasi, dan hari ini cukup lengkap karena juga ikut dihadiri oleh teman-teman dari DEN yang memberikan pandangan maupun saran-saran. Dan memang karena ini kebetulan juga sedang berlangsung Piala Dunia, ibarat tim sepak bola mengurusi ekonomi juga bagaikan tim sepak bola yang semua harus saling berkoordinasi, semua saling memberi masukan bagaimana mengambil kebijakan-kebijakan, mulai dari makro, mulai dari fiskalnya, sampai kepada sektor real yang kita hadapi di lapangan. Salah satu contohnya adalah berkenaan dengan masalah kebutuhan gas untuk industri kita. Jadi sekali lagi terima kasih Pak Dasko beserta dengan Bapak Ibu semuanya. Kita berharap koordinasi ini dapat terus kita tingkatkan untuk memastikan seluruh perekonomian dapat berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Pak Dasko. Terima kasih untuk semuanya.
1: Baik, terima kasih semua atas kehadiran pada rapat koordinasi pada hari ini. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Wow, wow.

Brazil memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah tampil meyakinkan sebagai juara grup C. Selecao mengumpulkan 7 poin berkat hasil imbang melawan Maroko, lalu meraih kemenangan telak atas Haiti dan Skotlandia. Kemenangan 3-0 atas Skotlandia menjadi penutup sempurna fase grup. Vinicius Junior mencetak 2 gol, sementara 1 gol lainnya disumbangkan Matheus Cunha untuk mengamankan 3 poin. Vinicius Junior juga tampil tajam sepanjang fase grup dengan koleksi 4 gol. Ketajamannya menjadi modal penting saat Brazil menghadapi Jepang pada babak 32 besar di Houston, Texas.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: Ya, pendengar-pendengar di manapun Anda berada, sesaat lagi akan ada pertandingan Piala Dunia 2026 babak knockout di 32 besar perdana. Langsung dikasih Brazil sama Jepang. Agak pusing sebenarnya. Jepang salah satu perwakilan Asia selain Australia. Australia sebenarnya berdua, Pak. Bung Sabil, ada Bung Sabil nih. Halo Bung Sabil.
1: Halo Bung Fajar.
0: Iya, sebenarnya sih Australia tuh beda
1: benua-benua ya. Sebetulnya iya, ya.
0: Tapi karena ikut seleksinya kualifikasinya di Asia ya udah, yeah. Perwakilan dari Asia. Tapi yang disebut-sebut sebagai King Asia sebenarnya adalah Jepang. Dan kita berharap banyak sebenarnya dari perwakilan Asia ini bisa tampil impresif ya,
1: yeah.
0: Terutama di seleksi kualifikasi Piala Dunia kemarin tidak terkalahkan, jadi juara grup. Dan juga berbeda dengan Brazil, peringkat kelima lolos dari kualifikasi Amerika Selatan,
1: yeah.
0: 18 pertandingan, 17 kebobolan. Ada Bung Fatoni juga. Halo Bung Fatoni.
2: Yo, mana Mas Fajar?
0: Gimana nih kalau dari pengamatan Bung Fatoni?
2: Banyak.
0: Fatoni. Gimana Bung?
2: Wah, seru, pasti ini seru. Laga yang patut dinantikan. Dua tim kuat, dua tim yang sebenarnya dijagokan juga.
0: Kayak kecepatan nih, ini harusnya nih 8 besar ya, atau saya final lah gitu ya. Baru 32 besar udah ketemu aja nih, Bung. Gimana Bung Tomani?
2: Ya, karena Jepangnya jadi runner up, mau gak mau dengan skema yang baru di peserta 48 ini, jadinya dari grup C ketemu grup F dengan skema yang baru ini, ya mau gak mau.
0: Mau gak mau ya.
2: Tapi ya baguslah, hiburan dia sejak awal.
0: Ya, untuk analisis lebih lanjut, saya Fajar Nugroho harus undur diri dari perwakilan tim Indonesia Menyapa Malam Pro 3. Nanti rekan saya Bung Sabil yang akan menemani, yeah, dalam kebersamaan tim dini hari Pro 3 RRI. Dan juga ada Bung
1: Erik Hamzah.
0: Bung Erik Hamzah.
1: Senpi Erik Hamzah nanti ya.
0: Ada Bung Senpi yang akan menghadirkan laporan panorama jalannya pertandingan antara timnas Brazil melawan Jepang.
1: Yeah.
0: Saya Fajar Nugroho undur diri untuk tim Indonesia Banyak Malam Pro 3 RRI. Saya serahkan kepada Bung Sabil. Bung Sabil, silakan.
1: Baik, terima kasih Fajar Nugroho, dan kita bersiap untuk menyaksikan jalannya babak pertama Brazil melawan Jepang di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Bung Taufani, ini tentu saja kita berharap wakil Asia tadi sudah disebut tinggal 2. Dari 9 ya Bung Taufani, tinggal menyisakan 2, Jepang dan Australia. Kalau Anda melihat skuad Jepang saat ini, apakah berpotensi untuk bisa mengalahkan Brazil? Karena banyak yang cedera juga ya Bung Taufani.
2: Iya, kita tahu salah satunya Minamino yang pemain besar tidak bisa memperkuat Jepang. Peluang ada, tapi saya rasa cukup besar. Namun kembali lagi, sepak bola itu, bola itu bundar, apapun bisa terjadi kedepannya nanti. Mungkin kalau mau melihat peluang lolos, mungkin setidaknya bisa menahan lebih dulu di 90 menit waktu normal.
1: Iya. Dan ya, terbaru juga Takefusa Kubo ya, masih belum sembuh dari cederanya, mengalami cedera pada saat melawan Belanda. Sedangkan dari kubu Brazil, Anda melihat apakah Brazil ini sekuat pada masa-masnya di awal-awal 2000-an ya, 2002 juara dunia terakhir Brazil di era Ronaldo, Ronaldinho dan kawan-kawan. Anda melihat sekuat Brazil saat ini, apakah layak diperhitungkan sebagai calon kuat juara dunia, atau sebetulnya masih kelas mediocre gitu untuk Brazil saat ini?
2: Kalau untuk salah satu kandidat juara, oke, okay. Tapi kalau dibandingkan dengan era kemasan Ronaldinho, Rivaldo, tentu masih lebih emas yang lalu,
1: oh, yeah,
2: ketimbang sekarang. Saya melihat di, malah di sini ada celah di barisan belakang yang harus bisa dimanfaatkan Jepang, karena Brazil diisi oleh pemain-pemain yang bisa dibilang tua di barisan belakang, yang tentu menjadi harapan bagi pemain-pemain Jepang yang kita tahu punya pergerakan mobile untuk bisa setidaknya mendapatkan ruang.
1: Baik, Bung Taufan, ini kita undang pendengar juga ya untuk bisa bergabung, memberikan mungkin prediksinya Brazil melawan Jepang. Siapa jagoan Anda? Pendengar silahkan bisa bergabung di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Dan sepertinya sudah ada pendengar yang ingin bergabung nih, Bung Taufani. Kita sapa dulu ada Pak Sarwi di Surabaya. Selamat malam, Pak Sarwi.
3: Selamat malam, Bung Tati.
1: Ya, salam olahraga.
3: Salam olahraga saya. Ada siapa itu, Bung?
1: Taufani.
3: Ada Taufani ya.
1: Iya.
3: Selamat malam juga. Aduh, ini lawannya berhasil ya.
1: Iya.
3: Ya mudah-mudahan sih, karena kita sama-sama orang Asia, itu saya tetap bagaimanapun pinginnya Jepang itu bisa mengimbangi Brasil lah. Saya ada dukungannya, walaupun harap-harap cemas sebenarnya saya. tetap saya dukung Jepang insya Allah 2-1 lah. Kalau mudah-mudahan ada mujizat yang memang Jepang bisa berhasil gitu, karena ini musuhnya berat gitu mas.
1: Iya. Baik, Pak Sarwi, 2-1 untuk Jepang ya.
3: Iya.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullah. Kita ke Pekanbaru ada Pak Tanjung. Selamat malam Pak Tanjung.
4: Selamat malam, salam olahraga.
1: Jaya Pak Tanjung. Jagoin siapa Pak Tanjung nih?
4: Waduh, saya ini sebab salah nih. Saya dulu ya dari kecil Brazil ini dukung, masih nonton di rumah-rumah orang dulu pakai aki itu ya. Belum ada listrik. Masih pakai baterai mobil itu nonton.
1: Zamannya siapa itu? Brazil siapa strikernya ya, atau pemain andalannya?
4: Itu dulu Tuhan masih ada Sokrates itu.
1: Sokrates
4: kan waktu. Iya, Sokrates dulu.
1: Tahun berapa itu Bung Tomani?
4: Waduh, saya kelas 5 SD. Ya,
1: Bebeto.
4: Jadi saya favorit saya Brazil. Ini serba salah nih. Jepang kita Asia ya. Jadi saya enggak bisa mengira kemana, tapi mainnya agak cantik lah. Tapi kalau untuk skor saya imbang 1-1.
1: Nah, tapi kan nanti berlanjut tuh perpanjangan waktu adu penalti. Siapa yang akhirnya bisa menang?
4: Ya, adu penalti. Kami kan ada tebak skor ini. 2x45 menit aja.
1: Oh gitu, oke. Soal nanti selanjutnya siapa yang menang ya. Serahkan pada hasilnya aja ya.
4: Hasilah jago cara nembak sama kipernya lah itu kan.
1: Iya, untung-untungan ya.
4: Kalau Jepang nih orangnya rajin ya sih. Apa namanya? Raja Asia ya. Orangnya rajin menjar bola. Brazil kan pernah kalah. Pernah kalah Brazil 3-2 ya
1: melawan Jepang. Oh iya, pertandingan persahabatan terbaru. Baik, Pak Tanjung. Terima kasih atas prediksinya.
4: Iya, salam olahraga.
1: Salam olahraga jaya, Pak Tanjung. Ya, dalam pertandingan persahabatan terakhir Brazil kalah ya, apakah Anda melihat pertandingan itu betul-betul mewakili performa yang sesungguhnya atau tidak, Bung Taufani?
2: Ya, banyak orang berkata di pertemuan terakhir baru tahun lalu, bulan 10 Oktober 2025 itu Brazil kalah 2-3 yang sempat menjadi highlight juga. Namun perlu kita garis bawahi, waktu itu pertandingannya adalah berstatus uji coba, dimainkan di kandang Jepang di Tokyo Stadium saat itu, dan pemain yang diturunkan Brazil itu bukan pemain utama. Memang ada beberapa pemain andalannya, saya lihat hanya Vinicius Junior, Lucas Paqueta dan Guimarães yang pemain yang terbilang pemain utama, namun diturunkan sejak awal di pertandingan uji coba saat Brazil kalah lawan Jepang.
1: Baik, kita sapa pendengar lagi, ini ada Pak Toto di Surabaya. Selamat malam, Pak Toto.
5: Selamat malam, Bung Sadu, Bung Tiffany. Semoga selalu sehat, salam olahraga.
1: Jaya, Pak Toto, sehat selalu juga. Silakan prediksinya.
5: Ya, kalau prediksi saya ya memang sih kalau Brazil ya semuanya pada menjagokan Brazil ya. Karena samping sebelasan yang sudah berpengalaman, ya cuma saya mengharapkan Jepang itu bisa lolos ke 16 besar, itu aja sudah lumayan kita. Itu aja.
1: Ada skornya, prediksi skor?
5: Skornya ya tipis saja, 1-0 untuk Jepang.
1: Oke.
5: Dua untuk Brazil, itu aja ya.
1: Iya. Terima kasih ya, Pak Toto ya.
5: Salam olahraga.
1: Jaya, Pak Toto. Kita ke Pekanbaru ada Pak Atong. Selamat malam, Pak Atong.
6: Selamat malam, Bung.
1: Saya Sabil ya, dan ada Bung Taufani di sini.
6: Selamat malam Bung Taufani, kita ketemu lagi ya.
2: Iya Pak Tom, malam.
6: Iya, jadi kalau saya yang saya lebih mengumpulkan Jepang, karena back Brazil si Marquinhos dan teman-teman itu rataan umurnya udah 30 tahun ke atas. Jadi Jepang depannya Desen Maeda, Ayashi Ueda, Daichi Kamada itu cepat dan klinis kalau di depan gawang, jadi tinggal disuplai sama Kawasaka, Tanaka sama Sano kan kalau main. Jadi cuma yang hati-hati di belakang si Tomiyasu wajib hati-hati karena siapa strikernya Brazil udah mencetak 4 gol si yang main di Real Madrid itu kan, jadi itu yang agak takut kan. Tapi kalau Pak Tong lebih memilih yang menang itu Jepang karena kita orang Asia dan Jepang dengan Australia itu satu grup dengan kita iya. Yang kekuatan kita kalau Arab Saudi nya nggak kurang ajar ya kita yang lolos. Tapi Pak Tong nunggu jam 3, Pak Tong timnya Jerman, Jepang dengan Brazil, Pak Tong 50-50 aja, terserah siapa yang menang kan gitu.
1: Baik Pak Tong, terima kasih Pak Tong.
6: Yuk, malam.
1: Selamat malam. Ya, nanti kita juga akan siarkan Jerman lawan Paraguay kick-off-nya pukul 3:30 menit waktu Indonesia Barat. Dan sudah Anda singgung tadi ya, Bung Taufani ya, pemain belakang Brazil ini rataan usianya sudah 30 ke atas dan mungkin diyakini lambat ya pergerakannya sehingga akan sangat mewaspadai striker-striker Jepang dengan serangan balik dan juga kecepatannya ini bisa memanfaatkan celah itu, Bung Taufani ya.
2: Ya, kalau dibilang lambat, belum tentu karena Marquinhos dan Danilo punya pengalaman yang sangat luas untuk bisa membaca pergerakan bola. Cuman yang menjadi perhitungan adalah ketahanan fisik memasuki akhir-akhir babak kedua, apalagi jika nantinya pertandingan dilanjut ke babak tambahan, yeah. Itu benar-benar menjadi ruang yang besar buat Jepang terlepas dari apapun nanti keputusan dari pelatih Carlo Ancelotti tetap mempertahankan 4 back yang diturunkan sejak awal saat ini atau bagaimana.
1: Iya, sedangkan di Jepang sendiri meskipun beberapa pemain cedera namun Anda melihat pemain depannya ini yang perlu diwaspadai dari Brazil siapa saja nih Bung Taufan ini?
2: Ya, seperti yang tadi sudah disinggung oleh Pak Tong,
1: ya.
2: Ada Weda, Doan juga di sisi sayap, dia rajin menyisir Kamada. Kita tahu juga terlepas dari nama-nama tersebut, Jepang adalah salah satu tim walaupun dia di Asia punya permainan yang kolektif seperti tim-tim besar lainnya yang berasal dari Eropa. Jadi tentu tidak ada satu atau dua pemain yang diwaspadai. Jika Brazil ingin benar-benar mengamankan kemenangan, maka semua pemain harus diwaspadai dari Jepang.
1: Iya, teamworknya juga bahaya Jepang ini ya. Terbukti ketika melawan Belanda, walaupun seperti didominasi Belanda, namun dengan bersama-sama bertahan, kemudian bersama-sama menyerang, itu bisa memberikan kejutan dengan menyamakan kedudukan ya. Sedangkan dari sisi Brazil, Anda melihat ini sudah ada DSP-nya, seperti apa nanti pemain yang diturunkan bisa kemudian mengganggu pertahanan Jepang dan mungkin bisa mencetak gol nih di babak pertama ini ya Bung Taufani?
2: Ya, dari 11 pemain utama yang diturunkan sejatinya Brazil, Carlo Ancelotti tidak mengubah satupun pemain dari starting line up di pertandingan terakhir mereka melawan Skotlandia. Kita tahu di lawan Skotlandia permainan begitu cair, Vinicius dan Juna seperti sudah mendapatkan chemistry-nya menjadi mesin gol utama dari Brazil. Dan ada saya menyoroti ada Ryan juga yang sejatinya merupakan pemain muda 19 tahun tapi sudah begitu percaya diri membaur dengan pemain dengan besar lain di squad Brazil.
1: Ya, ada Vinicius dimainkan ya. Ini juga Juna. Berbahaya ini di sektor penyerangan kiri Lucas Paqueta dan ada Casemiro ini gelandang yang sudah cukup senior ya dimainkan kembali. Dan Bung Taufik, kita undang pendengar kembali, ada Pak Udin di Boyolali. Selamat malam Pak Udin.
7: Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana prediksinya nih Brazil melawan Jepang?
7: Ya, sebenarnya saya pilih Indonesia karena untuk ngeramein jadi saya pilih Brazil.
1: Skornya?
7: Lebih terkenal menangnya.
1: Iya.
7: Skornya ya 1-0 gitu dulu aja.
1: Oh, menang tipis ya Brazil ya?
7: Iya.
1: Baik Pak Udin kalau begitu, terima kasih.
7: Iya, sama-sama, terima kasih.
1: Iya. Kita ke Bone, ada Pak Ismail. Selamat malam Pak Ismail.
8: Selamat malam Bu Sabil.
1: Ya, Pak Ismail, dukung siapa nih, Pak?
8: Saya ini lawan apa ya?
1: Ini lah, Brazil Jepang.
8: Ya. Yeah. Tetap Brazil dong.
1: Tetap Brazil. Kenapa? Ya, kenapa dukung Brazil?
8: Ya, karena saya melihat Brazil ini adalah sekuat terbaik dari beberapa tahun yang hari ini. Brazil ini sesuai dengan seperti Argentina itu memiliki sekuat yang luar biasa. Kendati pun mega bintangnya saya nggak kenal kalau di Brazil. Beda kalau di Argentina kan El Messi ya. Tapi kalau di Brazil kan saya belum mengenal mega bintangnya. Intinya kalau Brazil itu kayaknya nggak bisa dikalahin lagi deh.
1: Oke.
8: Okay. Cara manapun.
1: Baik, kalau begitu Pak Ismail dukung Brazil nih.
8: Ya, terima kasih.
1: Terima kasih kembali. Sehat selalu.
8: Selamat
1: pagi. Jaya Pak Ismail. Kita ke Surabaya ada Pak Haryono. Selamat malam Pak Haryono.
9: Salam olahraga.
1: Jaya Pak Haryono. Gimana nih prediksinya?
9: Ini pertandingan antara Brasil lawan Jepang ya.
1: Ya.
9: Saya kira Jepang nggak bisa diremehkan ya, sebagai wakil Asia dia bisa dijulukin kuda hitam ya. Nah, ini nanti pertandingan bakal terjadi di perpanjangan waktu ini.
1: Gitu.
9: Untuk skor pertama mungkin 1-1. Dan untuk perpanjangan 1-2 untuk Jepang lah.
1: Akhirnya Jepang yang menang. Oke. Baik, kalau begitu Pak Haryono. Sehat selalu. Ya. Kita terakhir ada Pak Adi di Kupang. Selamat malam Pak Adi. Oh, nampaknya terputus dengan Pak Adi ya. Bung Taufani, kalau Anda tadi mengatakan Brazil juga dengan skuad yang seperti ini punya potensi untuk menjadi salah satu juara pada Piala Dunia kali ini. Namun kalau kita melihat ini ada bracket ya, atau apa nih, bisa dibilang Brazil ini satu pool nanti dengan Pantai Gading dan Norway. Mungkin kalau bisa menang di laga ini, peluang untuk bisa ke perempat final dan seterusnya, Anda melihatnya lebih mudah atau tidak? Bagaimana langkah Brazil ke depannya, Bung Taufani?
2: Ya, untuk jika bicara bracket, Brazil ada jalan yang saya rasa cukup berat karena dia harus menghadapi berbagai tim yang berpotensi jadi kuda hitam. Ada Jepang, Norwegia, Meksiko salah satu tuan rumah, hanya mungkin Inggris yang tidak bisa dibilang kuda hitam. Yeah. Dari salah satu tim kuat. Yeah. Tapi kalau saya lihat peluangnya besar berbanding terbalik dengan tim lain, atau yang kemungkinan jika memang lolos semifinal Argentina yang sempat jadi pembicaraan dapat bracket yang ketimbang Brazil.
1: Iya, bisa dibilang empuk ya kalau untuk Argentina ini. Namun Brazil ini banyak juga kritikan di awal-awal, dikatakan bahwa permainannya belum sepenuhnya berkembang dari sisi akurasi passing dan lain sebagainya. Anda melihatnya seperti itu, di awal Brazil ini memang meragukan, namun tadi Anda singgung lawan Skotlandia sudah begitu cair. Anda melihatnya performanya berarti semakin meningkat atau bagaimana skuad Brazil ini?
2: Ya, kita tahu Brazil di Piala Dunia 2026 ini mengawali kiprahnya dengan hasil imbang lawan Maroko yang cukup mengejutkan juga. Namun saya melihat di pertandingan itu pelatih Carlo Ancelotti, Don Carlo, sudah belajar banyak karena jika dibandingkan dengan pertandingan pertama dan dua pertandingan lainnya di fase grup, di grup C, terjadi perubahan dari pertandingan pertama ke kedua itu terjadi cukup banyak perubahan. Seperti di back sayap yang tadinya Ibanez dicoba dikembalikan posisinya kepada Danilo, lalu di lini depan yang juga begitu pun Igor Thiago yang awalnya dicoba akhirnya diubah menjadi Cunha yang ternyata memang bisa melanjutkan tren positifnya saat di klub. Yeah. Dan lebih dari itu bisa bermain padu dengan, kita tahu, bintang dari Brazil ada Vinicius Junior.
1: Dan kalau menyebut Brazil mungkin orang-orang juga lebih banyak tahunya mega bintang Neymar ini, yang kemarin secara mengejutkan kembali dipanggil ke skuad utama, namun kali ini dicadangkan. Apakah Anda melihat ada peluang Neymar dimainkan ya, Bung Taufani?
2: Ya, Neymar salah satu ikon bisa dibilang dari pemain yang masih aktif di sini. Cuma kita patut mengetahui kondisi dia yang sudah tidak seperti masa mudanya, sekarang sudah memasuki masa tua dan kondisinya juga tidak fit sepenuhnya. Namun Don Carlo sudah menunjukkan respectnya kepada sang bintang Neymar Junior yang akhirnya dia dimainkan perdana di Piala Dunia 2026 ini walaupun masih sebatas pemain pengganti ketika melawan Skotlandia.
1: Iya. Sedangkan di kubu Jepang sendiri ini memainkan Ayase Ueda, Daisen Maeda, dan juga Junya Ito. Dan perjalanan Jepang sendiri termasuk bisa dibilang luar biasa ya, Bung Tovani ya. Mengimbangi Belanda 2 sama, kemudian mengalahkan Tunisia 4-0 ya ketika itu. Dan juga mengimbangi Swedia. Kalau Anda melihat Jepang sendiri, permainannya dari pertandingan ke pertandingan, apakah trennya meningkat atau bagaimana, Bung Tovani?
2: Jepang kita lihat sejatinya dari pertandingan pertama sudah tampil sangat baik. Tidak segan bermain terbuka melawan Belanda yang juga salah satu tim kuat, kandidat kuat juara di Piala 2026. Jepang saat itu tertinggal dua kali pula dia mengejar, bahkan ada beberapa momen, ada beberapa kesempatan sejatinya dia bisa berbalik unggul, namun hasil akhirnya imbang. Begitu juga lawan Swedia, sejatinya Jepang walaupun Swedia berasal dari Eropa yang punya nama lebih besar, tapi Jepang bisa lebih banyak menguasai, lebih mengancam, walaupun pada akhirnya imbang.
1: Iya, kita terima pendengar kembali ya, Bung Tafani, ada Pak Andi di Wajo. Selamat malam, Pak Andi.
10: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dukung siapa, Pak Andi, malam ini?
10: Iya, Brasil.
1: Gimana? Kurang terdengar jelas ini, Pak Andi, bisa didekatkan lagi mungkin?
10: Brasil ini, Brasil.
1: Oh, dukung Brasil. Ada prediksi ya, skor berapa, Pak Andi?
10: Nah, kalau menurut saya ini skornya nggak terlalu banyak-banyak juga sih. Ya, mungkin ada kemenangan, yaitu kemenangan tipis antara 3-2-2-1 begitu ya.
1: 3-2-2-1.
10: Iya, karena kita juga mengetahui bahwa salah satu yang terbaik Asia itu kan Jepang, ya kan? Jadi tidak boleh juga dianggap remeh, karena mulai babak kualifikasi sampai masuk di ini kan Jepang sangat luar biasa juga, ya kan?
1: Iya.
10: Iya, kemungkinan juga bisa terbalik, apakah Jepang bisa menang. Kalau misalnya bisa menang itu kemenangan 1-0 gitu ya kan. Kalau berhasil menang berarti itu 3-2 dan 2-1 itu aja.
1: Oke, baik Pak Andi. Terima kasih atas prediksinya. Oke,
10: dan begini, saya juga mau informasikan juga ini, Bang.
1: Iya.
10: Kenapa ini tidak terdengar suara Radio Pro 3 di RRI online gitu?
1: Oh iya, kita memang terbatas pada hak siar ya. Kita boleh menyiarkan tapi bukan kita yang pegang hak siarnya begitu, Pak Andi. Ada pembatasan.
10: Terima kasih
1: Pak Andi.
10: Oke, mudah-mudahan Pro 3 selalu jaya di udara. Oke,
1: amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ya, Jepang ini wakil Asia pertama yang lolos ya dengan begitu mendominasi dan segrup dengan kita nih, Bung Tovani nih. Dan memang Jepang ini juga kebetulan segrup juga dengan Australia, menyisakan 2 wakil dari 9 wakil di Asia. Kita juga menyayangkan ya 7 wakil Asia harus pulang terlalu cepat. Kita ke pendengar terakhir, ada Pak Leman di Lampung. Selamat malam, Pak Leman.
11: Selamat malam. Assalamualaikum, Bang.
1: Saya Sabil.
11: Iya, ya, Bang Sabil. Selamat malam.
1: Ya,
11: selamat malam, Bung Tovani.
1: Betul.
11: Iya. Kalau pendapat saya begini, Bang Sabil.
1: Iya.
11: Itu kalau saya jagoan saya sih Jepang, gitu, Bang Sabil. Tapi kalau dari kenyataan lawannya ini Brazil, Bang Sabil, itu.
1: kalau realistis Brazil ya, tapi pengennya dukung iya, Jepang gitu ya.
11: Jepang kan Asia kan,
1: yeah.
11: Brazil kan Amerika Selatan, jadi saya menjagokan Jepang. Tapi kalau dari kenyataan ini yang menang ini pasti Brazil gitu. 2-0 lah minimal gitu.
1: Baik, Pak Leman di Lampung.
11: Oke, terima kasih gitu, Bang Kapan, Bang Tovani dan Bang Sabil, sama juga sama selalu.
1: Sehat selalu.
11: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Mungkin pertanyaan terakhir saya sebelum kick off, Bung Tovani, Anda prediksi pertandingan babak pertama akan seperti apa berjalan? Apakah Brazil dominasi, kemudian Jepangnya bertahan terbuka, atau mereka saling hati-hati? Juga prediksi skor, silakan.
2: Prediksi saya, Brazil akan mengambil inisiatif serangan. Jepang mungkin akan lebih dulu berhati-hati, namun bukan tidak mungkin permainan terbuka akan disuguhkan Jepang seperti pertandingan-pertandingan sebelumnya. Untuk skor, saya rasa dengan tren Brazil yang selalu menciptakan gol di babak pertama, Brazil bisa unggul di babak pertama.
1: Baik, Bung Tovani, nanti kita akan langsung menuju kick-off babak pertama. Namun peralihan ke Indonesia menyapa dini hari, seperti biasa kami akan putarkan terlebih dahulu lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

0: Dan pendengar, kita akan segera menjelang kick-off babak pertama Brazil melawan Jepang di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Untuk itu nanti laporan pandangan matanya akan saya serahkan kepada rekan saya Bung Erik Hamzah dan Senpi Hilhamsyah.
1: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Brazil versus Jepang.
0: Silakan rekan-rekan.
2: Ya, baik, terima kasih Sabil, saudara pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada. Saat ini Stadion Houston yang berkapasitas 72.000 penonton bersiap untuk menggelar pertandingan di babak 32 besar yang mempertemukan juara grup C Brazil menghadapi runner up grup F yakni Jepang. Saat ini dari tempat kami melaporkan, Brazil berada di sisi sebelah kiri dengan jersey berwarna kuning, celana biru dan kaos kaki putih, sementara kiper menggunakan jersey berwarna ungu. Sementara Jepang berada di sisi sebelah kanan tempat kami melaporkan dengan jersey berwarna putih, celana hitam dan kaos kaki hitam, sementara kiper menggunakan jersey berwarna hijau. Ya baik, saudara pendengar, saat ini kick off babak pertama baru saja dimulai dan kini bola berada di lapangan tengah dan dikuasai oleh tim dari kesebelasan Brazil. Saudara pendengar, saat ini bola dikuasai oleh Danilo, umpan ke belakang kepada Marquinhos, melebar kepada Santos, kembalikan kepada Gabriel Magalhaes. Umpan back pass ke belakang kepada kiper Alisson Becker, tendang ke depan namun berhasil dicuri oleh pemain dari Jepang, Junya Ito nampaknya tadi, namun terjadi sebuah pelanggaran di sisi sebelah kiri pertahanan dari Brazil, yakni tadi Tomiyasu nampaknya melanggar Lucas Paqueta. Tendangan bebas akan dilakukan oleh Brazil dari sisi sebelah kiri pertahanan mereka. Masih kita nantikan tendangan bebas yang akan dilakukan. Oh ya, baik, saudara pendengar, tendangan bebas baru saja dilakukan dan kini Brazil mengambil inisiatif serangan dari sisi sebelah kanan penyerangan mereka. Ada Danilo kini menguasai bola, umpan ke tengah kepada Casemiro, maksudnya tadi kepada Vinicius Junior. Namun saat ini bola direbut oleh Raya, tendangan langsung, hampir saja Bruno Guimarães tadi mendapatkan umpan yang cukup cantik tadi di dalam kotak penalti dari Jepang. Namun sayang sekali tadi tendangan kaki kirinya hanya melenceng tipis di sisi sebelah kiri tiang gawang dari Jepang yang dijaga oleh Zion Suzuki. Tendangan bebas saat ini, saudara pendengar, akan dilakukan oleh Brazil dari sisi sebelah kiri gawang Jepang, akan dilakukan oleh Bruno Guimarães. Tendang bola mendekati kotak penalti dari Jepang, dihalau saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan tadi oleh pemain bertahan dari Jepang, Sogo Taniguchi. Lemparan ke dalam dari sisi sebelah kanan Brazil akan dilakukan, siap-siap dan sudah dilakukan, saudara pendengar. Kali ini Brazil menguasai bola, Marquinhos berusaha direbut bola tadi namun umpan yang tidak akurat, bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Jepang. Kali ini Jepang menguasai bola dari sisi sebelah kiri pertahanan mereka, tendang jauh ke depan, melambung bola tinggi datangnya, namun bola lebih dekat kepada pemain dari Brazil, namun berhasil dicuri tadi. Oh sayang sekali tadi penguasaan bola yang tidak akurat tadi, sehingga bola dibuang saja tadi. Ada Daizen Maeda tadi, dibuang saja bola oleh Marquinhos dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Brazil. Masih kita nantikan, saudara pendengar, sudah lempar saja namun bola lebih dekat kepada kiper dari Brazil. Kali ini Brazil berusaha melakukan inisiatif serangan, Matheus Cunha tadi terjatuh namun bukan sebuah pelanggaran, dicuri bola tadi oleh pemain dengan nomor 13 dari Jepang, Keito Nakamura. Back pass ke belakang kepada Hiroki Ito, masih mencari rekannya. lebarkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Ritsu Doan, tendang ke depan ada Ayase Uwuda, namun berhasil dicuri tadi oleh Casemiro. Umpan ke belakang kepada Marquinhos, tarik mundur ke belakang lagi kepada Gabriel Magalhaes, tendang ke depan kepada Lucas Paqueta. Umpanan terobosan yang dilakukan, oh hampir saja tadi Vinicius Junior. Sayang sekali Vinicius Junior nampaknya masih jauh dengan bola, dan bola lebih dekat kepada penjaga gawang dari Jepang tadi, Zion Suzuki, yang langsung saja meninju bola, meninggalkan lapangan pertandingan, langsung lakukan lemparan ke dalam. Kali ini bola berada di kaki para pemain Brazil dari lingkaran tengah lapangan pertandingan. Kali ini Brazil menguasai bola. Bruno Guimarães tendang ke depan, masih bermain-main pada pemain dengan nomor punggung 20, Lucas Paqueta tadi, namun penguasaan lagi-lagi yang tidak akurat, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Jepang. Masih kita nantikan, saat ini pertandingan sudah memasuki menit 4 di babak yang pertama. Jepang kali ini menguasai bola. Dari barisan pertahanan mereka ada Hiroki Ito, tendang bola, melambung bola, namun tidak jelas tadi siapa yang dituju, dan bola kembali jatuh di kaki para pemain Brazil. Gabriel Magalhaes lebar bola kepada Lucas Paqueta, mencari rekannya. Lucas Paqueta umpan ke tengah kepada Matheus Cunha yang mundur jauh ke belakang, tarik bola ke belakang kepada Marquinhos, masih Marquinhos, pindahkan kepada Gabriel Magalhaes, masih Magalhaes menguasai bola, tarik ke tengah kepada Casemiro, melebar kali ini ke sisi sebelah kanan, sana ada Ryan, masih Ryan menguasai bola, umpan ke tengah kepada Bruno Guimarães, umpan lambung, masuk kotak penalti, namun dihalang tadi atau dihalau tadi oleh barisan pertahanan dari Jepang. Kali ini kembali mencoba membangun serangan. Dari sisi sebelah kiri ada Vinicius Junior, terjatuh tadi Vinicius Junior nampaknya dilanggar tadi oleh pemain dengan nomor punggung 24, nampaknya Kai Susano tadi melanggar Vinicius Junior. Tendangan bebas, masih kita nantikan siapakah yang akan melakukan. Berjarak sekitar 50 ataupun sekitar 10 meter dari kotak penalti Jepang, siapakah yang akan melakukan? Masih kita nantikan. Bruno Guimarães nampaknya bersiap-siap, tendang bola, melambung tinggi datangnya bola, dipetik saja bola dari dua arah, hampir saja terlepas tadi Zion Suzuki, namun tadi dengan cekatan atau dengan cukup sigap tadi berhasil mengamankan bola lambung tadi. Tendangan bebas dari Bruno Guimarães. Kali ini bola dikuasai oleh Zion Suzuki, lebarkan ke sisi sebelah kanan. Tadi maksudnya kepada Tomiyasu, namun dibuang saja, saudara pendengar. Lemparan ke dalam nampaknya bagi kesebelasan Brazil. Baik saudara pendengar, masih kita nantikan. Ritsu Doan umpan kepada Kai Susano, kembalikan bola kepada Doan, lambungkan bola ke depan tadi maksudnya kepada Ayase Ueda, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Brazil di kaki Marquinhos, kali ini kapten dari tim Samba Brazil, masih menguasai bola, lebarkan ke sisi sebelah kanan ada Danilo, kembalikan ke belakang kepada Marquinhos, pindahkan tengah kepada Gabriel Magalhaes, masih mencari rekannya, kembalikan bola kepada Marquinhos, masih mencari rekannya Marquinhos, tengah kepada Casemiro, umpan pendek ke belakang kepada Gabriel Magalhaes, ke tengah lagi kepada Bruno Guimarães, berikan saja pendek kepada Marquinhos, kali ini melebar ke sisi sebelah kanan ada Ryan, tengah lagi kepada Bruno Guimarães, umpan ke sebelah kanan kepada Danilo, kembalikan kepada Bruno Guimarães, tarik mundur ke belakang kepada Marquinhos, pindahkan lagi kepada Gabriel Magalhaes, lari maju ke depan kepada Vinicius Junior, kembalikan kepada Gabriel, belakang kali ini Casemiro pindahkan lagi kepada Marquinhos. Kali ini dari sisi sebelah kanan kembali umpan lambung Ryan tadi. Masih kita nantikan siapakah yang dituju, namun bola mundur lagi ditarik ke belakang pada Casemiro. Ke sisi sebelah kanan tadi kepada Ryan ataupun kepada Bruno Guimaraes tadi. Masih bermain-main di lapangan tengah kali ini. Brazil, Bruno Guimaraes kali ini. Pada Casemiro, ke depan kepada Danilo, masih Danilo, umpan lambung, oh terjadi, ada Lucas Paqueta, dihalau saja dengan kepala, namun bola kembali jatuh di kaki, Bruno Guimaraes, tendang langsung, oh, masih membentur, justru membentur rekannya sendiri tadi, tendangan Bruno Guimaraes nampaknya membentur Lucas Paqueta, kembali bola jatuh di kaki, barisan pertahanan dari Brazil kali ini, Marquinhos, umpan lambung ke depan, ada Vinicius Junior, oh. Hampir saja Vinicius Junior tadi, namun tidak mampu dia memanfaatkan umpan terobosan tadi yang dilakukan oleh Marquinhos. Bola lebih dekat pada penjaga gawang dari Jepang, Zion Suzuki. Kembali bermain-main di barisan pertahanan, para pemain Jepang masih mencoba mengatur strategi untuk membongkar barisan pertahanan dari Brazil. Kali ini dari sisi sebelah kiri ada Daichi Kamada. Masih Daichi Kamada menguasai bola. Umpan ke depan kepada Keito Nakamura. Kembalikan kepada Kamada. Di lapangan tengah. Lebar lagi ke tengah. Ada Hiroki Ito. Ke depan kepada Daichi Kamada. Masih Daichi Kamada. Pada Keito Nakamura. Masih Nakamura. Kali ini dari sisi sebelah kanan penyerangan Jepang coba membangun serangan. Kali ini Jepang masih menguasai bola. Pindahkan kali ini ke sisi sebelah kiri ada Keito Nakamura mendekati kotak penalti dari Brazil. Umpan lambung. Oh, dihalau saja tadi. Sigap sekali tadi nampaknya Marquinhos tadi untuk mematahkan serangan yang coba dibangun oleh para pemain dari Jepang. Oh, nampaknya tadi berusaha merebut bola, namun justru terjatuh tadi nampaknya Vinicius Junior. Menerang kesakitan dia sambil memegang kaki kanannya. Oh, nampaknya terinjak kaki dari Vinicius Junior. Terinjak kaki dari Kai Susano tadi nampaknya. Sudah bangkit kembali. Masih merintih kesakitan namun sudah bisa bangkit kembali. Tendangan bebas. Oh, nampaknya langsung diganjar kartu kuning Sano tadi. Setelah melakukan pelanggaran tadi terhadap Vinicius Junior. Kali ini dari belakang. Masih Brazil menguasai bola. Gabriel Magalhaes melewati garis tengah lapangan pertandingan. Umpan pendek kepada Casemiro. Kembalikan kepada Magalhaes, kepada Bruno Guimaraes. Kali ini lebar ke sisi sebelah kanan ada Danilo. Casemiro umpan ke depan tadi maksudnya kepada Vinicius Junior, namun mampu dicuri tadi oleh Daichi Kamada. Umpan tarik ke belakang kepada kiper Zion Suzuki. Pendek kepada Shogo Taniguchi. Kembalikan kepada Zion Suzuki, penjaga gawang yang kini memperkuat Parma di Serie A Italia. Umpan ke depan tadi maksudnya kepada Ayase Uwada, namun berhasil dipatahkan serangan. Kali ini bola dikuasai oleh Casemiro. Ke depan ada Bruno Guimaraes, tendang langsung. Atau tadi Matheus Cunha tadi nampaknya mampu tadi menyelesaikan umpan dari Bruno Guimaraes tadi dengan tendangan kaki kirinya, namun mampu ditepis tadi, hanya menjadikan tendangan sudut bagi Brazil. Oh, hampir saja tadi Bruno Guimaraes memiliki peluang yang cukup manis tadi sebenarnya, namun tendangan dari Bruno Guimaraes tadi masih melenceng di sisi kiri gawang dari Jepang.
3: Ya, memasuki menit ke-14 pertandingan antara Brazil versus Jepang, skor masih 0-0. Kali ini Jepang menguasai bola dari sebelah kiri, dorong ke depan kali ini kepada Junya Ito. Masih kali ini coba lagi satu pemain, kali ini Junya Ito merasa kedapat tapi nanti, tetapi masih dihadang tadi pergerakannya oleh Casemiro. Bahkan Casemiro langsung mendapatkan kartu kuning dari wasit yang bertugas, Maurizio Mariani asal Italia, yang memang tadi secara professional pot juga tinggal menendang bola, tapi sayang memang pergerakannya langsung dihadang pemain yang tercatat terakhir juga membela Manchester United ini. Posisinya kali ini hanya 2 meter saja dari garis penalti ataupun kotak penalti dari Brazil. Kita nantikan siapa yang akan mengeksekusi tendangan ini. Brazil versus Jepang memasuki menit 14. Brazil berada di sebelah kiri kami, sedangkan Jepang berada di sebelah kanan kami. Alisson Becker terlebih dahulu mengatur pagar betis dengan rambut gondrongnya. Kita nantikan ada 3 pemain bahkan yang berada atau menghadapi bola. Salah satunya adalah pemain nomor 21 tadi, Hiroki Ito, yang memang agak dipelipisnya ada plester sedikit tadi. Kita nantikan, masih teriak-teriak Alisson Becker. 3 pemain menghadapi bola, sementara satu pemain ini pemain nomor 20, Lucas Paqueta, berdiri ataupun terbaring saja di belakang pagar betis yang dilakukan oleh Brazil. Kini ancang-ancang Brazil menunggu peluit dari wasit, sementara 3 pemain menghadapi bola. Akankah service dilakukan? 3 pemain sekali lagi memberikan kode agar lebih merapat lagi. Kita nantikan Brazil kali ini siapa yang akan menendang dengan tendangan bebas ini. Nomor 15 kah dari Jepang? Sayang sekali tadi pemain nomor 15 Daichi Kamada masih menghantam pagar betis yang dibuat tadi oleh para pemain dari Brazil, sehingga skor masih 0-0 hingga memasuki menit ke-15 ini. Kita nantikan bagaimana dua kutub ataupun dua kekuatan masing-masing berdua ini, Brazil dan Jepang, menjadi tim yang juga lolos ke 32 besar. Kita nantikan Ito akan tendangan sudut saja dari sebelah kanan gawang. Alisson Becker memberikan kode tangan kanannya. Sementara itu 5 pemain atau 6 pemain Jepang berada di kotak penalti. Kali ini melambung ke dalam kotak penalti. Satu kali ini kesempatan, tetapi diusir terlebih dahulu tadi oleh para pemain dari Brazil. Jatuh kali ini kepada para pemain dari tim Jepang lagi. Ito dorong ke sebelah kirinya kepada Nakamura. Maksudnya tadi ingin bermain 1-2, tetapi Nakamura tidak bisa menggapai bola yang memang terlalu deras tadi yang diberikan. Masih 0-0 pendengar. Jersey dari Brazil adalah kuning celana biru, sementara Jepang adalah putih celana hitam. Kali ini Alisson Becker pendek saja tendangan gawang. Coba lagi kesempatan ke kanan kepada Marquinhos. Umpan ke depan yang dimaksud tadi adalah Ryan, tetapi lebih dekat kepada pemain dari pemain Jepang dari sebelah kiri, Hiroki Ito. Bermain 1-2 lagi, kembali ke tengah kepada Sogo Taniguchi. Bermain lagi tadi, arahkan lagi ke sebelah kanannya kali ini. Masih Tahiro Tomiyasu, dorong lagi ke depan. Berbahaya kali ini, kosong melewati garis tengah. 24 Kaiso Sano kali ini arahkan ke sebelah kanan, depan lagi kali ini bermain-main para pemain Jepang. Umpan ke dalam kotak penalti, tetapi terhadang tadi pergerakan atau bola yang dilakukan oleh Douglas Santos sehingga ataupun Gabriel, sehingga lemparan ke dalam kembali bagi tim dari Jepang dari sebelah kanan akan diambil oleh para pemain Jepang. Junya Itokah di sana, kita nantikan angkat kedua, maksud kami Tahiro Tomiyasu, angkat kedua tangan kali ini. Siapa yang akan dituju kali ini ke Ayase Udeda? Tetapi kontrol yang dilakukan tadi Ayase Udeda, pemain dari Feyenoord ini, terkena ataupun tangannya terlebih dahulu, sehingga wasit memberikan pelanggaran untuk tim dari Brazil. Masih di pertahanan Brazil kali ini, Marquinhos dari belakang geser lagi ke sebelah kiri kepada Gabriel. Gabriel pemain dari Arsenal ini arahkan ke sebelah kiri, Douglas Santos masih giring kali ini, tarik lagi kepada Gabriel. Masih para pemain dari Brazil, ketat sekali memang pertahanan yang dilakukan oleh Jepang. Back pass lagi kali ini, maksudnya tadi Danilo, arahkan kepada Marquinhos, kapten kesebelasan. Kali ini Gabriel masih dari tengah, Gabriel tahan bola sejenak, umpan lagi ke sebelah kanan, tujuh adalah Marquinhos. Sedikit-sedikit terus maju kali ini melewati garis tengah. Kali ini dari kiri

0: Yang dari Jepang di sebelah kanan Junya Ito dan Sudon, tetapi bukan sebuah pelanggaran meskipun terjatuh tadi. Hanya lemparan ke dalam saja sudah dilakukan cepat kali ini Marquinhos ke sebelah kanan kepada Danilo, tahan sejenak. Balik lagi ke belakang ini tujuan Marquinhos, masih kali ini Marquinhos terus kepada Danilo. Bermain 1-2 kepada satu pemain dari Brazil tadi, maksudnya ingin melewati pergerakan dari Junya, tetapi sayang sekali tidak bisa menembus tadi pertahanan dari Jepang. Lempar ke dalam kali ini dari sebelah kiri Keto Nakamura, angkat kedua tangan tadi yang dituju adalah Yesa Uda Ueda, tetapi lagi-lagi dicuri kali oleh para pemain Brazil, berbahaya, tetapi masih ada Sugo Taniguchi untuk menetralkan serangan yang dilakukan oleh Brazil. Dari sebelah kiri kali ini Hiroki Ito arahkan ke sebelah kanan, dicuri lagi oleh para pemain Brazil, kali ini dari sebelah kiri Douglas Santos, umpan lagi ke Vini, Vini dari sebelah kiri, berbahaya kali ini, umpan ke dalam kotak penalti, masih dihadang, tapi tidak berhenti di situ, masih ada para pemain Brazil, masukin lagi kotak penalti, maksudnya tadi, tetapi tendangan ataupun umpan Paqueta masih kembali dihadang oleh kokohnya tembok pertahanan dari Jepang. Takehiro Tomiyasu tadi menahan bola, baik sekali kali ini. Brazil kali ini dari tengah, menit 20, skor masih 0-0. Ke sebelah kanan kepada Ryan, Danilo tadi mengeploskan bola saja ke belakang kepada Marquinhos. Marquinhos kali ini ke sebelah kiri kepada pemain lainnya, yaitu Gabriel. Umpan kali ini ke tengah kepada Casemiro. Bermain kali ini 1-2 lagi-lagi. Marquinhos arahkan ke sebelah kanan kepada Danilo. Danilo terlihat mengoper kali ini kepada Ryan, tapi balikan lagi kepada Danilo, sehingga pemain-pemain Jepang pun sambil menunggu bagaimana pergerakan dari tim Brazil. Dari sebelah kiri kali ini Gabriel, masih Gabriel, tahan bola sejenak, geser ke sebelah kiri kepada Vini, Vini kepada Paqueta kali ini dari sebelah kiri, bermain-main 1-2 kali ini bersama tadi pemain Casemiro. Bermain terus dari sebelah kanan pertahanan dari Jepang, dan ke tengah kali ini masih kali ini para pemain dari Brazil kali ini. Coba Casemiro, tahan lagi sejenak, alirkan lagi ke sebelah kiri, terus bermain-main kali ini para pemain dari Brazil, maksudnya tadi ke depan, tapi ditahan Paqueta kali ini, melihat kawan ke sebelah kanan kepada pemain nomor 8 Bruno kali ini, bermain 1-2 lepas tadi, tapi balik lagi kali ini para pemain Brazil, umpan ke sebelah kanan yang dimaksud adalah Danilo tadi. Sayang sekali memang umpan dari sebelah kiri tadi dari Bruno tidak menemui posisi dari Danilo, sehingga lemparan ke dalam saja bagi Jepang dari sebelah kiri. Bermain di Stadion Houston, kita nantikan siapa yang akan lolos ke babak selanjutnya. Lemparan ke dalam kali ini akan dilakukan oleh Jepang dari sebelah kiri, arahkan jauh kali ini ke depan 7, tapi bola lepas kali ini kepada Gabriel Magalhaes. Ke tengah lagi kali ini para pemain Brazil dengan jersinya yang mencolok yang kuning-kuning, dorong lagi kali ini ke tengah para pemain dari Brazil. Paqueta meminta rekannya agar lebih menusuk kembali ke sebelah kanan kali ini. Danilo tadi yang dituju adalah Ryan, tetapi lagi-lagi Nakamura mampu membaca aliran bola sehingga dibuang terlebih dahulu. Danilo ataupun pemain lainnya, Paqueta kali ini. Brazil terus mengurung pertahanan dari Jepang kali ini dari tengah. Gabriel alihkan ke sebelah kiri kepada Douglas Santos kali ini, ke depan yang dimaksud tadi satu pemain dari Brazil, arahkan lagi, dorong kali ini, coba masuk ke dalam kotak penalti, terjatuh. Bukan sebuah pelanggaran meskipun tadi Junya terjatuh karena memang ada sliding ataupun bola buangan dari pemain nomor 24 Casemiro, tetapi bukan sebuah pelanggaran bagi tim Brazil. Wasit meminta hanya tendangan gawang saja akan dilakukan, dan memasuki menit ke-23 kali ini wasit asal Italia Maurizio Mariani menyebutkan peluit tanda hydration break. Dan Bung Tovani, menit 23, ketat sekali memang pertahanan dari Jepang, Bung.
1: Ya, saya lihat Jepang tampil sangat baik, bahkan sejak babak pertama dimulai inisiatifnya mencoba membuat kejutan, mencoba melakukan tekanan di awal pertandingan, berharap Brazil terkejut, namun kita tahu Brazil diisi oleh pemain-pemain yang sudah matang di bagian pertahanannya, jadi dia bisa mengantisipasi kejutan yang coba diberikan oleh pelatih Hajime Moriyasu. Hingga akhirnya Brazil bisa memegang kendali permainan. Jepang mencoba lebih bersabar, menumpuk pemain di belakang. Walaupun di atas kertas Prati menggunakan formasi 3-4-2-1, namun saat bertahan kita lihat ada 9 pemain yang berada di barisan pertahanan. Ada

0: 5 barisan belakang dilapisi dengan 4 yang berada di depannya. Sejauh ini saya melihat Jepang cukup solid membendung gempuran dari Brazil.
1: Termasuk mungkin dua sayap mereka, Vini dan Ryan, ini seperti terkungkung juga ya, Bung?
0: Ya, Ryan sejatinya di awal-awal babak pertama sempat punya beberapa peluang dengan kerjasama bersama Pak Peta. Lain halnya dengan Vinicius Junior. Saya melihat bintang Real Madrid ini masih mencoba mencari jalan. Setidaknya dari 22 menit pertandingan yang sudah berlangsung, Vini praktis hanya mendapatkan satu ruang. Dia menusuk di sisi kiri, sempat melepaskan umpan silang namun tidak bisa dimaksimalkan oleh rekan-rekannya. Selebihnya Vini terus terisolasi karena saya melihat dari pertahanan yang digalang oleh Jepang, setidaknya ada satu pemain yang segera mendekati Vini dalam posisi bertahan dari Jepang.
1: Ya, kalau melihat dengan tiga rentetan ini, apakah memang ini formasi Jepang dari awal atau memang lawannya Brazil jadi mereka bertahan dulu nih, Bung?
0: Ya, dengan formasi 3-4-2-1 yang diandalkan oleh Hajime Moriyasu memang cukup fleksibel ketika bertahan melawan tim-tim agresif seperti yang juga sudah ditunjukkan saat melawan Belanda. Dia akan menumpuk pemain di belakang, namun bukan tidak mungkin ketika menyerang formasinya langsung akan berubah. Tiba-tiba ada menjadi 3-4-3, ada sampai 7 pemain yang mencoba melakukan tusukan. Terbukti tadi ada beberapa pergerakan yang merepotkan. Casemiro sempat terlambat dalam mengantisipasi permainan cepat yang digalang Jepang. Usia tidak bisa bohong. Sayangnya peluang tendangan bebas yang didapatkan Jepang masih belum bisa dimaksimalkan menjadi gol, Bung Senpi.
1: Ya, kita nantikan selesai hydration break. Biasanya memang ada instruksi langsung dari kedua pelatih untuk memang bisa mencecar masing-masing pertahanan. Tendangan gawang kali ini dari Jepang berada di sebelah kanan kami dan Brazil berada di sebelah kiri kami. Coba kali ini pendek tadi kepada Zion Suzuki, umpan ke depan melewati garis tengah yang tujuh tadi Ayase Ueda, tetapi kali ini jatuh lagi di para pemain dari Jepang Junior. Ito kali ini dari sebelah kanan dorong lagi ke depan, mau Ueda kali ini berbahaya, umpan tadi maksudnya, tetapi dibaca dengan baik pergerakan tadi dari Ueda. Bagaimana Gabriel bisa menutup jalur passing yang dilakukan oleh Gabriel sehingga tendangan sudut kali ini dari sebelah kiri tim Jepang akan diambil dari sebelah kiri juga oleh pemain dari Jepang kali ini. Berhati-hati Alisson Becker melihat bagaimana banyaknya pemain Jepang berada di dalam kotak penalti, mundur kali ini beberapa langkah, akan diambil oleh Junya Ito kali ini, sudah dilakukan mengarah ke kotak penalti. Sundulan tadi sayang sekali, memang masih jauh dari sasaran. Ayase Ueda yang menerima umpan dari sebelah kiri tendangan sudut, tetapi memang jumping headernya masih jauh di penjagaan ataupun gawang Alisson Becker. Sudah dilakukan tendangan gawang kali ini memasuki menit 27, masih para pemain Brazil. Kali ini ke sebelah kanan lagi Alisson Becker dengan jersey-nya berwarna ungu. Dorong lagi ke sebelah kirinya kepada Gabriel Magalhães. Masih menggiring bola, santai-santai saja. Arahkan ke sebelah kanannya kepada Marquinhos. Menipu tadi satu pemain dari Jepang, disapu saja ke luar tadi oleh Alisson Becker. Kali ini jatuh di pertahanan dari Jepang. Coba lagi di netralisir tadi oleh Hiroki Ito. Bola sehingga lebih dekat kembali kepada penjaga gawang dari Brazil, Alisson Becker. Gabriel kali ini dari sebelah kiri. Pertahanan dari Brazil masih kali ini mencoba terus menggempur. Bagaimana para pemain Brazil ini masih mikir bagaimana menusuk langsung kepada pertahanan dari Jepang. Sebelah kiri kanan kali ini Danilo, back pass lagi jauh. Alisson Becker kali ini tahan bola sejenak di dalam kotak penalti, arahkan ke sebelah kiri kepada Gabriel Magalhães. Masih menunggu kali ini, dorong lagi kali ini ke belakang kepada Alisson Becker. Masih mencari kawan, melirik ke depan tadi Alisson, coba ditendang langsung, tetapi lebih memilih ke sebelah kanan kepada Marquinhos kali ini. Umpan ke depan yang dituju adalah Ryan, tetapi bisa kali ini dikontrol oleh para pemain Jepang. Berbahaya kali ini Ito dari sebelah kanan, coba lagi diambil tadi oleh para pemain Brazil. Kali ini Danilo dari sebelah kanan, dorong lagi, tetapi dipotong dengan baik oleh para pemain Jepang. Serangan balik kali ini Jepang, berbahaya, lawan kanan berhenti, tendang lagi kanan, gol! Sano mencetak gol yang memang membuka
2: serangan tadi, tetapi Kaiso Sano menendang dari luar kotak penalti datar saja tak bisa diamankan tadi oleh Alisson Becker, membuat saat ini skor 1-0 Brazil 0 dan Jepang 0. Gimana Bung Topan nih, tahu menggebrak nih Jepang nih?
0: Ya Brazil harus dihukum seolah-olah asik menguasai bola, karena kita lihat tadi momennya Brazil mencoba menahan tempo, menguasai bola, menusuk secara perlahan, namun mereka seolah-olah terkejut dengan sambaran yang dilakukan oleh Jepang. Kita lihat ada satu umpan yang berhasil dipotong secara individu Kei Susano dari tengah, merupakan gelandang bertahan, peluang yang dia ciptakan sendiri, memotong umpan dari salah satu pemain Brazil, dia melakukan tusukan hingga akhirnya melepaskan tembakan dari luar kotak penalti yang tidak bisa dibendung oleh Alisson Becker.
2: Menarikan memang kekuatan dari Jepang ini, meskipun tadi terus digempur, tetapi satu gol membuktikan Jepang tidak hanya bertahan. Kei Susano mencetak gol di babak pertama ini sehingga skor saat ini 1-0 bagi Jepang.
3: Ya baik saudara pendengar, saat ini meski sudah tertinggal, namun para pemain Brazil masih tetap bermain lepas dan mencoba untuk langsung melakukan serangan-serangan yang menusuk jantung pertahanan dari kesebelasan Brazil. Kali ini Gabriel Magalhaes dari tengah lapangan pertandingan pindahkan kepada Marquinhos ke depan ataupun ke sebelah kanan kepada Ryan, mencari rekannya, umpan ke belakang kepada Danilo, pindahkan kepada Marquinhos, Marquinhos kepada Gabriel Magalhaes, mencari rekannya ke depan kepada Douglas Santos, kepada Vinicius Junior. Kali ini bola kirimkan umpan crossing tadi maksudnya, namun membentur tadi kaki dari Junya itu, lemparan ke dalam langsung dilakukan oleh Douglas Santos kepada Gabriel Magalhaes, pindahkan ke tengah kepada Marquinhos, kepada Danilo, kali ini sebarkan ke sisi sebelah kanan kepada Ryan, kembalikan kepada Danilo, pindahkan lagi ke sebelah kanan Marquinhos di lingkaran tengah lapangan pertandingan, pindahkan kepada Gabriel Magalhaes, masih mencari rekannya Magalhaes, siapakah yang akan dituju? Tarik mundur saja ke belakang kepada Marquinhos, masih Marquinhos, pindahkan lagi kepada Gabriel Magalhaes, ke sebelah kiri kepada Lucas Paqueta, ke depan tadi maksudnya kepada Douglas Santos, terjatuh. Dan wasit Maurizio Mariani asal Italia langsung meniupkan peluitnya, karena tadi nampaknya kapten dari Jepang Ritsu Doan melakukan pelanggaran menginjak kaki Douglas Santos tadi nampaknya. Masih kita nantikan tendangan bebas kali ini didapat oleh Brazil dari luar kotak penalti dari sisi sebelah kanan pertahanan Jepang. Siapakah yang akan melakukan? Ada Lucas Paqueta bersiap-siap, ada juga Douglas Santos. Siapakah yang akan melakukan tendangan bebas? Oh, nampaknya Lucas Paqueta sudah bersiap-siap. Ada 6 hingga 7 pemain Brazil yang sudah berada dalam kotak penalti. Tendangan bebas melamu. Oh, sundulan hampir saja tadi dari Marquinhos nampaknya, namun masih melenceng jauh di sisi sebelah kiri gawang dari Zion Suzuki. Masih selamat gawang Jepang yang tadi mampu unggul di menit ke-29 melalui gol yang dicetak oleh Kei Susano. Masih kita nantikan, kali ini bola berada di kaki pemain dari Brazil di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Gabriel Magalhaes ke depan kepada Lucas Paqueta, ke depan lagi kepada Vinicius Junior, masih Vinicius Junior, tendangan masuk. Tendangan yang mengagetkan tadi bintang Real Madrid tersebut dari luar kotak penalti, namun tadi masih dengan sigap tadi Zion Suzuki menangkap bola tendangan yang dilakukan oleh Vinicius Junior. Kali ini saudara pendengar, lemparan ke dalam, bola meninggalkan lapangan pertandingan tadi, lemparan ke dalam bagi Jepang dari sisi sebelah kiri penyerangan mereka. Masih kita nantikan, Kaito Nakamura nampaknya melakukan lemparan ke dalam. Sayang sekali penguasaan bola yang tidak akurat dan justru berada di kaki para pemain Brazil. Bertabrakan tadi nampaknya Casemiro dengan Lucas Paqueta, namun sudah mampu bangkit kembali Paqueta. Masih Casemiro menguasai bola, kirimkan umpan lambung, tinggi datangnya bola, jatuh di kaki Danilo. Tarik mundur ke belakang kepada Marquinhos, kembalikan kepada Danilo, kirimkan umpan lambung, terjadi kemelut, tendangan langsung, hampir saja. Kali ini Vinicius Junior, Lucas Paqueta, tendangan langsung, masih membentur tadi upaya dari pemain Brazil. Kali ini Vinicius Junior, masih Vinicius Junior, pendek kepada Casemiro ataupun Douglas Santos tadi, mampu dicuri kali ini, cunya itu, dicuri kali ini kembali oleh Lucas Paqueta, kirimkan umpan terobosan tadi maksudnya kepada Vinicius Junior, namun bola tadi cukup deras dan tidak mampu dikejar oleh Vinicius Junior, meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menjadikan tendangan gawang bagi kesebelasan Brazil. Ya saudara pendengar, nampaknya Brazil masih bisa bernapas lega ataupun bernapas sedikit lega setelah mampu unggul 1-0 di menit ke-29 tadi. Kali ini Brazil melalui kaki Bruno Guimarães, Casemiro ataupun Matheus Cunha tadi, kembalikan kepada Vinicius Junior, masih ini umpan ke belakang kepada Bruno Guimarães tadi maksudnya, mampu dipatahkan serangan namun jatuh di kaki Matheus Cunha. Pindahkan ke tengah kepada Casemiro, tarik mundur saja ke belakang kepada Gabriel Magalhães, ke depan dorong saja bola kepada Lucas Paqueta, dipatahkan lagi serangan-serangan yang dilakukan oleh Brazil. Kali ini justru Jepang melakukan serangan balik cepat, kali ini melalui kaki Zunya itu, dibuang saja tadi. Bola penguasaan dari Cunha itu tadi dibuang saja oleh Lucas Paqueta. Lemparan ke dalam kini justru dikuasai ataupun akan dilakukan oleh Jepang dari sisi sebelah kanan penyerangan dari Jepang. Umpan ke depan kepada Ayase Ueda, terjatuh tadi namun bukan sebuah pelanggaran. Bola jatuh di kaki Casemiro, masih Casemiro membawa bola, pelan dia, masih membawa bola. Pindahkan kali ini ke sisi sebelah kanan, di sana ada Danilo, tarik mundur ke belakang kepada Casemiro lagi, masih Casemiro berjalan pelan ke depan. Pindahkan lagi ke belakang, ada Gabriel Magalhães, dorong saja pendek ke depan kepada Lucas Paqueta. Pindahkan kali ini ke sisi sebelah kiri, di sana ada Douglas, kembalikan kepada Paqueta, pendek kepada Marquinhos, bermain 1-2 dengan Marquinhos. Kali ini Matheus Cunha kepada Vinicius Junior, namun tarik mundur ke belakang kepada Gabriel Magalhães, tengah lagi kepada Bruno Guimarães, kembalikan kepada Gabriel Magalhães, pindahkan kali ini ke sisi sebelah kiri, ada Douglas Santos, tarik mundur lagi ke belakang kepada Gabriel Magalhães, masih Magalhães menguasai bola, pendek kepada Casemiro, masih Casemiro, tarik mundur lagi ke belakang kepada Marquinhos, pendek ke depan kali ini kepada Lucas Paqueta, masih mencari celah ataupun ruang dari barisan pertahanan dari Jepang kali ini para pemain Brazil. Pelan-pelan dia masih memperlambat tempo pertandingan kali ini pemain Brazil. Casemiro kali ini tarik mundur lagi ke belakang kepada Marquinhos, pindahkan lagi kepada Gabriel Magalhães, umpan terobosan kali ini Matheus Cunha, tendang langsung. Masih lemah tadi tendangan dari Matheus Cunha, sehingga tadi mampu dibaca dengan cermat oleh Zion Suzuki. Kali ini Jepang kembali mencoba mengambil inisiatif serangan, tendangan langsung tadi ke depan Sogo Taniguchi, namun bola jatuh di kaki Marquinhos yang langsung mengirimkan umpan kepada Casemiro. Lebar kali ini Casemiro dari tengah ke sebelah kiri kepada Douglas Santos, tarik mundur lagi ke belakang kepada Gabriel Magalhães, ke depan kepada Matheus Cunha, pindahkan ke sisi sebelah kanan penyerangan dari Brazil. Ryan di sana menguasai bola, Umpan ke tengah kepada Gabriel Magalhaes. Masih mencari rekannya Gabriel Magalhaes. Siapakah yang akan dituju? Tarik mundur lagi ke belakang kepada Casemiro. Casemiro kepada Danilo. Pindahkan lagi ke sebelah kanan. Ada Bruno. Bruno Guimarães. Pindahkan lagi ke tengah kepada Danilo. Danilo pendek kepada Gabriel Magalhaes. Pendek lagi kepada Lucas Paqueta. Ke depan kepada Vinicius Junior. Masih Vinicius Junior. Pendek kepada Casemiro. Oh, mampu direbut lagi oleh Junya Ito. Masih Junya Ito. Namun mampu dipatahkan tadi. Junya Ito tadi cukup berbahaya tadi. Ataupun Ritsu Doan. Ritsu Doan tadi mampu dipatahkan saja. Serangan cepat tadi yang dilakukan oleh Ritsu Doan. Lemparan ke dalam. Bola setelah dibuang tadi oleh Gabriel tadi. Lemparan ke dalam bagi Jepang. Kali ini Jepang masih menguasai bola. Tarik mundur ke belakang kepada Zion Suzuki. Pindahkan ke sebelah kanan kepada Takehiro Tomiyasu. Ke depan tadi maksudnya kepada Ayase Ueda. Namun bola lebih dekat kepada Danilo. Langsung pindahkan bola ke tengah kepada Casemiro. Masih Casemiro. Depan kepada Matheus Cunha. Tarik mundur ke belakang kepada Paqueta. Pindahkan lagi ke sebelah kiri kepada Douglas. Douglas kepada Vinicius Junior. Tendang tadi ke depan maksudnya umpan crossing. Namun membentur tadi. Bola kembali jatuh di kaki Vini. Pindahkan ke tengah kepada Marquinhos. Masih Marquinhos. Pindahkan ke kanan kepada Danilo. Ke tengah lagi kepada Bruno Guimarães. Tarik mundur ke belakang kepada Marquinhos. Lebar ataupun dipindahkan lagi bola ke sisi sebelah kiri. Douglas tadi. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Paqueta. Kirimkan umpan crossing. Mampu dengan mudah tadi. Bola di udara dipetik saja tadi oleh Zion Suzuki. Langsung mengirimkan umpan kepada Hiroki Ito. Ke depan kepada pemain nomor 13, Keito Nakamura. Tarik mundur ke belakang kepada Daichi Kamada. Pindahkan lagi ke kanan kepada Tomiyasu. Takehiro Tomiyasu. Tengah lagi kepada Sogo Taniguchi. Ke depan kepada Maeda tadi, Daizen Maeda. Pindahkan lagi bola kali ini ke sebelah kanan Ritsu Doan. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Daizen Maeda. Tengah lagi Sogo Taniguchi. Pindahkan lagi kepada Daichi Kamada. Masih Kamada. Masih bermain-main di barisan pertahanan para pemain Brazil. Bola kini berada di tengah lapangan pertandingan. Ada Daichi Kamada ataupun Hiroki Ito tadi nampaknya. Masih Jepang kali ini dari sisi sebelah kanan Junya Ito. Masih Junya Ito. Pindahkan kepada Ritsu Doan. Masih Ritsu Doan. Doan masih menguasai bola. Otak atik dia. Kirimkan umpan ke belakang. Namun mampu dipatahkan tadi. Terjadi rebutan bola. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Dan justru menjadi lemparan ke dalam bagi Jepang setelah tadi sempat membentur kaki dari Casemiro. Masih kita nantikan lemparan ke dalam Jepang. Ke tengah kali ini bola. Ke depan kepada Kai Susanoo. Sebarkan bola ke sisi sebelah kanan Ritsu Doan. Pendek kepada Kai Susanoo. Kirimkan umpan crossing. Ya ampun tadi di halo tadi melalui sundulan. Namun bola jatuh kembali di kaki pemain Jepang. Kirimkan umpan crossing. Di halo lagi Kai Susanoo tadi. Kirimkan umpan crossing. Namun dibuang saja bola. Meninggalkan lapangan pertandingan. Dan hanya kembali menjadi lemparan ke dalam dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Brazil. Ritsu Doan. Pendek depan kepada Kai Susanoo. Kembalikan kepada Doan. Masih Doan menguasai bola. Tarik mundur ke belakang kepada Tomiyasu. Masih Tomiyasu menguasai bola. Tengah kepada Daichi Kamada. Masih Kamada. Jatuh saja tadi. Namun bukan sebuah pelanggaran kali ini. Mencoba kembali membangun serangan. Dari sisi sebelah kiri ada Keito Nakamura. Masih Keito Nakamura. Ke tengah kepada Daichi Kamada. Pendek saja kepada Sogo Taniguchi tadi yang maju ke depan tadi, back dari Jepang. Kali ini Ritsu Doan menguasai bola ke depan tadi, maksudnya kepada Keito Nakamura, namun patah tadi. Namun penguasaan yang tidak akurat, kembali Jepang menguasai bola kali ini. Pelan-pelan para pemain Jepang mencari celah dari barisan pertahanan dari Brazil. Tarik mundur ke belakang, lebar lagi ke sisi sebelah kiri. Pemain dengan nomor 15, Daichi Kamada, kirimkan ataupun pindahkan bola ke sisi sebelah kanan. Kali ini Junya Ito, masih Junya Ito memasuki kotak penalti dari Brazil. Tendangan langsung masih membentur tadi. Kali ini bola justru jatuh di kaki para pemain Brazil. Ada Bruno Guimarães tadi. Oh, nampaknya tadi professional foul tadi dilakukan oleh Daichi Kamada pada Bruno Guimarães tadi, yang bermaksud lakukan serangan balik cepat tadi, langsung berbuah kartu kuning dari wasit Mauricio Mariani tadi. Daichi Kamada, kartu kuning kedua bagi Brazil di pertandingan pada pagi hari ini. Kali ini kembali Brazil menguasai bola dari tengah lapangan pertandingan. Ada Gabriel, pindahkan ke sisi sebelah kiri. Douglas, kembalikan kepada Gabriel. Ke tengah kepada Marquinhos, masih mencari rekannya. Kirim umpan lambung memasuk kotak penalti Jepang. Terjadi duel bola udara di hak laut saja. Bola, oh, nampaknya sempat mengenai pemain Brazil tadi, nampaknya hak lawan bola, sehingga hanya menjadikan tendangan gawang bagi Jepang. Sudah memasuki menit-menit akhir waktu normal di babak yang pertama ini, dan untuk sementara Jepang masih unggul 1-0 atas Brazil. Kali ini terjadi perebutan bola, mampu direbut tadi oleh Maeda tadi, Daizen Maeda, pindahkan bola ke tengah kepada Daichi Kamada. Pindahkan lagi ke sebelah kiri kepada Maeda. Kembalikan kepada Daichi Kamada. Masih Daichi Kamada di tengah. Mendekati kotak penalti. Kirimkan umpan crossing kali ini. Keito Nakamura. Dari sisi sebelah kanan pertahanan dari Brazil. Tarik mundur ke belakang kali ini. Kai Susanoo. Oh, maksudnya tadi mengirimkan umpan kepada Ritsu Doan tadi, namun umpan yang tidak akurat, hanya menjadikan lemparan ke dalam dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Brazil. Nampak masih cukup tegang di pinggir lapangan pelatih dari Brazil, Carlo Ancelotti, karena timnya saat ini masih tertinggal 1-0 atas Jepang. Kali ini terjadi duel-duel bola udara. Keino ataupun Junya Ito tadi maksudnya kepada Ayase Ueda, namun bola lebih dekat kepada Gabriel Magalhaes. Sudah memasuki menit 2 babak tambahan waktu ataupun tambahan waktu di babak yang pertama ini. Kali ini dari lapangan ataupun dari lapangan tengah, Brazil menguasai bola. Masih Gabriel Magalhaes, pendek kepada Casemiro, pindahkan lagi kepada Marquinhos. Masih Marquinhos mencari rekannya. Pindahkan lagi kepada Gabriel Magalhaes, pendek kepada Casemiro. Masih Casemiro. Pindahkan lagi kepada Marquinhos. Masih mencari rekannya Marquinhos. Mencoba mendekati jantung pertahanan dari Brazil. Pindahkan lagi ke tengah kepada Gabriel Magalhaes. Masih Gabriel. Umpan terobosan tadi kepada Vinicius Junior, namun lebih dekat kepada pemain dari Jepang. Dibuang saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam langsung dilakukan oleh Douglas kepada Gabriel Magalhaes. Kembalikan bola kepada Douglas Santos. Belakang lagi kepada Lucas Paqueta. Kirimkan umpan crossing atau pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Danilo. Ke belakang kepada Marquinhos, kirimkan umpan crossing. Bola jatuh di kaki para pemain Jepang yang langsung menghalau bola, menjauhi kotak penalti dari Jepang. Namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Brazil. Kali ini pemain Brazil, Hiroki Ito, tendang bola jauh ke depan. Ada Keito Nakamura, umpan terobosan tadi maksudnya kepada Ayase Ueda, namun diapit oleh dua pemain bertahan dari Brazil sehingga mampu tadi dengan mudah saja dipatahkan serangan. Kembali bola di kaki para pemain Brazil. Oh, bersamaan dengan momen tersebut, wasit Mauricio Mariani meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang pertama antara Brazil menghadapi Jepang. Dan untuk sementara, tim Samurai Biru mampu unggul 1-0 melalui gol tadi yang dicetak oleh Kai Susano pada menit ke-29. Dan saudara pendengar, untuk membahas jalannya pertandingan di babak yang pertama, kami akan serahkan kepada rekan ataupun penyiar Bung Sabil. Silakan Bung.
4: Ya, terima kasih Bung Erik dan juga Bung Senpi tadi ya, memberikan laporan pandangan mata jalannya babak pertama antara Brazil melawan Jepang yang sementara ini Jepang unggul 1-0. Bagaimana Bung Taufani menanggapi jalannya pertandingan tadi Bung?
5: Ya, saya rasa kedudukan 1-0 untuk Jepang hasil yang cukup adil karena Jepang bermain begitu baik dari pertandingan babak pertama dimulai. Dari strategi mencoba memberi kejutan, lalu mereka dengan disiplinnya bertahan dan mencoba memanfaatkan sedikitpun ruang yang ada, sehingga satu kesalahan tadi yang dilakukan oleh Brazil dalam membangun serangan bisa dimaksimalkan menjadi gol. Saya rasa cukup adil. Jepang memang bermain cukup lebih baik dari Brazil di babak pertama.
4: Iya, tapi secara statistik Bung Taufani, kita melihat tadi Brazil lebih banyak memegang bola dan lebih banyak mengurung pertahanan Jepang juga. Apa yang terjadi sehingga Brazil ini walaupun dari statistik unggul, tembakan juga, possession juga, namun tak kunjung memberikan peluang emas yang membuahkan gol, Bung Taufani?
5: Ya, di atas kertas secara statistik Brazil memang jauh memimpin penguasaan bola ketimbang Jepang, begitupun dengan upaya menembak. Namun serangan yang sejatinya digalang seolah tidak berpola. Mereka seperti kebingungan bagaimana caranya menciptakan gol. Dan kita juga tentunya harus mengapresiasi barisan pertahanan Jepang yang digalang oleh Hiroki Ito, bermain cukup solid, disiplin. Hanya saya melihat ada celah beberapa saat setelah selebrasi gol, euforia, sempat ada beberapa celah di lini pertahanan Jepang. Namun selebihnya Samurai Biru hampir begitu solid di lini pertahanan. Patut diapresiasi bagaimana barisan pertahanan membentuk sebuah tembok yang tidak bisa dijebol oleh Brazil.
4: Iya, luar biasa pertahanannya, compact defense. Mereka melakukan zona marking dan terlihat sepertinya Jepang sebetulnya agak defensif. Apakah Anda melihat memang ini strategi dari awal oleh Hajime Moriyasu, ingin Jepang bermain bertahan, atau ini situasional memang melihat Brazilnya jauh lebih agresif, Bung Taufani?
5: Ya, sejatinya Jepang sempat ingin mencoba memberikan kejutan, lalu dengan respon Brazil yang menunjukkan kelasnya dengan tenang, Jepang tentu sadar lawan yang dihadapi, jadi mereka mencoba lebih bersabar dengan objektif utamanya adalah memperkuat pertahanan sambil memanfaatkan serangan balik cepat yang ternyata mereka bisa mendapatkan itu karena dari kelengahan Brazil dan juga barisan pertahanan yang memang saya melihat tadi sejatinya dari menit ke-14 sudah menjadi alarm saat Casemiro mendapatkan kartu kuning. Saat itu dia terlambat mengantisipasi pergerakan cepat Jepang dan akhirnya di momen terjadinya gol terlihat di menit ke-29 itu sebelum Sano menembak dia bisa mendapat ruang karena Casemiro terlambat mengejarnya. Memang dalam posisi dilema, jika dilanggar dia sudah mendapatkan kartu kuning, dilepas dan terjadilah gol.
4: Ya, ini juga yang kita singgung tadi, sektor pertahanan Brazil yang Anda sebut mengkhawatirkan, bukan hanya soal kepala tiganya ya, tapi itu tadi fokus, endurance, itu berpengaruh. Kita lihat tadi pergerakan Keito Sano dua back Brazil sebetulnya ada ya, namun ketika itu tidak ada yang berani menutup ruang karena lebih mengantisipasi mungkin through pass yang khawatir akan diberikan Sano kepada Ueda atau Junya itu saat itu ya Bung Tovani. Seperti ya. Apa momentum gol yang terjadi itu sebetulnya?
5: Karena dari momentum gol sebenarnya Sano itu kan sebagai gelandang bertahan berhasil memutus pola yang coba dibangun oleh Brazil dalam menyerang. Dua back seolah-olah menunggu karena di atas kertas itu menjadi kewajiban dari gelandang bertahan yang
4: harusnya Casemiro ada di sana ya. Harusnya tapi telat
5: Casemiro
4: ya.
5: Casemiro ada di sana namun 1-2 langkah di belakang Sano yang akhirnya ya seperti yang saya sempat singgung, keputusannya hanya jika dia melakukan pelanggaran tapi sudah ada kartu kuning yang diterima atau ya melepas begitu saja dan akhirnya terjadilah gol lah. Sebuah kelalaian yang menurut saya harus dibayar mahal oleh Brazil.
4: Iya, kita coba undang pendengarnya seperti apa respon Anda pendengar untuk hasil sementara babak pertama ini 1-0 untuk Jepang. Ada Pak Rahman di Situbondo. Selamat pagi, Pak Rahman.
6: Selamat pagi, salam olahraga jaya.
4: Jaya Pak Rahman. Bagaimana nih situasinya 1-0 untuk Jepang sementara nih?
6: Iya, sementara untuk Jepang ini nanti babak keduanya mungkin bisa masukkan juga. Tapi 2-1 untuk Jepang.
4: Tetap jagoin Jepang ya.
6: Iya, 2-1 untuk Jepang.
4: Baik,
6: babak kedua nanti Brasil bisa masukkan juga.
4: Oh, gitu.
6: Tapi akhirnya Jepang juga memasukkan juga nanti 2-1 untuk Jepang.
4: Baik, Pak Rahman, terima kasih.
6: Oke, Mas Abil, terima kasih Mas Abil. Salam olahraga.
4: Jaya, Pak Rahman, sehat selalu. Kita ke Surabaya ada Pak Sarwi. Selamat pagi, Pak Sarwi.
7: Selamat pagi, salam olahraga, Bung.
4: Jaya, Pak Sarwi. Gimana nih melihat hasil sementara ini?
7: Ya, mudah-mudahan ini bisa bertahan ya, karena kalau soal serangan tetap kalau tadi dilihat soal serangan masih serangannya berhasil yang sangat membahayakan ya, serangan-serangan bertubi-tubi yang diberikan kepada berhasil, tapi Jepang kan memanfaatkan serangan balik tapi dia bisa masukkan. Nah ini harus berhati-hati, walaupun harapan saya nanti di babak kedua ini apabila bisa tidak ada gol nggak apa-apa lah, yang penting 1-0 itu aja sudah cukup. Tapi harapan saya tadi, kalau tepaan saya tadi 2-1, tapi kalau bisa ya cukup bertahan ini aja lah, karena itu bahaya ini kalau penyerangannya apa namanya, nanti kalau pemain-pemain Jepang itu yang belakang itu nanti terlena, nanti bisa juga dia ketolongan gitu.
4: Iya, baik Pak Sarwi, terima kasih prediksinya.
7: Salam olahraga jaya.
4: Jaya Pak Sarwi. Kita ke Pak Andi di Bengkulu Utara. Selamat pagi Pak Andi.
8: Iya,
4: bagaimana melihat hasil sementara performa Jepang ini berhasil mengalahkan Brazil sementara 1-0?
8: Ya, yang jelas Brazil ini ada yang kurang gitu ya. Sebabnya ini tidak tampilnya, rapinya ini. Masih ini bekap Cidra ini terus terang bukan full-time ini tim yang saya lihat ini Brazil saat ini gitu ya.
4: Ya tidak maksimal ya timnya ya.
8: Iya, kemungkinan Jepang yang di babak kedua berusaha mempertahankan keunggulan ini gitu.
4: Baik, kalau begitu Pak Andi. Terima kasih komentar dan prediksinya. Kita terakhir ke Pak Leman di Lampung. Selamat pagi Pak Leman.
9: Halo, selamat pagi Bu Sabil, Bu
4: Taufani. Iya.
9: Ya, sebelumnya saya ucapkan selamat untuk Jepang. 1-0 ya.
4: Iya, sementara ini.
9: Tapi biasanya kalau awalnya menang tapi setelah babak penghabisan biasanya kalah Bang Sabil gitu.
4: Aduh.
9: Kita pertahankan nih Jepang nih, jangan sampai kalah gitu. Jangan sampai gembala itu Bang Sabil, minimal 2-0 lagi lah gitu Bang Sabil. Jangan jadikan jadikan pancing atau umpan ini Bang Sabil. Tentukan atas kemenangan ini Bang Sabil.
4: Jangan terlena ya.
9: Selamat pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Taufani, apa yang harus dilakukan Brazil untuk bisa comeback di babak kedua ini?
5: Ya, PR besar untuk Don Carlo di 15 menit istirahat ini. Namun dia masih memiliki beberapa opsi untuk dalam membendung serangan balik Jepang. Mungkin Fabinho bisa menjadi opsi mengganti Casemiro yang memang sudah riskan dengan kartu kuning yang diterimanya di babak pertama. Lalu di lini serang saya rasa Ryan masih kurang maksimal. Di Don Carlo masih punya dua opsi, ada Gabriel Martinelli atau Endrick yang juga pemain muda, tentu punya tenaga bisa bergerak lebih mobile membuka ruang di rapatnya pertahanan Jepang nanti.
4: Sedangkan Anda melihat Jepang nanti di babak kedua, apakah mereka akan betul-betul super defensif gitu peran keunggulan atau tetap bermain normal seperti babak pertama?
5: Ya, tentu dengan keunggulan yang ada, Jepang terlalu beresiko jika ingin meladeni permainan terbuka melawan Brazil, maka saya rasa objektifnya masih akan bertahan, bahkan bukan tidak mungkin pemain-pemain yang bertipikal defensif bakal dimasukkan oleh pelatih Hajime Moriyasu di 45 menit kedua pertandingan nanti.
4: Baik, kita tunggu nanti bagaimana jalannya babak kedua. Pasti seru sekali karena Brazil pastinya lebih diunggulkan, tidak ingin menyerah begitu saja, pasti berusaha untuk comeback. Bung Tafa, ini kita rehat sejenak ya. Kita jelang warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.
10: Jaringan Berita Nasional.

pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Saudara pendengar, pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat terus mengoptimalkan pemanfaatan sarana digitalisasi guna meningkatkan transparansi penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat. Laporannya disampaikan Nova Nugraha.
1: Untuk mengoptimalkan pelaksanaan sejumlah program pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, pemerintah setempat terus memaksimalkan saluran sosialisasi melalui digitalisasi. Wakil Bupati Tasikmalaya, Asep Sobari Alayubi, mengatakan hal ini perlu dilakukan untuk memaksimalkan sejumlah program daerah yang selama ini tidak tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Masyarakat tahu akan program pemerintah daerah, tapi tidak memahami bagaimana menjangkau program tersebut. Termasuk tidak hanya masyarakat, aparat pemerintah juga tidak bisa memastikan dan menyampaikan kepada masyarakat dengan jelas terkait program tersebut. Maka dengan memaksimalkan digitalisasi, diharapkan sosialisasi program akan semakin maksimal.
2: Betul jagonya Pak, sampai ke juara satu kita juga mendapat penghargaan tentang itu Pak, digital betul ya. Kita ke juara satu Pak, pengembangan digitalisasi ya, jago. Dan ini sebetulnya potensinya itu sangat ada dan sangat besar, ada dan besar itu ya. Tetapi ketika diaplikasikan pada program, maaf itu ya, nah ini terjadi kebutuhan dan kalau saya sih nilainya rendah.
1: Sementara itu, Irfan warga Singaparna mengapresiasi niat pemerintah daerah memaksimalkan digitalisasi. Namun, ia mengatakan niatan ini tentunya harus dilakukan dengan maksimal, terutama dengan konsisten. Sehingga tidak hanya ramai di awal, namun pada pelaksanaannya cenderung lambat, bahkan tidak terrealisasi.
3: Kalau soal optimalisasi digital, pemerintah daerah harus konsisten, intinya harus konsisten, karena selama ini juga sudah mulai gitu informasi digital, tapi konsistensinya ya.
1: Sedangkan dengan digitalisasi, pemerintah daerah berharap program Pemda dapat semakin dapat dijangkau oleh masyarakat dan manfaatnya dapat dilaksanakan maksimal oleh masyarakat Kabupaten Tasikmalaya. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Nova Nugraha, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan pendengar, terlihat kedua kesebelasan sudah bersiap kembali untuk melakukan kick off babak kedua. Untuk itu saya serahkan kembali kepada Bung Erik dan Bung Senpi. Silakan rekan-rekan.
1: Ya, baik, terima kasih Sabil dan saudara pendengar. Babak kedua saat lagi akan dimulai dan Brazil langsung melakukan pergantian pemain. Lucas Paqueta tarik keluar, masukkan Hendrik, pemain dengan nomor punggung 19. Tampaknya Brazil ingin langsung membuat gol penyama kedudukan, di mana saat ini Brazil masih tertinggal 1-0 di babak yang pertama tadi. Langsung Hendrik melakukan serangan balik mendekati kotak penalti. Ada dua pemain dari Jepang yang berusaha merebut bola. Kali ini dari sisi sebelah kiri, bola dipindahkan kepada Vinicius Junior, kirimkan umpan lambung, dipetik saja tadi dengan mudah. Umpan crossing dari Vinicius Junior tadi dengan mudah ditangkap oleh Zion Suzuki. Langsung menggebrak nampaknya Hendrik setelah dimasukkan menggantikan Lucas Paqueta. Dan langsung jauh ke depan, Zion Suzuki jatuh di kaki Ayase Ueda. Pindahkan ke sebelah kiri, ada Junya Ito tadi. Masih Junya Ito ataupun Keito Nakamura. Kirimkan umpan crossing, terjadi duel bola udara, jatuh di kaki Ritsu Doan, dibuang saja tadi bola jauh kotak penalti dari Brazil tadi. Jatuh di kaki pemain Jepang, namun penguasaan yang tidak akurat tadi sehingga hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Brazil dari sisi sebelah kiri pertahanan mereka. Douglas Santos nampaknya bersiap-siap melakukan lemparan ke dalam. Pendek saja kepada Mateus Cunha, kembalikan kepada Douglas Santos, tendang bola jauh ke depan, di sana ada Hendrik, namun berhasil dihalau tadi oleh Daichi Kamada tadi. Kembali nampaknya sebuah pelanggaran dilakukan oleh pemain dari Jepang kepada pemain Brazil tadi. Siapa nampaknya ada Kai Susano tadi yang melanggar pemain dari Brazil. Langsung saja dilakukan tendangan bebas, kali ini bola di tengah. Bruno Guimarães kuasai bola, pindahkan ke tengah kepada Gabriel Magalhães, pindahkan lagi ke sebelah kiri, ada Vinicius Junior, lakukan step over Vinicius Junior, masih Vinicius Junior, kirimkan umpan lambung, namun bola tidak akurat tadi umpan. Serangan balik dilakukan oleh para pemain Jepang, ada Ritsu Doan, namun dijatuhkan tadi nampaknya, atau Daizen Maeda tadi nampaknya terjatuh setelah dilanggar tadi oleh Danilo nampaknya. Danilo melakukan professional foul untuk mematahkan serangan balik cepat yang dilakukan oleh Jepang. Langsung berbuah kartu kuning tadi Danilo. Langsung tendangan bebas dilakukan oleh Jepang, kali ini di lini belakang pertahanan dari Jepang. Pindahkan ke sisi sebelah kiri, ada Keito Nakamura, tarik mundur ke belakang kepada kiper Zion Suzuki. Masih Suzuki, pendek saja ke depan kepada Sogo Taniguchi, kembalikan kepada Zion Suzuki, depan kepada Kai Susano. Masih Kai Susano berusaha merebut tadi, namun dengan cukup cantik tadi penguasaan bola dari pemain Jepang meninggalkan lapangan pertandingan tadi. Umpan yang tidak akurat tadi dari Tomiyasu, namun bersamaan dengan momen tersebut nampaknya pelanggaran dilakukan oleh Mateus Cunha. Sementara di pinggir lapangan ada beberapa pemain Brazil yang melakukan pemanasan. Salah satu di antaranya adalah Neymar yang juga melakukan pemanasan. Siapakah yang akan digantikan? Kali ini Jepang berusaha melakukan serangan balik cepat. Kali ini masih justru bola jatuh di kaki Hendrik tadi. Hampir saja Hendrik tadi mengirimkan umpan kepada Vinicius Junior, namun dengan mudah tadi serangan dipatahkan oleh Zion Suzuki. Kembali Jepang ambil inisiatif serangan dari sisi sebelah kiri, ada Junya Ito, masih Ito, masih Cunya itu ataupun Ritsudoan tadi, namun dipatahkan saja tadi bola kembali jatuh di kaki para pemain Jepang. Ada Ritsudoan, masih Doan, kapten dari Jepang nomor punggung 10, tengah kepada Dai Susano ataupun kepada Daichi Kamada, tarik mundur ke belakang kepada Taniguchi, pindahkan lagi ke sisi sebelah kanan ada Sano, ke depan kepada Chunya Ito, kembalikan kepada Sano, tarik mundur ke belakang kepada Sogo Taniguchi, pindahkan kepada Tomiyasu, Takehiro Tomiyasu, ke depan kepada Maeda, Daisen Maeda, masih bermain-main tengah lapangan pertandingan. Oh, mampu dicuri tadi oleh Bruno Gumaraes. Masih Bruno Gumaraes, kirimkan umpan terobosan tadi maksudnya kepada Vinicius Junior, dipatahkan tadi oleh barisan pertahanan dari Jepang. Kembali bola jatuh di kaki para pemain Brasil kali ini. Vinicius Junior, masih Vinicius Junior, kirimkan umpan ke tengah kepada Bruno Gumaraes, mendekati kotak penalti dari Brasil, pindahkan ke tengah kepada Gabriel Magalhaes, kembalikan kepada Bruno Gumaraes, pendek saja kepada Casemiro, tarik mundur lagi ke belakang kepada Marquinhos, pindahkan lagi ke kanan kepada Ryan tadi, tarik mundur ke belakang, Gabriel kirimkan umpan crossing, dihalau saja dan sundulan tadi oleh pemain Jepang, lemparan ke dalam bagi Brazil, pendek saja Casemiro kepada Marquinhos, pindahkan ke tengah kepada Gabriel, lebar ke sisi sebelah kiri ada Douglas Santos tadi, pindahkan lagi ke tengah kepada Gabriel, melebar lagi ke sisi sebelah kiri kepada Vinicius Junior, ke tengah kepada Bruno Gumaraes, kembalikan kepada Vini, Vini ke tengah lagi kepada, oh, umpan crossing tadi dari sundulan tadi dilakukan oleh Matheus Cunha, namun ataupun Bruno Gumaraes tadi, namun mampu tadi dengan mudah tadi dihalau atau diblok tadi oleh Zion Suzuki, masih selamat gawang Jepang tadi, hampir saja sebuah peluang tadi sebenarnya yang cukup cantik, namun mampu tadi diblok saja. Kali ini Brazil kembali melakukan serangan dari sisi sebelah kanan, kirimkan umpan crossing, ada Vinicius Junior, berbahaya, dihalau saja, kembali jatuh di kaki para pemain Brazil. Gabriel ke sebelah kiri kepada Bruno Gumaraes, masih guru Bruno Gumaraes, menggiring bola ke tengah, pindahkan lagi kepada Vinicius Junior di sebelah kiri, kirimkan umpan crossing, terjadi kemelut, dibuang saja oleh Sogo Taniguchi tadi, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Brazil. Marquinhos ke depan kepada Casemiro tadi, pindahkan kepada Gabriel Magalhaes di tengah, melebar lagi ke sisi sebelah kiri Douglas, kirimkan umpan crossing, dihalau lagi oleh pemain dari Jepang. Kembali bola jatuh di kaki para pemain Brazil. Vinicius Junior ke tengah kepada Marquinhos, pindahkan bola lagi ke sebelah kanan, ada Ryan di sana, kirimkan umpan crossing, melambung bola, terjadi sundulan dan gol. Hampir saja terjadi kemelut, masih kita nantikan, hampir saja tadi sundulan, namun bola kali ini di serangan balik dilakukan oleh para pemain dari Jepang. Ada Ito tadi ke sebelah kiri kepada Ritsudoan. Oh, hampir saja masih belum membuahkan hasil tadi. Upaya sundulan tadi nampaknya dilakukan oleh Casemiro, namun masih membentur ketatnya barisan pertahanan dari Brazil tadi. Sundulan dari Casemiro tadi masih belum menemui sasaran. Bali, Brazil coba membangun serangan dari lini pertahanan mereka. Marquinhos pendek kepada Gabriel ke sebelah kiri kali ini, kepada Douglas, pindahkan lagi ke tengah kepada Gabriel, depan kepada Vinicius Junior, pindahkan ke tengah kepada Casemiro, lebar ke sisi sebelah kanan, di sana ada Ryan, pendek kepada Bruno Gumaraes, tendangan crossing tadi, namun bola jatuh di kaki Ritsudoan, tendang bola jauh meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam kali ini dari sisi sebelah kanan pertahanan dari Jepang langsung dilakukan oleh Douglas pada Gabriel Magalhaes. Kembalikan kepada Douglas, masih Douglas Santos. Kembalikan kepada Gabriel Magalhaes, masih Gabriel. Pindahkan lagi ke tengah kepada Marquinhos. Pindahkan ke sebelah kanan kali ini atau sebelah kiri barisan pertahanan dari Jepang. Kirimkan umpan crossing. Terjadi duel bola udara. Namun belum menemui sasaran. Bola kembali jatuh di kaki Vinicius Junior. Dari sisi sebelah kiri. Kirimkan umpan crossing. Sundulannya. Gol! Gol! Gol! Gol! Casemiro tadi. Casemiro. Mampu membuat gol melalui sundulan pada menit ke-56 setelah memanfaatkan umpan crossing tadi dari sisi sebelah kiri penyerangan dari Brazil. Mampu menyamakan kedudukan menjadi satu sama pada menit ke-56. Casemiro. Bung Tovan, Anda melihat seperti apa gol yang dibuat oleh Casemiro ini, Bung?
2: Ya, sebenarnya dari permainan yang ditunjukkan Brazil hanya tinggal menunggu waktu bagaimana gol bisa tercipta. Di sini terlihat tendangan lambung yang dikirimkan ke kotak penalti bisa langsung disambar oleh Casemiro. Sebenarnya dalam beberapa menit sebelumnya Casemiro juga sempat memiliki peluang emas yang masih bisa diselamatkan di garis gawang oleh Jepang, yang seharusnya menjadi alarm bagi timnas Jepang bagaimana Brazil sudah mulai melebur dalam permainan, yang akhirnya Casemiro seolah-olah menjawab. Di babak pertama dia mendapat begitu banyak sorotan tajam karena penampilannya yang tidak mampu efektif dalam membendung serangan Jepang. Kali ini dia membayar gol Jepang yang sebelumnya ada kesalahan dari dirinya. Sekarang dia menciptakan gol untuk menyamakan kedudukan. Play on, Brazil membuka peluangnya kembali dan tentu ini menjadi tekanan bagi Jepang.
1: Iya, semakin seru saudara pendengar setelah Brazil menyamakan kedudukan pada menit ke-56. Semakin seru saudara pendengar karena saat ini skor masih imbang ataupun imbang satu sama untuk kedua kesebelasan. Sudah memasuki menit ke-57 di babak kedua. Kali ini bola dikuasai oleh para pemain dari Jepang. Dari lingkaran tengah lapangan pertandingan, Sogo Taniguchi menguasai bola. Lebar, melebar ke sisi sebelah kanan ada Takehiro Tomiyasu. Kirim umpan ke depan maksudnya kepada Ueda. Namun patah serangan dari Jepang kali ini.

0: yang namun sayang masih membentur tiang gawang di sebelah kanan gawang dari Jepang. Dan bola tadi muntah, sempat disambar tadi oleh Bruno Gumarais, namun belum menemui sasaran dan masih belum membuahkan hasil usaha yang dilakukan oleh para pemain Brazil. Langsung tendangan gawang dilakukan oleh Brazil tadi, John Suzuki, namun masih membentur main Brazil. Tendangan dalam bagi ataupun lemparan ke dalam bagi Jepang saat ini, saudara pendengar.
1: Iya, memasuki menit ke-59, skor kali ini 1-1. Tempo pertandingan semakin meningkat kali ini. Jepang, Ueda ke sebelah kanan kali ini berbahaya, dihampiri tadi oleh Gabriel atau Marquinhos, tetapi masih Ueda arahkan ke sebelah kanan kepada Doan. Doan kali ini melewati satu pemain, bermain sebalik kotak penalti, berbahaya tadi. Satu pergerakan dari Ueda di dalam kotak penalti dari Brazil, hampir saja menyasar gawang dari Alisson Becker, tetapi Gabriel dan juga Marquinhos masih kokoh bisa menjaga agar memang gawang dari tim Brazil tidak kebobolan kembali setelah pergantian tadi Endrick. Menang tempo pertandingan semakin meningkat dan kita nantikan kali ini. Berbahaya tadi, bermain di kotak sendiri, Alisson Becker hampir dicocor tadi oleh para pemain dari Jepang, tetapi bola terlebih dahulu dibuang oleh Gabriel. Lemparan ke dalam kali ini untuk Brazil dari sebelah kiri. Penyerangan mereka lempar sudah, yang dituju adalah ke tengah kali ini. Para pemain dari Brazil sapu saja keluar, jatuh kali ini ke kepala pemain-pemain Casemiro dan juga Ueda tadi. Berduel bukan sebuah pelanggaran gak? Ya, pelanggaran. Wasit Maurizio Mariani menyatakan tadi Ueda terlebih dahulu handsball, sehingga pelanggaran kali ini untuk tim dari Jepang akan dilakukan kali ini oleh para pemain Brazil memasuki menit ke-60. Berbahaya kali ini para pemain dari Jepang yang juga tidak ingin kebobolan kembali dan mencoba lagi membobol ke gawang dari Brazil. Gabriel kali ini dari belakang, para pemain dari Brazil arahkan ke sebelah kiri, tetapi tidak jadi. Gabriel coba lagi kali kerjasama bersama Vini dari sektor sebelah kiri. Penyerangan dari Brazil, masih kali ini Vini ke tengah kali ini kepada Guaremas, masih kali ini Bruno Guaremas ke tengah lagi, maksudnya ke kiri tadi diambil, hampir saja tadi pergerakan dari pemain Real Madrid ini terlalu jauh dengan bola sehingga tidak menghasilkan ancaman tersendiri bagi Jepang. Skor sekali lagi 1-1, 1-1 bagi kedua kesebelasan. Berbahaya memang kalau kita melihat tadi bagaimana pergerakan yang dilakukan oleh para pemain Brazil yang terus bertubi-tubi membombardir gawang dari Suzuki. Kali ini dari belakang Jepang coba lagi arahkan kepada Tomiyasu, masih Tomiyasu tahan bola sebentar, kali ini geser lagi ke tengah kepada Taniguchi, masih dari belakang Jepang. Ito kali ini lagi-lagi bekerja sama Nakamura, kali ini coba alihkan ke tengah tadi kepada Kamada, umpan lagi ke sebelah kanan, back pass jauh kali ini kepada Suzuki dengan jersinya berwarna hijau yang tampil memang sangat impresif kali ini. Bola jauh kali ini dikuasai oleh pemain Jepang, lolos dari sebelah kanan, berbahaya masuk ke penalti, masih dekat pada Alisson Becker tadi. Serobotan yang dilakukan oleh Doan hasilkan lagi yang kali ini anak-anak dari Brazil, pasukan dari Carlo Ancelotti ini ke sebelah kiri kepada Gabriel. Bagaimana perubahan yang dilakukan oleh Brazil kali ini cukup dampaknya positif bagi para pemain dari Brazil ini. Dari belakang kali ini masih tahan bola, Alisson Becker meminta rekan-rekannya untuk merotasi formasi nampaknya karena ada kode dari sebelah kanannya. Oh, berbahaya tadi coba tendangan tetapi dihadang oleh pemain dari Jepang, tetapi kali ini masih dikuasai oleh para pemain Brazil dari sebelah kiri tadi. Santos coba bekerja sama bersama Vini, Vini ke tengah kali ini kepada pemain nomor 16 dari Brazil, coba lagi dorong kali ini. Para pemain Brazil dari tengah dihadang tadi oleh Doan ataupun pemain nomor 11 Maeda. Itulah kiri kali ini. Coba lagi didorong dari sebelah kanan Ryan. Ryan 1-2 bersama Casemiro. Kali ini menusuk. Berbahaya Ryan. Nah, tapi masih di otak-atik dia. Balikan ke belakang. Masih di dalam kotak penalti. Ke Ryan lagi. Ryan masih kanan ini. Coba lagi umpan ke dalam kotak penalti. Melengkung. Sayang sekali. Masih cekatan tadi dipetik di udara oleh Suzuki yang memang sekali lagi memang tampil luar biasa dengan beberapa kali penyelamatan yang dilakukan oleh kiper Parma ini. Dari sebelah kanan kali ini Doan coba arahkan ke tengah, kali ini masih Tomiyasu. dorong sedikit ke depan kepada Sano. Masih terus bermain dari tengah. Kali ini para pemain Jepang memasuki

0: si satu-satu Brazil dan Jepang. Arahkan lagi ke sebelah kanan Tomiyasu, didekati oleh Vini kali ini. Lebih memilih untuk menenangkan dulu lini pertahanannya Tomiyasu ke tengah kepada Taniguchi kali ini. Jepang arahkan lagi ke sebelah kiri kepada Ito. Ito dorong ke depan. Tadi maksudnya Maeda bermain tadi bersama satu pemain dari Brazil. Lolos kali satu pemain dari Jepang. Berbahaya kali ini Ueda. Ueda masuk dari sebelah kanan pertahanan dari Brazil. Tendangan kaki kanan lepas tadi dari Becker. Tapi bola masih bisa dikuasai meskipun terlepas. Tendangan dari Ueda menyusur tanah dalam kotak penalti, tetapi memang masih ada Becker yang bisa menahan terlebih dahulu sehingga selamat lagi gawang dari Brazil. Menit ke-64 kali ini geser lagi ke sebelah kiri Gabriel. Brazil mencoba lagi mencari gol keduanya kali ini dari sebelah kiri. Dorong kepada Casimiro kali ini dari tengah. Para pemain Brazil arahkan lagi kepada Santos. Bermain kali ini bersama Vinicius tadi. Maksudnya bola efek dilakukan oleh Vini. Sayang masih bisa dijegal tadi oleh para pemain dari Jepang. Lemparan ke dalam sudah dilakukan cepat kali ini. Masih alirkan ke sebelah kanan. Dorong kali ini kepada Danilo. Masih para pemain Brazil agak sedikit santai melihat pergerakan dari para pemain tim Jepang kali ini. Gabriel arahkan ke sebelah kiri kali ini masih Vini. Vini coba mengelabui tadi tapi bekerja sama-sama Gabriel ke tengah kembali kepada Casimiro sang pencetak gol dari Brazil. Umpan lagi ke tengah, masih terus mendorong bola para pemain dari Brazil ini ke sebelah kanan kepada Ryan kah di sana atau Henrik. Tapi kali ini masih para pemain dari Brazil dari sebelah kanan coba merangsek ke dalam kotak penalti mencari kawan tadi Casimiro sehingga ke tengah lagi kali ini kepada Gabriel. Umpan kaki kiri kali ini nusuk melalui Vinicius, bekerja sama kali ini dengan kaki kiri Jaguar Mas ataupun satu pemain tadi dari Brazil. Sayang masa diusir tadi hingga menit ke-65 ini skor masih 1-1 bagi kedua kesebelasan. Masih belum ada dan pergantian langsung dilakukan. Tadi Kunya diganti pemain nomor 22 akan menambah Juyudu daya gedor dari tim Brazil ini, Gabriel Martinelli. Kita nantikan. Dan Jepang juga menggantikan dua pemain di mana 10 tadi pemain dari Jepang Doan digantikan oleh Suzuki dan juga pemain nomor berapa tadi kita nantikan karena memang dua pemainnya Suzuki dan Sugawara masuk kali ini di babak kedua untuk bisa terus menggempur serangan dari Brazil kali ini. Dari tengah masih Brazil coba kali ini arahkan lagi ke sebelah kanan Marquinhos, umpan lagi kepada Ryan. Ryan dihadang satu pemain tadi dari sebelah kiri Ito, back pass lagi jauh terus memutar ke kanan ke kiri ke kiri ke kanan. Kali ini para pemain dari Brazil masih depan kali ini. Menit 66 masih Gabriel arahkan lagi ke sebelah kiri memutar kembali kali ini para pemain dari Brazil ke tengah tadi kepada Gabriel Martinelli. Masih kali ini Martinelli yang masuk di babak kedua ini, arahkan kali ini bermain-main kali ini Gabriel Martinelli kali ini mencoba menusuk ke dalam kotak penalti tetapi dioper saja ke sebelah kanan. Dorong lagi kali ini para pemain dari tim Brazil coba menusuk melalui Ryan. Kali ini Ryan umpan ke dalam kotak penalti, satu pemain Brazil tadi kosong tetapi diusir dengan baik oleh Ito sehingga bola kali ini bergulir ke pertahanan dari Brazil. Jauh kali tadi Alisson Becker mencoba untuk menggapai bola, arahkan sudah pendek kali ini ke sebelah kiri kepada Santos atau pemain ataupun satu pemain dari Brazil tadi ke tengah. Kali ini berbahaya Brazil. Brazil lagi alirkan ke sebelah kanan, masih para pemain Brazil. Kali ini Ryan, Ryan coba menusuk kali ini dengan tendangan atau umpan ke dalam kotak penalti dihadang dengan baik tadi oleh Ito. Menit 67 kali ini bola masih dikuasai oleh Brazil dari tengah. Kali ini Brazil dari Gabriel pemain Arsenal ini oper dengan kaki kirinya kepada Casimiro kah atau siapa gerangan. Umpan ke depan tadi maksudnya kepada Henrik. Tapi kali ini masih Brazil. Umpan ke dalam kotak penalti. Berbahaya menusuk kali ini. Berduel tadi bukan sebuah pelanggaran meskipun terjatuh. Disapu saja lagi oleh barisan pertahanan dari Jepang tadi oleh Taniguchi. Nomor 19 Henrik mampu tadi menggebrak tetapi lagi-lagi belum bisa merubah kedudukan bagi kedua kesebelasan. Dan bersama dengan itu hydration break dilakukan oleh wasit asal Italia Mario Gio Mariani dan Bung Taufani. Dengan beberapa pergantian ini semakin seru saja, tempo semakin meningkat juga Bung.
1: Ya, Jepang coba merespon apa yang telah dilakukan Brazil. Dua pergantian yang dilakukan adalah mengganti lini sayapnya, karena kita tahu Brazil sukses mengeksploitasi lubang yang ada di sayap Jepang. Saya menyoroti perubahan yang dilakukan Don Carlo di babak kedua, yang mana sejatinya Jepang bermain seperti babak pertama, menumpuk 9 pemain di barisan pertahanan. Namun yang menjadi pembeda di babak sejauh bergulirnya babak kedua ini adalah permainan dari timnas Brazil, karena yang terlihat adalah seluruh pemain seolah-olah melebur. Para pemain yang sejatinya tugas utamanya adalah bertahan seolah diberi kebebasan untuk turut bergabung dalam membangun serangan, karena bisa terlihat dari gol penyama yang diciptakan itu adalah pemberi asisnya adalah Gabriel yang merupakan bek tengah, dan pencetak golnya adalah Casemiro yang merupakan gelandang bertahan. Selain itu, dua sisi sayap tampil begitu baik. Satu hal yang memang belum terlihat di babak pertama, sepak bola ala Brazil, Jogo Bonito, akhirnya terlihat di babak kedua. Vinicius dan Ryan, saya melihat ada dua momen mereka berdua menunjukkan bahwa inilah putra Brazil, mempunyai kualitas yang sangat baik dalam mengolah si kulit bundar, menipu para pemain lawan yang mencoba menghadangnya, dan saya rasa itu yang menjadi beda sehingga Hajime Moriyasu akhirnya melakukan dua pergantian dengan inisiatifnya adalah memperkuat pertahanan di sisi sayap yang memang tadi dieksploitasi oleh Vinicius di sisi kiri dan Ryan di sisi kanan.
0: Kalau dengan situasi seperti ini, apakah Neymar juga akan dimasukkan? Karena kita tahu juga Brazil ingin mengincar juga kemenangan untuk lolos.
1: Ya, jika seiring berjalannya waktu Brazil tidak mampu membalikan keadaan, bukan tidak mungkin Neymar sang bintang masuk untuk kembali meningkatkan mentalitas pemain dan memperkaya permainan. Kita tahu juga Neymar merupakan salah satu pemain yang punya teknik individu sangat baik, berpotensi lebih mencairkan permainan dari tim Samba nantinya. Namun saya juga menyoroti dengan leburnya pemain, aktifnya para pemain bertahan dalam membantu serangan, sebenarnya ini menyisakan celah di barisan pertahanan yang sejatinya tadi terlihat 2-3 momen di mana timnas Jepang punya ruang saat serangan balik. Namun sayangnya para pemain depan tidak bisa tampil klinis memanfaatkan peluang yang ada, Bung Senpi.
0: Ya, kita nantikan dengan beberapa perubahan dilakukan oleh kedua pelatih di menit ke-71 ini, akankah memang menjadi ataupun ada penambah gol bagi kedua kesebelasan? Karena memang jika hasil ini imbang akan ada extra time, bahkan juga ke adu penalti. Kali ini Brazil dari belakang sebarkan lagi ke sebelah kiri, cobalah kali ini pemain dari Brazil Gabriel menipu tadi satu pemain dari Jepang. Ke sebelah kanan kali Marquinhos, masih Marquinhos. Danilo ke sebelah kanan, masih bermain 1-2, kembalikan lagi kepada Marquinhos. Gabriel lagi yang turun kali ini ataupun maju cukup jauh, alihkan lagi ke sebelah kiri, tadi masuknya ke Santos. Ini kali ini menguasai bola, terhadang satu pemain dari Jepang. Baik sekali memang, terjatuh, bukan sebuah pelanggaran juga terhadap Ito tadi. Bagaimana body charge yang dilakukan oleh Martinelli terhadap Ito membuat wasit asal Italia ini harus meniupkan peluit tanda pelanggaran. Kali ini untuk Jepang sudah dilakukan cepat ke sebelah kiri, kali ini masih Ito, coba lagi kali ini masih para pemain dari tim Jepang, kerjasama kali ini dari tengah, alirkan lagi ke belakang kepada Taniguchi, ke kanan kali ini kepada nomor 14 Ito, dorong lagi tapi masih ditahan bola kali ini, masih para pemain Jepang. Oh, tadi maksudnya terbosan tetapi dihadang oleh pemain dari Brazil, diamankan lagi bola kembali kali ini, arahkan ke sebelah kanan kali ini, Danilo mencoba menyerang kembali, ditahan bola, tengah lagi kepada Guimarães, kali ini Bruno Guimarães, umpan ke depan kepada Hendrik, masih Hendrik menguasai bola, dihadang tadi oleh 3 pemain bahkan dari Jepang, gak ada berbahaya. Kali ini dari sebelah kiri, Vinicius masuk kotak penalti, berbahaya, masih Vini ke tengah lagi, tidak ada kawan, hanya ada Ito tadi, back dari tim Jepang. Tidak berhenti di situ, kali ini serangan kembali dilakukan oleh Brazil dari sebelah kanan. Santos kali ini ke tengah kepada Martinelli, mencari kawan, ke tengah lagi, terus kali ini arahkan ke sebelah kanan Marquinhos, masih kali ini Ryan ke belakang kembali kepada Danilo. Masih para pemain dari Brazil dihadang tadi oleh dua pemain dari Jepang. Kali ini Ryan kuasai penuh kali ini para pemain dari Brazil. Masih Danilo ke tengah lagi kepada Gabriel dorong sedikit kali ini ke sebelah kiri kepada Vini, tahan dengan kiri kaki kirinya kali ini Vini, dia arah oleh dua pemain, tetapi umpan dalam kolam, berarti berbahaya, sundulan tadi dari Ryan, terkena satu pemain dari Jepang itu nampaknya, karena memang tadi hampir skema sama dengan gol dari pemain nomor 21 dari Jepang ataupun Casemiro tadi golnya masuk kami. Kali ini tendangan sudut dari sebelah kiri gawang Suzuki akan diambil lagi oleh pemain nomor 8 Guamares. Kali ini ancang-ancang menatap tajam kali ini ke dalam kotak penalti. Kita nantikan memberi kode kali ini, akankah mengarah ke dalam? Oh, kali ini tapi masih bisa dimentahkan tadi oleh Kamada. Hasilkan saja lemparan ke dalam kali ini dari sebelah kanan oleh para pemain dari Brazil. Hingga menit ke-74 ini skor masih 1-1 bagi kedua kesebelasan, dan pastinya memang semakin seru, semakin meninggi kali ini dari sebelah kiri ataupun Gabriel. Coba kali ini Gabriel mendorong kali ini dengan sepatu berwarna pinknya ke sebelah kanan kepada Marquinhos yang jauh kali ini membantu serang ke kanan kali kepada Ryan. Masih Danilo back pass lagi dihadang tadi oleh Maeda, pemain dari tim Jepang. Gabriel kali ini, masih Gabriel menusuk ke sebelah kiri bersama Vini, kali ini bekerja sama, alirkan lagi ke sebelah kanan kepada Gabriel. Masih terus Gabriel mencari kawan, tengah lagi seperti memang terkungkung tadi para pemain dari Jepang ini. Martinelli kali ini coba dari sebelah kiri, kali ini masih mendribbling bola, umpan ke kotak penalti, melengkung tadi dihadang oleh Maeda, tetapi jatuh lagi kali ini para pemain dari tim Brazil. Masih Martinelli kali ini, Martinelli agak sedikit pelan kali ini Martinelli, dia tadi dibayangi oleh satu pemain dari Jepang. Ke tengah lagi kali ini kepada Santos ataupun Gabriel yang jauh kali ini membantu serangan. Danilo kali ini dari sebelah kanan terus memindahkan bola ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, kali ini ke kanan kembali Danilo, tetapi tidak tembus lagi dan membuat kali ini agak frustasi juga para pemain Brazil, karena memang kokohnya lini pertahanan dari Jepang, hingga back pass jauh kali ini kepada Gabriel, dan skor masih 1-1 hingga menit ke-75 ini.
2: Ya baik, saudara pendengar, kali ini di lapangan tengah Gabriel ataupun Bruno Guimarães menguasai bola, tarik mundur ke belakang kepada Marquinhos, pindahkan ke tengah kepada Gabriel Magalhães, pindahkan ke sisi sebelah kiri ada Douglas tadi, pindahkan lagi bola kepada Vinicius Junior, umpan terobosan tadi kepada Hendrik, maksudnya tadi kembali memberikan umpan kepada Martinelli, namun bola lebih dekat kepada penjaga gawang dari Jepang, Zion Suzuki, masih mampu dipatahkan tadi serangan cepat yang dilakukan oleh Brazil. Kali ini Jepang kembali mencoba membangun serangan, ada Maeda, namun bola dicuri tadi oleh Casemiro, langsung mengirimkan umpan back pass ke belakang kepada Gabriel, balikan kepada Casemiro di tengah lapangan pertandingan, pindahkan lagi pendek kepada Marquinhos, pindahkan lagi ke sisi sebelah kanan, di sana ada Danilo, pindahkan lagi ke tengah kepada Gabriel, lari cepat dia cari rekannya, pindahkan ke sisi sebelah kiri ada Vinicius Junior, masih Vinicius Junior mencari rekannya, siapakah yang akan dituju? Pendek saja kepada Gabriel Martinelli, Martinelli ke depan kepada Douglas Santos, masih Douglas Santos, kirimkan umpan crossing, dihalau saja, bola jatuh di kaki Gabriel Martinelli, tendang langsung, oh, hampir saja Gabriel Martinelli, pemain Arsenal tadi yang dimasukkan menggantikan Matheus Cunha tadi, dengan kaki kanannya tadi masih belum menemui sasaran, masih melenceng jauh di sisi sebelah kiri gawang dari Jepang. Kembali saudara pendengar, Jepang melakukan sejumlah pergantian pemain untuk setidaknya bisa memaksimalkan ataupun bisa mengungguli Brazil pada pertandingan pagi hari ini masih sama kuat, skor 1-1 untuk kedua kesebelasan. Sudah memasuki menit 77, Pang kali ini dari belakang kiper Zion Suzuki nendang bola jauh ke depan, namun bola jatuh di kaki barisan pertahanan dari Brazil. Casemiro ke belakang kepada Marquinhos, tendangan ke kanan kepada Gabriel Magalhaes. Akhirnya tadi ataupun Danilo tadi, namun dibuang saja tadi. Patahkan upaya dari Danilo tadi, lemparan ke dalam dari lini ataupun dari barisan dari lini pertahanan Brazil di sisi sebelah kanan. Pendek saja tadi Danilo kepada Casemiro, tendang bola jauh ke depan. Jadi perebutan disamankan saja tadi, sundulan kepada kiper Alisson Becker tadi. Kali ini Casemiro kembali menguasai bola, kirimkan umpan crossing, di sana ada Ryan, terjatuh Ryan. Namun nampaknya bukan sebuah pelanggaran. Kembali Jepang dari sisi sebelah kiri bisa membangun serangan. Pemain dengan nomor punggung 7 tadi yang baru masuk, Ao Tanaka tadi, tarik mundur ke belakang kepada Zion Suzuki. Pendek saja kepada Sogo Taniguchi. Lebar ke sisi sebelah kiri ada Hiroki Ito, Maeda ataupun Dyson Maeda tadi maksudnya, namun kembali jatuh di kaki Casemiro. Tendangan ke kanan kepada Danilo, ke depan kepada Endrick, masih Endrick, dicuri saja tadi oleh Ao Tanaka, namun kembali mampu dicuri. Ada Ryan dari sisi sebelah kanan, penyerangan dari Brazil, dicuri lagi-lagi, mampu dipatahkan serangan dari Brazil. Dyson Maeda tadi, belakang tadi kepada Daisy Kamada, namun dibuang saja bola tadi oleh Danilo ataupun oleh Douglas Santos tadi, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Jepang. Kali ini Jepang dari lini pertahanan mereka coba memancing para pemain Brazil untuk maju ke depan. Kali ini usaha kembali membangun serangan, oh namun lagi-lagi patah serangan yang coba dibangun oleh Jepang. Kembali bola dikuasai sepenuhnya oleh para pemain Brazil. Marquinhos kali ini di lingkaran tengah lapangan pertandingan, pindahkan pendek saja kepada Bruno Guimarães tadi, pindahkan lagi ke kanan kepada Danilo, kembalikan kepada Bruno Guimarães, tarik mundur ke belakang kepada Marquinhos, pindahkan ke tengah kepada Gabriel Magalhaes. Lari cepat dia ke depan mencari rekannya, ke depan kepada Gabriel Martinelli, kembalikan kepada Gabriel. Sudah ke sisi sebelah kiri ada Vinicius Junior. Masih Vinicius Junior melakukan step over tadi, namun mampu dibaca tadi oleh barisan pertahanan dari Jepang. Dan bola jauh ke depan, namun kembali bola jatuh di kaki para pemain Brazil. Gabriel Magalhaes cari rekannya, pendek saja kepada Marquinhos. Kuasai bola sepenuhnya di lingkaran tengah lapangan pertandingan, balikan kepada Bruno ataupun Gabriel Magalhaes. Pindahkan ke sisi sebelah kiri ada Vinicius Junior. Masih Vini menguasai bola, Vinicius Junior. Ada pemain dari Jepang yang berusaha menghalau serangan, namun kembali jatuh di kaki Douglas, kirimkan umpan crossing, dihalau lagi-lagi serangan dari Brazil, kembali patah. Dan namun lagi-lagi Brazil menguasai bola dari tengah lapangan pertandingan. Ada Gabriel, kirimkan umpan crossing, dihalau lagi-lagi oleh sundulan dari pemain Jepang. Kembali bola dikuasai ataupun jatuh di kaki para pemain Brazil. Dari tengah ada Gabriel Martinelli, masih Martinelli mencari rekannya. Sisi sebelah kiri ada Douglas Santos, pendek saja kepada Vinicius Junior, kirimkan umpan crossing atau pindahkan bola ke sisi sebelah kanan. Ada Danilo tadi, tarik mundur ke belakang kepada Marquinhos, kembalikan kepada Danilo, masih mencari rekannya kepada Bruno Guimarães. Pendek saja ke belakang kepada Marquinhos, pindahkan lagi ke tengah kepada Gabriel, pindahkan ke sisi sebelah kiri ada Douglas Santos, tengah kepada Gabriel Martinelli, kirimkan umpan crossing, tinggi datangnya bola dan cukup deras sehingga hanya meninggalkan lapangan pertandingan. Tidak ada yang menyambut tadi nampaknya umpan crossing tadi yang dilakukan oleh Gabriel Martinelli. Sudah mendengar, saat ini sudah memasuki menit 82 di babak yang kedua ini. Sementara skor masih imbang satu sama untuk kedua kesebelasan. Kali ini bola masih dikuasai oleh para pemain Brazil. Dari lini belakang, Casemiro coba membangun serangan pada Danilo. Marquinhos kali ini pendek kepada Gabriel Magalhaes. Lewati garis tengah lapangan pertandingan, Gabriel Magalhaes tengah kepada Marquinhos. Pindahkan ke sisi sebelah kanan, ada nampaknya Danilo tadi, masih Danilo. Terjatuh Danilo. Langsung mendapatkan kartu kuning Junosuke Suzuki tadi. Main yang masuk menggantikan Keito Nakamura tadi langsung mendapatkan kartu kuning setelah langgar keras tadi. Upaya dari Danilo untuk menusuk jantung pertahanan dari Jepang dan menjadikan lemparan ke dalam ataupun tendangan bebas, maksud kami, dari luar kotak penalti atau tepatnya dari sisi sebelah kiri gawang dari Jepang. Kita nantikan siapakah yang akan lakukan tendangan. Hanya berjarak sekitar setengah meter di luar kotak penalti dari Jepang. Ada Bruno dan juga Ryan yang bersiap-siap melakukan tendangan bebas. Sementara ada 6 pemain dari Brazil yang sudah berada di dalam kotak penalti dari Jepang. Siapakah yang akan melakukan nampaknya? Ryan nampaknya tendangan langsung. Ryan tadi namun masih membentur kepala salah seorang pemain dari Jepang, hanya menjadikan tendangan sudut dari sisi sebelah kiri gawang dari Jepang. Dan sudut masih kita nantikan nampaknya Ryan yang akan melakukan tendangan sudut. Ada 6 pemain hingga 7 pemain Brazil yang berada dalam kotak penalti Jepang. Siap-siap Ryan dengan kaki kirinya memberikan isyarat dengan tangan kanan. Ryan pendek saja, ada Casemiro, terjadi duel bola udara. Bola jatuh di kaki Bruno Guimarães, pindahkan kepada Vinicius Junior. Masih Vinicius Junior, masuk kotak penalti dari Jepang. Pindahkan ke tengah kepada Bruno Guimarães. Tadi maksudnya mengirimkan umpan crossing tadi, namun bola masih tinggi sehingga tidak mampu disambut tadi oleh para pemain Brazil yang sudah menumpuk di dalam kotak penalti dari Jepang tadi. Hanya menjadikan tendangan gawang bagi Jepang di menit-menit akhir waktu normal di babak yang kedua ini.
0: Ya, kita nantikan di menit-menit akhir ini apakah kedua kesebelasan bisa menambah keunggulan, karena dengan skor 1-1 ini di menit ke-85 maka akan kalau berakhir hingga babak kedua berakhir ini akan memasuki tambahan waktu. Kita nantikan di sisa 5 menit ini kedua kesebelasan bahkan sudah memainkan pemain-pemain andalannya. Kita nantikan tendangan gawang saja kali ini bagi tim Jepang akan dilakukan dari belakang. Taniguchi kali ini ke tengah lagi kepada Suzuki. Masih Suzuki ke depan lagi, yang dimaksud adalah para pemain dari Jepang tadi dihadang tadi oleh para pemain dari Jepang. Ke sebelah kanan kali ini pemain nomor 2 kali ini Yuki Naga Sugawara, bahaya kali ini Don kali ini ataupun satu pemain lainnya tadi. Coba lagi ke belakang pemain nomor 6 tadi, arahkan lagi Suto Makino. Coba lagi ke sebelah kanan lagi kali ini Machino, umpan ke dalam kotak penalti, dihadang lagi oleh para pemain dari tim Brazil tadi. Kuasai kali ini oleh Brazil. Coba lagi serangan balik kali ini, bahaya pemain Brazil. Hendrik ke depan, masuk ada Martinelli, keluar sarangnya tadi Suzuki dan mengamankan serangan yang dilakukan cepat tadi oleh Brazil. Back pass kali ini, lemparan ke dalam kepada Danilo kali ini. Coba lagi ke tengah, masih kali ini Marquinhos, umpan lagi ke tengah kepada Casemiro. Pelan-pelan saja mendribbling bola, coba mencari posisi dari Santos dari kiri kali. Balikan lagi kali ini kepada Casemiro, umpan kali ini kepada Marquinhos. Ke sebelah kanan, sebarkan kali ini kepada Ryan. Masih Ryan, coba bermain 1-2 tadi, tetapi Danilo memilih lebih aman terlebih dahulu, sehingga ke sebelah kiri kali ini. Bahaya kali ini pemain nomor 3 dari tim Brazil, Gabriel. ke sebelah kiri kepada Vini. Vini tahan bola sejenak. Nah, alihkan ke sebelah kanan kali ini. Terus kali ini mengalir baik ke kanan, ke kiri kali ini para pemain dari Brazil. Kali ini Danilo dorong lagi kepada Ryan. Ryan kali ini coba dihadang satu pemain dari Jepang tadi. Sayang sekali memang pelanggaran justru dilakukan tadi oleh salah satu pemain dari Jepang, dari sektor sebelah kiri pertahanan dari Jepang. Ancaman kali ini di menit 87 kali ini coba tadi Junke Suzuki yang menghadang pergerakan. Siapa gerangan yang akan mengambil? Kita nantikan Ryan kah ataupun Guaremas kali ini menekel kotak penalti. Tiba berbahaya kali ini, bola terus kembali kali ini Guaremas arahkan ke sebelah kanan. Masih Pini, Pini coba kali ini dari luar kotak penalti, tendangan di kaki kanan. Nah, sayang sekali tadi tembok kokoh langsung tadi dihadang dua pemain dari Jepang membuat tembakan pemain asal Real Madrid ini harus terpental sehingga tendangan sudut dari sebelah kiri kali ini akan diambil oleh pemain dari Brazil. Siapakah gerangan pendek saja kali ini kepada Ryan. Ryan dengan kaki kirinya melakukan offside penalti, masih di 0, tetapi kali ini masih Martinelli ke belakang kembali, masih para pemain dari Brazil, coba diambil tadi oleh pemain Jepang tetapi arahkan ke sebelah kiri. Kali ini Vini, Vini masuk ke kotak penalti, melewati satu pemain dari Jepang, kali ini dihadang lagi dua pemain dari Jepang. Vini terus melihat-lihat dia, sayang sekali masih bisa tadi dinetralisir oleh para pemain dari Jepang, diambil lagi kali ini oleh Hendrik dan pelanggaran justru dilakukan pemain nomor 7 Ao Tanaka tadi menjegal pergerakan dari Santos. Pendek sudah dilakukan, cepatkan Vini, lapan tak penalti melengkung. Masih sigap tadi Suzuki kali ini lempar justru ke sebelah kiri, arahkan lagi para pemain Jepang, coba dihadang tadi oleh Hendrik tetapi kali ini lolos ke sebelah kanan, lolos kali ini para pemain Jepang, satu pemain dari Brazil coba menghadang dari sebelah kanan kali ini nomor 2 Yukinari Sugawara melewati pemain dari Brazil, umpan ke kotak penalti, disapu lagi oleh para pemain dari Brazil. Lagi-lagi pemain nomor 7 yang baru masuk di babak kedua Ano Tanaka mampu mengontrol lagi dari tengah kali ini ke sebelah kiri, berbahaya kali ini para pemain Jepang, masuk ke kotak penalti dari sebelah kiri, cocor kali ini lagi-lagi ada Marquinhos setelah tadi terobosan yang dilakukan tidak menemui kawan, hanya lawan saja tadi dari pemain nomor 25 dari tim Jepang. Dan kita nantikan karena satu pemain yang dikasih Miro harus tergeletak apakah akan diganti atau tidak, dan tambahan waktu 6 menit semakin tinggi saja temponya Bung Tavani, dan ini Casemiro nampaknya harus diganti karena umur juga.
1: Ya, terlihat ada otot yang tertarik di kakinya Casemiro sehingga harus terduduk di lapangan menunggu pergantian pemain, yang memang Brazil sejauh ini baru menggantikan dua pemain. Terlihat Fabinho yang sama-sama merupakan gelandang bertahan sudah siap menggantikan Casemiro. Tentu ini sangat penting karena di fase-fase terakhir waktu normal sudah melewati 90 menit, fokus dari para pemain sangat diuji, terutama para pemain senior yang tentu sudah sangat melelahkan. Bagaimana kita tahu pertandingan berjalan begitu cair, sangat aktif, permainan tentu sangat melelahkan, terutama bagi barisan pertahanan Brazil yang diisi oleh pemain-pemain yang tidak muda lagi untuk menghadapi serangan cepat yang digalang oleh Jepang.
0: Ya, kita nantikan di tambahan waktu 6 menit ini memang Casemiro yang tercatat sekali lagi sebagai pemain MU terakhir tercatat harus diganti kali ini oleh Fabinho, pemain nomor 17, memiliki tinggi badan yang cukup jangkung dengan kepala pelontosnya. Casemiro tampil cukup baik, bahkan mencetak gol penyama kedudukan dari Jepang. Agak sedikit kesakitan Casemiro ini. Kita nantikan di sisa waktu 2 menit ini apakah memang akan ada gol, ataupun 3 menit ini akankah ada gol tercipta, karena memang ini adalah detik-detik ataupun menit-menit setan yang kita tahu bahwa konsentrasi, fisik, semua sudah terkuras untuk bisa memenangkan pertandingan ini. Sudah masuk Fabinho. Tendangan gawang ataupun lemparan ke dalam saja akan dilakukan oleh Jepang. Dari sebelah kiri pertahanan Jepang kali ini pendek ke belakang. Maksud tadi adalah pemain belakangnya Toniguchi. umpan lagi kepada pemain nomor 24 Sano. Masih kali ini pemain nomor 22 Tomiyasu ke depan, kali ini kepada satu pemain tadi hampir lolos Jepang, tetapi diusir kembali oleh para pemain dari Brazil di belakang, terutama Marquinhos. Arahkan ke kanan, Ryan, kali ini kepada Henrik, berbahaya, masuk kotak penalti, melewati satu pemain, masih melihat dia, tahan bola, masih dalam kotak penalti, Henrik, terlalu lama. Henrik tadi menggoreng bola kanan kiri, tetapi sekali lagi kesigapan lini belakang Jepang mengamankan lagi ancaman yang dilakukan oleh para pemain dari Brazil. Nah, di sebelah kiri kali ini, tendangan sudut di menit tambahan waktu 3 menit ini. Kita nantikan ancang-ancang siapa yang akan melakukan dari sebelah kiri. Kita nantikan memberikan kode sementara. 6 pemain Brazil berada dalam kotak penalti, mundur beberapa langkah, kali ini sudah melengkung ke dalam kotak penalti, melambung, jatuh kepada kepala dari Fabinho tadi. Sayang sekali memang pemain yang baru masuk di babak kedua ini, di akhir-akhir babak kedua ini, tidak bisa mengarahkan bola ke gawang dari Suzuki. Hingga menit ke 30, masih kami menit ke 3 tambahan waktu ini, skor masih 1-1. Kita nantikan, coba lagi Suzuki, kali ini tendangan gawang melewati garis tengah, berbahaya kali ini Jepang, coba merangsek ke depan, dihalau tadi oleh para pemain belakang dari Brazil. Arahkan lagi kali ini kepada pemain nomor 6 dari Jepang, Machino, coba lagi geser ke sebelah kiri, kali ini kepada Santos, back pass lagi jauh kepada Gabriel. 1 menit terakhir, detik-detik terakhir, kita nantikan apakah ada kejutan atau tidak. Marquinhos kali ini dari belakang kepada Fabinho, Fabinho giring sebentar, umpan ke sebelah kiri kepada Santos, arahkan lagi ke belakang kali ini Santos kepada Gabriel, masih para pemain Brazil dari tengah. Marquinhos kali ini ke sebelah kanan kepada Ryan, Ryan kali ini ke belakang lagi, bermain terus, belum mau terburu-buru para pemain dari Brazil. Ke sebelah kiri kali ini, masih kali ini Gabriel, Gabriel mencari kawan, giring lagi kepada Santos kali ini, back pass lagi jauh kepada Gabriel, masih Gabriel menahan bola terlebih dahulu pada Santos, lagi-lagi terus bermain-main dua pemain ini hingga detik-detik terakhir memasuki 4 menit 45 detik. Kali ini bermain-main, kali ini berbahaya, kali ini Brazil masuk dalam kotak kecil, lolos kali ini Henrik, masih kali ini Henrik, ah sayang memang. Duh, justru kali ini Ryan ke sebelah kiri lagi, berbahaya kali ini pemain Brazil, tendang ke kiri, Martinelli, gol! Gol di ujung pertandingan membuat sorak-sorai pendukung Brazil. Gurih tadi yang menyebabkan memang Brazil harus ataupun unggul 2-1 setelah tadi gol dilakukan oleh Gabriel Martinelli. Bung Tovani mengejutkan sekali.
1: Ya, seperti yang sudah disinggung, konsentrasi menjadi faktor utama. Kita lihat barisan kiri pertahanan Jepang yang sejatinya setelah pergantian pemain bisa cukup solid membendung pergerakan Ryan. Kali ini terjadi beberapa kesalahan yang bisa dieksploitasi oleh Brazil. Sempat terjadi kemelut di dalam kotak penalti. Kita lihat dan Martinelli memanfaatkan celah di antara beberapa pemain, padahal dia berada dalam tekanan juga, memaksimalkan bola umpan dari Bruno Guimaraes menjadi gol ke sisi kiri yang dikawal oleh Suzuki. Sejatinya Suzuki sudah bermain bagus, namun di akhir-akhir pertandingan harus kecolongan, tidak, tangannya tidak mampu meraih bola yang ditaruh di sisi ujung oleh Martinelli, pemain yang sudah berpengalaman bersama Arsenal, menunjukkan kelasnya menjadi pahlawan Brazil di pertandingan kali ini.
0: Tidak keras, tapi ke pojok, itu yang memang tidak bisa tadi digapai oleh Suzuki. Tapi pergerakan dari Gabriel mendapat juga nilai positif ya, karena tadi memang berada di hadangan dua pemain dari Jepang ya, Bung.
1: Ya, kita lihat memanfaatkan kelengahan yang terjadi di Jepang di awal dari kanan serangan, lalu ke depan kotak penalti. Para pemain Jepang yang setidaknya ada 5 pemain dalam kotak penalti seolah-olah terkejut, kebingungan kemana bola akan dikirimkan oleh para pemain Brazil.
0: Iya, langsung pergantian dilakukan oleh kedua kesebelasan, menjawab tadi memang gol yang dilakukan oleh Martinelli. Danilo masuk, akan menggantikan tadi pemain tengah yang Bruno Guimaraes. Sedangkan dua pemain Jepang juga tadi masuk untuk langsung nampaknya menggeper pertandingan ataupun langsung tancap gas menyerang pertahanan dari Brazil. Kita nantikan tambahan waktu yang hanya 6 menit, sudah memasuki menit ke 7 lebih 29 detik. Kita nantikan kick off babak pertama ataupun babak kedua sudah dilakukan kali ini kepada Suzuki jauh. Coba kali ini Suzuki seberangkan lagi jauh kali ini, arahkan lagi ke tengah, berbahaya kali ini para pemain dari Jepang, diusir lagi kali ini oleh para pemain dari Brazil. Coba lagi dari sebelah kanan tadi, pemain nomor 7 kali ini Jepang, dari sebelah kiri berbahaya kali ini, coba bermain 1-2 bersama pemain nomor 25 Suzuki, bukan sebuah ancaman dan hanya menghasilkan tendangan gawang saja, karena memang tadi di call ataupun lemparan ke dalam, ya lemparan ke dalam bagi tim Brazil berada di sebelah kanan. Dramatis, dramatis memang dengan gol dari Brazil ini, remontada yang dilakukan tadi oleh pemain dari Brazil, sebuah pelanggaran tadi kepada Hendrik, hampir saja melakukan serangan balik, sudah memasuki menit ke-8 lebih 23 menit tadi, tambahan waktu yang hanya 6 menit ini. Kita nantikan apakah Brazil sukses kali ini untuk lolos, tapi Jepang memang bermain tidak jelek. Bagaimana Suzuki juga mampu mentahkan tendangan-tendangan dilakukan oleh para pemain Brazil. Kali ini Brazil coba lagi menambah angka kali ini dari tengah, pemain nomor 7 tadi Ao Tanaka ke depan kali ini, diusir oleh Danilo kali ini, jatuh kepada kepala dari Hendrik dan Taniguchi, umpan lagi kali ini, masih bola berada di udara, berduel para pemain Jepang dan juga Brazil, disebar kali ini ke depan, berbahaya kali ini diikuti oleh para pemain dari tim Jepang, terjatuh tadi satu pemain dari Brazil, tidak menerima tadi pemain nomor 6 Sutomacino, karena memang satu pemain Brazil tadi sudah terjatuh, pelanggaran bagi tim Brazil. Kita nantikan detik-detik terakhir, berbahaya kali ini agak sedikit sedikit melihat bagaimana para pemain ataupun Jepang tadi agak sedikit tidak percaya bagaimana duel yang terjadi. Akan tendangan bebas kali ini dilakukan oleh Alisson Becker dari belakang. Coba kali ini Alisson Becker arahkan ke depan jauh, nampaknya pemain asal Liverpool ini sudah dilakukan melewati garis tengah ke sebelah kanan kepada Hendrik, berduel tadi. Kali ini jauh lebih dekat kepada Suzuki, dikuasai oleh Suzuki, hampir memasuki menit ke 10 tambahan waktu. Kali ini Suzuki dari belakang, umpan lagi ke depan, berbahaya kali ini Jepang coba membangun serangan, tapi disundul lagi oleh para pemain dari Brazil tadi, Hendrik ataupun Gabriel. Kali ini jatuh kepada Danilo dari sebelah kiri, pemain dari Brazil ini usir lagi, jatuh kepada kaki dari Vini tadi, tetapi dengan cekatan tadi para pemain Brazil menendang bola dengan jauh, hasilkan lemparan ke dalam saja kali ini. Sudah lebih dari 10 menit tambahan waktu, kita nantikan, masih belum ada tanda-tanda pertandingan berakhir. Wasit asal Italia ini Maurizio Mariani hasilkan lemparan ke dalam kali ini oleh nomor 6 Macino, long throw kali ini, nyasar kali ini ke depan, tetapi jatuh, dan kita nantikan ya dengan kejadian tadi, wasit asal Italia ini meniup peluit panjang tanda pertandingan berakhir, dan skor menjadi 2-1 untuk keunggulan dari Brazil di detik-detik akhir pertandingan. Luar biasa, dramatis, dramatis. Saya Sam Yamsa bersama Bung Erik undur diri untuk membahas jalannya babak kedua. Kita akan bersama rekan Sabil dan juga Bung Taufani.
3: Ya, terima kasih Bung Sempi dan juga Bung Erik ya atas laporan penangan matanya. Bung Taufani, ini luar biasa hasil akhir yang mengagumkan bagi Brazil. Comeback atau remontada tadi istilah viralnya sekarang ini, remontada berhasil lakukan Brazil dengan membalikkan keadaan menjadi 2-1. Gol tadi dicetak oleh Casemiro pada menit ke-56 dan juga Gabriel Martinelli pada menit ke-90 plus 6. Bung Taufani, apa yang membuat Brazil ini menjadi permainannya semakin berkembang di babak kedua, semakin agresif, semakin efektif, dan akhirnya mampu comeback? Apa resep luar biasa yang dilakukan oleh perubahan Ancelotti di babak kedua ini?
1: Ya, Don Carlo membuktikan walaupun berstatus pelatih asing pertama yang menangani Brazil di Piala Dunia, dia membuktikan walaupun berasal dari Italia tetap membawa Brazil untuk berjaya, setidaknya lolos ke babak 16 besar. Sejatinya perjudian dalam tanda kutip dilakukan dengan bermain all of attack di sejak babak kedua dimulai. Semua pemain seolah-olah diinstruksikan untuk membantu penyerangan. Barisan pertahanan ikut menyerang yang langsung berbuah gol penyama kedudukan. Setelahnya sejatinya Jepang, Hajime Moriyasu juga menunjukkan kualitas dia dalam meramu strategi. Kedua pemain dimasukkan yang cukup efektif dalam membendung gempuran yang terjadi di lini sayap yang dimotori oleh Vinicius dan Raya, namun fokusnya mungkin terpecah di jelang-jelang berakhirnya waktu normal, seolah-olah pertandingan tadi akan dilanjutkan ke babak tambahan. Namun kelengahan bisa dimaksimalkan oleh Martinelli. Ya, kita tahu Brazil adalah Brazil, tim dengan mentalitas juara, pemegang 5 trofi Piala Dunia sekaligus terbanyak, menunjukkan kalau walaupun dalam kondisi tertinggal di babak pertama, dia memiliki mental untuk bangkit hingga akhirnya membalikkan kedudukan dan memastikan satu tempat di babak 16 besar.
4: Iya. Saya lihat mungkin ini adalah permainan terbaik Brazil selama gelaran Piala Dunia ini. Kalau di babak penyisihan grup kita lihat, nah, ini seperti mengejutkan ya. Ini seperti Brazil yang sesungguhnya, yang sesuai dengan ekspektasi banyak orang. Dan tadi pergantian cepat Endrick pada awal babak pertama, dan kemudian Casemiro yang lebih agresif maju ke depan sebagai pemantul dan akhirnya mencetak gol setelah sebelumnya juga banyak peluang emas yang diciptakan. Anda melihat sejauh apa peran pemain pengganti yang dilakukan oleh Ancelotti ini, di mana memainkan Endrick dan juga ada Fabinho Danilo dan tentunya Gabriel Martinelli yang kemudian mencetak gol di penghujung babak kedua tadi.
1: Ya, sejatinya pergantian cepat yang dilakukan di awal babak kedua itu inisiatifnya adalah mengganti Lucas Paqueta yang memang dalam kondisi cedera yang didapatkannya di akhir babak pertama. Namun masuknya Endrick yang sebenarnya seorang striker menggantikan gelandang serang, saya sangat cerdas karena permainan begitu cepat mengalir, sisi sayap menjadi terlihat lebih menonjol, ditambah lagi ada Martinelli yang akhirnya menjadi pahlawan kemenangan, lalu Fabinho yang menggantikan Casemiro seolah memberi napas segar dalam membendung upaya Jepang yang di akhir-akhir pertandingan berupaya untuk mengejar. Fabinho tampil baik. Saya rasa apa yang dilakukan Don Carlo sesuai dengan nama besar yang dimiliki oleh Carlo Ancelotti sebagai pelatih yang kaya pengalaman.
4: Iya. Selain dari golnya, asisnya juga cantik ini Bung Tovani ya. Pertama dari Gabriel Magalhaes dan kemudian dari Guimaraes yang bisa nemu posisi Martinelli gitu ya. Meskipun diapit dua pemain dan posisi Guimaraes juga tadinya sedang dipressing, namun seperti momen shooting tapi ternyata memberikan umpan lagi ke depan. Luar biasa kecerdasan dari Guimaraes dan juga Gabriel Martinelli. Seperti apa performa mereka secara keseluruhan, Bung?
1: Ya, bahkan saya menilai jika boleh memilih yang terbaik, ya memang dua pemain itu, Gabriel Magalhaes, ya dia selain memberikan assist untuk Casemiro, piawai melihat tusukan yang dilakukan Casemiro, dia juga kuat dalam bertahan. Selain itu Guimaraes juga begitu stabil hampir sepanjang jalannya pertandingan 90 menit. Di babak pertama dia beberapa kali membackup Casemiro yang lost position. Di babak kedua dia tampil begitu agresif, begitu buas di depan. Dia memang, kita tahu, sudah meruput di liga yang persaingan ketat di Liga Inggris bersama Newcastle.
4: Iya. Untuk mana kita undang pendengar juga ya, untuk bagaimana merespon hasil dari pertandingan ini, kemenangan untuk Brazil 2-1. Silakan pendengar di line telepon kami dan juga chat WhatsApp, dan sepertinya sudah ada yang masuk. Ada Mbak Ayu di Maluku Tengah. Kita sapa dulu, selamat pagi Mbak Ayu, salam olahraga.
5: Selamat pagi
4: Mbak Ayu, bagaimana nih melihat hasilnya? Dukung Jepang atau Brazil tadi nih?
5: Saya sebenarnya tidak mendukung, cuma saya mensupport suami saya karena dia fans fanatik Brazil.
4: Oh gitu, senang dong.
5: Senang dong, tapi memang untuk pertandingan kali ini sangat menegangkan sekali, apalagi di babak pertama tadi kan Jepang yang apa masukkan gol lebih dulu ya, dan menemukan Brazil. Di babak kedua menyamakan kesamaan angka 1-1, tapi setelah menit terakhir ini yang sudah mau selesai ini yang bikin kita deg-degan itu.
4: Iya,
5: kalau misalnya sampai sudah ini ya, tapi alhamdulillah masih bisa 2-1, masih aman ya, dan alhamdulillah Brazil bisa masuk di 16 besar ya. Karena untuk tim fans Brazil selamat gitu ya, dan untuk yang subuh hari ini akan pawai di Maluku ya, akan untuk pawai menikmati kemenangan Brazil.
4: Baik, Bayu.
5: Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi. Senang Bayu nih, Brazil menang, favorit suaminya. Kita ke Rembang, ada Pak Solihin. Selamat pagi, Pak Solihin.
6: Selamat pagi, salam olahraga.
4: Jaya, Pak Solihin. Gimana rasanya, senang atau justru sedih nih dengan hasilnya 2-1 Brazil?
6: Alhamdulillah, sesuai dengan prediksi saya nih, Jepang cuma nyampe 32 besar ya. Jadi ya, kalau berhasil itu istilah Jawanya ya, dia tetap berhasil gitulah.
4: Iya, iya. Formanya kembali ke yang terbaiknya nih.
6: Pokoknya sukses sih, ingat zaman dulu saya kira masa berhasil, masa kejayaannya dulu ini.
4: Iya, Pak Solihin. Baik, terima kasih Pak Solihin atas komentarnya.
6: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.
4: Waalaikumsalam. Jaya Pak Solihin. Kita ke Surabaya dan Pak Sarwi. Selamat pagi Pak Sarwi.
7: Selamat pagi, salam olahraga Bung Sabil.
4: Jaya Pak Sarwi. Gimana nih Jepangnya harus tumbang lagi wakil Asia nih satu nih.
7: Iya. Tadi saya memang kan pertama saya masuk tadi sudah sebenarnya saya berharap cemas ya sebenarnya.
4: Iya.
7: Karena lawannya memang sudah tidak bisa dilakukan lagi. Tapi kita harus berbangga ya, karena dia berhasil mewakili Asia, sudah bisa masuk ke 32 besar. Itulah. Jadi ya memang sudah sepantasnya kalau memang berhasil yang unggul itu sudah pantas. Karena dari penyerangan pun itu sudah lain penyerangan dari pertama sampai akhir, itu sudah memang unggul penyerangan seperti itu.
4: Iya, tetap apresiasi Jepang ya sebagai wakil Asia sudah berjuang hingga tahap ini ya.
7: Kalahnya itu kalah wajar lah, bukan apa ya, dia juga sudah berhasil begitu.
4: Iya, baik Pak Sarwi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jaya Pak Sarwi. Kita ke Bone, ada Pak Ismail. Selamat pagi Pak Ismail.
8: Selamat pagi, akhirnya dukungan saya menang juga, walaupun skor 2-1, skor tipis ya. Nah, kemudahan Brazil bisa mempertahankan, skuadnya, supaya dia bisa untuk, kalau penampilan selanjutnya, performa selanjutnya, bisa juga memetik kemenangan di babak 16 besar. Ini kalau menurut kalian sendiri ini, apakah dengan kemenangan tipis 2-1 ini, apakah Brazil dipastikan lolos di 16 besar?
4: Oh iya, sudah dipastikan.
8: Kemudian kalau terakhir pertanyaan, kalau untuk lawannya Jepang itu bagaimana? Runner up atau bagaimana?
4: Ini sudah lewat masa grup, Pak. Ini sudah babak knockout, jadi Jepang pulang nih.
8: Oh, Jepang pulang.
4: Iya.
8: Jadi kalau misalnya pertandingan selanjutnya nih, apalagi yang akan melawan apa?
4: Pertandingan selanjutnya, maksudnya pertandingannya Brazil.
8: Setelah
4: ini nanti kita siarkan langsung juga Jerman lawan Paraguay, Pak.
8: Pukul
4: 3:30 waktu Indonesia Barat.
8: Pukul 3:30. Baik, terima kasih Bung Sabil dan Bung Tovani. Selamat pagi, salam olahraga.
4: Salam olahraga, Pak Ismail. Dan Bung Tovani, kalau melihat Jepang ini, kenapa terlihat terlalu defensif, terlalu turun ya garis pertahanannya? Anda melihat Jepang ini seperti ingin mempertahankan keunggulan, namun ketika imbang pun masih tetap seperti itu. Kenapa Bung Taufan ya?
1: Ya, sebenarnya Jepang ini dalam kondisi dilematis di babak karena kita tahu sejak awal dimulainya babak kedua, Brazil langsung mengambil inisiatif serangan, tampil begitu agresif. Jadi dalam tanda kutip, Jepang mau tidak mau bertahan, dia dipaksa hanya fokus pada pertahanannya. Sejatinya setelah Brazil menciptakan gol penyama kedudukan melalui Casemiro, sempat ada celah yang ditujukan di barisan belakang, dan Jepang memiliki dua peluang setidaknya, saya mencatat untuk bisa segera membalikan keunggulan, namun tidak bisa dimaksimalkan dan akhirnya Brazil pun bisa regroup kembali, membuat posisi Jepang semakin sulit karena Brazil bisa terus mendominasi penguasaan bola, memaksa, ya seperti tadi saya bilang, Jepang bertahan karena memang dipaksa oleh Brazil, dalam tanda kutip bertahan.
4: Karena memang melihat kualitas pastinya Moriyasu tidak ingin beresiko juga ya, kalau meladeni bermain normal gitu ya, pertahanannya naik dikit, wah justru bisa kebobolan lebih banyak. Dan tadi Anda bilang sebenarnya Jepang juga punya beberapa peluang memanfaatkan serangan balik, namun apa yang membuat pemain Jepang ini seperti apa, transisi dari bertahan ke menyerangnya kurang cepat nih, Bung Taufani? Ada apa dengan ini belakang mereka malam ini?
1: Ya, sebenarnya ini berpengaruh juga pada dua pergantian awal yang dilakukan oleh Hajime Moriyasu, di mana dua pemain awal itu adalah Doan dan Kamura, itu memang winger yang lebih aktif dalam menyerang, sementara dengan niat untuk memperkuat pertahanan di sisi sayap, akhirnya Jepang secara tidak langsung harus mengorbankan agresivitas dia di sisi sayap. Dan saya melihat faktor itu yang kurang, sehingga Jepang sulit untuk memaksimalkan sedikit peluang yang dia miliki di babak kedua tadi.
4: Iya, ya itu resiko ya, ada ada resiko yang harus dipertimbangkan Moriyasu, namun ya sudah diputuskan dan nasib berkata lain, Jepang harus tunduk 1-2 dari Brazil. Kita terima pendengar kembali, Bung Taufani, ada Pak Alan di Bukit Tinggi. Selamat pagi Pak Alan.
9: Selamat pagi Pak Sabil.
4: Ya, gimana Pak Alan melihat hasilnya nih? 2-1 Brazil.
9: Pak Sabil.
4: Ya.
9: Sudah bagus buat Jepang itu.
4: Oh, udah bagus Jepang ya, sudah sampai tahap ini ya.
9: Ah iyalah, tapi apanya, planning ke depannya kan tahun 2050 dia mau juara dunia kan.
4: Ya, kita lihat nanti seperti apa perjalanannya. Ya,
9: kalau buat apalah, udah akhirnya udah bagus lah Jepang.
4: Oke. Okay. Baik, Pak Alan.
9: Terima banyak Pak Sabi.
4: Makasih kembali, sehat selalu Pak Alan. Kita ke Lampung, ada Pak Leman. Selamat pagi Pak Leman.
10: Halo, selamat pagi Bang Sabil, Bung Taufani.
4: Ya, gimana, senang atau sedih nih lihat hasilnya?
10: Saya betul kata saya Bang Sabil. Saya katakan tadi yang sudah 3 kali telepon ini. Saya Jepang, tapi pagi ini yang menang Brazil gitu kan. Saya tadi mengatakan 2-0 gitu. Kemenangan Jepang itu hanya sebagai pancingan, bukan umpan Bang Sabil. Untuk apa namanya, untuk Jepang supaya senang gitu. Tapi ujungnya kalah Bang Sabil.
4: Iya.
10: Satu gitu Bang Sabil. Kenyataannya begitu ya, apa yang saya juga Bang Sabil.
4: Oke, baik.
10: Terima kasih.
4: Terima kasih Pak Leman, selamat pagi. Waalaikumsalam. Terakhir kita ke Sorong, ada Pak Daniel. Selamat pagi Pak Daniel.
11: Selamat pagi.
4: Iya, selamat olahraga jaya Pak Daniel.
11: Jaya.
4: Ya gimana, sedang atau sedih nih ngeliat Brazil menang?
11: Sangat bergembira. La Copa del Mundo numero uno Brasileira.
4: Waduh, udah bisa bahasa Latin ini.
11: Ya kita kan keturunan dari sana, Portugis dan Brazil itu.
4: Oh gitu Pak.
11: Kita mulu-mulu sini terimaan dari sana. Bangga sekali. Dan Jepang kalah terhormat, kalah dari seorang calon juara tuh.
4: Iya.
11: Dia dan Portugis akan sebagai calon juara Piala Dunia 2006, Brazil dan Portugis. Demikian, terima kasih semuanya. Selamat pagi.
4: Selamat pagi Pak Daniel. Wah, sampai ngeluarin bahasa Latinnya nih Bung Taufani, saking fansnya. Dan Bung Taufani, ini di akhir perbincangan kita, Brazil artinya lolos ke 16 besar dan akan menghadapi pemenang antara Pantai Gading dan Norwegia. Kalau melihat bagannya, Anda melihat bagaimana peluang Brazil untuk bisa melaju jauh ke hingga ke juara nanti, Bung Taufani?
1: Ya, untuk Timnas Brazil, apa yang ditujukan di pertandingan hari ini memang sangat baik, namun ada beberapa catatan yang tentunya mesti segera dibenahi oleh Don Carlo, melihat waktu yang singkat ini, terutama yang saya soroti adalah telat panas yang sehingga dia sempat tertinggal bagaimana lengahnya barisan di tengah yang tentu tidak bisa berlanjut di fase setelahnya, karena walaupun dia siapapun lawannya antara Norwegia atau Pantai Gading, kita tahu punya barisan serang yang membahayakan, terutama Norwegia. Norwegia salah satu calon kuda hitam juga, ada Erling Haaland, ada Odegaard di sana, yang tentu Carlo Ancelotti jika memang ingin berjalan jauh, tentu harus membenahi bagaimana barisan pertahanannya membendung serangan cepat dari lawan yang akan dihadapinya nanti.
4: Iya, tapi secara tren performa Brazil ini semakin naik ya, dari mulai awal bermain di babak grup yang tertahan Maroko sampai sekarang sepertinya semakin menaik, Bung ya. Ya, dan kita tentu saja untuk fans Brazil terutama berharap Brazil di bagan ini bisa melaju terus dan hingga mencapai juara dunia seperti yang dilakukan 2002 lalu. Baik, Bung Taufani, terima kasih sudah membersamai kami hingga pukul 2:19 dini hari ini. Tadi luar pertandingan yang luar biasa, 2-1 untuk Brazil. Dan pendengar, jangan lupa nanti di pukul 3:30 waktu Indonesia Barat kami

0: Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
1: Tanggal 30 Juni diperingati sebagai hari meninggalnya Dr. Gerungan Saul Samuel Jacob Ratulangi atau yang lebih dikenal sebagai Sam Ratulangi, seorang pahlawan nasional Indonesia. Beliau wafat pada tanggal 30 Juni 1949 di Jakarta dan dimakamkan sementara di Tanah Abang sebelum akhirnya jenazahnya dipindahkan ke Manado. Pada masa agresi militer Belanda kedua, Sam Ratulangi ditangkap dan diasingkan namun tetap berjuang untuk mengintegrasikan negara Indonesia Timur ke NKRI. Kematiannya diperingati sebagai hari penting dan ia dikenang sebagai tokoh yang pantang menyerah dalam memperjuangkan kemerdekaan. Laksamana Malahayati lahir pada tanggal 1 Januari 1550 dan wafat pada tanggal 30

0: 14. Malahayati merupakan panglima perang pada masa Kesultanan Aceh dan memimpin Laskar Inong Bali, pasukan yang terdiri atas perempuan termasuk mereka yang ditinggal mati oleh suaminya karena perang. Dalam berbagai catatan sejarah, Laksamana Malahayati terkenal karena kemampuannya menghalau armada kapal Portugis dan Belanda. Dia juga terkenal ulung dalam berdiplomasi, sehingga Kesultanan Aceh dapat bekerja sama dengan Inggris dan Turki untuk menjaga Selat Malaka dari ancaman Portugis.
1: Jaringan Berita Nasional.
2: Kita akan menyoroti tentang masalah pendidikan ya, karena pendidikan ini tentu menjadi salah satu kunci utama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sekaligus juga memutus rantai kemiskinan. Dan karena itu pula, pemerintah Indonesia menghadirkan program Sekolah Rakyat sebagai salah satu program prioritas nasional yang digagas langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Program ini, pendengar, ditujukan bagi anak-anak dari keluarga yang kurang mampu, khususnya yang masuk dalam kelompok desil 1 dan desil 2, dengan menyediakan layanan pendidikan formal berasrama secara gratis. Luar biasa ya, saat ini sudah ada cukup banyak ini sekolah rakyat yang berdiri ya di Indonesia. Ini sudah ada 160 lebih ya sekolah rakyat di seluruh Indonesia. Dan tentunya berbicara mengenai sekolah rakyat ini, diharapkan nantinya mereka-mereka yang bersekolah di sekolah rakyat bisa menjadi SDM berkualitas ya, karena akan dibentuk karakternya, kemudian juga akan dikembangkan potensinya, kemudian dicetak menjadi generasi Indonesia yang cerdas, mandiri, dan siap bersaing tentunya di masa depan. Sore ini kita akan menyoroti tentang bagaimana implementasi program sekolah rakyat di daerah, seperti apa proses pembelajaran dan juga pembinaan yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan besar dari berdirinya sekolah rakyat ini. Kita akan berbincang sore ini bersama dengan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Sekolah Rakyat Menengah Atas 21 Surabaya, Dinda Anggi Winarta.
1: Wawancara Pro 3.
2: Ya, Bu Dinda di Sekolah Rakyat Menengah Atas ya. Ini ya, setara dengan SMA di Surabaya berarti ini, Bu ya?
3: Betul sekali.
2: Baik,
3: setara dengan ya. sekolah menengah atas.
2: Sekolah menengah atas. Boleh disampaikan dulu, mungkin diceritakan sekolah rakyat di Surabaya, Sekolah Rakyat Menengah Atas 21 Surabaya ini sudah sejak kapan berdiri dan sebagai sejauh ini seperti apa program-program yang dijalankan di sana, Bu Dinda?
3: Oke, baik. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan untuk sore hari ini. Jadi untuk di sekolah rakyat kami di SRMA 21 Surabaya atau Sekolah Rakyat Menengah Atas 21 Surabaya berdiri pada 14 Juli 2025. Kebetulan termasuk dengan sekolah rakyat 1A.
2: Berarti ya, ini sudah meluluskan satu angkatan ya, Bu Dinda?
3: Untuk kelulusan masih belum.
2: Oh belum ya, karena kelas 1 ya, ya berarti ya?
3: Betul sekali, jadi dimulai dengan kelas 10 atau kelas 1 SMA.
2: Oke, kelas 10 atau kelas 1 SMA. Saya pengen mendapat gambaran juga, jadi sekolah rakyat itu jenjang pendidikannya tetap dimulai dari kelas 1 juga ya? Tidak melihat umur, barangkali kalau ini kan sasarannya adalah keluarga desil 1 dan desil 2. Kalau secara peserta betul didiknya itu seperti apa ya, Bu Dinda?
3: Ya, betul sekali. Untuk peserta didik sendiri, seperti yang dikatakan dari desil 1 dan 2, begitupun bisa juga dari siswa yang putus sekolah. Seperti itu. Ya, dimulai dengan kelas 10.
2: Ya.
3: di situ tidak melihat umur juga. Jadi misal dia di usia 19 tahun nih, yang harusnya sudah lulus SMA, tetap bisa kita terima karena dia putus sekolah seperti itu. Terkhusus yang putus sekolah di SMA atau menjelang SMP ke SMA seperti itu.
2: Sekalipun mungkin putus sekolahnya tuh di tengah jalan, misalnya kelas 11, begitu ya Bu Dinda ya?
3: Betul sekali. Untuk di awal semester di sekolah rakyat difasilitasi dengan pembelajaran matrikulasi seperti itu. Jadi matrikulasi ini kesamarataan seperti itu.
2: Disamakan dulu ini dasar-dasarnya berarti.
3: Betul
2: ya.
3: Betul sekali.
2: Di SRMA 21 Surabaya ada berapa siswanya, Bu Dinda?
3: Untuk siswa kami yang di Surabaya di tahun ajaran 2025-2026 kita ada kuota 100. Jadi 4 rombel atau 4 kelas dalam satu tingkat. Jadi untuk per kelasnya 25 siswa.
2: 25 siswa per kelasnya, ada 4 rombel atau 4 kelas. Itu untuk tahun angkatan kemarin ya, tahun 2025-2026. Kalau tahun ini?
3: Angkatan pertama. Kalau untuk tahun ini rencana di 90 siswa. Jadi nanti 3 kelas seperti itu.
2: 90 jadi untuk, siswa ya di 3 kelas.
3: Betul sekali. Jadi untuk yang tahap tahun atau tahun pertama kemarin kita masih di sekolah rakyat rintisan. Kalau untuk tahun ini di Surabaya sudah mulai sekolah rakyat permanen. Di mana kita nanti sudah terintegrasi. Mulai dari SD, SMP, dan SMA.
2: Berarti nanti namanya jadi apa? Sekolah Rakyat 21 gitu?
3: Sekolah Rakyat Terintegrasi Surabaya. Betul. Jadi langsung SRT.
2: SRT, Sekolah Rakyat Terintegrasi Surabaya. Kalau lokasinya di mana ini?
3: Untuk saat ini yang rintisan kita berkolaborasi dengan Universitas Negeri Surabaya, kita difasilitasi oleh UNESA. Dan untuk yang permanen kita berlokasi di Kecamatan Kedung Coek atau Kenjeran, Surabaya.
2: Sudah berjalan yang terintegrasi ini?
3: Dimulai tahun ini, tahun ajaran baru ini, di tanggal 13 Juli mendatang.
2: Berarti sekarang ini masih masa penerimaan siswa ya?
3: Betul sekali. Jadi kita masih dalam proses penerimaan calon siswa yang melalui Dinas Sosial Surabaya. Seperti itu.
2: Nah, ini sekaligus boleh digambarkan juga Bu Dinda bagaimana mekanisme penerimaan peserta didik agar tentunya program ini betul-betul tepat sasaran tadi ya, menyasar keluarga desil 1 dan 2.
3: Betul sekali. Jadi untuk di pihak sekolah, kita menerima siswa sudah melalui beberapa tahap di mana siswa tersebut sudah dievaluasi atau di screening oleh Dinas Pendidikan melalui pendamping keluarga harapan atau PKH. Begitu, jadi untuk di sekolah kita sudah menerima bersih siswa baru. Begitu, jadi semuanya melalui Dinas Sosial dan pendamping PKH.
2: Baik. Kalau prosedurnya berarti dari Dinas Sosial dan pendamping PKH begitu ya. Nanti ketika sudah ada siswanya baru disampaikan ke Sekolah Rakyat ya untuk dididik.
3: Betul sekali. Dan untuk siswa tersebut sudah melalui sudah terdata di data sen.
2: Karena konsepnya kan ini pendidikan berasrama tanpa dipungut biaya ya. Boleh disampaikan Bu Dinda, fasilitas yang diperoleh para peserta didik ini apa saja ya Bu?
3: Baik, karena dengan background siswa dari keluarga desil 1 dan 2 atau yang kurang mampu, jadi seluruh fasilitas siswa sudah difasilitasi secara gratis oleh pemerintah atau Kementerian Sosial. Dimulai dari seragam sekolah, buku pembelajaran, buku alat tulis, terus barang-barang seperti untuk kegiatan sehari-hari, betul, keperluan pribadi seperti itu sudah difasilitasi.
2: Oke.
3: Okay. Betul. Untuk siswa juga di sekolah terdapat fasilitas laptop untuk masing-masing siswa juga.
2: Oh, baik. Ini konsepnya asrama, tapi kalau libur, liburan gitu bisa pulang kumpul dengan keluarga, Bu Dinda?
3: Oke. Okay. Kalau untuk libur mereka hanya di libur semester dan di libur hari raya seperti itu.
2: Liburan semesteran ya.
3: Iya, jadi selebihnya untuk orang tua bisa bisa berkunjung ke asrama di setiap hari Minggu.
2: Bisa seperti mengunjungi itu anak-anaknya ya. Tapi kalau untuk liburan baru boleh kembali ke keluarga mereka masing-masing. Nah, ini konsep asrama yang memang disediakan segala fasilitasnya oleh pemerintah. Selain pembelajaran akademik, kan ada ini ya, pembelajaran karakter, kedisiplinan, kemandirian. Nah, itu konsep-konsep kurikulumnya itu seperti apa ya, Bu Dinda?
3: Baik, untuk konsep kurikulum kita ada pembelajaran di sekolah dan di asrama seperti itu. Jadi kalau untuk di sekolah seperti biasa ada intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan kokurikuler. Setelah itu untuk di asrama lebih banyak di life skill. Seperti merapikan tempat tidur, kegiatan-kegiatan positif di asrama atau di rumah mereka yang bisa dilakukan di rumah maksudnya. Seperti melipat baju dengan rapi, mencuci baju yang benar bagaimana, dan kegiatan-kegiatan life skill lainnya. Seperti itu. Untuk ya, untuk di sekolah sendiri, kalau di Surabaya sebelumnya terdapat kegiatan kokurikuler, yaitu praktik membuat batik ciprat, di mana batik ciprat tersebut khasnya dari Kemensos. Jadi kita berkolaborasi dengan rumah kinasi atau dengan rumah kinasi tersebut itu yang biasanya untuk produksi batik ciprat.
2: Nah, dengan mengkombinasikan life skill dan juga akademik tadi ya, untuk pembelajaran bagi anak-anak atau peserta didik, bagaimana sejauh ini dari satu tahun yang berjalan ini respon orang tua ataupun masyarakat terhadap kehadiran sekolah rakyat ini?
3: Banyak wali murid atau orang tua siswa itu sangat-sangat bersyukur dengan adanya program baru ini, terutama program sekolah rakyat yang langsung dari presiden. Jadi pesan dari orang tua sendiri saat anak-anak kembali ke rumah itu benar-benar sifat mereka jadi berubah. Entah dari cara bangunnya mereka, nanti dari cara membantu orang tuanya, ibadahnya juga berubah, semuanya. Kebanyakan orang tua bilang anaknya berubah.
2: Testimoni positif ya dari masyarakat orang tua. Baik.
3: Bahkan ada beberapa siswa kami itu yang saat libur atau diperbolehkan pulang itu mereka tetap ingin di asrama. Seperti itu.
2: Betah ya, tinggal di asrama, sekolah di sana. Baik. Baik, Bu Dina, apa ini yang ingin disampaikan harapannya terhadap masa depan sekolah rakyat, khususnya untuk seperti kembali ke tujuan utamanya ya, mencetak generasi Indonesia yang cerdas, berkarakter, dan bahkan mampu berkontribusi bagi pembangunan bangsa di masa depan?
3: Baik, harapan saya mungkin bisa lebih bisa menjangkau secara luas lagi kepada anak-anak yang benar-benar tidak mampu dan ingin bersekolah. Mungkin karena untuk penjangkauan saat ini memang belum secara luas, tetapi harapan saya agar tahun-tahun berikutnya seluruh siswa di Indonesia yang kurang mampu dapat terjangkau di sekolah rakyat dan menerima fasilitas ini dengan baik untuk masa depan mereka yang lebih baik.
2: Amin. Baik. Terima kasih Bu Dinda sudah berbincang bersama RRI Pro 3 dan menceritakan kegiatan Sekolah Rakyat di Surabaya. Sukses selalu Bu Dinda. Salam kami untuk para peserta didik dan guru-guru di sana. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Sekolah Rakyat Menengah Atas 21 Surabaya, Dinda Anggi Winarta.
1: Wawancara Pro 3. Dinamika olahraga.
4: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
5: Luar biasa penampilan pemukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
1: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.

Halo, saya Kurnia Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, otoritas Belanda telah menetapkan peringatan tertinggi untuk kode merah. Ini akibat gelombang panas ekstrim ya. Dan di sana ada 4 wilayah yang masuk dalam zona merah gelombang panas, yaitu di Limburg, di North Brabant, di Gelderland, dan juga Overijssel. Suhu di wilayah-wilayah tersebut dilaporkan melonjak bahkan hingga angka 40 derajat Celsius ya. Nah, bicara tentang gelombang panas yang saat ini tengah melanda sejumlah negara di Eropa termasuk Belanda, Badan Meteorologi Belanda bahkan juga menetapkan tadi ya 4 wilayah berstatus zona merah akibat suhu udara yang mencapai level ekstrim, dan ini mendorong pemerintah setempat untuk mengeluarkan berbagai himbauan kepada masyarakat untuk membatasi aktivitas di luar ruangan, kemudian juga menjaga kecukupan cairan tubuh dan memberikan perhatian khusus kepada kelompok rentan seperti anak-anak dan juga lansia. Bagaimana kondisi di sana sebetulnya dan seberapa besar dampak gelombang panas terhadap aktivitas sehari-hari masyarakat di Belanda? Kami saat ini sudah bersama dengan masyarakat diaspora Indonesia di Belanda, Faisal Rizky Effendi.
0: Wawancara Pro 3.
1: Suhunya berapa, Mas Faisal? Saat ini
2: kalau hari ini udah mulai normal ya, mulai stabil, ini sekitar 25-26 derajat. Tapi ya minggu kemarin sampai kemarin ini lumayan cukup ekstrim ya suhunya. Di sini mencapai 30-an derajat, tapi hari ini udah lumayan stabil, kembali ke musim panas seperti biasa.
1: Oke. Suhu normalnya itu sekisaran 25-an berarti ya. Seperti
2: ya,
1: sekarang ini ya.
2: Panas, ini kan udah masuk musim panas ya, udah masuk pergantian musim, ini 25 sampai 26 gitu, maksimal ya 27 gitu.
1: Iya.
2: Gitu sih.
1: Kalau kemarin pas panas-panasnya itu bisa sampai hampir 40 ya. Kabarnya
2: hampir
1: ya.
2: Hampir 40 di Belanda sendiri. Iya, paling tinggi kemarin 37-38, tapi itu suhu di temperatur ya, tapi kenyataannya lebih feels like-nya seperti 40 derajat.
1: Feels like-nya sampai 40 derajat ya. Kalau di Indonesia nggak kaget tuh suhu segitu. Panas ya. Tapi Mas Faisal bisa menceritakan perbandingan apakah suhu panas yang dirasakan akhir-akhir ini berbeda kalau dibanding dengan musim panas sebelum-sebelumnya?
2: Bisa, kebetulan tahun kemarin tidak terlalu seperti ini, tidak langsung naik signifikan panasnya. Kalau yang di tahun ini memang dari minggu pertama Juni atau minggu kedua itu sudah ada himbauan kalau misalkan akan terjadi heat wave gitu ya, gelombang panas di minggu ketiga, minggu keempat gitu. Kalau dibanding tahun sebelumnya memang yang ini lumayan ekstrim karena tidak ada angin, dan kebetulan ini udah masuk summernya, musim panasnya, mataharinya itu udah sampai jam 10 kan, jadi itu yang cukup ekstrim. Jadi panasnya itu berlarut-larut dan udaranya cukup kering kan di sini, dan tidak ada angin, jadi kayak oksigen pun untuk bernapas pun susah gitu. Jadi dibanding dengan tahun sebelumnya, yang mana tahun sebelumnya panas maksimal 32 derajat, tapi ya masih ada angin gitu. Jadi yang kemarin ini benar-benar panasnya kering gitu.
1: Kering. Ya. Oke. Untuk membandingkan, kalau di Indonesia, saya nggak tahu Mas Faisal di Indonesia-nya tinggalnya di mana Mas ya?
2: Saya di Malang.
1: Di Malang, oh sejuk kalau Malang ya. Tapi kalau misalnya daerah pantai kan bisa lah ya membandingkan begitu ya. Kurang lebih rasanya seperti apa? Apakah lebih panas di Belanda kemarin itu?
2: Kalau si dibandingin sebenarnya seperti di Surabaya.
1: Surabaya
2: cukup panas ya. Saya sempat beberapa kali ke Surabaya juga, ke Jakarta. Sebenarnya lebih seperti Surabaya, seperti Semarang, daerah-daerah pinggir pantai, kota-kota besar di pinggir pantai. Namun karena masyarakat di sini cukup biasa untuk beraktivitas di luar ruangan, dan karena di dalam ruangan sendiri kan secara bangunan dibentuk, mereka didesain untuk menangkap panas. Jadi udara panas itu dibentuk agar stay di dalam ruangan. Itu yang membedakan dengan Indonesia gitu. Kalau di Indonesia emang sirkulasi ruangannya mengalir keluar agar panasnya nggak terperangkap dalam ruangan gitu. Sedangkan di sini di dalam ruangan panasnya didesain untuk berada di dalam ruangan. Itu yang membuat masyarakat saat summer, saat musim panas itu terbiasa untuk keluar ruangan kan. Dan sekarang di dalam ruangan panas, di luar ruangan juga panas. Jadi
1: Iya.
2: Saya tidak membayangkan kalau harus bersepeda di Surabaya, sebenarnya tidak kepikiran gitu.
1: Oke, dengan kondisi seperti itu, gimana cara masyarakat di sana, termasuk mungkin Mas Faisal juga boleh cerita dalam aktivitas sehari-harinya?
2: Masyarakat di sini cukup mencoba untuk keluar ruangan sebisa mungkin saat siang hari mengunjungi ruangan-ruangan yang ber-AC, karena di sini jarang banget masyarakat yang punya AC di dalam ruangan. Jadi mereka mengunjungi kayak gereja-gereja atau misalkan toko-toko, terus kayak misalkan mall gitu, untuk sekedar untuk dingin, terus mencari dingin, terus siang setelah jam 6 gitu mereka biasanya ke taman gitu, karena cuaca udah mulai mereda, cukup redup, dan banyak pohon kan gitu. Dan tapi masalahnya di sini matahari ada sampai jam 10 kan, jadi panasnya sampai
1: panjang
2: jam 10.
1: Panjang ya.
2: Iya, panjang karena musim panas
1: seperti itu. Oke. Di sana ada pemerintah Belanda kan menetapkan 4 wilayah ya, status zona merah gelombang panas. Mas Faisal berada di mana? Dan apa bedanya 4 wilayah yang ditetapkan zona panas ini dengan wilayah-wilayah lain?
2: Kebetulan saya di Amsterdam, Amsterdam di Belanda. Mungkin lebih kayak preventif dari pemerintah sekitar sih. Kalau di Amsterdam sendiri, pemerintah Amsterdam menyediakan beberapa spot, titik spot gitu, untuk agar masyarakat bisa mengunjungi, setidaknya ada AC atau wilayah-wilayah tertentu yang lokasi-lokasi tertentu yang cukup dingin gitu. Jadi mereka membuka kayak ada di supermarket itu yang ada AC-nya, mereka bisa masuk ke sana untuk istirahat, ke gereja, ke kantor, ke hotel juga masyarakat bisa sekedar mendinginkan badan ke tempat itu, mengungsi lah istilahnya.
1: Mengungsi ya.
2: Gelombang panas benar.
1: Mengungsi sementara.
2: mengungsi sementara, dan itu dianjurkan. Memang dianjurkan, apalagi masyarakat yang rumahnya emang kayak di posisi lantai atas gitu, itu terasa panas, mereka emang dianjurkan untuk mengungsi sementara ke daerah tempat-tempat lokasi tersebut. Kalau bedanya dengan tempat lain, lokasi lain, pemerintah lain, sepertinya beberapa juga buka solusi seperti itu, cuman saya kurang tahu detailnya.
1: Tapi kebijakan
2: emang cukup merata.
1: Kebijakan pemerintah setempat ini seperti apa saja? Kalau tadi ya salah satunya kan memperbolehkan warganya untuk mengungsi sebentar begitu ya, ketika cuaca sedang panas, ke tempat-tempat yang memang punya sirkulasi udara atau bahkan pendingin ruangan begitu ya. Kebijakan lain apa? Apakah masih tetap harus pergi sekolah, ngantor, atau ada pembatasan atau gimana, Mas Faisal?
2: Terjadi pembatasan untuk anak-anak sekolah, dan ada kelonggaran ya untuk kantor-kantor, karena anak-anak termasuk salah satu rentan yang terkena kategori rentan, jadi mereka kayak membatasi jam sekolahnya agar tidak terlalu lama, setelah itu bisa pulang. Dan kalau kantor sendiri biasanya dikembalikan ke kebijakan kantor ya gitu. Tapi masyarakat akan memilih untuk segera keluar sih dari tempat-tempat itu dan mengungsi biasanya gitu. Dan terjadi ini juga gangguan di kereta ya.
1: Kereta
2: sih, karena cukup berbahaya untuk kereta, ada gesekan rel dan lain-lain, jadi mereka mengurangi intensitas jadwal kereta.
1: Baik. Kalau untuk sektor lain misalnya pertanian atau bahkan lingkungan seperti itu, ada dampaknya tidak?
2: Secara pekerjaan lebih ke kebijakan masing-masing ya, cuman secara lingkungan masyarakat mulai sadar sih, ini kayak ini salah satu musim panas yang paling ekstrim gitu. Jadi mereka ada beberapa kampanye tentang gelombang panas dan lain-lain, perubahan iklim, dan mereka cukup sadar karena ini salah satu yang paling buruk musim panasnya di Eropa selama ini.
1: Oh, oke.
2: Okay. Setahu saya di bagian utara, di bagian selatan itu lebih panas di daerah-daerah Rotterdam, daerah-daerah dekat pantai dibandingkan dengan utara. Jadi utara udah cukup lumayan dingin ya di Groningen dan menuju ke Denmark, Jerman sana.
1: Jadi berat ini ya. Ada campaign-campaign menyadarkan masyarakat tentang dampak dari perubahan iklim yang sudah terasa begitu ya saat ini ya.
2: Iya benar.
1: Oke, Kak, diikut campaign-campaign seperti ini diikuti dengan kebijakan yang dikeluarkan mungkin dari pemerintah? Apa biasanya?
2: Setahu saya belum ya, mungkin pemerintah juga menyediakan preventif-preventif sementara dulu untuk saat ini karena masyarakat juga lumayan mengeluhkan kondisi panas ini. Cuman mungkin ini akan kedepannya akan menjadi salah satu catatan menarik karena ada partai apa ya, green partai ya, green tentang ekosistem dan lain-lain, itu bisa menjadi sebuah goals yang mereka, tujuan mereka, karena spesifik untuk mengelola bagaimana isu keberlanjutan dan isu cuaca seperti ini. Mungkin mereka akan mencoba untuk ke arah sana gitu.
1: Oke, menyadarkan masyarakat juga ya tentang dampak dari perubahan iklim ini.
2: Iya, benar.
1: Prediksi dari BMKG setempat ya di Belanda sana, sampai kapan ya harus diantisipasi kondisi panas ekstrim ini?
2: Kita belum tahu ya, karena ini belum puncaknya musim panas. Jadi masyarakat tetap harus berhati-hati dan ya preventif agar tidak kejadian seperti ini. Masyarakat beberapa masyarakat juga mulai beli AC, install AC di rumahnya masing-masing, dan ini baru awal musim panas, jadi mungkin akan di nanti bulan Juli atau Agustus mungkin agak ada terjadi lagi, cuman kita belum tahu karena red code-nya apa, zona merah ini dari masyarakat dari pemerintah sendiri sudah dimatikan ya kemarin malam. Okay. Setelah terjadi badai, karena setelah gelombang panas malamnya hujan deras, hujan seperti di Indonesia tropis seperti itu, badai, jadi udah lumayan dingin, tapi mungkin kita tidak tahu bulan depan mungkin bisa terjadi juga.
1: Oke, kalau di Indonesia ini kan sedang juga mengalami fenomena El Nino juga ya, yang harus diwaspadai juga kondisi cuaca musim kemarau ini. Terakhir mungkin apa yang ingin disampaikan, tips mungkin bagi masyarakat Indonesia yang saat ini sedang atau bahkan akan berkunjung karena sudah terjadwal ya, berkunjung ke Belanda di saat musim panas ini, di summer ini, supaya tetap aman dan menjaga kesehatan di sana, silahkan.
2: Tetap jaga minumnya karena panas di sini cukup lumayan berbeda dengan Indonesia karena di sini cukup lumayan ekstrim dan kering. Dan gedung-gedung sekitar itu tidak mempunyai AC, jadi diusahakan untuk tetap dehidrasi agar tidak kekeringan dan mengalami kekurangan air, jadi tetap minum air dan tetap lakukan aktivitasnya bisa mungkin di pagi hari, karena setelah jam 11, jam 12 sampai sore jam 4 gitu cuacanya cukup lumayan panas. Jadi kegiatan-kegiatan indoor cukup disarankan.
1: Oke. Baik, terima kasih banyak Mas Faisal sudah berbagi informasi dan kabar dari Belanda ya. Sehat selalu dan tetap tetap melaksanakan aktivitas sehari-hari di sana meskipun di tengah tantangan cuaca ekstrim ya. Mas Faisal. Ya,
2: terima kasih.
1: Terima kasih. Sedangkan demikian tadi kita baru saja berbincang bersama dengan Mas Faisal Rizky Effendi, ini salah seorang diaspora Indonesia yang saat ini berada di Amsterdam, Belanda, dan di sana ini sedang dilanda panas ekstrim, gelombang panas, dan setidaknya ada 4 wilayah di Belanda yang ditetapkan pemerintah sebagai zona merah, meskipun per tadi malam sudah dicabut karena sudah ada hujan badai begitu ya, yang ini cukup membuat suhu turun dan kembali ke suhu normal saat ini di kisaran 25 derajat Celcius.
0: Wawancara Pro 3. Jaringan Berita Nasional.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Dinas Pendidikan Aceh memperkuat kolaborasi dalam mendukung kemajuan pendidikan sekaligus membangun ketangguhan masyarakat khususnya pasca bencana. Laporan yang disampaikan Tisi Maulidia Putri.
1: Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murtala Mudin menegaskan pihaknya terbuka untuk memperkuat kolaborasi dalam mendukung kemajuan pendidikan sekaligus membangun ketangguhan masyarakat khususnya di sektor pendidikan pasca bencana di Aceh. Hal tersebut disampaikan dalam silaturahmi dan audiensi Aceh Indonesia Community Resilience dengan Kepala Dinas Pendidikan Aceh bersama Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia BEM UI.
2: Kementerian juga kemarin melibatkan kita, itu ada melibatkan kita untuk membangun RKD namanya. Ruang kelas darurat, ada kebangunan yang lain, apalagi itu ketika sedang proses rehab rekon sekarang ya kebanyakan ya memang dialihkan ke tenda dan lain sebagainya.
1: Perwakilan BEM UI Dilan menyampaikan bahwa setelah melakukan peninjauan langsung ke lokasi bencana, Aceh belum sepenuhnya pulih dan masih membutuhkan perhatian.
3: Kami itu sebenarnya awal datang ke Aceh untuk melihat kondisi asli di Aceh ini gimana, karena dari teman-teman kami masih di Aceh bilang itu belum baik-baik saja, dan kami datang ke Aceh dan terbukti benar Aceh belum sepenuhnya pulih.
1: Melalui diskusi, pertukaran gagasan dan semangat kebersamaan, diharapkan lahir berbagai langkah nyata untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, tangguh dan berkualitas bagi seluruh peserta didik, termasuk mengupayakan bersama membangun pendidikan yang tangguh, menciptakan harapan baru dan mewujudkan Aceh yang lebih kuat, maju serta siap menghadapi masa depan. Dari Banda Aceh, Tisi Molidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Lembaga Konservasi Taman Satwa Cikembulan Garut dan Balai Besar BKSDA Jawa Barat serta Star Energy melepas liarkan 2 ekor elang brontok di kawasan hutan konservasi pengeboran panas bumi Star Energy Garut. Laporan yang disampaikan Irwan Rudiawan.
1: Setelah menjalani proses rehabilitasi dan dinilai sudah mampu hidup di alam bebas, 2 ekor elang brontok berjenis kelamin betina dan diberi nama Sukma dan Ajeng dilepas liarkan di kawasan hutan konservasi Taman Wisata Alam TWA Papandayan Kabupaten Garut. Kepala Bidang Teknis Badan Konservasi Sumber Daya Alam BBKSDA Jawa Barat Andri Hansen Sirgar menyampaikan ihwal 2 ekor elang tersebut hingga dilepas liarkan. Menurutnya, elang itu merupakan hasil evakuasi dari tim rescue BKSDA Jabar yang kemudian dititip rawatkan di Lembaga Konservasi Taman Satwa Cikembulan untuk kemudian dilakukan rehabilitasi hingga layak dilepas kembali ke alam bebas.
2: Ya, hasil dari evakuasi oleh tim rescue Balai Besar KSDA Jawa Barat, lalu kita titip rawatkan di Taman Satwa Cikembulan serta dilakukan rehabilitasi. Selanjutnya dari tahun 2021 kita evakuasi di rescue, lalu 2023 mulailah dilakukan rehabilitasi.
1: Sementara itu, manajer Taman Satwa Cikembulan Kadungora Garut, Rudi Arifin, kepada media menjelaskan pelepasan liaran elang ini telah melalui proses dan diskusi cukup panjang antara pihaknya dengan BKSDA Jawa Barat dan Star Energy Geothermal, mencakup proses rehabilitasi dan kelayakan elang itu untuk dikembalikan ke habitat aslinya. Untuk kesehatan elang, perilaku dan rekam medisnya juga melibatkan dokter hewan dalam merawat dan mengamati perilaku elang tersebut.
3: Apa tadi khusus untuk Sukma dan Ajeng ini diberikan paket hidup gitu
4: ya? Ya, jadi sebelumnya untuk satwa elang ini ataupun jenisnya, ketika satwa ini mau dikembalikan ke habitatnya, kita harus memantau perilaku. Jadi kebetulan elang ini memenuhi pantauan dari halpern, dari keeper, kemudian para medis, ke dokter hewannya, bahwa ini ada suatu indikator nih, bahwa ini punya potensi.
1: Ia menyampaikan kecintaannya terhadap lingkungan khususnya satwa langka agar terjaga kelestariannya. Menurutnya bisa dilakukan tidak terlepas dari pihak BKSDA yang selama ini membimbingnya dari berbagai aspek. Di luar 2 ekor elang yang dilepas liarkan, Rudi mengaku masih merawat sedikitnya 20 ekor elang dari berbagai jenis yang tidak menutup kemungkinan bisa dibicarakan lagi untuk program selanjutnya. Dari Garut, Jawa Barat, Irwan Rudiawan, RRI Bandung, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel penuh gengsi. Der Panzer Jerman akan menghadapi Paraguay di Stadion Boston, Amerika Serikat. Jerman mengandalkan organisasi permainan yang disiplin dan efektivitas di setiap lini. Sementara Paraguay siap memberi perlawanan lewat serangan balik berbahaya. Mampukah Jerman melanjutkan dominasinya atau Paraguay yang menghadirkan kejutan di babak gugur? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 30 Juni 2026 pukul 03.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 di seluruh Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

memastikan tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 lewat jalur peringkat ketiga terbaik Grup D. Tim asuhan Gustavo Alfaro bangkit setelah mengawali turnamen dengan kekalahan telak 1-4 dari tuan rumah Amerika Serikat. Kebangkitan Paraguay dimulai lewat kemenangan tipis 1-0 atas Turki yang sebelumnya lebih diunggulkan. Mereka kemudian menahan Australia tanpa gol dan menjaga gawang tetap bersih untuk mengamankan tempat di fase gugur. Organisasi pertahanan yang disiplin menjadi kekuatan utama Paraguay sepanjang turnamen. Lini belakang tampil rapat dan efektif dalam meredam tekanan lawan.

0: misalnya ketika kakak gak bisa melihat seperti ini, apa yang jadi tantangan kakak dalam mencari kerja?
1: Jujur, tantangannya ada banyak. Tapi kami gak pikirkan itu. Yang kami harapkan sebenarnya kesempatan, bukan dikasihani.
0: Terus, apa yang paling dibutuhkan?
1: Kesempatan yang sama. Kalau kemampuan kami sesuai, beri kami ruang untuk membuktikan diri. Difabel juga bisa belajar, bekerja, berkarya, dan bertanggung jawab, kan?
0: Berarti yang dinilai seharusnya kemampuan, bukan kondisi fisiknya ya, Kak?
1: Betul banget. Karena setiap orang punya potensi. Yang berbeda hanya cara kami menjalani aktivitas.
2: Kesetaraan bukan berarti semua harus sama, tetapi setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang sama. Bersama kita wujudkan dunia kerja yang inklusif, menghargai kemampuan tanpa membeda-bedakan.

0: tokoh dunia. Pilihan kitalah yang menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Jauh melebihi kemampuan kita. J.K. Rowling.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Babak 32 besar Piala Dunia 2026 memasuki hari kedua dini hari nanti ya, dengan sejumlah laga yang diprediksi akan berlangsung dengan sengit, ketat, dan pastinya menarik ya, karena banyak sekali tim-tim populer yang atau tim-tim favorit gitu ya yang akan berlaga di hari kedua nanti. Dilanjutkan Jerman yang akan berhadapan dengan Paraguay pada pukul 3.30 waktu Indonesia Barat, dan ditutup pertandingan menarik antara Belanda kontra Maroko pada pukul 8 pagi besok. Nah, laga-laga ini tentu menjadi penentu langkah setiap tim menuju babak 16 besar. Sejumlah kekuatan tradisional juga akan diuji konsistensinya, sementara tim-tim yang selama ini dikenal sebagai kuda hitam juga berpeluang kembali membuat kejutan. Dari beberapa laga yang nanti akan berlangsung ya dini hari sampai besok pagi, laga mana yang paling Anda tunggu dan kenapa begitu ya? Apa yang paling membuat Anda menunggu laga tersebut di 32 besar Piala Dunia 2026? Pembahasan menariknya akan bersama dengan Bung Wahyan Bisma ya, pengamat sepak bola. Iya, salam sehat, salam olahraga, Bung Wahyan.
3: Sehat selalu saya.
2: Baik. Sudah masuk ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Sejauh ini bagaimana Anda melihat tim-tim yang lolos ke fase gugur, Bung Wahyan?
3: Kalau kita lihat hampir semua prediksi sejak penyisian grup, semua tim-tim unggulan bisa lolos ke babak berikutnya begitu.
2: Iya. Yeah.
3: Tapi yang menarik adalah kalau saya melihat bahwa endingnya, bahwa turnamen dengan peserta terbesar, ternyata FIFA mampu menghadirkan setiap partai itu selalu menarik dan selalu ditunggu oleh penonton. Artinya apa? Bahwa secara kualitas sekarang sepak bola sudah mulai naik grade-nya. Artinya bahwa tidak ada level yang ada di bawah, tidak ada level yang menengah, dan tidak ada level yang di atas. Tapi bahwa sekarang sudah stratanya sudah sama. Dan ini yang membuat masyarakat penasaran dan selalu ingin mengamati bagaimana jalannya partai per partai, termasuk tentu saja di babak gugur knockout 32 besar nanti malam, yang kemarin sudah menyelesaikan satu partai. Kanada bisa lolos menang lawan Afrika Selatan.
2: Tapi sebelum kita bahas tentang laga hari kedua dini hari sampai besok pagi, Bung Wahyan, saya mau Bung Wahyan juga menyampaikan dari tim-tim yang sudah tersingkir di fase grup kemarin itu, mana yang sebetulnya disayangkan begitu untuk pulang lebih dulu?
3: Saya bicara mungkin satu tim wakil Asia kita, Iran ya.
2: Iran.
3: Ya. Ya, Iran ini harus menangis di detik akhir karena Aljazair bermain imbang 3-3 gitu. Dan di last minute semuanya golnya gitu. Artinya apa? Ya itulah resiko sepak bola. Korea Selatan yang hitungan matematikanya kalau kemarin mampu mengalahkan Afrika Selatan di grup, mungkin dia akan bisa lolos. Tapi karena pertimbangan strategi, kemudian menyimpan beberapa pemain, dan mungkin bahasanya menganggap remeh Afrika Selatan, sehingga harus gagal dan mengubur mimpi di babak selanjutnya. Yeah. Dan yang ketiga adalah kejutan dari Tanjung Ijo, KP Verde. Bagaimana tim ini dengan 3 poin bisa lolos, dan yang sangat mengejutkan di 32 besar nanti dia akan menghadapi salah satu favorit juara dunia, Argentina.
2: Iya.
3: Ya, artinya itulah warna-warna dari sepak bola yang menurut saya menjadi menarik dari kacamata kita dari Indonesia, yang tentu saja kita harus apresiasi kepada wakil Afrika karena hanya satu tim yang gagal, Tunisia, yang lainnya lolos ke babak berikutnya.
4: Yeah, yeah. We ready. 2026.
5: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami mohon maaf tidak dapat melanjutkan rekaman dialog tadi terkait dengan preview 32 besar Piala Dunia. Karena kita sebentar lagi, kurang dari 15 menit lagi akan segera menuju kick off babak 32 besar antara Jerman berhadapan dengan Paraguay. Dan seperti biasa sebelum pertandingan dimulai, kita akan bahas dulu ya prediksi dan juga ulasan mengenai nanti seperti apa jalannya pertandingan. Tentu saja saya tidak sendiri, sudah ditemani dengan Bung Estu Santoso. Selamat pagi Bung Estu, salam olahraga.
6: Selamat pagi Mas.
5: Iya, ini Estu Santoso atau Estu Ernesto ini ya?
6: Nama populer saya Estu Ernesto. Nama lahir saya Estu Santoso.
5: Oh gitu. Tuh.
6: Jadi semua sosial media saya Estu Ernesto.
5: Baik Bung Estu, kali ini kita akan mencoba mengulas ya Jerman dan juga Paraguay. Seperti apa Anda melihat dari sisi Jerman dan juga dari sisi Paraguay sejauh ini hingga babak 32 besar, kedalaman skuadnya dan juga nanti prediksi materi pemain yang diturunkan Bung Estu, seperti apa jalannya pertandingan juga, apakah nantinya Jerman akan jor-joran ini agresif mendominasi pertandingan atau justru Paraguay mampu memberikan perlawanan dengan juga bermain terbuka Bung Estu?
6: Iya, dua tim yang di babak gugur sebenarnya catatannya nggak terlalu bagus untuk minimal untuk dua musim dua periode terakhir Piala Dunia, karena Paraguay kan tidak lolos ya, sedangkan Jerman sejak final di Brazil 2014 tim ini catatannya jelek sekali ya di babak gugur mereka. Dua episode terakhir mereka itu hanya menang sekali gitu. Jadi kalau bicara Jerman sebenarnya kok Jerman backnya nggak ada yang tangguh ya di beberapa beberapa tahun terakhir gitu. Bahkan kalau kita lihat di Piala Dunia ini mereka menang 7-1, menang 2-1, tapi akhirnya kalah 1-2 dari Ecuador. Yeah. Tidak pernah clean sheet itu. Turnamen ini tidak pernah clean sheet. Berarti kan ada yang tidak beres dengan lini belakang mereka yang pasti. Yeah. Terus mereka harus kehilangan Nico Schlotterbeck, pulang lebih awal karena cedera yang kemarin ketika lawan Partai Gading gitu. Jadi menurut saya ini tekanan ini sebenarnya dirasakan oleh Julian Nagelsmann, bahkan di tim internal mereka. Sempat ada beberapa pemain yang bilang mereka bermasalah dengan mentalitas mereka seperti itu. Ambisi pelatih muda ini mengatakan bahwa enggak kok, kita aman, kita masih on track segala macam. Mungkin kita kalah tapi kita masih on track. Nah, ini apakah internal mereka sedang ada something itu, tapi itu yang mungkin yang terjadi. Dan kalau lihat dari catatan terakhir mereka ya memang sejak menang dari Argentina di final 2014, Jerman ini belum pernah mencatatkan clean sheet di Piala Dunia ya. Sejak itu tidak pernah clean sheet. Jadi mereka selalu lolos 2018, 2022 sampai sekarang, tapi tidak pernah sekalipun clean sheet sejak final di Piala Dunia ya. Gitu. Terus di 2026 ini mereka di 6 pertandingan awal itu mereka merasakan beberapa kemenangan.

0: dan juga nama besarnya ini seharusnya bisa kuat, Bung Estu.
1: Ya, saya melihat belum ada semacam pakem yang pas gitu ya, yang terutama di lini belakang ya, apalagi di dua pertandingan terakhir mereka kan tiga pertandingan terakhir mereka pakai dua sistem, yang satu pakai empat ketika menang lawan Curaçao dan juga lawan Pantegade mereka pakai empat back gitu. Tapi ketika Nico harus pulang lebih awal, Ecuador mereka pakai tiga back gitu, dan ternyata tiga back ini tidak terlalu maksimal. Antonio Rudiger ternyata yang sebelum-sebelumnya selalu jadi cadangan ketika starter langsung merasakan kekalahan gitu di, dan di pertandingan ini di belakang pakai empat back lagi. Tapi Nathalie Brown ini sebenarnya kan agak-agak cedera ya, ini mungkin dia salah satu yang tidak terlalu fit sebenarnya di sisi kiri, dan di pertandingan sama Ecuador dia juga tidak dimainkan memang gitu. Jadi artinya masih ada persoalan gitu di lini belakang mereka. Felix Meka dan juga Plavik ini diharapkan jadi pemutus serangan tapi juga jadi penyeimbang. Dia menarik justru kalau di pertandingan ini Jerman Dennis Udav ini kan tidak pernah starter ya, tiga pertandingan tiga, dan selalu main di bawah 26 menit waktu lawan Curaçao cetak 1 gol dan 2 assist. Terus lawan
0: Pantegading
1: cetak brace kan. Lalu lawan Ecuador kemarin juga dia juga dimainkan gitu. Tapi jadi pengganti. Nah, ini apakah memang ada persoalan dengan Musiala? Maksudnya persoalan teknis karena Musiala dua pertandingan sebelumnya kan, atau tiga pertandingan sebelumnya kan selalu jadi di dua pertandingan awal jadi starter lalu digantikan oleh David Raum gitu, dan ternyata ketika tanpa Musiala juga mengalami kekalahan, dan sepertinya memainkan super sub di starter ini mungkin pilihan yang baru lagi bagi Nagelsmann gitu. Itu aja sih menurut saya.
0: Mungkin percobaan karena Dennis Udav ini terbilang subur ya, produktif walaupun jadi super sub sebelumnya, tapi sudah mencetak sejauh ini 3 gol ya Bung Estu ya.
1: Iya, tapi kan ada agak berisiko menurunkan dua tipe pemain yang hampir sama dengan kayak Havertz gitu, dengan dalam posisi yang harus menang ya di pertandingan ini kan babak gugur ya. Jadi berbeda dengan di fase grup gitu. Dan apakah memang langsung akan menyerang total gitu Jerman gitu? Tapi resikonya juga lini belakang mereka kan memang agak rapuh ya. Jadi ini menurut saya sesuatu yang mungkin jadi perhatian bagi Jerman.
0: Ya, Bung Estu. Ya, Bung Estu, kita juga undang pendengar ya. Seperti apa prediksi para pendengar kita ini? Langsung saja saya sapa dulu dari Surabaya ada Pak Toto. Selamat pagi Pak Toto.
2: Selamat pagi Bung Sabil, Bung Estu, salam olahraga.
0: Ya ya Pak Toto, silakan Pak Toto prediksinya.
2: Ya, harap walaupun menang Jerman tapi perlawannya enak tadi kayak Jepang itu. Walaupun teater tersingkir tapi perlawannya sangat hebat sekali. Nah, saya prediksi 3-0 untuk Jerman.
0: 3-0 untuk Jerman dengan catatan para guanya memberi perlawanan gitu ya, biar seru ya.
2: Betul. Yang penting memberikan perlawanan ke Jepang tadi itu benar-benar puas gitu
0: ya. Iya, baik Pak Toto.
2: Tersingkir tapi terhormat. Terima kasih.
0: Iya, terima kasih kembali. Sehat selalu Pak Toto di Surabaya. Kita ke Bengkulu ada Pak Andi. Selamat pagi Pak Andi.
3: Ya, selamat pagi kembali Bung Sabil.
0: Iya Pak Andi. Gimana nih Jerman dan juga Paraguay? Dukung siapa Pak Andi?
3: Ya, yang pastinya ya, Jerman insya Allah bisa mengatasi Paraguay ya, dan melangkah ke 16 besar. Cuman ujian yang sebenarnya nanti di babak 16 ini, Jerman ini bakal bertemu Prancis lawan dia pemenangnya gitu.
0: Iya,
3: banyak yang prediksi Prancis gitu akan bertemu Jerman di 16 besar nanti, Bung Sabil. Itu aja, Bung Sabil.
0: Ya, baik Pak Andi. Di Bengkulu kita ke Surabaya ada Pak Sarwi. Selamat pagi Pak Sarwi. Halo Pak Sarwi. Iya, terputus sepertinya dengan Pak Sarwi. Kita ke Pekanbaru ada Pak Atong. Selamat pagi Pak Atong.
4: Selamat pagi Bung Sabil.
0: Iya, masih setia bersama kami. Terima kasih Pak Atong.
4: Iya, Bung Restu, kita ketemu lagi ya.
0: Oh iya Pak.
4: Jadi kalau saya prediksi saya emang penggila Jerman dari pertama saya kenal sepak bola tahun 86 itu udah mulai paham.
0: Zamannya siapa tuh 86, ingat enggak?
4: 86 itu zaman Andreas Brehme, Libaski, Rudi Poller,
0: Lothar
4: Matthäus, Hominge itu.

0: rekamannya.
1: Wah, wow, itu ini beneran fans Jerman nih kalau sampai apa.
0: Kawannya waktu itu Red Schumacher kalau tahun 90 tuh yang gawangnya Bodo Ilner, Lothar Matthäus, Jürgen Klinsmann, penggila Jerman total hafal dari zaman ke zaman.
1: Ya, kalau untuk yang malam ini prediksinya gimana Pak Tong?
0: Kalau untuk malam ini karena di belakang enggak ada Nico Schlotterbeck,
1: jadi ya.
0: Jonathan sama Rudiger dimainkan di belakang kan,
1: yeah.
0: Nick sama Nathaniel Brown itu Philip Meka, Alexander Faklopit yang jadi pengangkut airnya kan, gelandang pengangkut air. Tapi kalau yang dan Sundap di depan bersama Kai Havertz itu Jerman pernah membuat Jurgen Klinsmann itu berduet dengan Rudi Poller, itu nyari seperti Kai Havertz dengan Dani Sundap. Jerman sudah terbiasa memainkan seperti itu. Strikernya rata-rata kalau emang apa Jerman tidak pernah seperti Argentina menang banyak.
1: Yeah.
0: Itu sudah terbiasa.
1: Baik Pak Tong.
0: Itu saja ya.
1: Ya, terima kasih Pak Tong ya.
0: Yuk.
1: Ya, sehat selalu Pak Tong di Pekanbaru. Dan Bung Estu menjelang kick off ini, seperti apa Anda nanti melihat jalannya pertandingan babak pertama? Untuk para gue sendiri, apakah dengan melihat nama-nama besar pemain Jerman akan membuat mereka menggunakan strategi bertahan, atau sebaliknya mereka berani untuk keluar juga mencari peluang?
2: Para gue punya catatan menarik, 5 kali pertandingan mereka sebelum ini di babak gugur mereka tidak pernah cetak gol. Menarik sekali, dari tahun 98, 2002 dan 2006 itu mereka selalu lolos ke fase babak gugur pertama 16 besar kalau biasanya ya. Dan selalu tidak pernah cetak gol. Terakhir 2000 yang terakhir mereka ketemu tim Jerman itu 2013 tapi di persahabatan 3-3 tapi terakhir ketemu di Piala Dunia itu ketika di 2002 itu mereka kalah 0-1 dari Jerman. Yang menarik lagi 2010 mereka sampai perempat final tapi tidak cetak gol di waktu normal. Tim ini tidak pernah cetak gol dari 86 sampai sekarang ya, sampai hari ini untuk babak gugur. Bahkan di 2010 dua kali pertandingan babak gugur mereka juga cetak gol. Dan selalu ada dua tim yang mengalahkan mereka lalu jadi juara. 1998 mereka kalah di babak gugur pertama dari Prancis juara. Lalu 2010 perempat final mereka kalah dari Spanyol dan Spanyol juara. Nah, ini menarik sekali dan di pertandingan hari ini juga di tahun ini juga mereka juga memulai turnamen dengan kalah 1-4 lalu menang beruntun dalam tanda kutip lawan Turki yang diserang habis-habisan, bisa nyolong dulu gitu. Walaupun main 10 orang ya, Almiron juga karena kartu kena aturan. Orang pertama kena aturan tutup mulut ya. Terus lawan Australia 0-0. Artinya para gue ini sebenarnya lakinya tinggi dalam tanda kutip gitu. Tapi sepertinya Jerman lebih agresif di pertandingan ini untuk menyerang. Dan kita tahu bahwa gue tanpa Olmal Alderete ini salah satu pemain belakang yang tangguh yang dimiliki mereka. Diego Gomez juga nggak ada karena akumulasi.
1: Baik Bung Estu, kita akan segera menjalani babak pertama, kick off babak pertama. Untuk itu saya serahkan kepada rekan saya untuk melaporkan jalannya pertandingan, laporan pandangan mata oleh Yanto Prawiranegoro dan Rosihan Anwar. Silakan rekan-rekan.
3: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Jerman versus Paraguay.
4: Ya, pendengar dari Boston Stadium Amerika, saat ini pertandingan sudah dimulai. Tadi baru saja wasit Jalal Jait asal Maroko meniup peluit tanda dimulainya pertandingan. Kali ini Jerman menggunakan kostum berwarna putih, celana putih dan kaos kaki putih, sementara timnas Paraguay menggunakan kostum berwarna hitam dengan kombinasi biru dan celana hitam dan kaos kaki hitam. Kali ini sudah terjadi sepakan pojok ataupun tendangan penjuru dari sisi kanan pertahanan Jerman akan diambil oleh Julio Enciso, nomor punggung 19 dari Paraguay. Sudah bersiap-siap para pemain timnas Paraguay, ada 4, 5, 6 pemain di kotak 16 dari timnas Jerman. dan bersiap-siap Julio Enciso telah mengangkat tangan untuk memberikan aba-aba kepada rekannya agar bersiap. Dan kali ini sudah dilakukan deras datangnya bola, dilakukan sundulan. Ah, sayang sekali pendengar, terjadi kemelut. Namun sayang sekali, berhasil tadi diblok oleh kiper Manuel Neuer. Dan wasit Jalal Jai tadi menyatakan ada insiden pelanggaran terlebih dahulu. Tadi nomor punggung 6, yaitu Junior Alonso, tadi sempat melakukan tendangan ke arah gawang dan berhasil diblok oleh Manuel Neuer. Namun sayang sekali tadi sempat terjadi insiden pelanggaran pendengar. Dan kali ini Jerman melalui Jonathan Tah sodorkan saja ke samping, berikan kepada Joshua Kimmich, kapten dari kesebelasan Jerman pada pagi hari ini waktu Indonesia Barat, berikan lagi kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah melebar dia ke kiri, berikan kepada Antonio Rudiger. Kali ini ada Florian Wirtz, dia menyisir dari sebelah kiri penyerangan dan berikan lagi back pass ke belakang, berikan kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah berikan lagi umpan ke samping, berikan kepada Joshua Kimmich sodorkan bola ke depan, maksudnya kepada Leroy Sané mundur lagi ke belakang, masih mendominasi perlahan-lahan timnas Jerman. Kali ini ada 1-2, berikan kepada Florian Wirtz kepada Dennis Undaf, maksudnya tadi mau mendelay bola. Dan kali ini terjadi para gue melakukan serangan balik, ada Julio Enciso menyisir dari sebelah kiri. Julio Enciso melewati 1-2 pemain dia. Julio Enciso berhasil dipotong tadi oleh nomor punggung 23 Felix Mekka. Dan kali ini ada Kai Havertz, sayang sekali pendengar terjadi pelanggaran tadi. Kai Havertz menarik baju dari Matias Galarza, dan maksud kami nomor punggung 14 Andreas Kubas, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Paraguay. Kali ini ada satu pemain Paraguay, yaitu kapten kesebelasan Gustavo Gomez, yang masih terbaring di atas lapangan hijau. Tadi sempat terjadi insiden benturan antara Gustavo Gomez dengan salah satu pemain timnas Jerman, yaitu Dennis Undaf. Dan kali ini mengerang kesakitan kapten kesebelasan Gustavo Gomez, yang kini bermain untuk klub asal Brazil, Palmeiras. Gomez yang pernah membela beberapa klub di Serie A, salah satunya adalah AC Milan. Masih tersungkur dia di atas lapangan, tadi berbenturan keras dengan pemain timnas Jerman nomor punggung 26 Dennis Undaf. Dan kali ini tim medis sudah masuk untuk memberikan perawatan kepada kapten dari timnas Paraguay. Pendengar, untuk kesebelasan Paraguay kali ini melewati ataupun hadir di fase gugur setelah pada pertandingan terakhir bermain 0-0 atas atau melawan 0 timnas Australia. Sementara untuk timnas Jerman harus mengakhiri fase grup dengan kekalahan dari Ekuador 1-2. Dan pada kesempatan kali ini timnas Jerman juga hadir di fase grup sebagai juara grup, sementara Paraguay lolos sebagai salah satu runner up terbaik di turnamen Piala Dunia 2026 kali ini. Ya pendengar, kali ini Gustavo Gomez sudah tampak mendapatkan perawatan di pinggir lapangan dan pertandingan kembali dimulai. Kali ini ada Juan Jose Canale, mundur dia belakang, berikan kepada Orlando Gil, berikan lagi kepada Juan Jose Canale. Canale maksudnya ke depan kepada Jose Caceres, namun berhasil dipotong tadi, bola saja melaju kembali. Kali ini dibuang oleh Gustavo Jose Canale dan terselamatkanlah pertahanan dari Paraguay. Kali ini ada nomor punggung 5 dari Jerman, Alexander Pavlovic, berikan kepada Florian Wirtz menyisir dari sebelah kiri, berbahaya rekan-rekan. Ada 1-2 dia dengan Undaf, berikan tendang langsung Undaf. Ah, sayang sekali tendangan Undaf tadi hanya melebar sedikit di sisi sebelah kiri gawang Paraguay yang dijaga oleh Orlando Gil. Sebuah umpan, maksud kami tendangan chop tadi dari Dennis Undaf nomor punggung 26. Sayang sekali pendengar, belum mampu menemui sasaran, hanya menghasilkan tendangan gawang. Dan kali ini Gustavo Gomez, kapten kesebelasan dari Paraguay, sudah kembali masuki lapangan hijau untuk memulai kembali jalannya pertandingan. Kali ini ada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger berikan kepada nomor punggung 18. Ada Nathaniel Brown. Nathaniel Brown kembali lagi kepada Manuel Neuer. Manuel Neuer sudah melakukan tendangan melewati garis tengah. Dia berikan kepada Kai Havertz. Kai Havertz umpan ke depan. Kali ini ada Leroy Sané. Menyisir dari sebelah kanan. Berbahaya Leroy Sané. Umpan saja berikan kepada Kai Havertz. 1-2-3 berikan kepada umpan kepada Leroy Sané. Kali ini ada Pavlovic mundur ke belakang. Berikan kepada sang kapten yaitu Joshua Kimmich. Perlahan-lahan timnas Jerman untuk memulai serangan. Kembali kini Joshua Kimmich memulai serangan. Berikan kepada Jonathan Tah. Melebar dia ke sebelah kiri. Ada Anthony Rudiger. Anthony Rudiger berikan kepada Florian Wirtz. Florian Wirtz saat ini menusuk dari sebelah kiri. Mampukah dia memberikan serangan? Umpan balik. Ah, sayang sekali pendengar. Sebuah umpan matang tadi. Berbahaya tadi. Dari Florian Wirtz. Yang merangsek dari sebelah kiri. Namun berhasil dipotong oleh Juan Jose Canale. Nomor punggung 13. Maka terselamatkanlah tadi gawang Paraguay dari ancaman timnas Jerman. Kali ini dari sisi sebelah kanan pertahanan timnas Jerman, Joshua Kimmich bersiap-siap untuk melakukan tendangan penjuru. Ada 5-6-7 pemain timnas Jerman berada di kotak terlarang dari timnas Paraguay. Joshua Kimmich sudah memberikan, meletakkan bola di tanah. Mundur dia 1-2 langkah ke belakang. Memberikan aba-aba kepada rekan-rekannya untuk bersiap menerima umpan matang dari Joshua Kimmich. Bek kanan dari Bayern Munchen ini sudah dilakukan deras datangnya bola. Disundul saja tadi oleh Antonio Rudiger. Ah, ada kali ini ada Florian Wirtz. Ah, sayang sekali pendengar, Florian Wirtz. Pemain Liverpool ini tendangannya begitu jauh. Di atas Mister Gawang, tidak menemui sasaran. Sebuah sundulan tadi dilakukan oleh salah satu pemain Jerman, Jonathan Tah. Dan sayang sekali hanya menghasilkan tendangan gawang. Sudah dilakukan oleh Orlando Gil. Kali ini terjadi kop duel. Kembali bola kaki jatuh di kepala pemain Jerman. Ada Florian Wirtz. Florian Wirtz 1-2 dia. Berikan kepada Nathaniel Brown. Nathaniel Brown menyisir dari sisi sebelah kiri. Umpan saja. Namun berhasil kembali berada di kaki para pemain timnas Jerman. Kali ini ada Joshua Kimmich. Berikan kepada Kai Havertz. Kai Havertz merangsek dari sisi kanan. Umpan kepada Leroy Sané. Leroy Sané maksudnya tadi umpan matang. Namun sayang sekali berhasil bola diamankan oleh barisan pertahanan dari timnas Paraguay. Orlando Gil kali ini menimang-nimang bola. Umpan saja dia berikan kepada Canale. Canale berikan kepada ke kanan, berikan kepada Junior Alonso. Junior Alonso maksudnya tadi umpan ke depan namun berhasil dipotong alur bola. Kali ini kembali Jonathan Tah. Umpan kepada Antonio Rudiger. Umpan lagi berikan sodoran ke depan. Ada Leroy Sané. Leroy Sané menyerang dari sisi kanan penyerangan. Umpan 1-2 dengan Kai Havertz. Masih mencari rekan-rekannya. Kali ini umpan 1-2 lagi. Mundur ke belakang berikan kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah. Umpan lambung dia ke sebelah kiri. Ada Florian Wirtz. Florian Wirtz maksudnya mengelabui para pemain Paraguay. Namun tidak berhasil. Kali ini Paraguay melakukan serangan. Ah, sayang sekali pendengar. Ada pelanggaran tadi terhadap Julio Enciso. Maksud kami Miguel Almiron. Diganjal keras tadi oleh Alexander Pavlovic. Dan mengerang kesakitan Miguel Almiron. Ya, wasit Jalal Jayet asal Maroko memberikan pelanggaran kepada timnas Paraguay. Hingga menit ke-9 detik ke-38 kali ini skor masih 0-0 antara Jerman melawan Paraguay di babak 32 besar yang digelar di Boston Stadium. Ya, kali ini Gustavo Gomez umpan ke belakang saja. Back pass kepada Orlando Gil. Orlando Gil sudah melakukan tendangan melewati garis tengah permainan. Namun sayang belum, akurasinya belum tepat. Kali ini jatuh di kaki para pemain timnas Jerman. Kali ini ada Leroy Sané. Leroy Sané berlari di sisi kanan penyerangan. Leroy Sané masih dia dibayang-bayangi 1-2 pemain. Leroy Sané utak-atik saja dia. Umpan pendek berikan kepada Antonio Rudiger yang maju ke depan. Ya, Antonio Rudiger umpan pendek saja berikan kepada Alexander Pavlovic. Alexander Pavlovic menyamping ke sebelah kanan. Ada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich umpan lambung dia berikan maksudnya kepada Florian Wirtz. Namun sayang sekali sudah terjebak offset tampaknya. Dan hanya menghasilkan tendangan ataupun terjadi pelanggaran tampaknya. Tadi ada duel antara Julio Enciso dengan Joshua Kimmich. Kali ini Florian Wirtz. Florian Wirtz maksudnya bersama Dennis Undav. Lakukan umpan terobosan, sayang sekali mampu dibaca dengan baik oleh barisan pertahanan dari timnas Paraguay. Kali ini ada Canale yang umpan kepada Junior Alonso. Junior Alonso masih dibayang-bayangi oleh 1-2 pemain timnas Jerman. Berikan kepada Canale, jatuh di kaki para pemain Jerman. Kali ini ada Dennis Undav. Ah, maksudnya umpan 1-2 tadi dengan Florian Wirtz dan Kai Havertz, namun berhasil disapu lagi oleh Juan Jose Canale. Akhirnya hanya menghasilkan lemparan ke dalam, sudah dilakukan. Kali ini jatuh di kaki Jonathan Tah, umpan ke sebelah kiri. Berikan kepada Antonio Rudiger, umpan terobosan ke depan. Ada Dennis Undav. Sayang sekali pendengar, tidak bisa dikontrol oleh rekannya. Dan bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan. Dan hanya menghasilkan tendangan gawang yang akan dieksekusi oleh timnas Paraguay.
5: Saudara-saudara bergar, pertandingan babak yang pertama ini sudah berlangsung 11 menit 53 detik dan kedudukan masih tetap 0-0 meskipun bepanser Jerman terus mencoba membombardir pertahanan Paraguay. Namun hingga saat ini Paraguay masih mampu menggagalkan serangan-serangan yang dibangun pemerintah kiri serangan Bancras Proton Bolpet Virpandia kepada Undav, tetap besar umpannya disapu saja bola tadi keluar kotak penalti dan jauh-jauh saudara-saudara di sektor sebelah kiri pertahanan tim Panzer Jerman ini. Apakah sebelumnya terjadi pelanggaran? Ya, kami lihat wasit yang memimpin pertandingan Jalal dari Maroko sudah memberikan aba-aba. Terjadi pelanggaran sepertinya saudara-saudara. Kita nantikan tendangan bebas nampaknya untuk pemain-pemain Jerman. Ya, masih menunggu. Memang cukup berdekankan pertandingan yang berlangsung di Stadion Boston Amerika Serikat ini yang berkapasitas 65.000 penonton. Ya, saat ini kami lihat seluruh tempat duduk stadion dipenuhi para supporter dari Jerman maupun juga tentu saja dari Paraguay, ya, yang langsung menyaksikan pertandingan ini. Karena bagaimanapun pertandingan ini pertandingan yang sangat menarik, karena kedua kesebelasan memiliki tekad yang sama untuk bisa lolos ke putaran babak 16 besar. Kita nantikan kembali Jerman mencoba membangun serangan dari sektor lingkaran tengah daerah lawan, permainkan bola sendak dia tarik ke belakang kepada Antonio melebar ke sektor kiri, cepat dia yang dituju adalah pemain Florian Wirtz. Gerak tubuh tadi angkat bola ke bawah, maksudnya berikan umpan cepat tadi kepada pemain depan Jerman, tetapi memang sudah ada satu pemain belakang terakhir dari Paraguay menjapu bersih dan bola keluar, namun sempat membentur pemain depan maskan pemain belakang kesebelasan Paraguay dan tentu saja menghasilkan tendangan penjuru untuk kesebelasan Jerman. Dari sektor sebelah kanan tiang gawang Orlando Gil, kita nantikan siapa yang melakukan tendangan penjuru ini atau kapten kesebelasan juga kini sambil ancang-ancang sudah lakukan melambung tinggi. Terjadi kebobolan sana, kedua terjadi, akhirnya bola keluar dari pertahanan Paraguay. Namun sebelum itu sempat terjadi pelanggaran. Ya, sempat terjadi pelanggaran di dekat gawang Paraguay. Ya, nampaknya kami lihat dianggap melakukan pelanggaran pemain Jerman ini terhadap penjaga gawang Orlando Gil. Dikalibikan tendangan bebas untuk kesebelasan depan se-Jerman. Kita nantikan saudara-saudara, siapakah yang melakukan tendangan bebas ini atau penjaga gawang Orlando Gil? Ya, dan gunakan kostum berwarna ungu, baju berwarna ungu, celana ungu dan kaos kaki juga berwarna ungu saudara-saudara. Ya, bola sudah diletakkan sementara kapten kesebelasan kami lihat mencoba memberikan aba-aba. Ya, melancang-ancang dilakukan melambung tinggi ke depan yang dituju adalah Gabriel Anavalos atau ke Julio Enciso di sana, tetapi memang bola tadi jauh meninggalkan lapangan pertandingan dan tentu saja hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Jerman sudah dilakukan, langsung berikan pendek saja kepada penjaga gawang Manuel Neuer, langsung kirimkan ke depan kepada Florian Wirtz. Florian Wirtz di lingkaran tengah kini masih dari diri sendiri, tarik lagi ke belakang, dia cepat mengiring bola bersama dengan Alexander Pavlovic. Pavlovic masih bermain bola, tarik lagi ke belakang kepada Antonio, umpan ke sentros belakang mewakili pertahanan kesebelasan Paraguay melebar masuk ketika sodor kembali back cepat dia kepada Kai Havertz, berikan pendeknya angkat cepat menggiring bola ke ada Leroy Sané, umpan ke mulut gawang, tetapi sayang saudara-saudara sebelum mampu melakukan umpan tarik tadi memang dua pemain Paraguay mencoba menghadang dan dibuang saja bola tadi oleh Jose Canale dan tentu saja hanya menghasilkan lempar ke dalam untuk Jerman. Sudah dilakukan cepat oleh saudara-saudara kiri membangun serangan, ada Antonio di sana melebar ke sektor kiri atau memberikan ke depan kepada siapa, berarti Gusnak dia tarik lagi ke belakang, kerjasama lagi dengan rekannya, mencoba melakukan tekanan, berarti pusu jenak dia merangsek di kantung pertahanan kesebelasan Paraguay, masih kutak kering sebentar dia kembalikan lagi bola pendek kepada pemain belakang Antonio ataupun rekannya. Di sana kami lihat ada pemain nomor punggung 4 yang mencoba merangsek, ada Jonathan Tah, balikan kepada Antonio lagi, berikan kepada Florian Wirtz, berarti Gusnak ataupun kepada Felix Mbeka, tetapi kali ini mundur lagi ke belakang, umpan kepada Jonathan Tah, berikan pendek cepat dia melebar lagi sektor kanan, ada kami lihat di sana ada Felix Mbeka, berarti Gusnak dia kali ini disapu saja saudara oleh pemain belakang kesebelasan Paraguay, namun salah umpannya, datang lagi serangan jerang, umpan ke dalam tadi berbahaya, kali ini masih berhasil pemain belakang Paraguay mencoba menghadang setiap serangan-serangan yang dibangun oleh pemain Jerman dan kini terjadi lemparan ke dalam. Dan pada ke dalam saudara-saudara untuk kesebelasan Paraguay. Kita nantikan siapakah yang akan melakukan lemparan ke dalam ini. Kita melihat pemain belakang Juan Cáceres umpan saja kepada penjaga gawang Orlando Gil. Orlando Gil terus tenang ke depan. Memasuki dan lawan yang dituju adalah pemain Gabriel ataupun Julian Chisso. Terjadi perebutan lingkar tengah ini. Masih kutak-kutik dia tetapi salah umpannya. Akhirnya kandas kaki pemain Jerman. Antonio Rudiger mencoba menggiring bola. Umpan ke sektor sebelah kiri kepada Kai Havertz. Pemain kiri yang turun ke bawah ini. Balik ke belakang kepada Antonio lagi. Bayang-bangi pemain Paraguay. Masih di lingkaran tengah dia. Gerak tipu sejenak dia. Masih permainkan bola. Kirimkan saja pendek ke sektor sebelah kanan. Kepada Nathaniel Brown. Mencoba lakukan tekanan. Ada diserahkan kepada Tanta. Ataupun kepada Antonio. Masih permain ke bola di lingkaran tengah. Mencoba melalui garis tengah sudah. Antonio mencari siapa yang berdiri bebas, pendek saja kirimkan lagi kepada Jonathan Tah ataupun rekannya, masih permain bola, kerjasama dengan Felix Mbeka, manis andal jadi tutup, salah umpannya tarik ke belakang, memancing pemain Paraguay untuk maju ke depan, masih permain bola, kembali grafis saja umpan sektor kiri, ada di setiap Florian, wait, tarik ke belakang lagi, kali ini serangannya masih patah di tengah jalan, namun datang lagi bantuan dari belakang, mencoba melakukan tekanan, gerak tipu sedapnya tenang saja kemudian Antonio, balik lagi ke belakang, kerja sepan Leroy Sané, kembalikan lagi ke belakang lagi kepada Jonathan Tah, melebar ke sektor kanan, ada di sana kami lihat Alexander Palovic masih berputar-putar dia, kembalikan kepada Leroy Sané, mendekati darah lawan, saudara kembali break cepatnya, memasuki ke dalam kotak penalti, tetapi 2-3-4 pemain belakang Paraguay memang cukup rapat mengawal setiap gerakan pemain depan Jerman ini, akhirnya bola disapu saja keluar kotak penalti, namun jatuh lagi di kaki pemain Jerman dengan kostum putih, kostum kebanggaan Jerman ini bervariasi dengan warna merah dan kuning ini. Kita nantikan mundur lagi ke belakang dia kepada Antonio, masih mencoba melakukan tekanan kepada pemain Wits ataupun Florian Wits ini, mundur ke belakang kepada Antonio lagi, mencoba pemain Paraguay terus mencoba membayang-bayangi gerakan pemain depan Jerman, namun kali ini Jerman terus merangsek di dalam arah kotak penalti, berikan kepada Dennis ataupun kepada Jonas sana, masih kutak kedis sebentar dia berjaring dengan Leroy Sané, gratibus nak Leroy Sané, masih mencari pemain yang berdebas, dibayang berdebas belakang oleh dua pemain Paraguay dan akhirnya bolanya kandas lagi saudara-saudara, terlambat Sané melakukan umpan dan langsung saya bola tadi disapu keluar kotak penalti oleh pemain Paraguay, namun serangan terus bertubi-tubi dibangun tim Panzer Jerman saudara-saudara, juara Piala Dunia 4 kali ini tentu saja tidak mau kalah dengan Paraguay yang sampai saat ini belum pernah menjadi juara dunia di sepak bola. Oleh karena itu nantikan Jerman akan kembali menunjukkan kepiawaiannya dalam dunia sepak bola. Kiri serangan balik umpan terobosan. Kali ini Paraguay pun juga tidak mau kalah, terus menghadang serangan-serangan yang dibangun tim Panzer Jerman. Namun kali ini umpan yang dimaksudkan oleh pemain pan Paraguay tadi jatuh di luar lapangan pertandingan, lempar ke dalam untuk Jerman. Kembali serangan dibangun Jerman. Antonio di sana
6: Antonio Rudiger mencoba menggiring bola, dia tenang-tenang saja Antonio, berikan bola pendek cepat, dia umpan yang dituju adalah Leroy Sané ataupun pemain lainnya, ada Dennis di sana ataupun juga pemain Grafibus Nardia, tarik ke belakang, tetapi kali ini serangan nyapat dari tiga jalan, kembali datang bantuan, ada Antonio, berikan kepada Florian Wijk, tarik ke sektor sebelah kanan, umpan dari maksudnya, namun tidak berhasil karena memang ada pemain belakang kesebelasan Paraguay yang menghadang dan mencoba menghalau serangan demi serangan yang dibangun pemain-pemain Jerman. Saudara-saudara, kini terjadi pelanggaran dilakukan oleh pemain Jerman terhadap pemain Paraguay di sektor bek kanan pertahanan Paraguay. Belum berubah kedudukan, saudara-saudara, masih tetap 0-0 pertandingan Jerman melawan Paraguay ini, yang tentu saja sangat menarik karena ini adalah babak knockout. Siapapun yang kalah akan tersingkir dari sepak bola Piala Dunia ataupun ya World Cup 2026 yang berlangsung saat ini di Stadion Boston Amerika Serikat. Penjaga gawang Jerman, Wasserbel sebenarnya kirimkan saja bola pendek sejuta kepada rekannya di sana, ada Alexander Pajlavic, melebar ke sektor kanan yang dituju adalah rekannya Joshua Kimmich. Joshua Kimmich, kapten kesebelasan Jerman, mencoba menggiring dia, masih merangsek jantung pertahanan lawan. Grafibus tarik ke belakang lagi, salah umpannya, kini bola diburu oleh pemain-pemain Paraguay, dan bersamaan dengan itu kami lihat pemain Matias Galarza dianggap melakukan pelanggaran terhadap kapten kesebelasan Jerman, dan tentu saja dihukum tendangan bebas untuk Jerman. Sudah dilakukan wasit sepenuhnya Jonathan Tah, berikan lagi pendek saja dia kepada Antonio. Antonio tarik ke belakang kepada Jonathan Tah lagi, kerjasama dengan Alexander Pajlovic, mencoba giring bola dia, teruskan bola pendek ke depan yang dituju adalah pemain Leroy Sané ataupun Dennis Undaf, tetapi salah umpannya, diburu lagi dari belakang oleh pemain-pemain Paraguay. Kini membangun serangan dari lingkaran tengah dia, namun lagi-lagi patah di tengah jalan, dan kali ini saudara-saudara, Antonio melakukan pelanggaran atau menjual tantah kami kira, ya, melakukan pelanggaran terhadap pemain Paraguay, pemain Paraguay nomor punggung 21 terjatuh tadi.
7: Iya, saat ini
6: Gabriel Avalos.
7: Avalos.
6: Ya.
7: Ya, saat ini terjadi hydration break. Wasit Jalal Jayet dari asal Maroko sudah meniup peluit akan berlangsungnya hydration break. Bung Estu, nah jika kita berbicara terkait dengan Jerman ini, Bung, ada yang menarik, Bung. Kelihatannya permainannya hanya satu arah ini, Bung. Seperti apa menurut Anda ini, Bung?
2: Iya, yang pasti menit pertama saya agak kaget ya. Ya. Paraguay langsung menyerang gitu, bahkan 2 menit awal itu dapat 2 shoot, 1 on goal ya.
7: Ya.
2: Dan Jerman sampai hydration break belum dapat shoot on goal, tapi memang hanya bertahan sekitar 3 menit ya serangan menit. Itu tidak jauh dari itu. Tapi Jerman juga terbentur oleh tembok-tembok mereka. Walaupun menurut saya dari 25 menit awal ini 23 menit awal ini kelihatan sekali bahwa sisinya Florian Wirtz yang lebih bekerja ya di situ.
7: Siap.
2: 7 kali serangan dilakukan di sisi itu, bahkan 2 corner mereka dari sisinya di sisi penyerangan mereka di sisi sisi pertahanan kanan dari Paraguay yang mereka habis. Jadi berarti dari sisi kirinya Jerman yang coba dieksploitasi di situ, Natalie Brown dan Wirtz, bahkan Kimmich kadang-kadang dari sisi kanan dari sisi kiri geser ke kanan gitu. Jadi menurut saya coba dieksploitasi di situ. Walaupun akhirnya di menit ke 13 atau di menit ke 14 tadi ada beberapa kali Leroy Sané juga melakukan apa ya, penetrasi juga, tetapi Junior Alonso menurut saya bersama Jose Canale ini bermain cukup baik ya sejauh ini di pertahanan kiri dari Paraguay. Tetap tanpa mengecilkan nanti Jose Caceres, Juan Jose Caceres di sisi kanan, tapi memang yang terlihat dieksploitasi itu di sisinya Jose Caceres dari para pemain dia, dan Florian Wirtz beberapa kali masuk ke kotak 16. Tapi yang menarik adalah peran Dennis Undaf kelihatan sekali di sini, dia bergerak terus ya istilahnya, dan yang belum mendapatkan bola bagus mungkin Kai Havertz saja ya, tapi dengan usaha-usaha seperti ini saya pikir Jerman masih ada peluang untuk bisa mencetak gol di babak pertama dengan pergerakan seperti ini, asalkan saja mereka sabar ya menghadapi kondisi seperti ini, karena memang dengan Andreas Subas ini kelihatan banget dia menutup banget lini tengah mereka, sangat sangat sangat disiplin. Bahkan Almiron dan Galarza sendiri yang sebenarnya tipe menyerang sampai membantu ke belakang. Almiron bahkan beberapa kali berada di sisi kanan mengcover Caceres. Itu menurut saya sesuatu yang menarik di pertandingan ini.
7: Yang menarik lagi, Bung, kelihatannya jika kita membaca formasi awal ya dari timnas Jerman yang menggunakan 4 back, tapi pada kenyataannya adalah Joshua Kimmich saat ini juga bermain sebagai 3 back bersama dengan Antonio Rudiger dan juga Jonathan Tah. Sementara mereka lebih, Julian Nagelsmann lebih mempercayakan back sayapnya itu naik ke atas gitu kelihatannya, Bung, ya.
2: Iya, makanya terutama di sisinya Nathaniel Brown ya, dia eksploitasi ke atas terus. Tapi peran seorang Felix Mekka belum terlihat di pertandingan ini, berbeda dengan sebelumnya yang lebih agresif. Dan ini sepertinya hanya menunggu waktu saja kalau Jerman memang harus sabar untuk mencetak gol. Tapi memang kita juga harus pemain Jerman harus bisa memancing para pemain para gue untuk sedikit keluar, karena mereka bertahannya sangat total sekali. Even memang diserang terus oleh para pemain Jerman ini.
7: Iya, kali ini Jerman memulai serangan, ada Felix Mekka berikan kepada Nathaniel Brown. Nathaniel Brown umpan saja tadi, berikan kepada Florian Wirtz, melebar Florian Wirtz, kali ini kepada Leroy Sané, namun berhasil dibuang tadi bola oleh Junior Alonso. Leroy Sané yang menyisir dari sebelah kanan penyerangan ataupun sebelah kiri pertahanan dari timnas Paraguay, mundur ke belakang, berikan kepada sang kapten Joshua Kimmich. Joshua Kimmich berikan kepada Pavlovic. Pavlovic mundur belakang kembali kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich masih mendribel bola dia, berikan kepada Leroy Sané, mundur lagi kepada Joshua Kimmich. Kali ini ada Jonathan Tah. Joshua Kimmich kali ini mundur di garis pertahanan Jerman dan umpan saja melebar ke sebelah kiri, berikan kepada Antonio Rudiger, umpan jauh ke depan, maksudnya kepada Florian Wirtz, berbahaya rekan. Sayang sekali pendengar, bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan dan hanya menghasilkan tendangan ke gawang. Maksud kami tendangan gawang bagi timnas Paraguay yang akan dieksekusi oleh Orlando Gil. Tadi maksudnya Antonio Rudiger, umpan matang tadi ke sisi sebelah kiri penyerangan dari timnas Jerman, namun bola cepat meninggalkan permainan. Dan kali ini ada timnas Jerman memulai serangan, ada Nathaniel Brown. Nathaniel Brown berlari dia kencang melewati beberapa pemain, namun sayang sekali umpannya tidak akurat. Kali ini bola masih terjadi perebutan, jatuh di kaki para pemain Paraguay. Miguel Almirón tadi dijatuhkan, namun wasit tidak meniup peluit dan bukan insiden pelanggaran. Kali ini timnas Jerman lewat Jonathan Tah. Jonathan Tah umpan kepada Pavlovic. Pavlovic mundur lagi, back pass ke belakang kepada sang kapten Joshua Kimmich. Ini ada Leroy Sané. Leroy Sané dia berikan kepada Dennis Rudolf. Ah, sayang sekali pendengar, wasit tadi sudah mengangkat, asisten wasit sudah mengangkat bendera bahwa Leroy Sané sudah terlebih dahulu terjebak dalam posisi offside. Terselamatkanlah pertahanan dari Paraguay dari ancaman serangan timnas Jerman. Kedudukan masih 0-0 saat ini hingga mendekati menit ke-29. Sudah dilakukan tadi Orlando Gil, tendangan sudah melewati garis tengah permainan, maksudnya kepada Miguel Almirón. Terjadi insiden tadi dorong-mendorong. Miguel Almirón kali ini, Florian Wirtz mendorong tadi Miguel Almirón dan wasit Jalal Chayet memberikan hukuman tendang. Oh, maksud kami hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini Caceres umpan ke depan, berhasil diblok tadi, duel dengan pemain timnas Jerman. Kali ini kembali di kaki para pemain anggur Paraguay. Miguel Almirón mencoba merangsek tadi. Miguel Almirón masih berhasil dia. Ah, sayang sekali pendengar, terjadi perebutan bola, namun Miguel Almirón gagal untuk mengontrol bola dan akhirnya lebih cepat meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Jerman. Kali ini Jerman melalui Leroy Sané. Leroy Sané merangsek dia dari sisi kanan, mundur terlebih dahulu ke belakang, ada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich kapten ke-11 dari Jerman, umpan saja mendatar kepada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger berlari, dia sudah melewati garis tengah. Kali ini kepada siapa bola akan diberikan? Ada Nathaniel Brown. Nathaniel Brown sudah utak-atik dia, ada Florian Wirtz. Florian Wirtz umpan, tarik saja Florian Wirtz. Ah, tidak jadi. Florian Wirtz masih dibayang-bayangi oleh Antonio Caceres. Nah, hanya menghasilkan lemparan ke dalam sudah dilakukan kali ini timnas Jerman. Ada Kai Havertz, dia dikawal tadi oleh

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang Pro 1 mengudara pada frekuensi FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Kembali menemani Anda sepanjang hari ini, Selasa 30 Juni 2026. Saudara, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 1.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: Gerang pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, dan pendengar, pagi ini kami akan menghadirkan kembali siaran pertandingan antara Jerman versus Paraguay.
3: Mantan pemain Newcastle United yang saat ini membela klub Major League Soccer di Amerika, yaitu Atlanta FC, dan hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Paraguay. Masih di area permainan Paraguay sendiri, akan dieksekusi oleh Orlando Gil, kiper dari Paraguay. Sudah dilakukan umpan ke depan, maksudnya kepada Avalos. Avalos tadi sudah melakukan sundulan namun tidak menemui sasaran. Kali ini ada pemain dari Jerman, nomor 18, bek kiri Nathanael Braun, menggiring bola dia. Dribble, memberikan bola kepada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger umpan ke samping, berikan kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah kali ini umpan sodoran kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich umpan lagi ke depan kepada Leroy Sané, tapi umpan lagi back pass ke belakang. Masih melakukan dominasi ataupun penguasaan bola, dan kali ini mengurung pertahanan Paraguay, para pemain Jerman. Kali ini ada Jonathan Tah. Jonathan Tah umpan kepada Leroy Sané yang ada menyisir di sebelah kanan penyerangan. Leroy Sané umpan mendatar dia, maksudnya kepada Pavlovic. Ah, berbahaya kan. Ada 1-2 pemain dari Paraguay menutup pergerakan dari Pavlovic. Berhasil dibuang tadi, kali ini Miguel Almiron. Miguel Almiron berlari kencang dia dari sisi kiri permainan. Miguel Almiron, namun sayang bola berhasil direbut oleh Nathanael Braun. Kali ini Nathanael Braun, Jerman melakukan serangan. Dennis Undaf berikan kepada Kai Havertz. Kai Havertz menyerang dari sisi kiri. Kai Havertz umpan, ah, sayang sekali umpan mendatar. Kai Havertz berhasil dipotong tadi oleh Matias Galarza. Kali ini Matias Galarza dari timnas Paraguay. Terjadi pelanggaran dilakukan oleh Alexander Pavlovic terhadap Matias Galarza, nomor punggung 23. Dan wasit Jalal Jayed asal Maroko akhirnya meniup peluit dan hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Paraguay. Sudah memasuki menit ke-37 babak pertama pertandingan, dan akan dilanjutkan reportase oleh Bung Yanto Prawironegoro.
4: Saudara-saudara, memasuki menit ke-38, nampaknya kedua kesebelasan terus meningkatkan tempo permainan, terutama pemain-pemain Jerman yang terus mencoba mengurung pertahanan Paraguay dari sisi kiri maupun kanan. Namun sampai saat ini kedua kesebelasan belum mampu menjebolkan gawangnya masing-masing, menjebolkan gawang lawannya masing-masing, sehingga kini serangan kembali dibangun Jerman. Ada Antonio di sana, lebar ke sektor kiri, cepat dia kerjasama dengan rekannya Nathanael Braun ataupun yang lainnya. Masih terjadi Antonio, gerak bersinar dia. Ada Jonathan Tah, sodorkan bola pendek ke sektor kanan. Ada pemain nomor 19 yaitu Leroy Sané, mencoba mengirim bola memasuki dari lawan sendiri. Bayang-bayangi pemain-pemain Paraguay sodorkan bola pendek ke depan, tetapi kali ini bolanya begitu cepat berjalan sehingga langkah kaki Leroy Sané ataupun yang lainnya tidak mampu mengejar bola, dan tentu saja hanya menghasilkan out gawang untuk Paraguay. Kita nantikan 0-0, pertandingan sudah berlangsung 38 menit. Tendangan gawang sudah dilakukan penjaga gawang Orlando Gil. Sodorkan bola pendek ke depan, yang dituju adalah pemain nomor punggung 21. Di sana ada Gabriel Avalos, mencoba menggiring bola, teruskan bola pendek ke depan dia kepada Miguel Almiron, mencoba kotak ketiga, tarik ke belakang lagi. Masih Miguel mencoba melakukan tekanan dia. Tenang-tenang saja, dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain-pemain Jerman. Namun akhirnya berlepas dari pemain-pemain Jerman kuasa, sebelum Paraguay kini membangun serangan dia. Ada di sana kami lihat pemain Joan Carreques, tapi salah umpannya, tarik saja ke belakang kepada penjaga gawang Orlando Gil. Tendang sudah ke depan, yang ketiga adalah Apalos, tetapi salah umpannya, kandas di Antonio. Antonio umpan terbang ke dalam kotak penalti, yang ketiga adalah pemain Florian Wirtz, tapi kali ini memang bolanya tidak sempurna dan jatuh di sebelah kanan tiang gawang Orlando Gil. Tentu saja tidak menghasilkan apa-apa, saudara-saudara, dan belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Namun sempat membentur ataupun disundul tadi oleh pemain belakang Paraguay, dan tentu saja terjadi lagi tendangan penjuru untuk Jerman. Sudah dilakukan pendek saja oleh pemain Florian Wirtz kepada rekannya di sana, sudah kembali pendek, bebas terlalu ketat, nanti lepas cembakan putar, terlambat, saudara-saudara, terlambat melakukan eksekusi eksekusi, menggoreng bola terlalu lama. Akhirnya bola tadi karena sekipan main belakang kesebelasan Paraguay, kini bantu lagi Nathan Brown, pemain belakang yang maju ke depan. Terjadi kop duel di kotak penalti, namun salah umpannya, datang lagi serangan dari belakang kapten kesebelasan Joshua Kimmich, tetapi kali ini ataupun Pajlovic saudara, tetapi salah umpannya, dan lagi-lagi serangan yang dibangun Jerman akhirnya pupus di tengah jalan dan hanya menghasilkan tendangan bebas. Tendangan bebas saudara-saudara setelah terjadi handsball kami kira tadi, tendangan bebas akan dilakukan kapten kesebelasan Gustavo Gomez, ambil ancang-ancang Gustavo sambil memberikan aba-aba untuk maju seluruh rekan-rekan yang langsung ke daerah kotak penalti. Yang itu adalah Matias Galarza, tetapi salah umpannya, diserobot lagi di belakang, datang bantuan saudara-saudara Adam Miguel Almiron, mencoba mengirim bola cepat ke netasi garis tengah, sudah angkat ke daerah kotak penalti, tetapi kali ini disorong saja bola tadi oleh pemain belakang ataupun ya pemain belakang Jerman nomor 18 Nathaniel Brown, bek kiri ini, dan tentu saja dan menghasilkan tendangan penjuru untuk Paraguay dari sektor rusuk kiri ataupun sebelah kiri gawang Manuel Neuer. Kita nantikan Almiron yang akan melakukan tendangan penjuru ini, masih memetakan bola ya, dibantu asisten wasit ya. Kita nantikan 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Paraguay berada di kotak penalti, bahkan 7 saudara-saudara ya, melancang-lancang dengan kaki kiri langsung ke mulut kawan, kontrol ditinju saja oleh Manuel keluar kotak penalti, namun kali datang lagi bantuan, ada di situ ruang Karekes, melebar ke set karena berikan kepada Almiron, legrak kemudian melebar ke set karena berbahaya, angkat kop, oh masuk saudara-saudara bergegar, satu heading Julio Enciso. Setelah menerima umpan tendangan penjuru tadi dan dengan gerakan yang luar biasa, Enciso berhasil menjerobot bola, menyundul bola ke gawang Manuel Neuer, dan bergetarlah jala gawang Jerman pada menit ke-41 babak yang pertama ini. Berubahlah kedudukan menjadi 1-0. 1-0 untuk keunggulan Paraguay. Bung Estu.
0: Ya, komentar Anda. Bermula dari menit ke-39 ada corner ketiga dari Jerman, lalu terjadi counter attack dan di sisinya Miguel Almiron dieksploitasi dengan baik. Ya, Almiron menciptakan tendangan penjuru, lalu dari jalan penjuru yang tidak maksimal berhasil ditepis tadi tendangan dari seorang Almiron, lalu bola ke tengah lagi, dan ternyata ada lagi umpan 1-2 Galarza yang geser jauh dari posisinya, bermain 1-2 dengan Almiron, lalu diakhiri dengan umpan yang bagus, Enciso datang dari belakang. Enciso ini memang salah satu pemain penting dari tim ini, meskipun Avalos yang ditempatkan sebagai pemain depan tunggal, tapi Enciso pergerakannya tidak diantisipasi dengan baik, tetapi memang titik poinnya adalah dua permainan dari Almiron dan Galarza. Ini menurut saya cukup bagus sejauh ini, dan Almiron membuka semua itu dengan baik melalui menghasilkan tadi serangan dan corner kick, lalu diteruskan dengan permainan satu dengan Galarza, yang Galarza jauh ke sisinya Almiron. Dan ini menurut saya kelengahan, dan inilah bukti bahwa Jerman ini belakangnya memang rapuh sejauh ini.
4: Baik saudara-saudara, kami alihkan perhatian Anda lagi ke stadion tempat pertandingan berlangsung di Boston ini. Ini satu serangan dibangun pemain-pemain Jerman dekati daerah lawan, namun kali ini patah di tengah jalan, diserobot lagi dari belakang oleh Damian Bobadilla. Sodorkan bola pendek ke depan, umpan terobosan yang dituju adalah pemain depan di sana, ada Gabriel Avalos, namun kali ini salah umpannya, kembali Jerman mencoba menekan, berikan Sané tarik ke belakang dia kepada kapten kesebelasan ataupun kepada Dennis Undaf, namun lagi-lagi serangannya patah, ada Sané masih mencoba melakukan tekanan, tetapi kali ini kandas lagi di kaki pemain-pemain Paraguay, ada Matias Galarza kirimkan ke depan, tapi sayang tidak ada kawan yang ada lawan, kuasa sepenuhnya Antonio ataupun Jonathan Tah, melebar kepada Sané di sektor gelandang kiri pertahanan Paraguay, umpan ke dalam kotak penalti, tidak jadi, tarik ke belakang, ada kapten Joshua Kimmich, Kimmich melebar ke sektor kiri kepada Antonio Rudiger, penat masa saja dia, tarik lagi ke belakang kepada Jonathan Tah, melebar kepada Sane dari sektor sebelah kiri pertahanan Paraguay. Umpan ke belakang. Oh, tidak ada kawan di sana. Dihadang saja bola tadi. Namun sayang jatuh di wasit daratnya sendiri. Terjadi cop duel, tetapi kali ini datang lagi sana. Lepas tembakan. Jauh, saudara-saudara. Satu tembakan yang keras tadi dilepaskan Kapten Joshua Kimmich dari Jerman ini. Tetapi sayang, seribu sayang, memang bolanya sangat jauh dan hanya dilirik saja oleh penjaga gawang Orlando Gil. Dan belum berubah kedudukan, saudara-saudara. Masih tetap 1-0 unggul Lasam Paraguay melalui gol yang diciptakan Julio Enciso pada menit ke-42. Kini serangan dibangun pemain-pemain Jerman, kirimkan ke depan. Yang dituju adalah pemain Kai Havertz, namun salah umpannya. Coba masih diburu Kai Havertz, dibantu dari belakang Florian Wirtz, angkat ke kotak penalti, tetapi kali ini dipatahkan saja bola tadi oleh kapten kesebelasan Gustavo Gomez dari kaki pemain belakang Dennis Undav, pemain depan Jerman yaitu Dennis Undav, dan hanya menghasilkan tendangan penjuru. Ditantikan kapten kesebelasan Okwo Timik yang melakukan tendangan penjuru dari sebelah kanan yang gawang Orlando Gil. Ambil ancang-ancang, waktu normal sudah 45 menit dan saat ini saat pertambahan waktu 5 menit kedatangan. Langsung ke utaman, terjadi cop duel di sana, di heading saja keluar kontak penalti oleh pemain-pemain belakang Paraguay. Namun datang serangan Sane. Sane tarik ke belakang, tidak salumpannya, datang lagi dari belakang, mencoba balik mereka, tetapi kali ini lagi-lagi saudara pemain-pemain Paraguay membuang saja bola keluar lapangan pertandingan, lemparan ke dalam untuk Jerman di sektor gelandang tengah pertahanan kesebelasan Paraguay. Sudah dilakukan, langsung berikan pendek saja, mencoba melawan serangan pemain-pemain Jerman. Ada Sane di sektor BLP kiri, kini menyusup dan kembali berikan ke dalam nanti, gerak terus nafiah, masih umpankan berbahaya, lepas tembakan. Sayang, seribu sayang, Felix Memeka mencoba melakukan tembakan dari jarak yang cukup jauh, saudara-saudara, ke arah gawang. Namun sayang bola tadi ternyata masih belum tepat sasaran karena sempat membentur pemain belakang Paraguay dan hanya menghasilkan tendangan penjuru. Kembali diambil Joshua Kimmich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Jerman ada di kotak penalti pertahanan Paraguay. Langsung ke belakang, terjadi kedua heading, keluar kotak penalti. Datang lagi serangan Jerman, kuasanya ada Leroy Sané di sana, angkat bola, kop Muldoan, lepas tahan, lepas tendangan. Bagus sekali saudara, luar biasa penjaga gawang Orlando Getari menyelamatkan gawangnya. Dan kini kembali serangan dibangun oleh Paraguay, tetapi keluarlah penjaga gawang Manuel Neuer, langsung keluar dari serangannya, langsung menyelamatkan bola. Kini serangan Jerman berkat tekanan, ada di sana-sana, mencoba kotak penalti saja, berada kotak penalti, terjatuh pemain Jerman, tetapi memang bukan pelanggaran walaupun di dalam kotak penalti. Tentu saja dibiarkan saja oleh wasit yang memimpin pertandingan, saudara-saudara, yaitu Jalal Zaid dari Maroko. Dan tentu saja selamatlah gawang Paraguay di sisa-sisa menit terakhir pertambahan waktu ini. Kita nantikan saja apakah 1-0 masih tetap bertahan untuk Paraguay atau kesebaliknya dalam pertambahan waktu 5 menit ini Jerman akan membuat kejutan, menyamakan kedudukan. Kita nantikan, saudara-saudara, yang jelas masih tersisa kurang lebih 2 menit lagi dan kini terjadi tendangan gawang saudara-saudara untuk kesebelasan Paraguay. Sudah dilakukan Orlando Gil, berikan bola ke depan yang dituju adalah pemain Gabriel Avalos, tetapi sayang bola tadi lepas dari jangkauannya dan tentu saja hanya menghasilkan out ataupun lemparan ke dalam untuk kesebelasan tim Panzer Jerman. Proses punya Jonathan Tah, permainkan bola dia, tenang tak saja, teruskan bola pendek kepada Kimi, tarik lagi kepada Jonathan Tah, kembali atau kepada Kimi lagi, mencoba melakukan tekanan, ada Sané di situ, mencoba menggiring bola di sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Paraguay, dibayang-bayangi dua pemain Paraguay, umpan ke dalam kotak penalti, namun terjatuh. Kami lihat pemain Jerman tadi, namun tidak merupakan pelanggaran. Kini tekanan kembali Jerman, angkat ke belakang di dalam kotak penalti, tetapi kali ini bola tadi lepas dari jangkauan pemain-pemain Jerman dan sempat menyentuh bola tadi pemain belakang Paraguay. Nampaknya wasit Jalail langsung menunjuk satu titik pojok, apakah terjadi tendangan penjuru. Ya, kita nantikan, ternyata tendangan penjuru dari sebelah kiri tiang gawang Orlando Gil. Siapa dilakukan tendangan penjuru, ataukah Joshua Kimmich ini Ya, spesialis tendangan penjuru kapten kesebelasan Jerman, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain-pemain Jerman berada di kotak penalti. Tambah lagi satu, saudara-saudara. Oh, ternyata kali ini tendangan penjurunya tidak dilakukan oleh Joshua Kimmich, namun dilakukan oleh Nathan Brown, bek kiri yang mencoba melakukan tendangan penjuru dengan kaki kiri. Dari langsung saja ke melambung tinggi ke bawah gawang, terjadi kerotop di sana. Oh, keluarlah saudara-saudara penjaga gawang Paraguay, Orlando Gil, yang menggunakan kostum berwarna ungu ini langsung saja lompat dan menyelamatkan bola di udara. Selamatlah gawang kesebelasan Paraguay. Kita nantikan. Kini kembali serangan dibangun Jerman. Ada di sana Felix Memeka mencoba menggiring bola terucap kepada kapten Kimmich. Kimmich melebar ke sektor kiri. Ada di sana untuk menerkannya. Gordon Brown langsung ke belakang kepada Kimmich lagi. Mendekati darah lawan. Sodotan kepada Sane. Sane geras tubuh senarja. Tarik ke belakang. Langsung ke belakang. Disapu sekeluar kotak penalti. Kini Paraguay membangun serangan. Namun bersama Anda gadi kesedara, wasit yang memimpin pertandingan Jalal Jahid dari Maroko membunyikan kulit panjang bertanda pertandingan babak yang pertama, dan tambahan waktu 5 menit pun telah berakhir. Kedudukan sementara adalah 1-0 untuk Paraguay melalui gol yang diciptakan oleh Julio Chanchiso pada menit ke-42 babak yang pertama.

0: pemain Paraguay di menit ke-40 ada corner untuk Paraguay dari sisinya Miguel Almiron yang memang sangat energik, sangat agresif di pertandingan ini, dan ternyata tidak hanya mampu melakukan covering terhadap rekan-rekannya di belakang Almiron, juga melakukan penetrasi yang sangat bagus. Dan dimulai itu, lalu pemain yang juga punya pergerakan baik lagi yaitu Matias Galarza yang mendekati ke Almiron, ke sisinya Almiron, jauh ke sisi kanan dari sisi kiri, ternyata dia diakhiri dengan crossing. Dan Enciso memang penempatan posisinya sangat bagus, memang berada di belakang Avalos, tapi dia berhasil mengecoh para pemain bertahan dari Jerman dan melakukan sundulan, dan akhirnya tercipta gol. Tapi overall sih efektivitas permainan mungkin dimiliki oleh Paraguay, walaupun secara ball position jauh sekali tertinggal di babak pertama ini, 79-21 ball position di babak pertama, tetapi efektivitas kelihatan sekali dari sisi shoot on goal dan shootnya. 3 shoot, 2 shoot on goal diberikan ke Paraguay, artinya mereka sangat minim sekali mendapatkan kesempatan untuk melakukan tendangan, sedangkan Jerman dari 5 shoot on goal mereka sama sekali tidak. Shoot mereka tanpa ada shoot on goal. Lalu big checknya ada 2 di Paraguay dan Jerman belum dapat apapun. Kelihatan sekali Jerman juga sangat agresif dengan 6 corner kick mereka, tapi dari 6-6-nya memang belum ada yang menghasilkan, karena ketika di kotak 16 mereka juga belum terlalu banyak sentuhan di situ sebenarnya dari Paraguay, sedangkan dari Jerman ada 14 kali sentuhan, tetapi belum ada shoot yang dari kotak itu, belum ada dari kotak ketika mereka sudah menyentuh bola di kotak 16, tapi tidak ada atau nyaris sedikit sekali sentuhan shoot yang dilakukan para pemain Jerman. Sedangkan untuk lini pertahanan, saya credit point banget buat para pemain dari Paraguay ini. Ya, mereka memiliki 21 clearance saat artinya mereka mampu melakukan 21 kali sapuan dengan 8 intercept. Ini berarti mereka cukup disiplin sejauh ini, tapi memang peran pemain dua pemain bertahan mereka, penggantinya si Omar Alderete, Julio Canales, dan juga pasangannya yaitu
1: Gomez
0: ini cukup disiplin. Juan José Caceres juga bagus, Junior Alonso, terutama sisinya Julian Alonso yang sama sekali tidak bisa dieksploitasi oleh Leroy Sané sejauh ini.
1: Ya, dan kita melihat tadi Anda singgung penguasaan bola 79% melawan 21%. 79% dengan tembakan 5%, ini dengan tembakan 5 maksud kami, ini termasuk mandek ya serangannya ya. Hanya oper-operan bola saja di final third, namun final pass dan juga finishing ini seperti kesulitan tim Jerman ini. Ada apa striker Jerman malam hari ini terbilang tidak mampu buka ruang, Bung Estu?
0: Iya, bermain sanggup menguasai bahkan serangan mereka ke sepertiga pertahanan terakhir lawan, tetapi memang tidak ada yang mampu menciptakan ketika masuk ke kotak 16, menciptakan peluang-peluang maupun melakukan tendangan. Dan ini menurut saya dari 14 kali sentuhan di kotak 16 tanpa shoot di kotak 16 ini, menurut saya sedikit kerugian bagi para pemain Jerman ketika mereka melakukan serangan. Dan ini terbukti bahwa tim lawan bermain disiplin, covering cukup bagus. Kita lihat tadi Andreas Zubas bermain sangat bagus, tetapi juga pemain seperti Miguel Almiron dan Matias Galarza tidak segan-segan mereka bermain sampai kotak 16, artinya mereka ini mampu mengcover dengan baik pekerjaan dua back, terutama dua back mereka, Gustavo Gomez dan juga Canale. Dan ini menurut saya kalau misalnya ini terjadi seperti ini, akan kejadian terulang seperti ketika lawan Turki ya, bermain hampir setengah permainan, tetapi bahkan waktu itu 33 shoot dimiliki Turki, tapi tidak ada yang berhasil satupun, dan membuat dalam tanda kutip frustrasi. Apakah mungkin Jerman diturkikan oleh Paraguay? Ini peluang itu sejauh ini ada gitu. Dan bahkan kalau saya lihat Miguel Almiron jauh lebih disiplin di secara permainan, tidak tergesa-gesa, bahkan bermain cukup hati-hati, berbeda dengan lawan Turki yang dia akhirnya mendapatkan kartu merah dengan dalam tanda kutip perbuatan yang sia-sia sebetulnya. Tapi Almiron di hari ini bermain sangat bagus, bahkan gol dari Enciso salah satunya, dan peran penting dari Almiron melakukan penetrasi.

0: dan berikan umpan pada Galarza, lalu diakhiri dengan umpan Galarza ke tengah.
1: Apa yang harus dilakukan Jerman ini? Apakah Kai Havertz dan juga Dennis Undav ini seperti kurang klub dengan Sané dan Wirtz ini?
0: Ya, dari sisinya Wirtz, saya sejauh ini sih menurut saya sudah oke ya. Bahkan mereka mendapatkan tendangan pojok cukup banyak dari sisinya Wirtz. Tetapi Leroy Sané memang harus ada solusi yang lain. Mungkin memainkan Musiala salah satu solusinya, tetapi mengganti Undav juga sesuatu yang agak berat karena Undav sejauh ini cukup baik ya, permainan cukup baik gitu. Mungkin yang belum terlihat adalah Felix Mekanya ya, dari Felix Meka beda dengan Plavovic. Plavovic bermain sangat bagus, sangat beberapa kali menyodorkan bola ke depan, bahkan beberapa kali eksploitasi dia cukup baik. Tapi sisinya Meka, Felix Meka ini belum kelihatan perannya, padahal di pertandingan sebelumnya termasuk ketika mereka mengalahkan Partai Gading, Felix Meka itu sangat kelihatan sekali perannya di permainan lini tengah dari Jerman. Dan Jerman mungkin secara penguasaan bola bagus rapi mereka, tetapi finishing di sepertiga atau di kotak 16 mereka belum klinis. Jadi itu yang menjadi penyebab mereka serangan mereka seolah sia-sia, dan di saat yang sama para gue melakukan serangan mereka attack yang lebih klinis dan lebih baik, dan terbukti dari 3 shoot mereka 2 on goal, artinya mereka cukup memanfaatkan peluang-peluang dengan baik ketika melakukan serangan. Dan ini menurut saya yang bisa membuat Jerman frustrasi. Dan kita tahu memang dari awal tahun mereka 6 kemenangan mereka tidak hanya satu yang clean sheet gitu. Di turnamen ini juga di fase grup juga selalu kebobolan, walaupun sempat menang 7-1 tapi tetap kebobolan gitu. Jadi memang lini belakang dari Jerman ini dalam tanda kutip harus segera berbenah kalau memang mereka menciptakan gol. Tapi yang pasti para gue di babak pertama ini menciptakan sejarah, untuk pertama kali mereka mencetak gol di waktu normal saat lolos ke babak gugur.
1: Oh iya, luar biasa untuk para gue ya. Dan memang tercatat waktu melawan Turki juga pertahanan mereka luar biasa. Turki mencoba 33 kali tembakan saja tidak berhasil. Nah, bagaimana dengan Jerman nanti, apakah juga akan mencoba melakukan tembakan-tembakan langsung, karena tadi jarang sekali mereka mencoba untuk seefektif mungkin, namun memang ruang untuk syutingnya ini tidak ada, tertutup, dan juga membuka ruang bagi para pemain ini juga sepertinya kurang kreatif ya, kurang visioner gitu untuk bisa menciptakan ruang. Apa yang harus dilakukan Jerman? Apakah mencoba untuk shooting dari luar kotak penalti banyak shoot, atau seperti apa Bung untuk memecah kebuntuan di babak kedua nanti mengingat ketatnya pertahanan Paraguay?
0: Iya, memang kalau mau menciptakan shoot memang harus membuka ruang ya. Paling tidak mereka harus menarik si Andreas Kubas lebih ke depan, karena Andreas Kubasnya cukup bagus, walaupun peran Bobadilla juga tidak sebagus Kubas, tapi lini pertahanan covering para pemain-pemain dari Paraguay ini cukup bagus. Tetapi perlu diingat juga ketika pre-match konferensi pers Gustavo pelatihnya dari yang merupakan orang Argentina,
1: Alvaro
0: itu mengatakan bahwa mereka belajar dari kemenangan atas Brazil dan juga Argentina di kualifikasi. Itu kalimat itu yang dikatakan oleh Alvaro ketika akan menghadapi Jerman, dan mentalitas mereka menghadapi juara dunia dan memenangi pertandingan sudah dilatih ketika di kualifikasi, walaupun memang secara kondisi memang berbeda ya, kualifikasi dan juga putaran finalnya. Tetapi kalimat itu sepertinya coba dibuktikan oleh Alvaro di sini. Dan yang pasti ketika lawan Turki banyak sekali mendapatkan peluang untuk menembak ya, tetapi ketika lawan Jerman siapa sekali dikunci tidak menembak. Dan ini menurut saya salah satu dalam sejauh ini keberhasilan Paraguay tidak memberikan celah apapun kepada para pemain Jerman untuk bereksploitasi, terutama untuk melakukan melepaskan tembakan. Dan ini bisa jadi ini makin menambah frustrasi pemain Jerman, lalu ada counter attack lagi, apakah mereka bisa ataukah mereka tersingkir lebih awal gitu. Tapi yang pasti Paraguay dengan efektivitas serangan mereka sedikit sekali tetapi menghasilkan gol. Ini juga bisa mempengaruhi permainan Jerman ke depannya, karena Jerman mau gak mau mereka harus menyerang kalau tertinggal satu gol, dan ini bahaya juga ketika mereka fokus
1: asik-asiknya bang, baru tahu.
0: Kecepatan Almiron dan Galarza ini tidak tidak bisa diduga. Lalu Edjiso ini salah satu pemain yang bermain cukup baik sebenarnya di turnamen ini, walaupun sempat cedera kemarin, sempat ada insiden dia nabrak papan ini, papan reklame. Bahkan ada usulan bahwa kalau bisa papan reklame agak mundur gitu, dan sempat Edjiso sempat mengalami itu ketika lawan Australia. Jadi dan Edjiso sendiri di sebelum turnamen ini sempat cedera sebenarnya di ketika melakukan uji coba di Amerika, tapi ternyata dia baik dengan cukup balik dengan cukup bagus. Dan Paraguay sendiri sebenarnya ketika pertandingan terakhir lawan Australia juga dapat kritikan pedas karena mereka menciptakan sedikit peluang waktu itu, walaupun hasilnya 0-0 waktu itu, dan meloloskan mereka dari salah satu peringkat 8 terbaik peringkat ketiga. Tapi memang sempat Paraguay dianggap menyanyiakan banyak hal di pertandingan lawan Australia, dan kenyataannya justru mereka sejauh ini di babak pertama menciptakan rekor baru bagi timnya, bagi ini mencetak gol pertama kali di babak gugur. Dan apakah ini akan berlanjut di babak kedua, kita tunggu bagaimana mereka tetap menerapkan disiplinnya, mereka mengejutkan lagi Jerman, dan ini Jerman harus notice sekali ya dengan gaya permainan Paraguay ini.
1: Baik, mungkin sudah kita coba undang pendengar ya untuk bagaimana mereka merespon hasil ini dan juga prediksi di babak keduanya. Silakan pendengar, Anda bisa menghubungi kami di line telepon dan juga chat WhatsApp Pro 3 RRI. Dan sepertinya sudah ada yang bergabung dari Buton Tengah, ada Pak Faiz. Selamat pagi Pak Faiz.
2: Bung Fadil, Bung Estu, salam olahraga.
1: Jaya Pak Faiz.
2: Ya, tapi saya bisa bertanya dulu. Tadi Brasil Jepang tadi berapa?
1: 2-1 menang Brasil.
2: Siapa yang pencet gol tadi Brasil, Bang Sabil?
1: Tadi siapa Bung Estu ya? Gabriel.
0: Ada Gabriel Martinelli yang
1: Martinelli, Martinelli dan Casemiro.
0: Iya, pencetak gol kemenangannya Martinelli. Brasilnya.
2: Okay. Sebenarnya begini Bung Sabil, Bung Estu.
1: Iya.
2: Jerman ini kayaknya belum menunjukkan kelas dunia juga kayaknya nih. Masih tumpul juga nih Jerman ini. Waktu serangannya memang cukup bertubi-tubi. Tapi patut saya patut memberikan apresiasi untuk Paraguay. Memang serangannya sporadis tapi efektif, dan ternyata gol. Bravo Paraguay. Bung Sabit begitu. Salam olahraga.
1: Jaya Pak Faiz. Wah, ternyata dukung Paraguay Pak Faiz nih. Kita ke situ Bondo, ada Pak Rahman. Selamat pagi Pak Rahman. Halo Pak Rahman, selamat pagi. Pak Rahman. Ya, sepertinya tidak merespon karena mungkin menunggu tadi. Kita ke Surabaya, ada Pak Sarwi. Selamat dini hari Pak Sarwi, selamat pagi.
3: Selamat pagi, salam olahraga.
1: Jaya Pak Sarwi. Gimana hasil 1-0 sementara untuk Paraguay ini Pak Sarwi ini?
3: Iya, Bung Sarwi sama Bung Estu ya. Apa ya, tadi penyerangannya Jerman memang luar biasa ya. Satu nyerang terus, tapi kemudian dia malah kecolongan dari Paraguay. Paraguay sendiri termasuk apa ya, termasuk penahanannya luar biasa lah dia gitu. Jadi kalau seandainya ini nanti, kalau dia tetap bisa mempertahankan 1-0 ini, berarti kejutan lah untuk Piala Dunia yang sekarang ini.
1: Oke.
3: Yang jelas kayaknya berat, tapi kalau lihat serangannya memang berat untuk mengimbangi Jerman. Tapi bagaimanapun juga itu Paraguay seandainya kalah pun juga udah termasuk jempol lah buat saya.
1: Oke, okay. Baik Mas Arwi.
3: Salah satu untuk Jerman gitu.
1: Oke, okay, tetap Jerman ya. Terima kasih Mas Arwi. Sehat selalu. Terakhir kita ke Makassar, ada Pak Ambo Tuo. Selamat pagi Pak Ambo Tuo.
4: Iya, selamat pagi.
1: Iya, senang atau sedih nih Jerman sementara tertinggal?
4: Iya, padahal itu tim saya itu.
1: Oh gitu, tenang, masih ada babak kedua.
4: Nah, tim kedua dari Brazil, dari Argentina maaf.
1: Oh iya, jagoan Argentina tapi Jerman juga pilihan keduanya ya. Gimana ngelihat performa Jerman nih?
4: Ya, ini kan baru saya pulang salat subuh, jadi hanya sebentar yang saya perhatikan. Tapi begitulah, apa ya, serangan-serangannya itu kenapa kaku begitu.
1: Lalu gimana prediksi skor di babak kedua di akhir pertandingan nanti?
4: mudah-mudahan ini Paraguay bisa menambah keunggulannya begitu ya.
1: Oh, kok malah Paraguay ini yang didukung?
4: Tidak, ini kalau Jerman tidak mau merubah permainan.
1: Oh iya.
4: Iya, tapi saya tetap berharap Jerman ya.
1: Oke. Okay. Baik, ya. Pak Mbotwo, terima kasih atas komentarnya.
4: Kalau Paraguay yang menang juga itu salah satu kejutan Piala Dunia.
1: Iya, baik Pak Mbotwo. Terima kasih Pak Mbotwo. Kita akan jelang kick-off babak kedua. Dan sekaligus juga saya, Dani Sabil, pamit undur diri dari Indonesia Menyapa Dini Hari beserta rekan saya, pengarah acara Zidan. Nanti akan dilanjutkan untuk analisis hasil pertandingan antara Jerman dan Paraguay bersama rekan saya, Risti Rustarto, yang juga akan membawakan setelahnya langsung Indonesia Menyapa Pagi. Dan untuk itu, untuk kick-off babak kedua, karena akan segera dimulai, saya serahkan kembali kepada Bung Rosian Anwar dan juga Yanto Prawiro Negoro. Silakan rekan-rekan.
5: Ya, pendengar RRI dari Boston Stadium yang berada di kota Boston, negara bagian Massachusetts, Amerika Serikat. Kali ini akan segera berlangsung babak kedua antara timnas Jerman yang kali ini tertinggal 0-1 dari timnas Paraguay. Dan timnas Jerman, pelatih Julian Nagelsmann telah melakukan pergantian pemain. Nomor punggung 23 Felix Mecca ditarik keluar, digantikan nomor punggung 8 Leon Goretzka. Dan kali ini pendengar, kick-off sudah dilakukan. Dan kali ini ada Leon Goretzka yang baru masuk, menendang bola dia, berbenturan dia dengan pemain dari timnas Paraguay, yaitu Galarza. Kali ini bola ada di kaki Julio Enciso. Julio Enciso berikan kepada nomor punggung 21. Namun sayang sekali masih terjadi perebutan bola. Masih Julio Enciso menyisir dari sebelah kiri permainan dari timnas Jerman. Julio Enciso umpan tarik saja tadi, namun berhasil dipotong oleh Joshua Kimmich dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Paraguay. Ya, pendengar, untuk sementara waktu Paraguay unggul lewat Julio Enciso di babak pertama tadi. Dan kali ini lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Alonso. Alonso sudah dilakukan, jauh datangnya bola ke tengah. Namun sayang sekali tidak ada yang melakukan kop duel tadi. Kali ini bola lagi jatuh di kaki para pemain timnas Paraguay. Sudah dilakukan serangan maksudnya kepada Alvalos tadi ke depan. Namun bola berhasil diblok tadi oleh barisan pertahanan timnas Jerman. Kembali bola jatuh di kaki para pemain Paraguay. Ada kiper Orlando Gil, umpan lambung ke depan, sudah melewati garis tengah permainan. Maksudnya tadi kepada barisan penyerang dari Paraguay, namun jatuh di kaki back dari timnas Jerman. Kali ini ada Joshua Kimmich berlari, dia melewati garis tengah permainan, umpan sodorkan saja ke depan. Ada Leroy Sané umpan tarik ke depan, benar, sayang sekali. Maksudnya ancaman ke mulut gawang Paraguay kembali dinetralisir tadi, disapu saja oleh para pemain Paraguay. Dan kali ini jatuh lagi bola di kaki para pemain Jerman. Ada serangan berbahaya pendengar dari Joshua Kimmich maksudnya. Namun kali ini bola berhasil direbut oleh pemain Paraguay. Julio Enciso berlari cepat, dia melewati 1-2 pemain, memasuki barisan pertahanan dari Jerman. Kali ini ada Galarza umpan 1-2 kepada Julio Enciso. Mundur back pass belakang, berikan kepada nomor punggung 6 Junior Alonso. Junior Alonso kali ini dibayang-bayangi oleh satu pemain Jerman, berikan kepada Galarza masih utak-atik, dia masih dibayang-bayangi. Ada dua pemain Jerman menutup pergerakan. Kali ini umpan 1-2 dengan Almiron. Namun sayang sekali pendengar, bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan. Maksudnya tadi mengecoh dua pemain dari timnas Jerman. Namun sodoran tadi Almiron tadi lebih cepat meninggalkan garis permainan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam, sudah dilakukan. Kali ini bola berada di kaki Antonio Rudiger berlari-lari, dia mendekati garis tengah permainan dan sudah dilakukan umpan sodoran ke depan, berikan kepada Joshua Kimmich maksudnya kepada Nathaniel Brown mundur lagi back pass kepada Joshua Kimmich. Masih ada Florian Wirtz kali ini dibayang-bayangi oleh dua pemain dari Paraguay, umpan dia berikan kepada ada Pavlovic. Pavlovic mundur lagi ke belakang. Ada Jonathan Tah. Jonathan Tah kali ini umpan ke samping, menyamping, dia berikan kepada Joshua Kimmich. Umpan tarik dia Joshua Kimmich. Ah, sayang sekali di kop duel tadi oleh para pemain Paraguay dan terjadi perebutan bola kali ini. Florian Wirtz. Florian Wirtz dengan cepat dia menyerang dari sisi kiri, berikan kepada Nathan Elbron. Nathan Elbron umpan lagi dia belakang, berikan kepada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger melebar dia ke sebelah kanan. Ada Jonathan Tah. Melebar lagi dia sebelah kanan, berikan kepada Leroy Sané. Leroy Sané umpan 1-2 maksudnya untuk menembus pertahanan dari Paraguay. Namun kali ini direbut oleh para pemain Paraguay, terjadi perebutan bola. Namun sayang sekali terdengar tidak akurat umpan yang diberikan oleh para pemain Paraguay. Kembali kali ini timnas Jerman mengurung lawannya. Namun tadi ada peluit yang ditutupkan oleh wasit Jalal Jayat asal Maroko. Salah satu pemain dari timnas Jerman yaitu Nathan Elbron lebih dahulu terjebak dalam offset. Dan pendengar, untuk kali ini pukul 4 lebih 42 menit waktu Indonesia Barat sudah berkumandang azan subuh untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat subuh bagi warga DKI Jakarta dan sekitarnya. Ya, sempat terjadi insiden berbahaya tadi pendengar, namun berhasil diselamatkan oleh Manuel Neuer. Manuel Neuer umpan lambung ke depan. Kali ini ada Nathan Elbron. Nathan Elbron berebut bola dia dengan Caceres. Caceres membuang saja bola. Kali ini ada Jonathan Rudiger. Rudiger berikan kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich berlari kencang dia, melewati garis tengah permainan. Akan kepada siapa bola diberikan? Kali ini ada di sektor kanan. Umpan saja. Umpan lambung tadi. Ah, sayang sekali pendengar. Umpan tarik yang sangat manis tadi dari Joshua Kimmich. Tidak ada yang menyambut. Terjadi miskomunikasi dengan barisan depan dari timnas Jerman tadi. Hanya menghasilkan sekali lagi tendangan ke gawang bagi timnas Paraguay. Dan akan dieksekusi tadi oleh kiper Orlando Gil. Sudah dilakukan Orlando Gil. Umpan lambung ke depan melewati garis tengah permainan. Namun tidak ada yang dituju. Dan kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain timnas Jerman. Nathan Elbron kali ini menyisir dari sebelah kiri ataupun sebelah kanan pertahanan dari timnas Paraguay. Umpan back pass belakang, berikan kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah sudah maju dia bersama dengan Antonio Rudiger kali ini. Antonio Rudiger melihat rekan-rekannya, dia umpan lagi kepada Jonathan Tah. Maksudnya umpan 1-2 lagi. Kali ini ada Pavlovic membantu penyerangan. Pavlovic dia mendribel bola, sudah melewati garis tengah, berikan kepada Leroy Sané. Ah, sayang sekali terjadi miskomunikasi tadi. Umpan yang dimasukkan untuk Leroy Sané namun tidak terkejar, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ada di sektor sebelah kiri penyerangan dari timnas Paraguay. Kali ini sudah dilakukan namun tidak akurat tadi datangnya bola. Dan kali ini jatuh lagi perebutan bola di kaki para pemain Paraguay. Maksudnya tadi Junior Alonso mengejar bola tadi namun dipuang tadi. Kali ini ada sapuan dari para pemain Paraguay. Ya pendengar, hingga menit ke-51 detik ke-40 Paraguay masih unggul 1-0 di babak 32 besar yang digelar di Boston Stadium, negara bagian Massachusetts, Amerika Serikat. Sementara untuk pertandingan sebelumnya, timnas Brazil memenangkan pertandingan 2-1 melawan timnas Jepang. Ya, kali ini ada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich umpan kepada Leroy Sané. Back pass lagi ke belakang, berikan kepada Florian Wirtz. Umpan 1-2 memasuki garis pertahanan dari timnas Paraguay. Kali ini mundur lagi ke belakang, berikan kepada Antonio Rudiger. Ada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich berikan kepada Antonio Rudiger. Umpan lambung dia, berikan kepada Florian Wirtz. Nah, Florian Wirtz saat ini menyisir dari sebelah kanan penyerangan. Florian Wirtz melihat rekannya, berbahaya. Kepada siapa bola akan diberikan? Kali ini ada Florian Wirtz. Umpan lambung dia. Ah, tidak jadi pendengar. Umpan pendek saja berikan kepada Leroy Sané. Leroy Sané dibayang-bayangi oleh dua pemain. Umpan 1-2 dia bersama dengan Florian Wirtz. Terjadi pelanggaran tadi tampaknya. Namun wasit tidak meniup peluit. Dan kali ini ada Dennis Undaf. Dennis Undaf berbahaya memasuki kotak penalti lawan. Namun sayang sekali berhasil disapu lagi oleh pemain Paraguay. Dan kali ini hanya menghasilkan inisiasi serangan oleh timnas Jerman.
6: Saudara-saudara bergar, menit ke-53 babak kedua ini Jerman terus mencoba mengepung pertahanan kesebelasan Paraguay, namun hingga saat ini serangan demi serangan yang dibangun Jerman selalu layu sebelum berkembang dan patah di tengah jalan, dan hingga saat ini belum mampu menyamakan kedudukan dan masih tetap 1-0 Paraguay unggul atas Jerman dalam pertandingan babak 32 besar atau babak knockout kejuaraan sepak bola Piala Dunia 2026 yang saat ini berlangsung di Stadion Boston Amerika Serikat. Dan bangsa satu tembakan lepas dari jarak yang cukup jauh, saudara-saudara, dilepaskan pemain Jerman di luar dugaan penjaga gawang Orlando Gil. Satu serangan balik yang tadi dibangun pemain-pemain Jerman, dan dari jarak yang jauh sekali tendangan tadi begitu keras dilepaskan pemain Jerman. Dan kami lihat nomor 7 Kai Harvest tadi melakukan tendangan spekulasi saya kira, namun memang pada saat itu kami lihat penjaga gawang Orlando Gil dalam kondisi yang kurang siap, dan bola tadi akhirnya meluncur menuju jala gawangnya dan bergetarlah jala gawang Paraguay dan berubah menjadi satu sama, saudara-saudara, satu sama. Satu serangan yang mendadak tadi dan satu tembakan yang lepas dari jarak yang cukup jauh. Ya, siapa yang melakukan tendangan yang keras tadi, memang kami kira sesuatu yang di luar dugaan pemain-pemain belakang kesebelasan Paraguay. Bung Estu, komentar Anda, lakinya gol bagi Jerman ini.
0: Ya, justru dari sebuah dalam tanda kutip permainan yang agak santai dari Jerman ya, justru tadi menghasilkan sebuah gol. Antara umpan atau man crossing ataupun tendangan langsung tadi coba dilakukan oleh Florian Wirtz, ternyata mengarah ke gawang dan sepertinya dianggap sebagai gol dari Kai Harvest karena ada bola sedikit berubah ketika mengenai kepala sedikit gesekan kepala Harvest dan menjadi gol penyama. Tapi yang pasti Jerman memang dengan digantinya Felix Meka mulai bermain lebih saatnya menyerang, dan mereka mulai menguasai keadaan lagi.
6: Ya, baik, saudara-saudara, kembali ke lapangan pertandingan. Kami lihat Kapten Kesebelasan Joshua Kimmich mencoba kuasa 10-nya, umpan ke dalam kotak penalti, terjadi perebutan di sana. Satu saja bola keluar kotak penalti ini. Pemain nomor 10 Miguel Almiron mencoba menggiring bola, tetapi kali ini saudara-saudara wasit membunyikan peluit Jalal Zaid. Apa terjadi pergantian pemain? Ya, Caballero memasuki lapangan pertandingan nampaknya. Ya, Caballero dari Paraguay memasuki lapangan pertandingan menggantikan tadi yang nampak ditarik keluar. Apakah pemain nomor punggung 10
0: Gabriel Avalos yang ditarik keluar, Bu?
6: Gabriel Avalos ya, pemain nomor punggung 21 yang ditarik keluar digantikan Caballero. Ya, demikian. Baik Portugal maupun Jerman sudah memasuki satu pemainnya, pemain cadangannya maksud kami, di babak yang kedua ini. Pertandingan nampaknya semakin menegangkan setelah terjadi persaingan yang cukup ketat dari babak pertama sampai saat ini. Memasuki pertandingan babak yang kedua, kedudukan satu sama, Jerman satu dan Paraguay satu, saudara-saudara. Ya, kembali kami lihat pemain-pemain Jerman maupun Paraguay untuk terus melakukan strategi-strategi penyerangan, terutama Jerman yang terus mengepung pertahanan Paraguay. Dan nampaknya di babak yang kedua ini memang mau tidak mau Jerman akan melakukan strategi yang sedikit berbeda, tidak terlalu bernafsu mengurung pertahanan, tetapi satu jauh-jauh ataupun bermain lebih hemat energi dengan bola-bola pendek dan peluang-peluang yang mungkin bisa dimanfaatkan. Kembali serangan dibangun pemain Jerman. Ada di sana kami lihat pemain Rudiger ataupun Antonio Rudiger masih permainkan bola, dia tenang-tenang saja kuasai bola sebelumnya. Masih kuasai sebelum mencoba menggiring bola. Sementara kami lihat dari pemain belakang Jerman ini masih mencoba menggoreng bola, Nantikan saja dia, ada di sana kami lihat pemain nomor punggung 5 yaitu Alexander Pavlovic mencoba melakukan tekanan, menggiring bola dia, merangsek ke jantung pertahanan lawan, gerak tubuh sendak dia, masih darjah sendiri, dibayang-bayangi dari belakang oleh Mauricio. Mauricio yang baru masuk ke lapangan pertandingan ini berikan umpan ke depan, berbahaya serangan Jerman. Oh, ternyata kali ini main depan Nathaniel, pemain belakang Nathaniel Brown mencoba membantu barisan penyerang Jerman, namun ternyata tidak berhasil dan lagi-lagi hanya menghasilkan out gawang, saudara-saudara, untuk kesebelasan Paraguay. Kita nantikan, ya, tendang gawang nampaknya segera dilakukan penjaga gawang Orlando Gil, ambil ancang-ancang dia, saudara-saudara, masih permainkan bola tendang sudah ke depan melambung tinggi, yang dituju adalah siapa gerangan di sana, namun berhasil mencukupkan terhenti, berbahaya serangan dari Paraguay ini, gerak tubuh sejenak dia, angkat kedera kontak Melati, kop pemulih gawang, sundulan kepala pemain depan dari kesebelasan Paraguay ini, lemah datangnya, dengan demikian dapat diselamatkan dengan baik oleh penjaga gawang Manuel Neuer. Dengan demikian belum berubah kedudukan, masih tetap, saudara-saudara, masih tetap satu sama. Kini Paraguay kembali melakukan tekanan setelah tadi terjadi perebutan yang sangat ketat. Akhirnya bola kandas lagi di kaki pemain nomor 17 Florian Wirtz. Florian Wirtz permainkan bola, tenang-tenang saja dia, masih mencari kawan yang berdiri bebas. Kepada siapa akan dikirimkan, saudara-saudara? Ya, masih melakukan tekanan, saudara, kena bola pendek ke depan, terjadi perebutan, ada di situ kami lihat pemain Leroy Sané, umpan ke draft kotak Minati, terjadi perebutan dia, namun dihadang saja, untung saja datang bantuan dari belakang, kini Jerman mengepung, tetapi kandas, saudara-saudara, di kaki pemain-pemain belakang kesebelasan Paraguay, Jose Canale. Oh, ternyata bolanya keluar, meninggalkan lapangan pertandingan, terjadilah lempar ke dalam, nampaknya, saudara-saudara, untuk kesebelasan Paraguay dari sektor lutut kiri jantung pertahanannya sendiri ataupun sektor gelandang kiri, saudara-saudara, sudah dilakukan, terjadi perebutan dekat lingkaran tengah, kuasai sepenuhnya, saudara-saudara, pemain Leon Goresa yang menggantikan Felix Memeka di babak yang kedua ini. Tadi ke belakang lagi, kerja sama lagi dengan Pak Klovic mulai ke belakang dia kepada Antonio masih permainkan bola di lingkaran tengah jarak lawan, saudara, ke bak sektor kanan ke Kai Havertz, mendekati kotak nanti, menyusup ke jantung sebelah kiri. Oh, kali ini pelanggaran Kai Havertz digait kakinya dan terjatuh, ya, digait kakinya oleh pemain nomor 23 yaitu Matias Galarza, dan tentu saja ini mendapat tendangan bebas untuk kesebelasan Jerman dari sektor sebelah kiri pertahanan Paraguay. Nah, sementara kami lihat penjaga gawang Orlando Gil sudah bersiap-siap di bawah mistarnya, saudara-saudara. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bahkan 9 pemain, saudara. 9 pemain Jerman berada di daerah lawan. Sebagian besar berada di daerah kotak Minati. Siapa yang melakukan tendangan bebas ini? Kapten kesebelasan Joshua Kimmich mencoba akan melakukan tendangan bebas. Sementara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bahkan seluruh pemain Paraguay berada di kotak penalti, dan memang tendangannya agak menjurus seluruh ke gawang Orlando Gil. Ambil ancang-ancang, ababas sudah diberikan oleh Kimmich, langsung ke gawang, Lothar Hedberg, kop, keluarlah, saudara-saudara, penjaga gawang Orlando Gil keluarlah langsung saja, memetik bola di udara, dan selamatlah gawang Paraguay. Dan kini, saudara-saudara, terjadi pelanggaran di sektor lingkaran tengah atau di sektor gelandang tengah pertahanan kesebelasan Jerman. Ya, kami lihat pemain Nathaniel Brown tadi melakukan pelanggaran terhadap pemain depan Paraguay. Kita nantikan saja siapa yang melakukan tendangan bebas ini. Apakah Kapten Gustavo Gomez masuk kami? Ya, Ruiz sudah dibunyikan. Belancang-ancang 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Paraguay berakot. Tapi lastik melukaman, kop gol terjadi. Oh, di heading saja keluar kotak penalti oleh pemain-pemain Jerman. Datang bantuan dari belakang, mencoba memburu bola, cepat ada senajuan Karkes, umpan melukaman, berbahaya. Oh, ternyata coba diburu oleh pemain depan tadi. Ada di sana kami lihat Damian Boabadilla, tetapi sayang ataupun rekan lainnya yang berada itu Gustavo Gomez, kapten kesebelasan, dan bersama dengan terjadi lagi pergantian pemain dari kesebelasan Jerman nomor punggung 26 Dennis Undap nampaknya digantikan oleh pemain Jerman nomor punggung 10 yaitu Jamal Musiala. Ya, Jamal Musiala menggantikan Dennis Undap.
5: Ya, saat ini pendengar, Antonio Rudiger mulai menginisiasi serangan. Tadi ada pergantian pemain, Dennis Undap dimasuk, dikeluarkan, maksud kami, digantikan oleh sosok Jamal Musiala nomor punggung 10. Kali ini ada Florian Wirtz. Florian Wirtz utak-atik bola dia. Umpan back pass ke belakang, berikan kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah melebar ke sektor kanan penyerangan. Ada Leroy Sané. Leroy Sané masih sulit untuk menembus pertahanan dari Paraguay. Mundur saja ke belakang, berikan kepada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger ini berikan kepada Joshua Kimmich. Sempat terjadi insiden tadi. Kali ini Leroy Sané. Leroy Sané, wah, maksudnya umpan 1-2 tapi berhasil dipotong. Ada Mauricio kali ini. Umpan ke depan kepada Avalos. Ah, namun sayang sekali pendengar, bola masih lebih cepat jatuh di kaki back para timnas Jerman. Dan kali ini ada Leroy Sané. Leroy Sané menyerang dari sisi kanan, berikan kepada Kai Havertz. Berbahaya Leroy Sané. Umpan lagi ke belakang pada Joshua Kimmich. Kali ini timnas Jerman kembali mengurung pertahanan dari Paraguay. Ada Jonathan Tah. Jonathan Tah berikan kepada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger kini, masuknya tadi Antonio Rudiger memberikan umpan sodoran ke depan. Namun sayang sekali terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Andres Kubas. Dan pada kesempatan kali ini, wasit Jalal Jayat asal Maroko memberikan tendangan bebas yang berpotensi untuk menambah ataupun merubah keunggulan bagi timnas Jerman. Dari jarak sekitar 25 meter lurus berhadapan dengan gawang dari Orlando Kiel. Ya, kali ini kepada siapa bola akan dieksekusi. Dan wasit Jalal Jayat masih berdiskusi dengan kedua kesebelasan. Kartu kuning sudah akan diberikan. Tadi diberikan kepada Andreas Kubas nomor punggung 14. Kali ini ada 4, 5, 6 para pemain Jerman ada di kotak 16. Sementara ada 3 eksekutor yang bersiap. Ada Leroy Sané, ada juga sang kapten yaitu Joshua Kimmich, dan juga ada Florian Wirtz. Siapakah yang akan mengeksekusi bola kali ini? Tampaknya Leroy Sané sudah meletakkan bola dia. Mundur 1-2-3 langkah ke belakang. Akan menggunakan kaki kirinya. Berhadapan langsung dengan mulut gawang dari Orlando Gil. Dari jarak sekitar 25 meter. Sementara itu, timnas Paraguay sudah membentuk pagar hidup. Sudah dilakukan. Tendang langsung, sayang sekali membentur barisan pagar hidup dari Paraguay pendengar. Dan kali ini ada nomor punggung 15, Gustavo Gomez, kapten dari kesebelasan Paraguay. Jadi membuang bola dan mengenai ataupun membentur bagian tubuh dari salah satu pemain Paraguay. Hanya menghasilkan tendangan penjuru yang akan dihadapi oleh Joshua Kimmich dari sektor kanan, sebelah kanan pertahanan dari timnas Paraguay. Ya, bersiap-siap. Ada 5-6 pemain Jerman di kotak 16. Sudah dilakukan deras datangnya bola, di blok saja tadi. Umpan, maksud kami sundulan dengan setengah terbang tadi. Miguel Almiron, nomor punggung 10 dari Paraguay, membuang bola tadi. Dan kali ini kembali tendangan penjuru akan dihadapi oleh timnas Jerman. Sang kapten Joshua Kimmich sudah memberikan aba-aba. Dilakukan tadi. Dan gencar datangnya bola. Ah, sayang sekali pendengar, terjadi insiden pelanggaran. Dan hanya menghasilkan tendangan gawang

0: waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Kupang dengan Warta NTT Pagi.
1: Sejumlah kasus konvensional di wilayah hukum Polda Nusa Tenggara Timur. Keberhasilan ini merupakan wujud komitmen Polri dalam mendukung program Asta Cita Presiden Republik Indonesia.
2: Pembangunan keluarga, parenting dalam keluarga bukan hanya merupakan tugas ibu. Kita tahu bahwa tugas ayah sangat penting. Karena itu memang kita wajib mengarahkan untuk seluruh ayah di Kabupaten Rotendao.
3: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Kupang, edisi Selasa 30 Juni 2026. Dua informasi mengawali berita pagi ini. Sejak bulan Januari hingga Juni 2026, tercatat menangani sebanyak 80 kasus kriminal konvensional. Peringatan Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-33 menjadi momentum untuk menguatkan peran ayah dalam pengasuhan anak. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya bersama saya, Fongki Lete. Kami awali informasi yang pertama. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTT sejak Januari hingga Juni 2026 tercatat menangani sebanyak 80 kasus kriminal konvensional. Vince Sakarias melaporkan.
4: Berdasarkan data Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Nusa Tenggara Timur sejak Januari hingga Juni 2026 tercatat sebanyak 80 kasus kriminal konvensional yang ditangani. Dari jumlah tersebut, 65 kasus berhasil diselesaikan, sementara 15 kasus lainnya masih dalam proses penyidikan. Hal itu disampaikan di Reskrimum Polda Nusa Tenggara Timur Kombes Pol Sigit Haryono terkait berbagai penanganan tindak pidana konvensional sepanjang semester 1 tahun 2026, Senin 29 Juni 2026 di Kupang. Di Reskrimum Polda Nusa Tenggara Timur Kombes Pol Sigit Haryono mengatakan capaian tersebut merupakan hasil kerja keras dari jajaran penyidik di tingkat Polda maupun Polres dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.
1: Sejumlah kasus konvensional di wilayah hukum Polda Nusa Tenggara Timur. Keberhasilan ini merupakan wujud komitmen Polri dalam mendukung program Asta Cita Presiden Republik Indonesia dan program Presisi Kapolri serta sebagai respon terhadap tindak pidana yang meresahkan masyarakat dan mengganggu keamanan serta ketertiban umum. Untuk itu, Polda Nusa Tenggara Timur telah menginstruksikan kepada seluruh Polres jajaran agar meningkatkan upaya penegakan hukum dan mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku kejahatan konvensional guna menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif.
4: Lebih jauh, ia menegaskan keberhasilan pengungkapan tersebut merupakan bagian dari upaya Polda Nusa Tenggara Timur menciptakan rasa aman serta memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat. Polda Nusa Tenggara Timur juga mengedepankan langkah-langkah preventif melalui patroli, edukasi, dan sinergi dengan seluruh elemen masyarakat guna mencegah terjadinya tindak kriminal serta menghimbau masyarakat berperan aktif menjaga keamanan lingkungan serta melaporkan setiap tindak pidana atau potensi gangguan kamtibmas kepada kepolisian agar ditindaklanjuti secara cepat dan tepat.
3: Hari Keluarga Nasional ke-33 jadi momentum penguatan peran ayah dalam mewujudkan keluarga hebat di Rotendao. Selengkapnya, Rajai Waldus melaporkan.
5: Ada apa? Pemerintah Kabupaten Rotendao memperingati Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-33 dengan menggelar upacara pengibaran bendera merah putih di halaman kantor Bupati Senin 29 Juni 2026. Peringatan tahun ini mengusung tema Ayah Wajib Hadir dengan subtema daerah Ayah Hadir Keluarga Hebat. Sebagai ajakan memperkuat peran ayah dalam membangun keluarga yang sehat, tangguh dan berkualitas, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau P3AP2KB Kabupaten Rotendao Diana Bulu kepada RRI mengatakan pembangunan keluarga tidak hanya menjadi tanggung jawab seorang ibu. Menurutnya kehadiran ayah sangat menentukan tumbuh kembang anak sejak masa kehamilan hingga proses pengasuhan dan pendidikan. Diana menegaskan peran ayah harus hadir dalam setiap aspek kehidupan keluarga. Selain menjadi pencari nafkah, ayah juga berperan sebagai pendidik, pelindung sekaligus pengayom yang mampu menciptakan lingkungan keluarga yang aman dan penuh kasih.
2: Pembangunan keluarga, parenting dalam keluarga bukan hanya merupakan tugas ibu. Kita tahu bahwa tugas ayah sangat penting, karena itu memang kita wajib mengatakan untuk seluruh ayah di Kabupaten Rotendao wajib hadir di dalam setiap aspek kehidupan, dimulai dari keluarga, baik itu dari kehamilan, mendidik anak. Jadi benar tema ini ayah wajib hadir, ini memang satu hal yang luar biasa, supaya parenting itu bukan hanya tanggung jawab ibu semata.
5: Selain memperkuat peran keluarga, pemerintah Kabupaten Rotendao juga terus mendukung pelaksanaan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana atau Bangga Kencana yang dijalankan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Diana menjelaskan berbagai program Bangga Kencana diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga, sekaligus mendukung upaya pengentasan kemiskinan dan percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Rotendao. Menurutnya, dukungan penuh dari pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan program tersebut di tingkat masyarakat.
2: Program Bangga Kencana yang ada di Kabupaten Rotendao, kami di dinas mendukung penuh kegiatan dari BKKBN pusat untuk pelaksanaannya di daerah kami, dan di dalam daerah sendiri, di daerah di Kabupaten Rotendao, dukungan penuh dari pemerintah Kabupaten Rotendao untuk dapat mendukung keluarga-keluarga yang ada di Kabupaten Rotendao, terutama untuk pengentasan kemiskinan dan penanggulangan stunting.
5: Melalui peringatan Hari Keluarga Nasional ke-33, pemerintah Kabupaten Rotendao berharap semakin banyak ayah terlibat aktif dalam pengasuhan anak. Dengan keluarga yang kuat dan harmonis, diharapkan lahir generasi yang sehat, cerdas, serta mampu menjadi modal pembangunan daerah di masa depan. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Di balik semangat mengajar, masih ada guru P3K di Kabupaten Kupang yang berjuang memperoleh kepastian administrasi agar dapat menjalankan tugas dan menerima haknya secara utuh. Andri Iskandar melaporkan.
6: Mengajar, masih ada guru P3K di Kabupaten Kupang yang berjuang memperoleh kepastian administrasi agar dapat menjalankan tugas dan menerima haknya secara utuh. Yulita Ngaba, seorang guru P3K, harus berpindah dari SMP Negeri 1 Nekamese ke SD Negeri Manusak karena sekolah asal mengalami kelebihan guru. Meski telah diterima dengan baik di sekolah baru dan mendapat persetujuan dari Bupati Kupang, perjuangannya belum selesai. Hingga kini, surat mutasi yang belum terbit membuat data kepegawaiannya belum terhubung dengan sistem e-kinerja sehingga berdampak pada administrasi pekerjaannya. Pemerintah Kabupaten Kupang merespon keluhan tersebut dengan membuka layanan khusus untuk membantu menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi para guru P3K. Dengan penuh harapan, Yulita meminta agar persoalan administrasi yang dihadapinya segera mendapat solusi.
7: Saya cari sekolah dan saya dapat di SD Negeri Manusa. Nah, Bapak sudah tanda tangan dan ini buktinya. Dan di sana diterima dengan baik. Saya sangat berterima kasih dengan Bapak Bupati. Kendalanya adalah GTK-nya sudah beres. Nah, ketika saya kerja PMM, di situ tertulis bahwa GTK ini tidak terkonek dengan Ekin.
6: Menanggapi keluhan para guru, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang, Martin Rakbau, memastikan pemerintah akan mempercepat penyelesaian seluruh persoalan administrasi.
8: Kita akan melakukan pelayanan di dinas mendata mereka, pertama terkait dengan permasalahan-permasalahan yang mereka temui ini, diantaranya itu tadinya profesi sebagai guru setelah mendapat SK kemarin ditinggalkan beberapa waktu kan mereka ke tenaga teknis operasional. Nah, itu harapannya nanti mereka kembali ke tenaga guru.
6: Bagi Yulita dan ratusan guru P3K lainnya, kepastian administrasi bukan sekedar urusan dokumen. Di balik setiap berkas yang terselesaikan, tersimpan harapan agar mereka dapat mengajar dengan tenang, memberikan yang terbaik bagi peserta didik, dan memperoleh hak yang memang menjadi bagian dari pengabdian mereka. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Pol Dr. Rudi Darmoko SIK MSI membagikan sebanyak 100 paket sembako kepada masyarakat dalam kegiatan yang berlangsung Senin 29 Juni 2026 di lapangan tenis Mapolda NTT. Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Wakapolda NTT Brigjen Pol Faisal SIK MH beserta para pejabat utama Polda NTT. Pembagian paket sembako berlangsung dengan tertib. dan penuh kehangatan sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat yang membutuhkan. Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Henry Novika Chandra SIKMH Kapolda NTT menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen Polri untuk terus hadir di tengah masyarakat, tidak hanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga melalui aksi-aksi sosial yang memberikan manfaat secara langsung. Menurutnya, Polri akan terus hadir mengayomi, melindungi, dan melayani masyarakat melalui berbagai kegiatan yang bermanfaat. Sebanyak 100 paket sembako disalurkan kepada masyarakat yang hadir sebagai bentuk perhatian dan kepedulian Polda NTT terhadap kondisi sosial ekonomi warga. Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum memperkuat semangat kebersamaan dan gotong royong antara Polri dan masyarakat. Saudara, peringatan Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-33 menjadi momentum untuk memperkuat peran ayah dalam pengasuhan anak melalui tema Ayah Wajib Hadir, Ayah Hadir Bagi Keluarga Hebat. Para ayah diajak terlibat aktif dalam mendidik, membimbing, dan menjadi teladan bagi anak-anak di lingkungan keluarga. Laporan Rudy Hartono.
9: Peringatan Hari Keluarga Nasional ke-33 tingkat Kabupaten Rotendau pada Senin 29 Juni 2026 mengusung tema Ayah Wajib Hadir dan subtema Ayah Hadir Keluarga Hebat. Tema ini mengajak para ayah untuk tidak hanya berperan sebagai pencari nafkah, tetapi juga hadir secara emosional dalam mendampingi tumbuh kembang anak. Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Rotendau, Petson Soleman Hange, ketika diwawancara RI seusai menjadi Inspektur Upacara Hari Keluarga Nasional tingkat Kabupaten Rotendau di alun-alun lapangan upacara kantor Bupati Rotendau Senin 29 Juni 2026 menjelaskan, selama ini tanggung jawab pengasuhan masih lebih banyak diserahkan kepada ibu, padahal sosok ayah memiliki peran penting sebagai teladan dalam membentuk karakter dan kepribadian anak sejak di lingkungan keluarga.
10: Kita lihat di perkembangan sekarang, lebih banyak pengurusan anak itu kita sebagai kaum bapak menyerahkan sepenuhnya kepada ibu-ibu atau para mama. Nah, ini tentu dengan momentum peringatan Hari Keluarga Nasional ke-33 itu mengajak seluruh ayah di seluruh Indonesia untuk juga terlibat secara langsung di dalam pengasuhan dan pembelajaran anak. Ini sangat penting karena bagaimanapun harus ada sosok ayah yang menjadi teladan bagi anak-anak di rumah.
9: Petson juga mengakui bahwa kesibukan sebagai aparatur sipil negara seringkali membuat waktu bersama keluarga menjadi terbatas. Namun menurutnya setiap ayah tetap harus menyediakan waktu berkualitas agar kedekatan emosional dengan anak tetap terbangun.
10: Saya pribadi mengakui bahwa saya belum sepenuhnya melaksanakan tanggung jawab dan kewajiban sebagai seorang ayah yang baik. Terutama saya menyerahkan lebih banyak hal-hal pengasuhan anak, pendidikan anak itu kepada ibu. Nah, tentu didasari oleh pertimbangan mungkin bahwa kami sebagai ASN, sebagai pegawai sipil, banyak berkarya di kantor. Tetapi sebenarnya ada waktu-waktu tertentu yang bisa kita ambil untuk secara emosional, secara lahiriah batinnya, itu mengambil waktu bersama. Sehingga figur seorang ayah itu tidak hilang dari rumah. Dan memang saya mengakui bahwa itu belum saya lakukan secara
9: penuh. Melalui peringatan Harganas ke-33, diharapkan semakin banyak ayah yang menyadari pentingnya kehadiran mereka dalam kehidupan anak. Kehadiran seorang ayah yang aktif dan penuh kasih diyakini menjadi fondasi utama dalam membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan melahirkan generasi yang berkualitas. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi NTT, Rudy Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Rumah Tenun Penkase tak memiliki akses. Masyarakat sekitar berharap ada titik terang dari pemerintah. Rumah Tenun Bunga Sepe belum difungsikan. Penenun berharap perhatian dari pemerintah kota. Wiwin Ngari melaporkan.
11: Motif Bunga Sepe telah ditetapkan sebagai ikon Kota Kupang sejak tahun 2021 setelah berhasil dikembangkan oleh kelompok Tenun Lasbaun di Kelurahan Penkase, Oeleta, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Namun, rumah tenun yang dibangun pemerintah Kota Kupang untuk mendukung pengembangan tenun motif bunga sepe hingga kini belum dimanfaatkan. Koordinator kelompok tenun Lasbaun, Amanda Sanlain, mengatakan kelompoknya menjadi satu-satunya yang berhasil menuangkan motif bunga CP ke dalam kain tenun setelah pemerintah menyebarkan desain motif tersebut kepada berbagai kelompok tenun di Kota Kupang.
12: Harapan kami kepada pemerintah bahwa kalau bisa itu rumah tenun itu diperbaiki sehingga kami yang ada kelompok tenun yang ada di RT15 itu kami bisa memanfaatkan fasilitasi yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Ya. Kalau menyangkut dengan kelompok tenun, kami di dalam RT15 ini ada tiga kelompok. Tiga kelompok itu tuh yang satu kelompok itu ada 10 anggota. Jadi ada tiga kelompok berarti ada 30 anggota tenun.
11: Sementara itu, anggota kelompok tenun Mawar, Yoko Beto, mengatakan para penenun sebenarnya sudah lama menantikan rumah tenun tersebut dapat digunakan. Namun hingga kini akses jalan menuju lokasi belum tersedia dan bangunan belum sepenuhnya rampung.
13: Potong rindu untuk pakai itu rumah karena memang itu rumah bilang rumah tenun dan kasih oleh tak punya. Tapi susun ada jalan, susun ada orang yang menggerakkan kotong lah. Jadi kotong sudiam. Paling kotong kerja aku jual sendiri. Kalau dulu kotong dengan Pak Jeffrey, kotong kerja sama dengan wali kota, jadi kotong dapat juga kotong puas. Tapi sekarang kotong kerja sendiri.
11: Para penenun berharap pemerintah Kota Kupang segera menyelesaikan pembangunan rumah tenun beserta akses jalannya agar dapat difungsikan sebagai pusat produksi dan pemasaran tenun motif bunga CP yang telah menjadi ikon Kota Kupang sekaligus diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan para perajin. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masyarakat adat di Molo, Kabupaten Timor Tengah Selatan membaca alam melalui filosofi yang memandang bumi sebagai satu kesatuan tubuh manusia. Ada Lopo melaporkan.
14: Orang Molo itu percaya bahwa di setiap mata air itu ada penunggunya, atau tidak sengaja melihat sesuatu begitu, secara cepat itu ambil 3 batu, kemudian pukul di dada, terus bilang, "Pindi pulang."
15: Masyarakat adat di Molo, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, memandang alam bukan sekedar sumber daya untuk menanam dan menuai hasil pertanian, melainkan sebagai saudara kembar yang bernyawa dan harus dijaga kelestariannya. Komunitas Lakuat Kujawas Findi Lengga kepada RRI di Kupang menyebutkan, masyarakat adat di Molo memandang bahwa di setiap mata air ada penjaga, sehingga ketika terjadi sesuatu yang tidak disengajakan, secepatnya melakukan ritual dengan mengambil 3 batu kecil, lalu pukul ke dada sambil memanggil nama untuk kembali pulang.
14: Karena mereka percaya bahwa ketika bilang pulang, itu kita kayak memanggil kembali jiwa kita yang sempat keluar sebentar itu. Lalu batu yang diambil di sumber mata air itu nanti dibawa pulang, kemudian dilempar ke bawah tempat tidur. Karena kalau misalnya tidak ambil batu, orang tua itu bercerita kalau jiwa kita itu tetap di situ, nanti bisa sakit, terus bisa sampai meninggal.
16: Kita melakukan hal yang memang sudah dilarang oleh leluhur-leluhur atau orang tua kita dulu itu.
15: Membaca alam seperti makanan hasil batu, air, tanah, dan langit, diakui Ellen Talan, sudah menjadi tugas kelompoknya di komunitas Lakuat Kujawas untuk menulis. Dan khusus untuk perlawanan masyarakat, khususnya kaum perempuan Molo, melawan penambang ilegal pada tahun 1980-an di Molo, Kabupaten Timor Tengah Selatan.
16: Bagaimana orang-orang tua dulu menceritakan apa yang terjadi di Molo tentang alam, tentang batu, tentang tanah. Jadi kami mengumpulkan itu menjadi satu pengalaman, terus melihat dengan apa yang terjadi di masa kecil kami yang masih terikat erat dengan tema-tema yang kami dapatkan. Terus untuk contoh siklus hidup itu adalah orang tua yang ada di Lakuat, yang bergiat di Lakuat, yang menuliskan siklus hidup karena mereka lebih memahami tentang siklus hidup itu dimulai dari kelahiran sampai dengan siklus kematian.
15: Leluhur masyarakat Molo secara cerdas mengikat identitas manusia dengan lingkungan melalui nama marga. Mereka membaca perubahan cuaca, arah angin, dan siklus musim melalui perilaku flora dan fauna sebagai pedoman kapan harus membuka ladang, menanam, atau menjaga diri dari potensi bencana. Dari Kupang, Analopo RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi berikutnya. Hasil rapat pleno Dewan Hakim pada semua cabang dan golongan MTQ ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur 28 Juni 2026 menetapkan Kabupaten Alor menjadi juara umum Lomba Musabaqah Tilawatil Quran di Kota Mbai, Kabupaten Nagekeo dengan mengoleksi 150 poin. Sedikitnya 31 peserta akan mewakili NTT ke MTQ Nasional pada tanggal 11 hingga 20 September 2026 di Semarang, Jawa Tengah. Selengkapnya laporan jurnal MTQ NTT 2026 bersama reporter Alotani.
17: Jurnal MTQ Provinsi Nusa Tenggara Timur ke-31 tahun 2026.

Keputusan Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi Tenggara Timur tahun 2006 di Nagekeo, Kota Mbai. Penetapan peserta terbaik pada semua cabang dan golongan pada Musabaqah Tilawatil Quran ke-31.

0: Ketua LPTK Nusa Tenggara Timur, Haji Muhammad Ansor menyampaikan hasil Rakerda LPTK 2026 memutuskan 31 peserta akan dipersiapkan mewakili Nusa Tenggara Timur ke Siri Nasional Musabaqah Tilawatil Quran di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 11 hingga 20 September 2026.
1: Untuk mematangkan persiapan agar nama NTT juga harum di kancah nasional, maka LPTK NTT akan mengadakan TC selama 2 bulan, Juli dan Agustus, terutama untuk mata lomba yang memiliki prospektif untuk menyabet juara di nasional. Bagi para juara saya ucapkan selamat. Bagi yang belum beruntung, saya titipan pesan, kalah menang itu hal yang biasa dalam sebuah perlombaan. Akan tetapi proses belajar dan pengalaman berharga ini yang utama.
0: Bupati Nagekeo Simplicius Donatus saat sambutan penutupan MTK ke-31 tingkat Provinsi NTT di Kota Mbai, Kabupaten Nagekeo, tanggal 28 Juni 2026 malam menyampaikan terima kasih kepada semua pihak, terutama para kafila, peserta dari 22 kabupaten kota, unsur lintas agama, jajaran pemerintah provinsi dan kabupaten kota, terutama masyarakat Nagekeo yang telah merajut kerukunan dan sukseskan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran selama sepekan. Ia menyampaikan bahwa MTK merupakan wadah merajut keberagaman, kebersamaan dan toleransi antar umat beragama.
2: MTK yang kita lakukan, yang kita laksanakan hari ini bukan hanya sekedar ajang perlombaan membaca dan menghafal Al-Quran, tetapi lebih dari itu, MTK ini juga sebagai wadah perekat persaudaraan, wadah penguat iman, wadah saling mengenal satu sama lain. Kiranya kehadiran dari Bapak Ibu peserta dari 22 kabupaten kota ini dapat bercerita tentang Nagekeo, tentang adat istiadat dan segala macam yang Bapak Ibu dapatkan di Nagekeo ini. Kenanglah Nagekeo sebagai tanah toleransi yang adat istiadatnya luar biasa.
0: Johannes Asadoma sebelum menutup MTK ke-31 di Kota Mbai, Nagekeo pada hari Sabtu tanggal 28 Juni 2026 malam menegaskan bahwa keberhasilan MTK bukan terukur dari siapa yang meraih juara. Menurutnya, keberhasilan MTK terukur melalui pengamalan nilai-nilai Al-Quran yang semakin tertanam dalam kehidupan setiap hari dan menjadi pedoman dalam berpikir, bertindak, dan mengabdi kepada nusa dan bangsa.
3: Ucapan terima kasih secara khusus saya sampaikan kepada pemerintah dan masyarakat Kabupaten Nagekeo yang telah menunjukkan keramahan, semangat persaudaraan, dan pelayanan terbaik kepada seluruh kafilah dari Kabupaten Kota Nusa Tenggara Timur. Keramahan tersebut menjadi cerminan bahwa NTT adalah rumah bersama yang menjunjung tinggi nilai persaudaraan, toleransi, dan saling menghormati.
0: Catatan RRI, peserta yang meraih juara pada sejumlah cabang diantaranya 1. Tartil Quran Putri, juara 1 Nabila Putri dari Kabupaten Manggarai Barat, juara 2 Naul Atta Ukhan, Kabupaten Ende, juara 3 Salika Almaira Wahab, Kota Kupang. Tartil Al-Quran Putra, juara 1 Abid Purnama, Kabupaten Ende, juara 2 Islal Rahman, Kabupaten Sumba Tengah, juara 3 Al-Ghifari dari Kabupaten Manggarai Barat. Kiraat Al-Quran Mujawat Dewasa Putri, juara 1 diraih Khairunisa dari Kabupaten Ende, dan Kiraat Al-Quran Mujawat Dewasa Putra, juara 1 Wardiansa Putra Asanu dari Saburai Jua, juara 2 Abdul Haris Hasan Kabupaten Ende, juara 3 Riyadus Solihin Jaha Kabupaten Alor. Hafalan Al-Quran 1 Juz dan Tilawah Putri, juara 1 Nu Aisyah Angraini Manggarai Barat, juara 2 Alia Andita Keisa Roja dari Ende, juara 3 Dinasti Mulia Sejati dari Kota Kupang. Hafalan Al-Quran 1 Juz Tilawah Putra, juara 1 Ismat Jamel dari Kota Kupang, juara 2 Ahmad Al-Ghifari Nagekeo, juara 3 Muhammad Afkar dari Timur Tengah Utara. Hafalan Al-Quran 5 Juz dan Tilawah Putri, juara 1 Dewi Sertika Latif dari Alor, juara 2 Bella Safira Manggarai Barat, juara 3 Muslima Asara dari Sumba Timur. Hafalan Al-Quran 5 Juz Tilawah Putra, juara 1 Fahris Auda Sumba Timur.

0: juara 2 Muhammad Akbar Sumba Tengah, juara 3 Suhair Akif Satya Kota Kupang, dan hafalan Al-Quran 10 juz tilawah putri, juara 1 Alifiyah Urul Ain Sumba Timur, juara 2 Umi Latifah Fernandes dari Kota Kupang, juara 3 Isma Ainuna Fisa Ilo dari Alor, dan hafalan Al-Quran 10 juz tilawah putra, juara 1 Mufti MCD Kota Kupang, juara 2 Abdul Gifar Prasetyo Kamehi, dan juara 3 Fakriansa dari Kabupaten Timur Tengah Utara. Dari Kupang, Awatani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Jurnal MTQ Provinsi Nusa Tenggara Timur ke-31 tahun 2026.
2: Pendengar, sebuah rumah tenun kelompok tenun Las Baun, Kelurahan Penkase Weleta, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dibangun pemerintah Kota Kupang untuk mendukung ekonomi masyarakat di Kabupaten Kupang, kini tidak lagi dimanfaatkan. Warga menyebut penyebab utamanya ialah akses jalan menuju lokasi yang telah ditutup. Rumah tenun tersebut dibangun pemerintah Kota Kupang di atas lahan yang diserahkan untuk kepentingan masyarakat. Bangunan tersebut diharapkan menjadi pusat aktivitas para penenun sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga. Namun harapan itu tak sejalan sesuai rencana. Setelah akses menuju lokasi ditutup akibat persoalan lahan di bagian depan dan aktivitas menenun pun terhenti. Bangunan yang telah menghabiskan anggaran pemerintah kini mulai rusak karena tidak lagi digunakan. Salah seorang warga, Luther Baitano, saat ditemui RRI Senin 29 Juni 2026, mengatakan penutupan akses jalan membuat rumah tenun tidak lagi bisa dimanfaatkan, padahal sebagian besar perempuan di wilayah itu berprofesi sebagai penenun.
3: Ada akses jalan itu buka aspal, buka habis jalan susah dari situ. Mas pemerintah sudah kasih keluar uang, jadi kasih masyarakat untuk tenun. Terus jalan itu dari keluarga Lalus punya tanah yang jual kasih di depan keluarga Lalus tutup. Akhirnya akses jalan tidak masuk sampai situ, sampai sekarang rumah tenun kita lihat sudah rusak, tidak berfungsi lagi.
2: Warga berharap pemerintah bersama seluruh pihak terkait dapat segera menyelesaikan persoalan akses jalan tersebut. Mereka meyakini jika rumah tenun kembali beroperasi bukan hanya warisan budaya yang tetap terjaga, tetapi juga roda perekonomian masyarakat setempat dapat kembali bergerak. Informasi terakhir, peringatan Hari Keluarga Nasional ke-33 tahun 2026, Gubernur Nusa Tenggara Timur tekankan peran ayah dalam keluarga. Laporan Aris Lake.

0: Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena dalam membacakan sambutan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Dr. Haji Wihaji menegaskan keluarga merupakan fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Momentum Harganas menjadi pengingat bagi seluruh masyarakat akan pentingnya membangun keluarga yang harmonis, sehat, sejahtera, serta mampu menjadi tempat pertama dalam membentuk karakter generasi penerus bangsa. Menteri Wihaji mengajak seluruh orang tua untuk memperkuat kebersamaan, meningkatkan kualitas pengasuhan anak, serta menciptakan lingkungan keluarga yang penuh kasih sayang. Menurutnya, perbaikan kualitas SDM tidak bisa terwujud jika beban pengasuhan hanya diletakkan di pundak seorang ibu. Oleh karena itu, ayah juga harus hadir secara emosional.
1: Peringatan dari Keluarga Nasional, Harganas ke-33 tahun 2026, mengusung tema Ayah Wajib Hadir. Tema ini menekankan pentingnya keterlibatan aktif dan setara dari seorang ayah dalam pengasuhan, pendidikan, perlindungan, dan tumbuh kembang anak, tidak sekedar sebagai pencari nafkah. Keterlibatan aktif ayah secara fisik, emosional, psikologis, dan sosial dalam pengasuhan, pendidikan, dan tumbuh kembang anak demi mencegah fenomena fatherless country. Kehadiran figur ayah dan ibu secara seimbang dalam rumah menjadi benteng utama dalam menangkal berbagai patologi sosial remaja yang marak terjadi saat ini.
0: Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN NTT, Mauliwati Pulo dalam laporan panitianya menyampaikan, momentum Harganas merupakan implementasi dari amanat Presiden Republik Indonesia nomor 39 tahun 2014 tentang peringatan Harganas pada setiap tanggal 29 Juni. Selain itu juga, Surat Edaran Kemendukbangga nomor 16 tahun 2026 tentang tata pelaksanaan peringatan Harganas ke-33 tahun 2026 yang mengusung tema Ayah Wajib Hadir.
2: Rangkaian kegiatan Harganas ke-33 tahun 2026 bertujuan untuk yang pertama meningkatkan kesadaran, komitmen, dan peran serta seluruh elemen masyarakat akan pentingnya penerapan 8 fungsi keluarga sebagai hulu pembangunan bangsa, menguatkan kembali ketahanan keluarga dari berbagai tantangan global dan patologi sosial remaja, khususnya pemenuhan kehadiran aktif figur ayah dalam pengasuhan anak, dan membangun momentum sinergi lintas sektor dalam peningkatan kualitas SDM yang sehat, cerdas, berkarakter, dan tangguh.
0: Lebih lanjut, Mauliwati berharap melalui momentum tersebut perlu adanya komitmen nyata dan perubahan perilaku dari para kepala keluarga, yaitu ayah di NTT, untuk lebih meluangkan waktu berkualitas serta terlibat aktif secara emosional dan psikologis dalam pengasuhan anak demi menangkal fenomena fatherless country. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Sejak bulan Januari hingga Juni 2026, tercatat menangani sebanyak 80 kasus kriminal konvensional. Peringatan Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-33 menjadi momentum untuk menguatkan peran ayah dalam pengasuhan anak. Sekian Warta NTT Pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Wongki Leta mengucapkan terima kasih, selamat pagi, dan selamat beraktivitas.

0: Bang pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, pendengar, kami sampaikan bahwa di babak 32 besar saat ini masih ada pertandingan Jerman versus Paraguay di extra time ya untuk Anda. Karena itu kami langsungkan ya siaran pertandingannya untuk Anda di pagi ini.
0: Kupang pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Lagi dan berbahaya tadi. Timnas Jerman mengurung pertahanan Paraguay. Masih kali ini bertubi-tubi serangan, kali ini Nathan Elbron berikan kepada Florian Wirtz. Umpan lagi back pass ke belakang kepada Joshua Kimmich umpan lagi kepada Walter Anton. Masih tarik ke belakang, berikan kepada Jonathan Tanta kali ini umpan melebar kepada Joshua Kimmich mendekati sepertiga akhir pertahanan dari timnas Paraguay. Ya, kali ini ada Florian Wirtz berikan kepada Nick Walterman. Maksudnya umpan terobosan tadi 1-2 namun berhasil diblok tadi, dibuang saja oleh para pemain Paraguay. Terselamatkanlah mereka dari ancaman serangan timnas Jerman. Namun kali ini serangan kembali dibangun oleh timnas Jerman. Kali ini ada Joshua Kimmich umpan sodoran ke depan kepada Florian Wirtz menusuk dia, back pass lagi ke belakang, diganggu tadi oleh ada Jose Caceres nomor punggung 4 yang menjegal tadi Florian Wirtz, dan hanya kali ini menghasilkan sepakan bebas ataupun tendangan bebas dari jarak sekitar 27 meter menyamping di sektor kanan pertahanan dari timnas Paraguay, akan dieksekusi oleh kapten kesebelasan Jerman pada pagi hari ini, yaitu Joshua Kimmich. Ada 6-7-8 pemain timnas Jerman memasuki kotak 16, bersiap-siap mereka untuk menyambut serangan ataupun umpan matang dari sang kapten Joshua Kimmich. Sementara ada 2 pemain yang menghalangi. Umpan matang ke depan, disambut tadi, diblok tadi, ditinju saja oleh kiper Orlando Kiel. Namun kembali bola kali ini jatuh di kaki Jonathan Tanta umpan maksudnya umpan ke depan, disundul tadi, namun sayang sekali masih terjadi kembali pendengar, bola kembali meninggalkan lapangan permainan, dibuang oleh Caceres tadi. Beberapa kali terjadi kemelut, kali ini ada sepakan pojok dari sektor sebelah kanan pertahanan timnas Paraguay. Kembali kapten kesebelasan Jerman Joshua Kimmich akan melakukan serangan, mundur dia 1-2 langkah ke belakang, memberikan aba-aba kepada rekannya untuk siap menerima umpan tarik dari sepakan pojok. Namun wasit Jalal Jet tadi masih meredakan insiden antara pemain Jerman dan juga pemain Paraguay di kotak 16. Umpan tarik segera dilakukan. Iya. Bersiap-siap tadi umpan tarik sudah dilakukan. Ada Jonathan Tah disundul tadi, ada Nick Walterman, namun sayang sekali pendengar, dibuang tadi. Dan kali ini wasit Jalal Jad asal Maroko menyatakan sempat terjadi pelanggaran ataupun insiden pelanggaran yang dilakukan oleh pemain timnas Jerman, dan hanya menghasilkan tendangan gawang yang akan dieksekusi oleh kiper Orlando Gil. Ya, pendengar, Paraguay kan ini mendapatkan tendangan gawang, sudah dilakukan. Umpan lambung ke depan sudah melewati garis tengah permainan. Kali ini jatuh di kaki pemain nomor punggung 24 Gabriel Caballero. Namun sayang sekali kontrol bola yang kurang baik. Kali ini bola berhasil direbut oleh pemain timnas Jerman. Ada Antonio Rudiger. Umpan saja dia kepada Joshua Kimmich melebar ke sebelah kanan. Ada Waldemar Anton back pass ke belakang, berikan kepada Jonathan Tah kali ini sudah mendribel bola, dia melewati garis tengah permainan, berikan kepada Jamal Musiala dibantu oleh rekan-rekannya. Kali ini kembali lagi ada Jonathan Tah sudah mulai mengurung bersama dengan Antonio Rudiger, berikan kepada Florian Wirtz bergerak dari sisi kiri penyerangan. Kali ini ada Antonio Rudiger, umpan ke depan, ada Valdemar, Anton Valdemar. Ah, sayang sekali pendengar, tendangan tadi dari Nick Waltermat gagal tadi, berhasil diblok oleh pemain Paraguay dan sempat mengenai bagian tubuh dari timnas, pemain timnas Jerman. Dan apakah yang terjadi pendengar? Pemain Jerman melakukan protes, tampaknya sempat terjadi insiden handsball. Apakah wasit Jalal Jayed akan mengecek video assistant reference atau VAR? Dan kali ini ada salah satu pemain, yaitu kapten kesebelasan dari timnas Paraguay, yaitu Gustavo Gomez, masih terkapar tadi karena menahan tendangan dari Nick Waltermat, pemain yang baru masuk tadi menggantikan Leroy Sané. Dan kali ini ternyata hanya menghasilkan lemparan ke dalam ya bagi timnas Jerman. Apakah keputusan wasit kali ini? Ternyata ada pergantian pemain yang akan dilakukan. Antonio Sanabria, pemain berpengalaman dari Paraguay yang sudah banyak bermain di La Liga dan juga Serie A Italia, akan dimasukkan. Siapakah pemain Paraguay ini yang akan yang digantikan oleh Antonio Sanabria? Ya, nomor punggung 9 Antonio Sanabria dan juga Martin Ojeda. Ya, Bobadilla tampaknya ditarik untuk digantikan oleh Antonio Sanabria, dan Ojeda menggantikan sosok Jose Caceres. Ya, bersiap-siap. Ternyata sepak pojok akan dihadapi oleh timnas Jerman. Ada Nathaniel Braun dari sisi sebelah kiri atau pojok sebelah kiri pertahanan dari timnas Paraguay. Sudah bersiap-siap. Kali ini mundur 1-2 langkah Nathaniel Braun, mengangkat tangan dia. Sudah dilakukan, tajam datangnya bola. Ah, sayang sekali pendengar, diblok lagi sekali lagi. Kembali bola jatuh di kaki Jamal Musiala. Jamal Musiala utak-atik dia. Utak-atik Jamal Musiala masih melewati garis, melewati para pemain Paraguay. Umpan back pass saja ke belakang. Ada Florian Wirtz. Florian Wirtz datangnya bola. Ah, sayang sekali pendengar, umpan tadi matang sekali dari Florian Wirtz, gagal disambut oleh Jonathan Tah. Sekali lagi, umpan lambung dari Florian Wirtz dari sisi kanan penyerangan, gagal disambut tadi oleh Jonathan Tah. Masih belum berubah skor pada pagi hari ini, 1-1. Dan sekali lagi, Antonio Sanabria dimasukkan tadi menggantikan Damian Bobadilla. Dan Jose Caceres juga dimasukkan digantikan oleh Ojeda. Ya, kali ini timnas Jerman kembali melakukan serangan, mengurung pertahanan dari timnas Paraguay. Tidak membuang kesempatan kali ini, ada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich berikan kepada Florian Wirtz, menyisir dia dari sisi kiri pertahanan, sisi kiri penyerangan dari timnas Jerman kali ini. Mundur back pass saja berikan pada Jonathan Tah. Kali ini ada Waldemar Anton, umpan dia tarik ke depan. Ah, sayang sekali pendengar, umpan tarik dari Waldemar Anton tadi maksudnya kepada Nick Waltermat, namun sayang sekali tidak berhasil disundul karena Nick Waltermat tadi diapit oleh dua pemain dari Paraguay, tidak mampu dia melepaskan diri untuk melakukan kop ataupun heading, dan hanya menghasilkan tendangan ke gawang atau tendangan gawang yang bagi timnas Paraguay. Kali ini timnas Paraguay melakukan serangan hanya bersifat sporadis saja. Bola kembali jatuh di kaki para pemain timnas Jerman. Ada Jonathan Tah. Jonathan Tah kali ini kepada siapa bola diberikan? Masih bermain di sektor pertahanan timnas Jerman. Umpan pendek saja melebar kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich umpan melambung dia ke sisi sebelah kanan penyerangan, berikan kepada Jamal Musiala. Jamal Musiala umpan terobosan ke depan. Ada Leon Goretzka. Umpan tarik saja. Ah, namun sayang sekali pendengar, diblok tadi oleh Juan Jose Canale dan hanya menghasilkan sekali lagi sepakan penjuru dari sektor kiri pertahanan timnas Paraguay. Siapa yang akan mengambil sepakan pojok kali ini? Dan hingga menit ke-101 detik ke-30, Jerman 1 Paraguay 1. Kali ini Nathaniel Brown, bek muda nomor punggung 18, akan melakukan tendangan penjuru. Sudah dilakukan, berbahaya datangnya bola. Disundul tadi. Gol. Jonathan Tah, pendengar. Jonathan Tah. Berhasil kali ini menyambut umpan matang dari sepakan pojok yang dilakukan oleh Nathaniel Brown. Sekali lagi Jonathan Tah, pendengar, bek Bayern Munchen ini mampu memberikan keunggulan di menit ke-102 bagi timnas Jerman. Jerman 2, Paraguay 1. Bagaimana Bung Estu?
4: Ya, terlepas dari ini gol melalui tendangan penjuru ya, tapi pergerakan dari seorang Musialam di kanan maupun di kiri, penyerangan dari Paraguay, Jerman ini di kanan kiri pertahanan Paraguay ini cukup merepotkan. Memang pergerakannya lebih mobile dibandingkan Leroy Sané sebelumnya, dan ini memang bermula dari tendangan penjuru, tetapi proses mendapatkan tendangan penjuru ini adalah berapa kali pergerakan dari Musialam memang cukup merepotkan. Walaupun di situ ada Nick Waltermet, tapi memang Musialam perannya cukup berperan cukup baik sejauh ini, yeah. Ketika dia menggantikan Udev ya, yeah. Jadi Dennis Udev, jadi kelihatan sekali bahwa cara bermain dari Jerman mungkin lebih santai, lebih yeah. Tidak selalu tempo tinggi dibandingkan di babak pertama, tetapi mereka lebih tertata dengan memanfaatkan Musiala dan juga kembali lagi.
3: Oh, tampaknya ada VAR check.
4: Ada VAR check ya. Apakah
3: ya, sempat terjadi insiden pelanggaran ataukah tidak?
4: Iya. Jadi memang kita sambil menunggu VAR check ini. Tapi kelihatan sekali bahwa sepertinya ada jeda ya. Jeda antara VAR check dan jeda ini ya.
3: Iya.
4: Ya, tapi kembali lagi ke permainan, yeah. Musiala bermain cukup baik sejauh ini, dia perannya memperlihatkan perannya cukup sesuai dengan apa yang diinginkan Nagelsmann namanya.
3: Iya. Yeah. Oh, tampaknya Anton Walter ya.
4: Iya,
3: melakukan gangguan terhadap kiper Orlando Gill ya. Dianggap adanya pelanggaran. Ya, Walter Anton tadi.
4: Dan ini sejauh sebelum terjadi. Yeah. Oh.
3: Iya. Yeah. Tampaknya
4: ada dorongan ya.
3: Ada gangguan terlebih dahulu untuk kiper Orlando Gill, dan dianggap hal itu terjadi insiden pelanggaran terlebih dahulu sebelum gol yang dicetak oleh Jonathan Tah tampaknya. Namun apakah keputusan wasit dari Jalil Jayat asal Maroko ini kita tunggu saja, pendengar. Saudara-saudara, sebentar lagi wasit Jalil Jayat akan mengumumkan kepada publik di Boston Stadium apakah keputusannya akan diambil. Ya, tadi baru saja
5: after review when the ball was in play, number attacker number 3 prevent the goalkeeper to challenge the ball, final decision foul.
3: Ya, tampaknya tidak terjadi gol, Bung Esti,
4: ya,
3: karena
4: ya,
3: terjadi insiden pelanggaran terlebih dahulu, gangguan terhadap kiper Orlando Gill tadi oleh Walter Anton, dan ini menandakan bahwa Waldemar Anton tadi dianggap telah terlebih dahulu menghalangi pergerakan kiper Orlando Gill sebelum terjadi momentum yang dilakukan oleh sundulan oleh Jonathan Tah nih, Bung.
4: Iya, yang pasti mengganggu kiper itu sangat sensitif,
3: iya,
4: ya.
3: Sensitif.
4: Apapun posisinya, karena kiper itu memang sangat dilindungi dari sebuah permainan, dan
3: iya,
4: kelihatan sekali bahwa ada sedikit dorongan walaupun memang tipis, tapi ketika di review VAR ya, kita tidak bisa yeah bohong dengan kamera ya yang tertuang. Jadi mengganggu kiper itu bukan sangat yeah sensitif, dan ini sangat merugikan sebenarnya buat Jerman.
3: Ya, yeah, dan pertandingan kembali dilanjutkan di menit ke-105. Kali ini sudah masa tambahan waktu 1 menit. Tadi pelatih Julian Nagelsmann yang melakukan protes dari pihak Jerman juga mendapatkan kartu kuning, begitu juga dengan Gustavo Alfaro dari kubu pelatih dari Paraguay juga mendapatkan kartu kuning. Kali ini terjadi cop duel dan bola kali ini jatuh di kaki para pemain Jerman. Dibuang saja bola ke depan, direbut saja tadi oleh para pemain Paraguay. Kali ini ada Antonio Velasquez, nomor punggung 2. Antonio Velasquez umpan lambung ke depan, maksudnya kepada Mauricio dikejar tadi bola, namun sayang sekali bola berhasil lebih dahulu meninggalkan lapangan permainan, namun tadi menyentuh kaki dari pemain muda 18 yaitu Nathaniel Brown nomor 18 dan hanya menghasilkan sepakan pojok bagi timnas Paraguay yang akan dieksekusi oleh Mauricio. 4 menit tambahan waktu diberikan untuk extra time yang pertama ini sudah dilakukan deras datangnya bola, namun sayang sekali berhasil diblok tadi, dan kali ini kembali serangan dilakukan oleh timnas Paraguay. Ah, sayang sekali pendengar, terjadi pelanggaran ataupun offside tadi. Salah satu pemain dari Paraguay sudah terjebak offside terlebih dahulu, dan kali ini hanya menghasilkan tendangan gawang yang akan dilakukan oleh timnas Jerman. Sudah dilakukan kali ini Antonio Rudiger, perlahan-lahan dia menggiring bola, berikan kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich membawa bola, dia umpan berikan pada Waldemar Anton. Waldemar Anton bergerak dari sisi kanan penyerangan, berikan kepada Jamal Musiala. Jamal Musiala dibayang-bayangi oleh satu pemain. Jamal Musiala berbahaya, dia melewati satu dua pemain. Kali ini ada Nick Woltermet, masih perebutan bola terjadi. Jamal Musiala, ah sayang sekali pendengar, ada Junior Alonso membuang tadi. Sempat terjadi protes dari pemain Jerman yang merasakan ataupun ada insiden pelanggaran, namun wasit Jalal Zaid mengindahkan momentum tersebut sehingga pertandingan tetap berlanjut. Kali ini Waldemar Anton nomor punggung 3 berikan kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah melebar saja dia ke samping kiri, berikan kepada rekannya Antonio Rudiger. Antonio Rudiger umpan lagi kepada Jonathan Tah, sudah melewati garis tengah permainan. Kali ini ada Kai Havertz turun untuk membantu penyerangan. Kai Havertz berikan kepada Nick Woltermet, ah namun sayang sekali berhasil di blok tadi. Ada gangguan tadi dari Mauricio nomor punggung 11, dan kali ini kembali Jonathan Tah. Jonathan Tah melebar saja dia kepada Antonio Rudiger. Masih bersabar pemain Jerman, tidak terburu-buru untuk melepaskan serangan. Kali ini berikan kepada Jamal Musiala. Jamal Musiala berbahaya. Woltermet, Anton, namun sayang sekali. Kali ini umpan tarik berbahaya. Kai Havertz, ah sayang sekali berhasil di blok tadi. Heading dari Kai Havertz berhasil diblok tadi, ditangkap tadi oleh kiper Orlando Gil yang bermain cukup apik pada pagi hari ini. Dengan gemilang dia mengambil ataupun menahan serangan sebuah heading tadi dari nomor punggung 7 Kai Havertz, dan terselamatkanlah gawang Paraguay dari ancaman serangan timnas Jerman. Kali ini terjadi pelanggaran, hanya menghasilkan tendangan gawang akan dilakukan oleh Orlando Gil. Minta kepada rekan-rekannya untuk mundur dan membuka ruang. Ya, tadi sempat terjadi insiden tadi yang membuat para pemain timnas Jerman memprotes. Namun kali ini mendengar skor masih imbang 1-1 hingga extra time babak pertama selesai. Bagaimana Bung Estu, jika Anda melihat sempat terjadi insiden yang ya sekali lagi membuat pertandingan semakin seru pada pagi hari ini, Bung?
4: Iya, yang pasti saya katakan tadi menyenggol kiper atau berkontak dengan kiper adalah hal yang sangat sensitif sekali. Tapi sejauh ini dengan ball position yang menurut saya luar biasa ya, 89 berbanding 11%, ya. Artinya sangat Jerman sangat menguasai sekali. Tapi saya lihat dari sini adalah bagaimana perbedaan ketika di babak pertama tadi Felix Mega tidak bermain maksimal, digantikan Ned Goretzka cukup bagus. Lalu kemudian sisinya Leroy Sané ketika masuknya Musiala cukup bagus, ya. Walaupun Leroy Sané diganti Nick Woltermet, tapi memang peran seorang Woltermet maupun Waldemar Anton, terutama Waldemar Anton ketika memberikan crossing, sudah mulai terlihat pergerakan Musiala juga mulai merepotkan Paraguay. Apalagi Paraguay juga di depan ketika mereka counter attack juga sudah kehilangan beberapa pemain, termasuk tadi ada Echiso dan juga pergantian dari Bobadilla. Tapi kembali lagi Jamal Musiala perannya cukup krusial. Jamal Musiala bisa membuka beberapa ruang baik kanan atau maupun kiri, terutama ketika dia berperan di sisi kanan. Tetapi di sisi kiri Jerman memang cukup istimewa. Florian Fritz maupun Nathaniel Brown cukup bagus. Nah, ini sebenarnya Jerman kalau lebih sabar lagi ini bisa tinggal menunggu gol lagi. Tetapi harus lebih cermat lagi, jangan sampai terulang hal-hal seperti tadi, hal-hal yang menurut saya tidak penting dan melanggar kiper tadi. Tapi yang pasti pergerakan mereka, cara membuka ruang mereka, maksudnya Musiala jauh lebih membuka ruang bagi pemain Jerman untuk makin merangsek ke depan.
6: Baik, saudara-saudara pendengar dimanapun Anda berada, tambahan waktu 15 menit yang kedua sudah langsung. Jerman dan Paraguay terus langsung mencoba melakukan tekanan pertahanan daerah lawannya, namun kali ini terjadi pelanggaran dilakukan pemain Jerman. Ya, tentu saja dihukum dengan tendangan bebas oleh wasit yang memimpin pertandingan, Jalal Zaid dari Maroko, dengan tendangan bebas di sektor gelandang tengah daerah tersendiri. Siapa yang akan melakukan tendangan bebas ini? Sementara hampir seluruh pemain Paraguay mencoba memasuki daerah keselasan Jerman. Ya, perhatikan tendangan bebas nampaknya dilakukan penjaga gawang Orlando Kiel berancang-ancang. Ya, berdasarkan kirimkan tendangan bebas ini, ya, sudah dilakukan langsung ke depan. Yang dituju adalah pemain Antonio Sanabria. Tetapi kali ini terjadi lagi pelanggaran dilakukan kapten Joshua Kiel terhadap pemain depan keselasan Paraguay. Tendangan bebas untuk Paraguay sektor back kiri pertahanan lawan. Ya, agak lurus ke dalam gawang Emmanuel Neuer ini. Ya, sementara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain-pemain Paraguay mencoba berada di daerah kotak penalti. Hampir seluruh pemain Jerman juga turun ke bawah, bahkan membentuk pagar hidup. Ya, dilancang-ancang kami lihat teman nomor punggung 11 Mauricio yang akan melakukan tendangan bebas ini. Ya, beli sudah berbunyi, langsung bergawang, terjadi kemelotak, dan terjadi kemelotak, lepas, oh, dihadang segemula tadi, keluar lapangan pertandingan oleh pemain belakang, pemain belakang dari Jerman, yaitu Jonathan Tah. Apakah terjadi tendangan cemburu, saudara-saudara, untuk kesebelasan Paraguay dari sebelah kanan gang gawang Manuel Gio ini? Ya, tendangan cemburu nampaknya segera dilakukan. Ancang-ancang kami lihat dari sektor sebelah kanan, sudah berbunyi, langsung ke mulut gawang, terjadi kompetual di sana. Oh, di hadang saja atau di korsaya keluar kotak final oleh pemain-pemain Jerman. Datang lagi serang Paraguay, angkat ke mulut gawang, berbahaya. Tidak ada kawan di sana, satu sudah bola tadi keluar kotak penalti oleh Waldimar. Berkas di daerah lawan yang ketiga adalah pemain 10, yaitu pemain yang turun di babak yang kedua, Jamal Musiala ini. Dan kini terjadi lagi, saudara-saudara, terjadi lagi lemparan ke dalam ataupun ya, pemirsa, akan segera dilakukan oleh siapakah pemain Paraguay ini. Ternyata yang melakukan adalah pemain nomor punggung kedua, ancang-ancang Jeda Nuskan ataupun yang lainnya, silakan pendek sedikit cepat yang mengirim bola langsung ke dalam pertahanan Jerman. Satu saja bola tadi oleh pemain Antonio Rodriguez keluar kotak penalti, namun kali ini berganti tekanan kesebelasan Paraguay mencoba mengirim bola cepat dan segera setengah sudah dia mendekati daerah lawan, langsung ke daerah kotak penalti, terjadi lagi perebutan, datang lagi serangan Paraguay, namun kali ini Jerman mencoba menghadang namun salah umpannya kandas ke Mauricio. Mauricio mundur ke belakang, dia cepat menggiring bola merangsek kepada berikan kepada Ojeda, tapi kali ini bolanya kandas dan langsung memberikan tindakan penambatan kepada penjaga gawang Paraguay. Tetap sudah ke depan, lambung tinggi tangannya, salah umpannya kali ini coba diburu saudara-saudara oleh pemain depan Paraguay, namun keluarlah dari serangnya Manuel Neuer menyelamatkan bola. Selamatlah gawang Jerman setelah belum berubah kedudukan, masih tetap satu sama dalam perpanjangan waktu 15 menit babak kedua. Kini kembali serangan Jerman berbahaya, ada di sekitar datang Brom mencenderung bola. Kali ini terlambat kami lihat pemain belakang Nathaniel Brom untuk melakukan eksekusi, karena memang bola tadi dihalang dengan ketat saudara-saudara oleh pemain nomor punggung 24 dari kesebelasan Paraguay, yaitu pemain nomor 24 Las Caballero, dan tentu saja hanya menghasilkan tendangan penjuru saudara-saudara, tendangan penjuru. Ini terjadi lagi pergantian pemain, pergantian pemain kali ini untuk kami lihat tendangan penjuru segera dilakukan pemain Jerman. Perhatikan kapten kesebelasan Joshua Kimmich berancang-ancang segera-segera, namun bolanya nampaknya belum tepat di posisinya dan mundur sekitar 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sudah memberikan aba-aba, ambil ancang-ancang langsung ke depan. Lambutnya terjadi close-up, gua terjadi sangat, tapi sayang kali ini tendangan penjuru kurang sempurna dan jatuh di bagian belakang. Ataupun sempat ditinju oleh penjaga gawang Holanovir, dan sudah kembali dengan penjuru berikutnya. Ya, tapi ini masih tetap nampaknya dilakukan dari sebelah kiri. Ternyata kali sebelah kiri yang gawang Orlando Gill, ambil ancang-ancang Nathan Lebron, ambil ancang langsung ke mulut gawang, terjadi kemudian coba diklop lagi oleh pemain belakang, yaitu yang masuk ke lapangan pertandingan tadi nomor punggung 4. Melihat banyak kurang sempurna, coba dibuat lagi dari belakang, menggiring bola tinggi bergantung ke kanan Paraguay, mendekati draft kontak nanti lawan, langsung salah umpannya, berikan bola pendek saja cepatnya, mencoba melakukan angkat ke gawang, melebar ke sekitar kanan, takkan garis jenaknya, ada di skala Bero, lepas dia, mundur ke belakang, draft musim draft, baik melakukan Jerman, ternyata di menit 15 ini Paraguay mencoba bangkit melakukan tekanan saudara-saudara, masih proses minyak Bero, mencoba mundur ke belakang lagi cepatnya kepada Andres Kubas, draft musim draftnya, berikan sejak bola pendek jauh ke belakang, namun kali ini serangannya dicoba ditekan di depan oleh pemain-pemain Jerman ke dalam pertahanan Paraguay. Terjadi lagi perebutan, namun kali ini kuasa sungai pemain Jerman langsung berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Manuel Neuer. Jika demikian belum berubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap satu sama. Kembali Jerman mencoba membangun serangan dari sektor usuk kiri. Ada di sana kami lihat pemain nomor punggung 4 Jonathan Tah ataupun kapten kesebelasan, ternyata masih kakek Antonio berikan bola pendek saja, dia cepat menggiring bola, letakkan di sebentar kepada sekan dikirimkan, dodorkan bola pendek, sudah terjadi perebutan lagi saudara-saudara, masih kuasa sudah sepenuhnya. Kini umpan ke sektor kanan Jonathan Tah, melebar ke sektor nomor punggung 3, cepat menggiring bola dia, ada Waldemar di situ, mendekati darah lawan, berputar-putar dia, coba berikan kepada semua pemain nomor punggung 10 Jamal Musa yang ternyata digait kakinya dan terjatuh di tengah agak keras. Ya, jadi lagi kami lihat pelanggaran memang cukup keras tadi. Jamal Musa digait kakinya, dua pemain mencoba menghadang, dan memang kami kira Jamal Musa ini pemain yang sangat berbahaya dan merupakan salah satu goal getter dari Jerman ini. Dan tentu saja mendapat pengawalan yang sangat ketat, yang sangat ketat juga setelah diperhatikan serangan berbunyi sebelum ini yang menggantikan pemain nomor punggung 19 Leroy Sané tadi. Ya, diperhatikan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Namun sampai saat ini kita melihat pemain Paraguay, ya, berancang-ancang. Kami lihat 6-7 pemain Jerman ada di kotak penalti. Tendangan bebas akan dilakukan kapten kesebelasan, yaitu pemain Kimmich, langsung ke gawang. Top yang terjadi, keluarlah saudara-saudara, keluarlah penjaga gawang Orlando Gill dari sarangnya, langsung selamatkan bola, selamatlah gawang kesebelasan Paraguay. Langsung Kimmich berikan bola pendek saja, cepatnya menggiring bola ke depan, tidak ada kawan di sana, yang ada lawan kuasa sebenarnya pemain-pemain kesebelasan Jerman. Kali ini menguasai bola sepenuhnya, tapi kali ini patah di tengah jalan, berganti tekanan. Paraguay kini mencoba melakukan tekanan melalui Caballero. Caballero teruskan ke depan dia, kebiasaan di sana, terjadi perebutan, kalah dalam perebutan bola. Akhirnya Jerman yang menguasai, mereka terkadang berbahaya. Serangan Jerman ini memasuki area kotak penalti, tapi kali ini digajaknya, namun tidak merupakan pelanggaran. Dan bola dikuasai sebelumnya oleh pemain-pemain Paraguay, langsung tendang ke depan, dan bola tadi akhirnya meluncur ke kaki pemain-pemain Jerman, dan dikuasai sebelumnya sekarang oleh pemain nomor punggung 4 yaitu Jonathan Tah. Jonathan Tah langsung berikan pendek saja dia, kerjasama dengan Jonathan Brown, Akan lari ke belakang dia. Coba menggiring bola lagi. Cepat lagi serangan dari Jerman ini. Selatan belakangnya cepat. Mendekati berapa kotak binat lawan. Tali ke belakang lagi. Ada kapten di sana. Kapten Joshua Kimmich. Lebat ke sektor kanan. Yang dituju adalah pemain bertinggi 3 Waldemar. Waldemar kita kali sebentar. Namun salah umpannya. Dimkan lagi pendek kepada pemain Jamal. Jamal salah umpannya. Kini dikuasai sebelumnya oleh pemain-pemain Paraguay. Dan kali ini pelanggaran secara saudara dilakukan agak keras oleh pemain Jerman menghadang bola tadi ataupun menggait kaki pemain Paraguay dan saja langsung wasit yang memimpin pertandingan ya memberikan satu kartu kuning kepada pemain Jerman. Kami lihat pelanggaran tadi dilakukan cukup keras dan tentu saja mau tidak mau wasit yang memimpin pertandingan yaitu Jalal Zaid dari Maroko langsung memberikan kartu kuning kepada Jamal Musiala saudara-saudara. Dan Jamal Musiala dan tentu saja kini terjadi lagi tendangan bebas untuk kesebelasan Paraguay setelah tadi terjadi cukup agak keras kemungkinan dan kedudukan hingga saat ini masih tetap satu sama. Waktu normal sudah berlangsung 115 menit saudara-saudara. Ya, 115 menit dari pertambahan 15 menit babak kedua. Itu saja pelatih Jerman maupun pelatih Paraguay saat ini sudah bersiap-siap berkonsentrasi jika terjadi adu tendangan penalti. Itu saja sudah memilih siapakah Algojo yang disiapkan untuk menghadapi adu tendangan penalti jika sampai menit terakhir pertambahan waktu 15 menit babak kedua ini kedudukan masih tetap 0-0. Kita nantikan saudara-saudara tendangan bebas segera dilakukan penjaga gawang Orlando Gil langsung ke depan. Terjadi perebutan di sektor bek kanan pertahanan Paraguay. Kuasa sebelumnya teman nomor 3 pencakar segera Matias Galarza. Rasa umpan ke depan dong. Kali ini terjadi lagi pelanggaran saudara-saudara. Ya, terjadi pelanggaran dilakukan pemain Paraguay dan tendangan bebas tampaknya sekarang untuk Jerman dari sektor sebelah kanan pertahanan saudara-saudara. Setelah tadi pemain Jamal Musiala dikait kakinya dan tentu saja tendangan bebas untuk kesebelasan Jerman. Saat ini kami lihat pemain nomor punggung 23 Matias Galarza dari Paraguay yang mendapat satu kartu kuning. Ya, nantikan kini Jerman mencoba membangun serangan. Berikan bola pendek kepada Jonathan Tah. Lalu tiga resminya sudah dia teruskan bola pendek cepat kepada pemain sana mencoba menggiring bola merasuk ke kotak penalti. Berikan umpan masuk dia. Pop gol terjadi. Ada di sana kami lihat pemain dua pemain Jerman di kotak penalti terjadi perebutan dia. Kuasai sepenuhnya Kai Harvard. Berakibu sejenak tetapi kali ini bola tadi langsung dibuang saja keluar kotak penalti pelawan pertandingan oleh pemain tembakan Paraguay. Namun datang lagi serangan di sana kali ini mencoba melakukan tekanan menggiring bola dia jauh menekan dan transit di sebelah kiri pertahanan Paraguay namun lagi-lagi bolanya keluar dan kini terjadi lagi lemparan ataupun ya perhatikan para supporter terjadi lagi tendangan penjuru untuk kesebelasan Jerman nomor 8 Leon Goretzka yang akan melakukan tindakan penjuru ambil ancang-ancang saudara-saudara langsung kemudian terjadi kemudian sayang-sayang seribu sayang sundulan kepala yang lepas dari pemain Jerman tadi kami kira satu heading yang dilepaskan pemain Jerman tepat jatuh di pelukan penjaga gawang Orlando Gil dengan demikian selamatlah gawang Paraguay belum merambah kedudukan saudara-saudara masih tetap satu sama. Kembali serangan dibangun oleh pemain-pemain Paraguay mencoba membangun serangan Ojeda di sana kirimkan ke depan dia cepat memberi bola kepada Mauricio tadi ke belakang dia terjadi segmen
7: Matias Galanza. Kutak nanti sebentar, tonjokkan bola pendek, masih menggiring bola. Gerak tibus hendak dia dari setor sebelah kanan, pertahanan kesebelasan. Jerman kali ini gagal. Jerman kembali menekan, mendekati darah kotak penalti. Di lingkaran tengah dia masih berputar-putar, dia teruskan bola pendek, cepat menggiring bola. Mendekati pelaku ini, ada di sekitar net pemain nomor 8. Dengan cepat dia tinggal Gorska, tapi kali ini bolanya lamban dan kandas lagi di kaki pemain-pemain belakang Paraguay. Berganti tekanan Paraguay, Antonio Sanabria mencoba menggiring bola, namun salah umpannya, kandas di kaki pemain depan, cepat menggiring bola di sana, cepat melakukan tekanan, mendekati kotak penalti. Jamal mulai bergeser ke kanan, berikan pendek lagi kepada pemain Kai Harbour ini, umpan ke gawang. Kali ini terjadi lagi saudara-saudara pelanggaran, ya, pelanggaran terhadap pemain nomor punggung 7 Kai Harbour yang mencoba melakukan tekanan ke dalam gawang lawannya. Namun sayang pelanggaran dan tentu saja tendangan bebas untuk kesebelasan Jerman di luar kotak penalti, kurang lebih sekitar 10 meter di luar kotak penalti. Bola dihadap Piala Joshua Kimmich, dinantikan hampir seluruh pemain-pemain Jerman berada di daerah lawan, di daerah kotak penalti. Kembali ke juga kubu pemain-pemain Paraguay turun ke bawah untuk membentuk pagar hidup, menghadang tembakan yang memang cukup berbahaya ini. Kami lihat penjaga gawang Orlando Gil terus mempersiapkan konsentrasi dengan tendangan bebas ini. Ambil ancang-ancang, kita nantikan saudara-saudara, siapa yang melakukan tendangan bebas ini. Apakah Joshua Kimmich ataukah pemain nomor punggung 20 Amiri yang akan mencoba kerajaan. Lulit tempatnya sudah berbunyi, aba-aba sudah diberikan, kita nantikan Nadine Mamiri. Oh, ternyata Kio Nadine Mamiri langsung ke bergawang. Oh, sayang tendangannya jatuh di sebelah kiri yang gawang Orlando Gil, tendangan Nadine Mamiri ini, dan tentu saja tidak menghasilkan gol, saudara-saudara, tidak menghasilkan gol, hanya menghasilkan out gawang untuk kesebelasan Paraguay. Kita nantikan, tinggal menunggu menit-menit terakhir pertambahan waktu 15 menit kedua ini. Sampai saat ini kedudukan masih tetap kosong, masih satu sama, dan bersama dengan terjadi pergantian pemain dari kubu Paraguay, pemain nomor punggung 6 keluar, digantikan pemain nomor punggung 5. Pemain nomor punggung 5 adalah pemain belakang, yaitu Balbuena. Balbuena menggantikan Alonso. Ya, pada menit ke 120 ini, ya, nantikan pergantian pemain, dan kali ini kembali lagi terjadi pelanggaran dilakukan pemain atau kelemparan ke dalam, saudara-saudara. Di sisa waktu tambahan waktu 2 menit ini, kita nantikan apakah akhirnya pertandingan ini akan diakhiri dengan adu tendangan penalti. Kita nantikan serangan sudah dilakukan pemain Paraguay, namun tembakannya tersebut tendangan yang melambung tinggi, dan saudara bergar, baru saja wasit yang memimpin pertandingan Jalal Zaid dari Maroko membunyikan peluit panjang pertambahan waktu babak yang kedua, 15 menit ketiga, setelah kedudukan imbang satu sama sampai menit-menit terakhir pertambahan waktu 15 menit kedua. Dan tentu saja akhirnya pertandingan pagi ini waktu Indonesia Barat atau sore hari waktu Amerika akan ditentukan melalui adu tendangan penalti setelah 2 kali 45 menit dan 2 kali tambahan waktu 15 menit, kedudukan imbang satu sama.
8: Ya, Bung Estu, jika kita melihat ini merupakan pertandingan pertama di babak 32 besar yang harus dimainkan dengan adu penalti, Bung, ya. Anda melihat bagaimana ketangguhan kiper Orlando Gil dan juga Manuel Neuer jika kita berkaca dari head-to-head mereka dalam memblok tendangan penalti, seperti apa ini, Bung?
4: Ya, kalau catatannya Jerman, kalau lawannya tidak pernah merasakan penalti di fase gugur, ya, karena ini
8: baru pertama kali,
4: bahkan baru mencetak gol pertama kali dari 6 kali pertandingan fase gugur. Tapi kalau lihat sejarahnya, Jerman dari 7 kali di turnamen, entah itu Euro maupun Piala Dunia, mereka baru kalah sekali, dan itu pun kalah penalti di tahun 76 di final Euro, kalah dari Cekoslowakia waktu itu, mereka kalah 5-7. Tapi yang terakhir mereka di Piala Dunia, mereka mengalahkan Argentina di quarter quarter final 2006 ketika jadi tuan rumah, mereka mengalahkan Argentina 5-3. Terus terakhir catatan mereka di Euro 2016, mereka juga mengalahkan Italia 7-6. Artinya sejarah tentunya kalau dari catatan statistik berpihak pada Jerman dalam urusan penalti. Bahkan dari 4 Piala Dunia, mereka selalu menang penalti, kadu penalti. Pertama di 1982, semifinal mereka menang lawan Prancis 8-7 waktu itu. Panjang memang, ada 8 penendang sampai dia harus melakukan itu. Lalu di quarter final 8-6, mengalahkan tuan rumah, Jerman mengalahkan tuan rumah 4-1, ini agak sensasional 4-1. Lalu di 90 ketika mereka juara di semifinal, mereka mengalahkan Inggris 5-4. Artinya sejarah untuk penalti ini berpihak kepada Jerman.
3: Ya. Dan jika kita bicara sosok Manuel Neuer, itu hampir sama dengan Santo Iker ya, Iker Casillas di Madrid yang memang sering sekali menggagalkan tendangan penalti Bung ya.
4: Yang pasti sejarah terakhir 2006 Jens Lehmann adalah pahlawan.
3: Pahlawan ya, Bung.
4: Pahlawan dari Jerman, dan Manuel Neuer juga walaupun mungkin belum banyak melakukan penyelamatan kecuali di 2016 saja ketika lawan Italia, dan waktu itu 7-6 ya, sangat ketat sekali. Tapi memang Jerman dengan sejarahnya, dengan sejarah kiper-kiper mereka, mulai dari Boldo Unner, mulai dari
3: Harald Schumacher,
4: Jesse Lehmann, ini
3: Oliver Kahn.
4: Oliver Kahn ini kiper-kiper yang punya kemampuan membaca
3: arah tendangan dengan
4: baik, dan sejarah memang berbeda dari Jerman secara catatan, tapi mental para dua menurut saya sangat luar biasa. Unggul lebih dulu, walaupun akhirnya kebobolan gol penyama, tapi mereka punya mental yang cukup bagus dan membuktikan mereka grafiknya naik ya. Kalah 4-1 dari Amerika, lalu menang 1-0 dengan diserang habis-habisan Turki. Bermain imbang 0-0 dengan Australia dengan kritikan tajam karena banyak buang peluang. Tapi akhirnya lawan Jerman, mereka punya mentalitas cukup bagus. Dan ini menurut saya pemenangnya adalah ya nama tengah dari sepak bola itu, yaitu laki.
3: Iya. Ya, pendengar, sebentar lagi adu penalti akan segera dimulai dan reportase akan kembali disampaikan oleh Bung Yanto Prawironegoro. Silakan Bung Yanto.
9: Baik, saudara-saudara bergar, baru saja tos dilakukan wasit Zaid dari Maroko dengan kedua kapten kesebelasan Jerman dan Paraguay untuk memilih tempat dan sekaligus siapakah penendang pertama dari kedua kesebelasan. Dan ternyata kita melihat tendangan pertama untuk Jerman, pemain nomor punggung 7, yaitu Kai Havertz. Ya, Kai Havertz, saudara-saudara, yang akan melakukan tendangan penjuru, termasuk kami tendangan penalti pertama. Ya, sudah bersiap-siap hentakan bola di titik penalti, sementara penjaga gawang Orlando Gil juga nampaknya sudah mempersiapkan untuk menghadang tendangan penalti yang pertama dari Jerman, yaitu pemain nomor punggung 7 adalah Kai Havertz, saudara, pemain yang tadi menciptakan gol untuk Jerman. Ya, kita nantikan. Kai Havertz sudah meletakkan bola, sementara Orlando Gale juga sudah bersiap-siap, saudara-saudara, ambil ancang-ancang. Dan melihat dengan kaki kiri nampaknya Harpes akan melakukan tendangan bola ini. Apakah yang akan dilakukan, mengecoh atau dengan keras saja, saudara? Kita nantikan. Orlando Gale sudah bersiap-siap dengan kostum berwarna ungu. Peluit sudah dibunyikan. Wasit Zaid dari Maroko ini, ya, ambil ancang-ancang, saudara-saudara. Konsentrasi sebentar, beras negara, lepas tembakan utama. Berhasil ditinggi saudara bola tadi oleh Orlando Gil. Luar biasa, Orlando Gil mampu membaca gerakan dan tembakan yang dilepaskan oleh Harpers. Juga demikian, belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0 atau gagal serangan dari, maksud kami gagal tembakan dari Harpers ini. Dan tentu saja ini menguntungkan untuk kubu Paraguay. Kita nantikan siapakah penendang pertama dari Paraguay. Ya, kami lihat Mauricio Mauricio, pemain yang tadi masuk di babak yang kedua. Ya, Mauricio, kita nantikan. Memang bicara tendangan penalti sangat meregangkan, kami kira. Ya, Mauricio dah ambil ancang-ancang, meletakkan bola titik putus sementara. Manuel juga dah bersiap-siap untuk menghadang ataupun menghalau tendangan penalti. Ya, nampaknya juga dengan kaki kiri Mauricio mengambil nafas sejenak saja, gerak kaki sebenar, ambil ancang-ancang saudara-saudara. Ya, kepada lapak tembakan utama, masuk saudara, satu tendangan yang keras dan memang di hook kiri gawang Jerman. Ya, satu tendangan yang memang sangat sangat akurat dan sangat keras tadi, tidak mampu dibendung oleh Manuel Neuer. Juga demikian, sementara 1-0 unggul Paraguay dalam pertandingan adu tendangan penalti. Sekarang tendangan kedua dari Jerman, kita nantikan siapa yang melakukan tendangan yang kedua ini. Ya, sudah bersiap-siap kami lihat jaga gawang Orlando Gil, ternyata kapten kesebelasan dari Jerman, nomor punggung 6, yang akan melakukan tendangan penalti. Tegangnya kemikra, ambil ancang-ancang. Ya, mundur sekitar 5 langkah kapten kesebelasan Jerman ini, mencoba melakukan tendangan penalti. Joshua Kimmich langsung pertama, masuk saudara-saudara. Tendangan Joshua Kimmich tadi sempat menipu penjaga gawang Orlando Gil. Orlando mengira tendangan Kimmich ke kiri, ternyata sontekan kakinya tadi mengarah ke kanan dan membuat penjaga gawang dari Paraguay Orlando Gil tidak berdaya, dan masuklah bola tadi, bergetarlah jala gawang kesebelasan Paraguay. Saat ini penembak kedua Paraguay, nomor punggung 15, kapten kesebelasan Paraguay. Ya, ambil ancang-ancang Gustavo Gomez, sudah meletakkan bola, ambil ancang-ancang dengan kaki kanan, gelempang, masuk lagi saudara. Dengan demikian kedudukan sementara hingga penembak kedua ini, Paraguay unggul 2-1. Paraguay unggul 2-1 atas Jerman. Kita nantikan penendang ketiga sekarang, tendangan dari kapten kesebelasan tadi, kapten kesebelasan Gustavo Gomez, memang cukup aktif sekali. Dan sekarang penembak ketiga Jerman, nomor punggung 10, ya, juga pemain yang sangat potensial melahirkan gol. Perhatikan Jamal Musiala, ambil ancang-ancang. Ya, bola sudah diletakkan, penjaga gawang Gil sudah bersiap-siap, pertembakan, masuk. Iya, walaupun Orlando Gil sudah membaca tembakan Jamal Musiala tadi, namun memang bola tadi sangat kencang dan

0: Cristian se traslada. Ya. Lepas tembakan. Masuk satu gerak tipu yang luar biasa. Terkecoh Manuel Neuer mengira Galarza akan menembak ke arah kiri. Ternyata dengan dorongan kaki kirinya ke arah kanan dan bola bergetar tanpa halangan apapun, saudara-saudara. Karena memang penjaga gawang Manuel Neuer sudah out position. Dengan demikian angka sekarang menjadi 3-2 untuk Paraguay. Sekarang penembak keempat dari Jerman adalah Nick Woltemade. Ya, Nick Woltemade, pemain yang juga masuk ke babak kedua ini, ambil ancang-ancang, sudah siap-siap. Gagal Jerman, saudara-saudara. Gagal penembak Jerman. Dengan demikian, kedudukan sementara semakin membuka peluang besar pemain tim Paraguay untuk memenangkan pertandingan malam hari waktu setempat atau pagi hari waktu Indonesia Barat. Kita nantikan setelah penembak keempat Jerman yaitu Nick Woltemade gagal melakukan eksekusi tendangan penalti, mampu dibaca dengan baik oleh Orlando Gil. Dengan demikian kini kedudukan menjadi 3-2. Andai kata tembakan yang terakhir masuk, maka dengan demikian dapat dipastikan Paraguay akan memenangkan pertandingan. Nomor punggung 9 yang akan melakukan eksekusi dengan nomor keempat, ambil ancang-ancang. Kita nantikan Antonio Sanabria, ya, penjaga gawang Emmanuel, lepas tembakan. Sayang, saudara-saudara. Sayang, penembak keempat dari Paraguay, nomor punggung 9, Antonio Sanabria juga gagal. Dengan demikian, kedudukan sementara masih membuka peluang Jerman untuk bisa memenangkan pertandingan. Sekarang kedudukan 3-2 dan saatnya penembak kelima dari Jerman. Ya, apakah yang dikatakan Bung Estu Lach Jerman dalam adu penalti ini punya pengalaman? Apakah hari ini akan dibuktikan oleh pemain Jerman? Kita nantikan. Dan jelas penembak berikutnya, penembak kelima dari Jerman, nomor punggung 20, Nadim Amiri, ambil ancang-ancang, jaga gawang Orlando Gil sudah bersiap-siap, berdiri ambil ancang-ancang dari arah kanan. Kita nantikan saja, lepas tembakan, masuk satu tembakan pas yang lepas dari Nadim Amiri mengecoh penjaga gawang Orlando Gil yang mengira Amiri menembak ke arah kiri, ternyata menyontek saja bola tadi ke kanan dan tentu saja bola masuk dengan bebas. Maksud kami tadi penembak keempat dan kini saatnya penembak yang kelima. Penembak kelima dari Paraguay. Menantikan kedudukan sementara 3-3. Andai kata penembak yang kelima dari Paraguay ini masuk, maka dia akan keluar sebagai pemenang. Namun jika tidak, tentu saja akan masih punya kesempatan. Kita nantikan ambil ancang-ancang nomor punggung 5 yaitu Fabian Babobena. Lepas tembakan, tidak masuk, saudara-saudara, tidak masuk. Dengan demikian dari 5 kali penembak yang disiapkan, hasilnya adalah imbang, saudara-saudara. Dengan demikian ada penambahan penembak berikutnya. Penendang berikutnya, saudara-saudara, bergar. Setelah kedudukan 3-3 dan pemain terakhir dari Paraguay yang melakukan tendangan tadi adalah pemain dengan nomor punggung 20. Oh, kami pemain nomor punggung 20, Brian
1: Balbuena.
0: Gagal dan tentu saja sekarang penembak ke-6. Kita nantikan nomor punggung 4 dari
1: Jerman,
0: Jonathan Tah, pemain belakang. Perhatikan saja, ambil ancang-ancang. Jonathan Tah, penjaga gawang Slesia, lepas tembakan. Melambung, saudara-saudara. Memang kami katakan untuk pemain-pemain belakang ini biasanya agak sulit ya Bung Estu untuk bisa melakukan tendangan penalti, karena memang kebiasaan tendangan melambung atau cepat dan keras. Dan kini dibuktikan oleh Jonathan Tah, tendangannya melambung di atas mister gawang.

0: Kesayangan Dogil dengan demikian sekarang penembak keenam Paraguay. Siapa saja yang melakukan tendangan, ternyata kami lihat pemain yang berambut keriting nomor punggung 13 adalah Jose Canale, tugas pemain belakang dari Paraguay. Lepas tembakan pula masuk. Saudara-saudara pendengar, dengan demikian Canale menentukan kemenangan Paraguay atas Jerman pada pertandingan babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah melakukan tendangan penalti dengan kedudukan 4-3 dimenangkan oleh Paraguay, dan Paraguay mencatat sejarah baru mengalahkan Jerman sekaligus lolos ke babak 16 besar di arena putaran final Piala Dunia 2026.
1: Baik,
0: silakan Bung Rosi.
1: Ya Bung Estu, jika kita melihat sungguh luar biasa Bung. Paraguay memulangkan
2: Jerman
1: yang merupakan salah satu kandidat juara pada Piala Dunia 2026.
3: Oh, maaf, saya ada salah data tadi. Sebenarnya mereka pernah mengalahkan Jepang di 2010 16 besar
1: ya, Bung, ya.
3: Dengan penalti juga 4-3 waktu itu.
1: 4-3.
3: Jadi terulang. Jadi keberuntungan di Piala Dunia untuk penalti masih dimiliki oleh Paraguay. Dua kali menang. Sedangkan Jerman empat kali menang. Tetapi kali ini mentalitas Paraguay yang luar biasa sekali. Dan kita tahu penampilan dari Orlando Gil ya. Menurut saya titik dari mentalitas mereka adalah gol pertama ketika Gil menepis tendangan Kai Havertz. Salah satu yang menjadi mengangkat mental mereka, ditambah tendangan yang tadi naik dari melambung dari Jonathan Tah tentunya.
1: Iya. Dan ini sungguh anti klimaks di Boston Stadium, di mana lebih banyak sebenarnya supporter dari timnas Jerman. Namun timnas Jerman harus mengepak koper terlebih dahulu di Piala Dunia 2026 kali ini, karena tadi tendangan dari Jonathan Tah yang melambung tinggi dan sebuah tendangan yang berhasil menjebol gawang dari Jose Canale, dan akhirnya Jerman harus mengubur mimpi mereka untuk menjadi juara 5 kali di Piala Dunia kali ini. Dan pendengar, demikianlah pertandingan babak 32 besar antara timnas Jerman melawan timnas Paraguay yang berkesudahan dengan skor imbang 1-1 dan dilanjutkan dengan babak adu penalti yang dimenangi oleh timnas Paraguay dengan skor 4-3. Kami kembali ke rekan kami Risti Rustarto.
4: Pendengar pemirsa, demikian tadi hasil pertandingan yang
5: Kupang pagi ini.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
7: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id.
6: Kanal informasi dan inspirasi.
7: SMS 0811 3820 10

0: Pro Satu, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, selama ini kita berbicara tentang astronomi, penelitian antariksa. Ya, pikiran kita mungkin langsung tertuju ya pada negara-negara maju dengan teleskop raksasa dan pusat riset modern. Namun, siapa sangka dari kaki Gunung Timau di Kabupaten Kupang, ya, Nusa Tenggara Timur, Indonesia kini memiliki salah satu pusat observatorium astronomi paling strategis di kawasan Asia Tenggara. Nah, dari sekadar tempat para ilmuwan meneliti alam semesta, observatorium ini diharapkan bisa jadi jembatan mendekatkan masyarakat dengan sains. Lalu, sejauh mana Observatorium Timau ini mampu menjadi penggerak literasi sains di Indonesia Timur? Apa saja manfaatnya bagi dunia pendidikan, penelitian, dan juga masyarakat luas? Kita akan membahasnya bersama dengan narasumber yang sudah bersama kami via telepon. Ada Pak Abdul Rahman, manajer KSL Opnas Gunung Timau. Selamat pagi, Pak Abdul.
1: Selamat pagi, Om Fongki ya.
0: Pak Fongki, benar sekali Pak. Fongki, ya? Iya. Ya. Bagaimana kabar Pak Abdul?
1: Baik, alhamdulillah baik.
0: Ini langsung dari
1: sama, ya?
0: Iya, sama juga. Langsung dari Om Fong ya Pak ya?
1: Iya, dari Om Fong betul.
0: Iya, gimana cuaca di sana Pak? Sejuk?
1: Cuaca, ya sejuk. Belakangan memang biasanya bulan Juni. Ini kan dingin ya, ini awal Juli gitu ya. Walaupun kemarau tapi dingin karena udara dari, kalau saya tahu sih dari udara angin yang dingin dari selatan ya, menuju ke utara lewat dingin, makanya dingin.
0: Iya.
1: Juga saya kira sekarang cukup dingin juga.
0: Betul sekali, apalagi kalau di sana pasti diselimuti oleh kabut yang luar biasa ya Pak ya. Oke.
1: Okay. Ya, belakangan kabut sering muncul, tapi pagi ini cerah. Ini cerah, cuma memang cuacanya dingin.
0: Siap, Pak Abdul. Baik, pagi ini kita bahas, Pak ya, kira-kira kalau kita lihat dari observatorium yang sejak berdiri, gitu ya, ini bagaimana peran dari Observatorium Timau ini terhadap literasi sains, gitu ya, khususnya bagi masyarakat di NTT ini perannya seperti apa nih, Pak Abdul?
1: Ya, makasih Pak Gabung dengan teman-teman semua dan para pemirsa di, khususnya di NTT ya,
0: yeah,
1: di Kupang. Ya, tapi ya ini tema yang sangat menarik. Jadi saya kira perlu kita pahami dulu literasi sains itu ya. Jadi atau kita awali dulu dengan pengertian literasi. Literasi itu bisa di satu membaca dan menulis. Nah, kalau kita ke literasi sains, maka itu adalah kemampuan untuk membaca, kemudian mengevaluasi informasi dan pengetahuan sains. Dan sudah punya ilmu alam ya, kemampuan alam seperti biologi, fisika. Jadi keputusan yang tepat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi saya ulang adalah kemampuan untuk memahami fungsi dan sains untuk membuat keputusan yang tepat dalam kehidupan sehari-hari.
0: Yeah.
1: Nah, ini bukan hanya memahami konsep-konsep sains, tapi juga memahami bagaimana
0: kita. Baik. Pak Abdul, kita ganti pakai line telepon yang satu lagi ya Pak ya, karena berhubung mungkin ini karena jaringan ya, jadi suaranya putus-putus ya Pak ya. Kita akan mencoba kembali ya Pak ya untuk menelpon pakai nomor telepon kantor.
1: Ya,
2: silakan. Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Iya, Pak Abdul.
1: Ya.
0: Ya, silakan dilanjutkan, Pak.
1: Ya, jadi tadi itu tentang literasi sains ya. Mudah-mudahan bisa kita pahami bersama. Saya berikan contohnya yang sederhana.
0: Iya.
1: Ya, misalkan kita tiap hari memanaskan air gitu ya, hingga mendidih sebelum kita minum. Ya kan?
0: Iya.
1: Nah, itu kan berangkat dari pengetahuan kita akan sifat air apabila dipanaskan hingga suhu tertentu, maka dia mendidih. Dan kemudian ternyata air yang mendidih itu bisa air yang akan kita minum. Nah, itu kan sebenarnya adalah pengetahuan sains dan kemudian kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekarang ketika kita ingin minum air, maka biasanya kita panaskan dulu, ya kan, sampai mendidih, kemudian kita minum. Kecuali kalau kita mungkin minum air dari mineral, gitu ya, besar, bisa langsung kita minum. Nah, itu contoh sederhana dari sains yang sudah menjadi kebiasaan. Kebanyakan kita ada tanpa kita sadari bahwa itu adalah bagian literasi sains. Nah, terkait dengan astronomi, khususnya observatorium Timau ini,
0: iya.
1: Contohnya yang relevan adalah misalkan pemakaian lampu di luar hari, di luar rumah. Ya, kita keluar rumah pada malam hari, maka pemakaian lampu yang tidak itu sumber dari polusi dan bisa efek pada personal observatorium Timau yang sekarang sedang dibangun. Gitu ya, itu dua contoh yang bisa kita pahami mungkin dengan mudah.
0: Ya. Baik.
1: Silakan Om.
0: Iya, jadi pertanyaannya karena ini juga observatorium ini dibangun di kawasan yang strategis gitu ya. Jadi kenapa bisa NTT ini dipilih sebagai lokasi observatorium nasional? Jadi kalau kita lihat keunggulannya, bagaimana Pak sehingga bisa dipilih NTT ini sebagai dijalankannya observatorium ini?
1: Ini selalu jadi pertanyaan. Ya, ya, ini jadi pertanyaan. Nah, jawaban pertama adalah karena memang alam kita dari sini adalah negara tropis, tapi secara umum provinsi NTT adalah yang paling awannya. Berarti paling tinggi di Indonesia.
0: Iya.
1: Yeah. Nah, kemudian kalau kita berarti mau, maka ini ada di kaki gunung, di kaki gunung Timau.
0: Timau.
1: Yang di situ listrik saja baru masuk, listrik PLN itu baru masuk tahun 2024. Bulan April 2024, ya. Jadi baru 2 tahun yang lalu. Nah, jadi di sini masih sangat gelap, Om.
0: Yeah.
1: Masih sangat gelap. Ya, jadi di sekitar OPNAS ini sangat sedikit sumber cahaya yang jadi sumber dari sangat sedikit cahaya dari warga, lampu warga yang jadi sumber polusi cahaya.
0: Mm-hmm.
1: Ya. Sangat sedikit lampu. Nah, jadi pertama tadi liputan awannya kurang, kemudian kedua masih sangat gelap karena sumber polusi cahaya ini sangat minim. Kemudian yang ketiga juga yang sangat penting adalah lokasi ya. Lokasi juga ini menjadi salah satu kriteria ini karena lokasi ini lebih mudah kita capai dari kota Kupang, dari bandara. Ya.
0: Mm-hmm.
1: Memang ada daerah-daerah lain di NTT yang internetnya lebih bagus daripada Timau ini, tapi untuk marinnya kan lebih sulit. Ya. Kita harus menggunakan kapal menuju pulau yang sangat gelap dan langitnya itu kan tidak selalu mudah gitu ya. Jadi kalau Timau ini kan bisa kita capai dengan kendaraan darat 3,5 jam dari bandara.
0: Mm-hmm. Jadi memang apakah dari kriteria yang tadi disampaikan alasannya, apakah memang pembangunan observatorium ini dia harus dibangun untuk wilayah yang jauh dari pencahayaan warga seperti itu, entah lampu dan lain sebagainya, supaya pada saat penelitian menyangkut dengan satelit dan lain sebagainya di benda-benda penerang yang di atas langit ini, apakah memang itu juga terlihat nyata atau bagaimana?
1: Iya, jadi memang tempat idealnya adalah jauh dari warga agar tadi itu polusi cahayanya minim.
0: Okay.
1: Karena kan kita untuk mengamati benda-benda langit itu kita butuh latar belakang langit yang gelap. Jadi kita mencari tempat yang benar-benar gelap dan di situ minim awan tadi, sehingga kita bisa mendapati kesempatan, mempunyai kesempatan untuk mengamati malam yang lebih banyak dibandingkan di daerah-daerah lain.
0: Iya.
1: Nah, di ya jadi kalau di NTT, di Timor ini,
0: Timor, ya.
1: Itu memang gelap sekali ya, apabila malam hari tidak ada bulan, ya, tidak ada cahaya bulan, dan tidak ada juga awan sehingga kita bisa melihat langit ini dengan begitu jelas, maka sebagai contoh, bisa jika saat itu bisa kita melihat galaksi Bima Sakti, maka itu jelas sekali kita lihat Bima Sakti ini apabila langitnya tidak terlalu gelap dan ketika itu ada bulan juga, itu kita tidak bisa menikmatinya dengan mudah. Termasuk di Kupang sendiri, termasuk di Kupang yang dari sini tidak terlalu jauh ya, tapi karena di sana sumber cahaya pada malam hari itu sangat banyak, maka kita tidak bisa menikmati keindahan Bima Sakti seperti kita dapati di Timau.
0: Di Timau itu ya, Jadi ini observatorium ini sudah berlangsung dari tahun 2000 berapa ya Pak ya? 2023 ya?
1: Oh belum, ini sebenarnya belum beroperasi ya.
0: Oh belum beroperasi,
1: Ini sebenarnya masih dalam loop. Ini maksudnya teleskop utamanya belum beroperasi. Memang di sini ada beberapa alat-alat lain, ya, alat-alat kecil untuk pengamatan langit, tapi yang digunakan sebagai instrumen utama yaitu Timau dengan cermin sekitar 4 meter itu, itu belum selesai pembangunannya.
0: Pak Tongki. Jadi masih dalam tahap ini ya, pembangunan jadi, ya Pak ya?
1: Betul, jadi instrumen utamanya sendiri masih dalam tahap katakanlah finishing ya. Kita berharap tahun ini selesai untuk dalam 2 bulan ini. Nah, ya. Tapi alat-alat yang lain sudah ada yang beroperasi.
0: Oh, gitu.
1: Seperti all sky kamera, alat cuaca, nah itu sudah mulai beroperasi. Nah, kita juga punya teleskop kecil di sini yang bisa dioperasi.
0: Nah, sejauh ini alat-alat yang sudah beroperasi, teleskop kecil-kecil gitu ya Pak ya, yang tadi sudah dijelaskan, apakah memang hasilnya itu sesuai yang diharapkan gitu ya, berada di lokasi yang memang sudah strategis lah istilahnya seperti itu ya Pak ya, gimana hasilnya sejauh ini?
1: Saya kira demikian, dan walaupun dari teleskop ya, jadi masyarakat tidak atau belum mengetahui banyak tentang apa yang kita dapatkan sini, tapi dari hasil yang kita dapatkan selama ini, itu bisa kita katakan sesuai dengan harapan. Tentu saja tidak sempurna karena karena begini, tadi kembali kita ini kan negara tropis ya, sehingga di sini biasanya kita menemui masalah dengan kelembapan dan dan di Timor ini kelembapan cukup tinggi, sehingga itu membatasi sebenarnya jumlah langit malam yang bisa kita temukan. Tapi selain itu, ya di sini cukup bagus, masih sangat gelap, liputan awan juga tadi sangat minim untuk skala nasional terbaik.
0: Nah, kalau misalnya ini sudah beroperasi, ini kan pasti jadi pusat edukasi ya Pak ya, untuk masyarakat, apalagi kalau misalnya buat para pelajar yang suka sekali pelajari soal iya benda-benda langit gitu ya. Ini akan jadi sesuatu pengalaman baru bagi mereka. Nah, oleh karena itu kira-kira program edukasi apa yang nantinya akan dijalankan oleh Observatorium Timau untuk mengenalkan astronomi kepada mungkin masyarakat di sekitar itu ataupun juga kepada para pelajar, kepada masyarakat umum yang nantinya bisa mempelajari soal benda-benda langit itu, Pak?
1: Jadi begini, memang kalau untuk Timau sendiri ini belum beroperasi, tapi sebenarnya begini, kita punya kantor juga di Tilong, lebih dekat ke Kupang. Nah, di Tilong ini kita punya suatu gedung yang kita sebut sebagai Open Science Center. Nah, di dalam gedung itu ada beberapa alat peraga. Bukan hanya astronomi, tapi juga sains yang lain. Nah, itu sebenarnya sudah pernah beroperasi beberapa tahun yang lalu. Tahun 2019 itu sempat beroperasi. Jadi sebelum pandemi COVID-19. Nah, itu sempat beroperasi dan di situ beberapa kali sudah menerima kunjungan dari para pelajar. Jadi kita punya fasilitas lain sebenarnya selain yang ada di Timau. Jadi walaupun di Timau belum beroperasi, karena tahun 2019-2020 itu kan benar-benar masa pembangunan teleskop ya. Nah, tapi kita punya kegiatan lain terkait dengan edukasi atau literasi. Literasi astronomi ini bagi para pelajar ya, itu sudah berjalan di Tilong tersebut.
0: Oh gitu. Baik. Ini ya, bagaimana antusiasme masyarakat ketika mendapatkan edukasi-edukasi yang dilakukan?
1: Ya, sangat-sangat tertarik tentu saja ya. Sangat tertarik. Dan saya juga pernah secara langsung menerima kunjungan para pelajar di sana. Pernah ada dari SD, SMP, juga sampai perguruan tinggi ya. Mereka sangat-sangat tertarik dengan materi yang kita sajikan. Apalagi apabila kita bisa menggunakan teleskop bersama mereka.
0: Ya,
1: untuk pengamatan pada siang hari, hari di planet bintang. Jadi dari SD sampai siswa itu sangat tertarik dengan kegiatan tersebut.
0: Wah, luar biasa.
1: Beberapa kali juga kita lakukan di Timau. Ya, walaupun tentu saja tidak menggunakan teleskop besar. Tapi kita menggunakan teleskop kecil. Itu terakhir kali yang saya ingat adalah ketika kita melakukan kerjasama dengan salah satu pusat riset di BRIN, yaitu pusat riset pendidikan. Jadi waktu itu kita kerjasama, maksudnya antara pusat riset pendidikan dan pusat riset tariksa, kita kerjasama. Kemudian kita melakukan kegiatan di sini dan pada malam hari itu kita menerima kunjungan masyarakat sekitar sini dan mereka sangat tertarik. Walaupun mereka ke sini dengan jalan kaki gitu. Jalan kaki yang jaraknya 3-4 kilo.
0: Tapi
1: mereka tidak merasa berat. Mereka pulang pada malam hari, tentunya anak-anak kecil juga banyak yang hadir ketika itu. Mereka pulang pada hari jam 9. Mereka tetap senang dan penuh semangat. Kita juga ya semuanya bisa menikmati pada demikian.
0: Baik, antusiasme sangat luar biasa gitu ya. Apalagi kalau misalnya di Timau sudah jadi. Wah, ini jadi kunjungan bakal Pak Abdul dan teman-teman bakal sibuk nih. Jadi Pak Abdul, sebenarnya kalau kita mempelajari astronomi ini, ya kalau untuk BRIN pastinya dengan keperluan mereka dengan penelitiannya gitu ya. Tapi kalau kita sebagai masyarakat awam sebenarnya gitu ya, manfaat ilmu astronomi bagi kehidupan kita ini apa yang bisa kita ambil? Mungkin kita bisa melihat rasi bintang, oh ini akan terjadi ini atau begini atau bagaimana nih Pak?
1: Ya, tentang manfaat astronomi kan sebenarnya sudah lama kita rasakan ya, sejak 2 tahun yang lalu kan, yaitu lewat yang bisa disebut penanggalan kalender. Ya, itu kan sebenarnya penanggalan atau kalender ini adalah produk dari pengetahuan astronomi, bagaimana masyarakat atau manusia zaman dulu itu mereka memiliki literasi, ya, literasi astronomi yang cukup sehingga mereka bisa membuat penanggalan atau kalender. Dan itu sampai sekarang terus kita pakai, ya. Kita kan penanggalan itu kan ada yang berdasarkan pergerakan bulan, ada yang berdasarkan pergerakan matahari, gitu ya. Ada yang menggunakan kombinasi antara keduanya. Gitu. Kalau kalender yang biasa kita pakai di jadi tempel di rumah-rumah, di rumah kita itu kebanyakan adalah kalender yang berdasarkan kalender Masehi, ya, menggunakan pergerakan matahari. Tapi kita juga mengenal di Indonesia ini kalender yang berdasarkan bulan, ya, Hijriah.
0: Oke, baik.
1: Ya, jadi sebenarnya itu salah satu manfaat dari ilmu astronomi yang sudah kita rasakan sejak lama. Dan kalau kita maju, ya, mendekati zaman modern ini, maka kita kenal misalnya teknologi satelit, ya. Teknologi satelit yang sekarang kita manfaatkan untuk berbagai keperluan sehari-hari kita, misalkan penggunaan, termasuk dalam penggunaan HP, handphone, kemudian dalam menentukan posisi, ya kan? Kita menggunakan GPS, teknologi GPS, ya, teknologi satelit. Kita juga menggunakan teknologi satelit untuk misalnya antisipasi bencana alam, betul, ya? Kemudian potensi-potensi alam, potensi ikan di laut, kemudian ada juga kemarin yang datang ke sini misalkan mereka mempelajari tentang tentang biomasa di sekitar Timo ini, kemudian nanti terkait dengan ternak dan juga pangan, gitu. Itu juga menggunakan teknologi satelit. Nah, padahal teknologi satelit ini juga berkembang dari astronomi. Teknologi satelit itu tidak akan bisa kita luncurkan, kemudian kita prediksi dengan baik di mana posisinya di langit tanpa astronomi. Jadi tadi pertama saya bisa sebutkan, pertama dari penanggalan, ya, terbatas untuk itu, kemudian sampai kita maju sekarang kita mengenal teknologi satelit yang manfaatnya luar biasa saat ini. Dan kalau kita lihat dari segi lain, itu astronomi itu juga ternyata diakui, ya, ada salah satu ilmu yang atau cabang ilmu yang sangat menginspirasi bagi anak-anak muda kita. Para pelajar sangat terinspirasi jika melihat langit yang berbintang, gitu, ya. Kemudian apalagi jika kita bisa menghadirkan kepada mereka citra-citra galaksi atau gugus bintang, planet dan sebagainya. Nah, itu bisa memancing daya inspirasi mereka untuk lebih tertarik lagi mempelajari alam, lebih tahu apa sebenarnya alam ini dan apa manfaatnya bagi kita.
0: Apalagi soal fenomena-fenomena alam gitu, ya.
1: Ya. Itu astronomi sangat-sangat dikenal di secara internasional. Itu sebagai metode atau cara yang bagus, tepat untuk digunakan memancing inspirasi.
0: Baik. Jadi, Pak Abdul, waktu kita juga hampir habis, Pak, ya. Mungkin satu menit saja boleh disampaikan pesan kepada masyarakat untuk semakin mencintai ilmu pengetahuan dan juga menjadikan Observatorium Timau sebagai kebanggaan bersama yang juga sekaligus sebagai sarana untuk belajar, nih. Silakan, Pak.
1: Ya, makasih. Jadi pesan saya kepada anak-anak muda kita adalah sejak kecil cobalah kalian untuk selalu melihat alam, ya. Melihat alam, coba mempelajari dan kritis terhadap fenomena-fenomena yang kita atau kalian lihat di sekitar kalian. Cobalah untuk memperhatikan itu dan kemudian munculkanlah pertanyaan-pertanyaan yang dengan pertanyaan itu kalian bisa mendapatkan jawaban, kemudian dari jawaban tersebut nanti akan kalian dapati lagi pertanyaan-pertanyaan lain sehingga literasi kalian tentang sains ini akan terus meningkat. Dan suatu saat nanti kalian mungkin akan bisa memanfaatkan fasilitas yang ada di TIMO ini ya. Karena kita sangat berharap bahwa fasilitas nasional modern ya, canggih ini yang ada di Kecamatan Empuang ini bisa dinikmati dan dimanfaatkan oleh putra-putri NTT sendiri. Yeah.
0: Oke.
1: Demikian kira-kira.
0: Baik, Pak Adup, terima kasih banyak ya sudah bersama kami di ProSatria Radio Kupang. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Selamat pagi.
1: Terima kasih.
0: Iya.
1: Pagi.
0: Pagi. Baik, dan berikutnya kita langsung saja mengikuti Pro 3 Jakarta untuk mengikuti informasi terkini dalam penyampaian warta berita.
2: Di undang-undang ini juga disesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman yang ada.
3: Kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum.
4: DPR RI membahas langkah mitigasi terhadap berbagai dinamika ekonomi yang terjadi belakangan ini. Para terdakwa tindak pidana korupsi dan suap terkait barang impor milik PT Blue Ray Cargo akan masuk ke pabeanan Ditjen Bea Cukai mengakui kesalahannya. Duta Besar Hungaria untuk Indonesia, Lila Karsaya, mengatakan pameran Threads of Wax menjadi perayaan persahabatan, kreativitas, dan warisan budaya bersama. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Selasa 30 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, pagi hari ini kami akan hadirkan informasi dari DPR RI yang membahas langkah mitigasi terhadap berbagai dinamika ekonomi yang terjadi belakangan ini. Selengkapnya kita simak laporan dari Ria.